Abang Po, pemerintah Kota Jakarta Timur membantu 3 anak putus sekolah di Kelurahan Jatinegara Cakung kembali belajar melalui PKBM di Ujung Menteng Kamis kemarin. Kepala Suku Dinas Pendidikan Jakarta Timur Wilayah 1, Muhammad Fahmi, mengatakan ketiganya ditangani setelah adanya laporan dari masyarakat. Bagus Hari Wijaksana, Januar Hari Prawira, dan Rahma Jelita sebelumnya berhenti sekolah karena kendala ekonomi dan keluarga. Saat ini Januar dan Rahma mengikuti pembelajaran jarak jauh, sementara ketiganya mendapat bantuan seragam dan perlengkapan sekolah dari Basnas Basis Jakarta Timur.

Beralih ke berita yang lain, Hari Batik Nasional 2026 digelar di Surabaya pada 30 September hingga 4 Oktober mendatang. Perayaan tersebut menghadirkan pameran batik, fashion show, workshop, kemudian pertunjukan budaya, dan lain sebagainya. Pameran batik digelar di Tunjungan Plaza 3 dengan melibatkan perajin dari 38 kabupaten kota di Jawa Timur. Pada 2 Oktober, batik berlayar digelar dengan menampilkan 10 perahu bermotif batik yang menyusuri Sungai Kalimas. Sampai di sini kabar beritanya, kita berjumpa lagi di kabar berita pukul 8.

0: Kabar Jakarta. Kabarnya sih gini nih.
1: 92,8 Prambat FM Suara Budaya Jakarta. Kita informasikan terlebih dahulu Abang Po untuk situasi lalu lintas di sekitaran Jabodetabek untuk di hari ini. Dan juga kita ambil informasi lalu lintas, kita ambil dari sosial media X PT Jasa Marga.
2: Info lalu lintas.

0: Kita awali dari tol dalam kota setelah gerbang tol Halim KM3 hingga Senayan KM8 diberlakukan lajur kontraflow di kanan, harap tertib di antrean. Hati-hati juga di Senayan KM8 hingga gerbang tol Halim 3 KM3, ada lajur kontraflow juga dari arah Halim di lajur kanan. Kemudian dari Cawang Tomang Pluit Cengkareng lancar, kemudian Cengkareng Pluit Tomang Cawang juga lancar. Kemudian beralih ke tol Janger, kunciran KM15 sampai KM14 arah Tomang terpantau padat. Kepadatan volume lalin dan Karang Tengah KM11 arah Tomang padat juga, kepadatan volume lalin lalu lintas. Kemudian Meruya KM5 hingga Tomang KM00 terpantau padat juga. Selesai penanganan kendaraan gangguan. Kemudian untuk tol kunciran KM13 arah Bitung terpantau padat kepadatan karena volume lalu lintas. Beralih ke tol Janger, hati-hati di setelah underpass Tomang hingga Kebon Jeruk KM3, ada lajur kontraflow dari arah Kebon Jeruk di lajur 3 atau di kanan ya. Kemudian untuk di Kebon Jeruk KM3 setelah underpass Tomang diberlakukan lajur kontraflow di kanan, harap tertib antrean. Mulai tanggal 24 September sampai 5 Oktober 2026 di Tangerang KM20 hingga KM19 arah Tomang ada pekerjaan rekonstruksi plat pada jembatan Cisadane di lajur 1 atau di kiri. Harap berhati-hati dan tertib di antrean. Kemudian di tol Japek Bekasi Timur KM16 hingga Tambun KM19 terpantau padat, kepadatan karena volume lalu lintas. Kemudian Cikampek, Dawuan, Cikarang, Cikunir, Cawang terpantau ramai lancar. Kemudian untuk di Jalan Layang EBZ, Cikunir, Tambun, Cikarang, Karawang terpantau lancar, kemudian sebaliknya juga terpantau lancar. Mulai tanggal 28 September hingga 7 Oktober 2026 di Bogor KM40 hingga 41 arah Ciawi ada pekerjaan perbaikan jalan di bahu luar atau di kiri, harap berhati-hati dan tertib di antrean. Beralih ke tol Jagorawi di Cawang TMI Cibubur Bogor Ciawi terpantau lancar, Ciawi Bogor Cibubur TMI atau sebaliknya juga lancar. Untuk di Cimanggis KM17 hingga Cipayung KM8 selesai diberlakukan lajur kontraflow. Itu dia beberapa informasi mengenai lalu lintas di sekitaran Jabodetabek. Kalau Abang Po mungkin ada informasi mengenai lalu lintas di daerah Abang Po, boleh banget langsung di sharing di mari 0812-1124-928. Dan tentunya kita akan kembali pada topik pagi hari ini mengenai Hari Batik Nasional.
1: Kabar Jakarta, kabarnya sih gini nih.

0: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Dan terjadi lagi.
2: Halo, saya Josh Florentino, pemenang Bintang Radio 2023. Support terus musisi-musisi dari berbagai daerah di Indonesia dan dengerin terus di Pro 4 Jakarta.

0: Abang Po, biar kita kagak kudet alias kurang update nih, Abang Po kudu dah tuh klik rri.co.id. rri.co.id, portal berita resmi dari Radio Republik Indonesia yang nyajiin berita terkini dan juga akurat dari seluruh Indonesia, dari Aceh sampai Papua. Di sono no, banyak banget dah berita-berita yang bisa Abang Po baca tiap harinya. Kayak berita hukum, ekonomi, politik, olahraga, entertainment. Pokoknya komplit dah Abang Po. Nah, sambil baca-baca berita, Abang Po juga tetap bisa nih streaming sambil dengerin Perompat Jakarta. Sambil ngupi juga enak sih.
1: Jelajahi daftar berita terbaru dari rri.co.id. Portal berita RRI menyajikan berita daerah, nasional, dan internasional secara aktual, terpercaya, dan langsung.
2: Hai Abang Empon, Cang Cinya Babe, di mana aja Anda berada, saya Hari De Freitas. Jangan lupa ya, dengerin terus 92,8 Perompat FM, Suara Budaya Jakarta.

0: Jakarta. Kabarnya sih gini nih.
1: 92,84 FM Suara Budaya Jakarta. Abang Po masih ngebahas soal Hari Batik Nasional ya. Kira-kira kalau Abang Po ini baju-baju lama, terutama baju batik gitu ya, sampai sekarang masih ada gak sih yang disimpan walaupun udah bertahun-tahun? Mungkin bahkan warisan dari orang tua gitu ya, yang masih disimpan karena mungkin banyak banget kenangannya, dan emang sayang juga kalau dibuang gitu ya. Walaupun udah kekecilan kayak Bu Umi tadi, tapi masih tetap disimpan, dan sesekali mungkin kalau ada acara, ada apa, masih bisa dipakai. Langsung aja ceritain di Maria Bang Po 0812-1124-928 atau di telepon studio 0213504510. Dan udah terhubung nih, udah ada yang gabung di line studio kita, ada siapa nih? Halo, assalamualaikum, selamat pagi, kabar Jakarta.
2: Waalaikumsalam, selamat pagi, kabar Jakarta Bang Noel, sehat-sehat selalu.
1: Alhamdulillah
2: ya. Sehat ya.
1: Sehat, iya. Lagi di mana ini Mas Bayu?
2: Di Jalan Raya Bogor nih. Tapi lagi minggir dulu sih.
1: Oke, iya harus minggir dong. Kalau nggak minggir sambil teleponan bahaya.
2: Bahaya dan mengganggu.
1: Betul.
2: Ya. Disangkanya mau belok kanan, nggak taunya nginjekin marka jalan, kan nggak boleh ya.
1: Iya, bener.
2: Bingungin belakang maksudnya.
1: Bener banget itu dia. Oke deh, Mas Bayu, di hari peringatan batik nasional nih, kira-kira kalau Mas Bayu nih pakai batik sesering apa sih?
2: Momen ini, kalau kan sekarang banyak nih di kantor-kantor official gitu kan, kita suka agak sering momen hari-harinya pakai ya, kita ikut pakai juga, walaupun kami sebagai tamunya, sebagai relasinya gitu.
1: Iya.
2: Itu-itu, terus ya kalau masih ada resepsi-resepsi kan maksudnya lebih nyaman pakai itu ya kan, jadi nggak salah kostum gitu ya, kecuali kalau yang memang non formal ya, baru kita pakai non batik gitu.
1: Oke.
2: Kan. Terus sedikit kalau yang simpenan ya, karena turun temurun sudah dari oma ya, dari nenek sudah ini, terus tapi malah sudah nggak berani dipakai, takutnya bahannya kan udah lumayan lama ya, kita packing plastik dengan rapi aja.
1: Oh
2: gitu.
1: Takutnya kalo rusak bendera, atau luntur gitu ya, kali ya.
2: Ya seperti bendera pusaka lah, udah mesti ada, mesti ya kalau mau dipakai mesti ada yang apa nih namanya, yang bukan paling ininya gitu. Karena bahannya kan udah lumayan lama dan nggak bisa dibuka-buka lagi ya.
1: Dimuseumkan gitu ibaratnya ya, diawet-awet biar nggak rusak.
2: Cerita sejarah aja betul, dan apa namanya, melangsungkan pesan tinggalan dari para Simba.
1: Oke.
2: Ya kan begitu.
1: Berarti emang udah dari tahun berapa itu Mas Bayu kalau boleh tahu?
2: Waduh lupa ya. Yang jelas itu pra kemerdekaan kali ya, kalau nenek kita waktu remaja kan, nenek lo ya.
1: Dari zaman kemerdekaan tuh 45
2: iya
1: berarti.
2: Dong, kan. Ya kan nenek kita juga
1: hidup di era
2: itu.
1: Berarti udah lama banget tuh ya. Dan sampai sekarang masih disimpan gitu. Itu ada rencana gak buat diturunin buat ke anak gitu misalnya?
2: Sebentar lagi ke cicit putra-putri kita kan. Berarti dari cicitnya kan. Kalau bisa sampai Mbak Cangga dan seterusnya lah.
1: Iya, kalau bisa masih pada pakai batik gitu ya.
2: Iya gitu. Nah tapi menariknya, selain bahwa kalau bisa tidak cuma khusus pas hari batik yang setahun sekali, tapi rutin dipakai seperti kita di kegiatan birokrasi begitu kan, yang formal begitu. Nah kalau di kami kadang-kadang kalau untuk kondangan udah mulai kita mudahkan dengan apa namanya, yang nggak ribet banget pakainya, simple aja gitu. Tapi nah ini juga unik, kami menyimpan kalau yang memang dia kan sekarang batik tuh ada yang batik tulis, batik cap, sama kemudian yang tekstil bermotif batik.
1: Iya, udah banyak banget tuh
2: masukinnya.
1: Iya.
2: Yang meriah-meriah begitu kan, tapi resminya kan bukan batik. Koreksi kalau kami salah istilahnya ya.
1: Iya.
2: Mungkin
1: iya,
2: yang lebih mengenal istilah ini. Nah, jadi kalau untuk apa namanya, sebagai karya anak bangsa, kita keep aja, sebab kalau dingu kayaknya sayang gitu kan, itu perawatannya khusus, nggak bisa dicuci sembarangan, nggak bisa dilontir sembarangan kan.
1: Betul.
2: Harus pakai lerak bla bla bla bla segala macam lah, ada ritualnya. Nah sementara kalau kita tetap untuk menggunakan harian, mingguan begitu, mungkin pakai yang tidak terlalu halus banget ya untuk pemakaian hari-hari, dan kemudian ritual yang biasanya hanya untuk kondangan, untuk gitu-gitu-gitu, kita permudah dengan sekali pakai, bla bla, dengan tidak mengurangi apa namanya
1: esensi sejarah dari masa lalu
2: yang memang masangnya
1: ya?
2: Harus begitu.
1: Iya, iya,
2: ada
1: iya.
2: Di koreksi kalau saya salah istilahnya di Wiru, Wiron segala macam lah gitu-gitu. Nah, kami buat juga desain untuk para anak remaja putri kita itu, atau yang masih lajang, atau yang mamah muda, artinya yang masih belum ini, yang masih gesit gitu aktivitasnya, kita buatkan yang mungkin pakai zip sleting, pakai jadi betul-betul tidak usah diputer-puter begitu, sehingga
1: divariasi lah ya, mempermudah itu dia.
2: Nah, mempermudah itu orang jadi mau pakai.
1: Iya, iya.
2: Dengan tidak mengurangi rasa hormat adat budayanya yang memang dulunya harus pakai stagen bla bla bla segala macam,
1: buku
2: baru segala macam, itu tidak kita hilangkan, tapi pada penggunaan yang semi
1: harus formal, beradaptasi gitu lah ya sama zaman
2: betul,
1: sekarang.
2: Betul, sesuai ini zaman, betul.
1: Betul.
2: Kalau terlalu kaku banget malah orang akhirnya
1: enggak mau pakai.
2: Malas makainya karena ribet gitu kan. Nah, mengurangi rasa ribet kita buat simpel, tapi kalau dipakai itu terlihat masih cik, masih di foto-foto masih oke, tapi sebenarnya pemakainya simpel dan juga nanti perawatannya juga kan sekarang juga udah ada bentuk yang tadi yang saya bilang buah rak itu semuanya dalam bentuk cair botolan tinggal pakai bla bla bla gitu kan.
1: Oke, apalagi jadi, sekarang kan banyak batik-batik yang emang diproduksi massal dan harganya juga udah miring juga tuh.
2: Koreksi Bang, ada yang betul-betul kita masih menghargai buah tangan apa namanya anak bangsa, tapi juga ada yang eks impor yang tiba-tiba masuk yang dia sebenarnya bukan batik tapi tekstil biasa bermotif
1: batik nah, aja
2: nanti
1: gitu ya,
2: saking murah meriahnya malah kita pakai itu kita melupakan produk sendiri.
1: Itu dia yang sekarang lagi
2: kebijakan
1: lagi banyak masuk tuh ya yang dari
2: regulator
1: luar
2: untuk bisa membantu ini gitu. Jadi tidak hanya di ritual hari batik setahun sekali, tapi ini bagaimana mempertahankan yang karena memang proses itu kan ada waktu, ada biaya, ya kan. Sementara kalau yang masuk itu kan bermesin-mesin begitu,
1: udah bisa begitu, produksinya ya, sehari bisa ratusan bahkan ribuan gitu ya. Bahkan kalau
2: yang masalahnya bukan dari produk lokal kita.
1: Bahkan kalau dari perajin yang masih tradisional, yang masih ngelukis
2: kan
1: secara manual
2: waktu,
1: itu kan iya benar memerlukan waktu.
2: Dengan hati membuatnya ya
1: dan
2: kan.
1: Dan ada makanya juga kita seninya gitu ya.
2: Betul, edukasi putra-putri kita untuk mengetahui cara membatik. Nah, makanya kalau lagi pas ada liburan, ada apa itu, diajak untuk nih cara membatik harus pakai canting yang mata berapa, pakai malam harus di istilahnya Bang Noel didamu dulu biar enggak
1: ditiup
2: itu,
1: gitu ya.
2: Terlalu panas ya ditiup gitu ujungnya bla bla bla, butuh kesabaran, butuh hati, terus nanti segala macam belum lagi nanti proses harus cuci. Lagi diomongin aja detail, apalagi dilakukan lebih detail lagi ya kan. Karena naik berapa warna bla bla bla begitu kan.
1: Iya, iya.
2: Nah, ini semoga tidak hanya peringatan saja yang 365 setahun sekali doang.
1: Setahun sekali, ya, tapi tiap hari semoga bisa diterapkan.
2: Nah,
1: mungkin
2: bisa
1: seminggu
2: juga
1: sekali lah ya dari pemerintah kan sudah ada programnya itu.
2: Tidak hanya untuk informal, tapi yang semi formal boleh juga dan mengikuti tren apa namanya fashion kekinian. Itu bisa juga. Misalnya nggak harus seluruhnya itu ada yang mungkin kalau biasanya kalau kapal peserta putra-putrinya kondangan itu kan mungkin yang ayahnya pakai di atasnya, ibunya pakai yang mananya, anaknya yang lucu pakai yang sebelah mana, tapi semua senada. Dari Sri sedikit barang rusak bla bla bla segala macam dan seterusnya, jenis-jenisnya gitu ya.
1: Okay.
2: Itu kan tambah menarik.
1: Iya,
2: terus tadi
1: iya.
2: Mohon izin tadi dengan ibu siapa yang dari yang
1: ibu
2: karena
1: Umi.
2: Sudah kekecilan nggak apa-apa Bu, kita ibu siapa
1: mohon ibu Umi.
2: Ibu Umi, selamat pagi kalau masih monitor. Nggak apa-apa, kalaupun ingin dibuatkan, tidak full 100%, jadi mungkin meterannya udah nggak sesuai ini, nggak apa-apa. Tapi nanti dipadu-padankan dengan bahan dasar apa gitu, sehingga tetap batiknya tetap digunakan sebagai fashion. Nah, yang lainnya itu bahan dasar apa begitu, jadi tetap bisa digunakan, tidak harus merasa, wah sekarang nggak muat karena per meternya beda sama badan, itu nggak apa-apa. Jadi masih bisa dipadupadankan kekiniannya, sehingga nanti kalaupun mau dilungsurkan ke anak cucu
1: masih
2: itu masih bisa dalam bentuk memang pakaian, bukan bukan kain, kain batik semata. Ya. Takutnya memang kalau saya mikir kalau kain batik semata takutnya hanya disimpan dioper-oper antar generasi, tapi orang laki ini. Tapi kalau ada manfaatnya kan
1: gitu,
2: mungkin
1: ya,
2: anak mantunya masih pakai waktu usia waktu bobotnya masih waktu eyangnya zaman segini, sehingga masih sempat di ini nanti sambil di upgrade nggak apa-apa. Unsurnya tetap terjaga, tapi motifnya ngikutin generasi. Ini sekali lagi para fashion designer, koreksi kalau saya salah sebagai warga masyarakat biasa, Anda mungkin yang lebih ngerti bagaimana setiap generasi itu ada masa variasi atau trennya, tapi batiknya masih tetap kepake. Bukan harus batik full nutupin dari bahu sampai kaki gitu. Mungkin bisa di itu jadi tetap bermanfaat dan ada cerita antar generasinya, maksudku
1: betul,
2: gitu.
1: Betul.
2: Parang rusaknya nggak hilang, sedikitnya nggak hilang dan seterusnya lah. Walaupun terus terang saya masih belajar dan tidak pencinta batik juga, tapi paling nggak menggunakan rutin di setiap kegiatan.
1: Ikut melestarikan lah ya minimal ya.
2: Ikut melestarikan,
1: Mas boleh Bayu. Ya. Oke deh, siap. Kalau gitu terima kasih banyak Mas Bayu buat ceritanya. Sama-sama di pagi hari ini. Salam-salam buat siapa Mas Bayu?
2: Buat Bang Noel dulu, selamat aktivitas hingga tuntas nanti. Selamat dari Batik Nasional juga. Next kedepannya jauh lebih masif lagi digunakan dengan pemakaian yang simpel tadi, sehingga orang sering pakai. Kalau mau perlu dibuat semacam, tapi saya nggak tahu ya, koreksi kalau salah, boleh nggak itu kalau dibuat agak casual begitu, sehingga orang tetap mau pakai walaupun nanti agak kontradiksi sama kalau gitu bahannya nggak harus yang batik kan, nanti urusannya itu biar regulator ya yang mengatur kalau bisa tetap lokal, produk lokal anak bangsa, tapi bisa dibuat untuk semi casual bahkan casual.
1: Iya.
2: Saya nggak tahu apakah bisa untuk main padel gitu-gitu itu mengganggu dalam rangka niatnya baik untuk melestarikan tapi dianggap sebagai sakral, jangan dibuat untuk itu. Nah, berembuklah para ahli yang di bidangnya sejarah begitu.
1: Okay.
2: Kalau kami niatannya kan dalam bentuk kaos nggak apa-apa, sehingga bisa untuk aktivitas, tapi
1: aktivitas sehari-hari gitu ya, apapun itu, mau olahraga, mau kegiatan nongkrong
2: tapi
1: aja
2: bawah
1: gitu
2: itu
1: ya.
2: Ada unsur apa namanya
1: ada
2: tadi
1: pakem-pakemnya gitu ya,
2: gitu-gitu. Nah, itulah berembuk ambil di tengah-tengah untuk masyarakat agar tidak hanya setahun sekali diperingatin udah
1: 366
2: hari yang lainnya dilupakan, nanti ketemu lagi diperingatan, cuman begitu aja ritual. Nanti kalau sudah diambil negara lain, yang ini sudah di itu kan sudah di itu ya Mas ya. Sudah di
1: sempat diklaim tuh sama tetangga tuh.
2: Bukan untuk batik ini khusus, saya agak ngikutin yang keinginan tak benda itu loh.
1: Tak benda. Sepertinya sudah dari lama kalau
2: sudah
1: batik.
2: Itu, sudah bersyukur artinya tidak gampang diklaim sama yang spesialis ngeklaim barangnya tetangga gitu kan. Selamat kini hari buat Anda di bertetangga aja. Kemudian buat Abang Pok semua tetap selamat beraktivitas, tetap semangat selalu, selamat hari Batik Nasional buat kita semua.
1: Terima kasih banyak Mas Bayu ya. Selamat beraktivitas juga, semoga sehat selalu.
2: Ya, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia Mas Bayu ya, dengan tadi kalau dari zaman eyang tadi ya katanya ya masih disimpan sampai sekarang bahkan. Ya namanya warisan dari orang tua, dari kakek nenek ya harus disimpan. Jangan sampai udah dipercaya buat merawat suatu benda, terutama baju batik gitu ya. Jangan sampai dibuang, sayang banget. Kenangan dan kepercayaannya itu yang mahal gitu. Oke deh, di WhatsApp kita sudah terhubung dengan Pak Mukimin dan Bu Yati di Surakarta. Assalamualaikum, selamat pagi, kabar Jakarta Pak Mukimin, Bu Yati.
3: Waalaikumsalam Bang Noel.
1: Iya, gimana kabarnya?
3: Kabarnya baik, sehat.
4: Well, walaupun agak dingin.
1: Agak dingin ya. Di Surakarta ini udah dikasih hujan atau belum nih dari kemarin?
4: Belum Bang Noel.
1: Belum. Ya.
4: Baru gelutak-gelutuk.
3: Gelutak-gelutuk tapi belum ada hujan.
1: Oke. Ya, semoga sebentar lagi lah ya, karena udah geluduk-geluduk, semoga bentar lagi hujan.
3: Mudah-mudahan nanti hujan.
4: Amin. Jakarta katanya udah deras hujannya ya Bang Noel.
1: Iya, tadi malam udah hujan deras di daerah Jakarta Pusat sama Jakarta Barat.
4: Iya. Berarti Bang Noel tadi malam udah merasakan dingin ya Bang Noel.
1: Iya, udah dong, sempat merasakan aduh enak banget nih malam-malam gitu kan ya. Biasanya kepanasan harus kipasnya ya, harus 24 yang jam. Kepanasan
3: malamnya dingin.
4: Biasanya kalau tidur kan pakai kipas angin terus ya Bang Noel.
1: Iya,
4: ya.
1: Itu dia ngadep ke muka kan. Oke deh.
4: Di sini suhunya 24 derajat Pak Noel.
1: 24 derajat lumayan adem lah ya Pak Mukimin Bu Yati ya. Oke deh kalau gitu. Pak Mukimin Bu Yati, kita lagi ngomongin soal Hari Batik Nasional nih. Kira-kira kalau Pak Mukimin sama Bu Yati ini masih nyimpen nggak batik-batik zaman dulu gitu, mungkin dari orang tua, dari saudara gitu ya, yang masih dipakai sampai sekarang?
3: Ya masih nyimpen. Tadi untuk kalau ada kondangan-kondangan itu dipakai. Melo, nah, kan ada yang untuk kondangan sendiri.
1: Iya.
3: Oh, kepergian sendiri, pergi maksudnya main-main ke rumah teman itu ya bawa batik.
1: Oh, buat yang formal sama yang informal gitu ya.
3: Ya, gitu.
1: Kalau yang paling lama dari tahun berapa tuh Pak Mukimin nyimpannya?
3: 90-an masih nyimpen.
1: 90-an masih nyimpen dan masih dipakai tuh sampai sekarang ya.
3: Ya, kadang-kadang.
1: Kadang-kadang ya.
3: Batiknya banyak ya, tadi ya itu yang untuk kondangan itu yang khusus ini kan.
1: Kalau
4: bosok jawabannya yang untuk kondangan itu baju apa Pak jenenge Pak? Hem.
1: Oh, baju hem. Iya, iya. Oke. Berarti kalau yang zaman-zaman dulu masih disimpan dan kadang masih dipakai gitu ya.
3: Iya. Yeah.
1: Kalau yang dari orang tua ada enggak Pak Mukimin sama Bu Yati?
3: Enggak ada.
1: Oh, enggak ada ya.
3: Dulu orang tua belum banyak batik seperti sekarang kok dulu.
1: Oh iya, zaman dulu mungkin batik belum terlalu ini ya, belum terlalu umum dipakai sekarang, gitu ya.
3: Karena kan pabrik batik itu kan
1: udah banyak
3: itu
4: Lawean
3: itu kan kota pabrik batik itu, perusahaan batik itu.
1: Oh, tempat produksi batik itu batiknya yang ya, udah bentuk
3: kan
1: pabrik
3: batik kan di di Lawean situ.
1: Oh, masih ada perajinnya atau udah dalam bentuk pabrik tuh?
3: Ada perajinnya.
1: Oh, ada perajinnya ya. Oke.
3: Iya, untuk misalnya untuk main-main ke sana, main itu untuk
1: belajar. Iya, iya, iya.
3: Masih ada.
1: Oke, Pak Mukimin sama Bu Yati pernah enggak main-main ke sana?
4: Pernah.
1: Oh, pernah juga ya.
3: Itu kan kalau masih di sekolah itu kan ada wis anu di untuk jalan-jalan ke Kota Batik itu
1: kemarin. Oh, Lawean itu. Study tour gitu ya, belajar keluar. Ya. Oke. Menarik juga ya. Kalau belajar batik itu Pak Mukimin pernah nyoba enggak buat apa pakai canting ya namanya ya?
3: Ya, canting itu dipercik-percikan pakai canting itu ya. Ya saya belum belajar tapi udah tahu caranya, udah tahu.
1: Oke. Pernah sempat nyoba enggak Pak Mukimin yang belum, sampai jadi gitu?
3: Sempat nyoba.
1: Oh, tapi belum ya.
3: Tanya-tanya sama yang di sana itu caranya gimana itu secara teori itu ada.
1: Oke.
3: Belum belajar.
1: Belum belajar ya. Oke. Kalau Bu Yati sendiri, baju yang paling lama tahun berapa tuh Bu Yati?
4: Kalau saya itu batik itu anu Bang Noel punya itu tahun 2000-an itu hem batik itu 2000 kalau enggak salah 2011 Bang Noel.
1: 2011. Oh, masih dipakai tuh sampai sekarang ya.
4: Masih Bang Noel. Kalau saya itu terus terangnya baju batik itu sedikit sekali Bang Noel.
1: Oh, kenapa? Padahal baju batik kan bisa buat pakai macam-macam tuh, bisa buat ke acara yang formal, ke kondangan mungkin, atau buat main-main aja kayaknya masih cocok deh batik.
4: Ya masih cocok. Saya itu gimana ya Bang Noel, kalau dulu beli baju itu kalau sama kakak saya itu dulu waktu saya masih sendiri itu disuruh beli yang polos-polos yang warnanya cerah-cerah itu.
1: Bang Noel. Oh, iya biar mungkin kesannya ceria gitu ya karena cerah-cerah warnanya.
4: Iya, terus rata-rata itu baju saya itu warnanya yang merah itu Bang Noel. Merah apa Pak namanya Pak yang cetar sekali itu?
1: Merah jambu.
3: Merah jambu, merah muda.
1: Merah muda.
4: Seperti cabai itu Bang Noel.
1: Iya.
4: Yang seperti cabai itu merah cetar ya Bang Noel.
1: Oh, merah yang merahnya merah-merah benar-benar pekat tapi cerah gitu ya.
4: Iya, itu baju saya itu banyak yang warnanya merah terus kuning terus Hijau daun itu.
1: Oh, berarti pokoknya yang warna-warna gunjreng gitu ya.
4: Iya, warna
1: jreng
4: gitu.
1: Oke deh kalau gitu, siap. Terima kasih banyak Pak Mukimin Bu Yati ya buat ceritanya pagi hari ini. Salam-salam buat siapa nih Pak Mukimin nama Bu Yati?
4: Buat Pak narasumber.
3: Narasumber tadi.
1: Mas Bayu tuh tadi ya.
4: Alhamdulillah dan sudah Pak narasumber batik tadi.
1: Iya, banyak berbagi tuh Pak narasumber gitu ya. Mas Bayu.
3: Tahu jadi ingat dulu yang di batik itu.
4: Itu maaf Bang Noel, itu ya bercanda ya, sedikit serius. Kapan-kapan jadikan narasumber aja Bang Noel.
1: Siap, nanti kalau Mas Bayunya siap mah kita siap aja gitu ya. Satu jam ngobrol sama Mas Bayu ntar.
4: Iya, ya buat Pak narasumber semoga sehat selalu.
1: Amin, amin, amin.
3: Bang Aris kaliannya.
1: Iya.
4: Bu Umi, makasih tadi singgolanya Bu Umi.
1: Iya.
4: Kakung Jo sama Eyang Uti.
1: Kakung Jo sama Eyang Uti.
4: Iya.
3: Dan semuanya saja.
1: Semuanya aja bungkus saja ya. Oke deh, siap. Oke, siap.
4: Bang Noel sampai ketemu besok ya Bang Noel.
1: Besok, iya, besok siang kita.
4: Oh siang, iya.
1: Oke deh kalau gitu, terima kasih banyak Pak Mukimin, Bu Yati, sehat-sehat selalu, lancar rezeki pokoknya dah ya.
4: Amin. Buat Bang Noel juga moga sehat selalu.
1: Amin, amin. Oke deh kalau gitu, terima kasih banyak Pak Mukimin, Bu Yati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam.
1: Oke.
0: Kabarnya sih gini nih.

0: Din, ngapain sih lo ngajak gue ke kota tua? Bukannya orang tua doang yang kesana?
1: Lah, kagak gitu, Li. Kota tua tuh bukan buat orang tua aja. Kota tua punya nilai sejarah. Banyak bangunan lama yang punya cerita soal sejarah Jakarta.
0: Oh, jadi yang tua di sini bukan orangnya, tapi kotanya.
1: Nah, benar. Justru karena tua, tempat ini jadi banyak ceritanya.
0: Berarti kota tua bukan cuma tempat jalan-jalan ya, tapi tempat belajar juga.
1: Iya, kita jadi tahu sejarah Jakarta sambil lihat bangunan-bangunan keren sekalian nikmatin suasananya.
0: Wah, kalau begitu bangga banget gue tinggal di Jakarta. Ternyata kota ini punya tempat sekeren ini.
1: Makanya kota tua tuh bagian dari identitas dan kebanggaan warga Jakarta.
0: Nyok, jaga kota tua sebagai bagian dari warisan sejarah kita.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nih kenalin, Aye Yadipitung dari CBBS Cinta Budaya Betawi Sejabodetabek. Jangan lupa nih dengerin, pantengin radio RRI Pro 4 FM yang muterin lagu-lagu daerah Betawi dan lainnya, serta informasi emang kudu kita dukung adat budaya Betawi. Jangan lupa Pro 4 FM, suara budaya Jakarta. Ada pantun nih buat abang empok semuanya. Buaya mencari makan, melata di waktu pagi. Budaya kudu dilestarikan, kalau bukan kita siapa lagi.

0: menuju 500 tahun Kota Jakarta.
1: Setiap kota memiliki cerita, dan seringkali cerita itu tersembunyi dari halayak di balik bangunan yang nyaris dilupakan, di balik keramaian kota, atau di tengah kehidupan warga. Ini adalah kisah sebelum Jakarta.

0: Pendengar, di Jalan Pintu Besar Utara nomor 27 Pinang Sari, Kecamatan Taman Sari, Jakarta Barat, terdapat sebuah bangunan yang dahulunya adalah Gereja Tua VOC. Bangunan itu bernama Museum Wayang. Sebelum ada bangunan Museum Wayang, lahan ini digunakan sebagai lahan dua gedung gereja. Gereja tersebut bernama Gereja Salib dan Gereja Belanda Baru atau Kubah. Kedua gereja ini memiliki peranan penting dalam membentuk kelompok Kristen awal di Batavia. Berakhirnya kekuasaan VOC menyebabkan gereja menjadi terlantar. Pada tahun 1808, Dendels memerintahkan untuk melakukan pembongkaran gereja. Pada tahun 1937, reruntuhan gereja tersebut dibeli oleh masyarakat seni dan sains Batavia. Pada tahun 1939, reruntuhan tersebut mengalami pemugaran dengan mengikuti gaya rumah Belanda. Kemudian, pada tanggal 22 Desember 1939, gedung ini diresmikan sebagai Museum Batavia Lama. Setelah proklamasi kemerdekaan, museum tersebut berganti nama menjadi Museum Jakarta Lama di bawah Lembaga Kebudayaan Indonesia. Pada akhirnya, pada tanggal 13 Agustus 1975, Gubernur DKI Jakarta Ali Sadikin meresmikan museum tersebut menjadi Museum Wayang.
1: Menuju 500 tahun Kota Jakarta.
2: Abang Po, tahu kagak? Salah satu rumah adat Jakarta yang terkenal adalah rumah Betawi yang biasa disebut rumah kebaya atau rumah bapang. Rumah Betawi ini punya ciri khas yang unik. Salah satunya itu serambinya yang luas. Nah, serambi ini biasanya jadi tempat buat terima tamu atau sekadar kumpul-kumpul bareng sama keluarga. Atap rumah Betawi ini bentuknya bujur sangkar, kayak pelana gitu tuh Abang Po. Dan rumah ini juga ada 3 anak tangga yang jadi pintu masuk utama di depannya. Kagak cuma itu, bahan buat bangunan ini juga biasanya dari kayu kecapi atau kayu gowok yang berdiri di atas pondasi batu alam. Yang bikin rumah ini makin khas lagi tuh warna cat dindingnya yang cerah. Biasanya pakai warna-warna primer kayak merah, hijau, ame kuning. Pokoknya rumah Betawi itu beda banget dah, kental banget sama budaya Jakarta yang tradisional.
3: Jam 8.

Abang Po, Pemprov Jakarta mulai membangun kembali Masjid Cut Mutia di Kebon Sirih Menteng, Jakarta Pusat pada Kamis kemarin. Asisten Kestra Sekretariat Daerah Jakarta, Ali Maulana Hakim, mengatakan membangun kembali dilakukan untuk menjaga bangunan bersejarah sekaligus mempertahankan fungsi masjid sebagai pusat kegiatan keagamaan. Proses renovasi akan tetap mempertahankan struktur asli bangunan dan dikerjakan kontraktor yang memahami bangunan tua. Pembangunan kembali ini dibiayai melalui dana tanggung jawab sosial atau CSR sehingga tidak membebani anggaran daerah.

Beralih ke berita yang lain, warga kampung adat Desa Sade, Lombok Tengah, mulai membangun kembali rumah yang terbakar pada Agustus lalu. Pembangunan dilakukan menggunakan dana donasi dan swadaya masyarakat. Proses pembangunan rata-rata telah mencapai 30-50% dan dipercepat sebelum musim hujan. Warga tetap mempertahankan arsitektur tradisional Desa Sade sambil menunggu dukungan pemerintah untuk fasilitas listrik dan sanitasi. Sampai di sini kabar beritanya, kita berjumpa lagi di kabar berita pukul 9.

0: Kabar Jakarta. Kabarnya sih gini nih.
1: Promo TVM Suara Budaya Jakarta. Abang Pok, kita cek dulu yuk di websitenya BMKG. Kira-kira hari ini Jakarta bakal seperti apa cuacanya ya?
2: Info cuaca. Cuaca saat ini kayak gimana ya?
1: Klimatologi dan Geofisika atau BMKG mengeluarkan perkiraan cuaca untuk hari ini. Dan sejumlah wilayah seperti Jakarta Barat, Jakarta Timur hingga Jakarta Pusat diperkirakan terjadi hujan ringan pada pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dan berdasarkan info resmi dari laman BMKG, sejumlah daerah di Jakarta akan mengalami hujan ringan seperti Jakarta Barat, Jakarta Pusat, Jakarta Utara dan Kepulauan Seribu berpotensi hujan ringan pada pukul 19 waktu Indonesia Barat. Sementara Jakarta Selatan diintai hujan sedang pukul 19 waktu Indonesia Barat dan hujan ringan pada pukul 16. Jakarta Timur juga berpeluang alami hujan ringan per pukul 16 dan 19 waktu Indonesia Barat. Adapun Kota Depok diprediksi akan mengalami hujan ringan pada pukul 13 dan 16 waktu Indonesia Barat. Kecepatan angin berada di angka 3,7 km per jam dan kelembapan berkisar di 96%. Dan BMKG juga mengeluarkan peringatan dini cuaca di Jabodetabek pada 2 Oktober 2026. Adapun untuk Kota Tangerang Selatan, Kabupaten Tangerang, Kepulauan Seribu, Kabupaten Bekasi, Kota Bekasi, Kabupaten Bogor, Kota Bogor, dan Kota Depok berada pada status waspada cuaca hujan ya. Dan potensi dampak level waspada dan juga hidrometeorologi berupa genangan, luapan air sungai, dan longsor yang dapat mengganggu aktivitas masyarakat. Berdasarkan dari info di Instagram info BMKG yang dilihat di Jumat hari ini ya Bang Po ya. Jadi memang kesiapsiagaan adalah kunci dalam menghadapi potensi bencana hidrometeorologi dan cuaca ekstrim. Jadi kalau Abang Po mungkin ada di luar daerah Jakarta, boleh langsung aja dilihat di websitenya bmkg.go.id untuk update cuaca tentang hari ini.
0: Kabar Jakarta, kabarnya sih gini nih.

0: Cerita dalam lagu. Cerita dalam lagu.
1: Niken Salindri sudah memulai karirnya sebagai sinden cilik sejak usia 2 tahun. Niken yang lahir pada tahun 2008 di Kediri, Jawa Timur ini adalah putri dari dalang Ki Degelang Gondo Supono. Pada usia 4 tahun, Niken mendapat undangan untuk tampil dalam pementasan wayang yang dipimpin oleh sang ayah. Nama Niken semakin dikenal setelah ia mendaur ulang single Mangku Purel milik Pak Dekabul dan Mukidi ke dalam bentuk campursari pada tahun 2023 silam. Bahkan, penampilan Niken tersebut memasuki jajaran video yang menduduki peringkat ke-7 di daftar tren YouTube.
0: Cerita dalam lagu. Cerita dalam lagu.

0: Jakarta. Kabarnya sih gini nih.
1: Promat FM Suara Budaya Jakarta. Balik lagi bareng aja Bang Poe ya, Bang Noel di sini, dan juga kita masih ngomongin soal Hari Batik Nasional. Kira-kira kalau Abang Po nih ya, masih ada gak sih nyimpen baju batik yang mungkin udah lama banget gitu ya, udah dari tahun kapan masih disimpen dan mungkin masih bagus, masih bisa dipakai sampai sekarang untuk acara-acara formal maupun informal gitu. Langsung aja ceritain di mari Abang Po ya, 0812-1124-928 atau di line telepon kita 0213504510. Kita bacain WhatsApp yang udah masuk dulu. Ada dari Pak Budi Prayitno di Cilebut Timur. Abang Po semua, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ayah masih nyimpen satu baju batik yang ayah pakai sewaktu ngelamar calon istri. Walau ada batik yang baru, batik itu tidak pernah tersingkirkan. Nah, itu dia ya yang ayah maksud ya. Satu baju batik yang mungkin masih punya kenangan tersendiri, punya kesan tersendiri. Ketika pakai itu tuh jadi keinget momen-momen bahagia. Kalau buat Pak Budi Prayitno, momen bahagianya waktu ngelamar calon istri yang sekarang udah jadi istri gitu ya Pak Budi ya. Selamat Hari Batik Nasional. Terima kasih Bang Noel, selamat bertugas. Semoga lancar dan sehat selalu. Amin, terima kasih banyak buat Pak Budi Prayitno. Sehat selalu juga dan semoga lancar rezekinya. Kemudian ada juga WhatsApp dari Ibu Alma di Citrep Bogor. Pagi Bang Noel, selamat Hari Batik Nasional. Saya masih punya batik yang biasa buat kondangan. Anak juga hari ini ke sekolah pakai baju batik. Karyawan perusahaan juga pakai batik. Jadi di rumah saya selalu ada batik. Oke deh, ada yang kita jahit sendiri, ada yang beli di pasar. Yang di pasar malah bagus-bagus, tergantung harganya Bang Noel. Iya, kalau di pasar itu biasanya emang mungkin baju-baju yang ini ya, pilihan juga ya yang dijual. Jadi kita bebas milih juga, kita bisa ngerasain bahannya bagus atau enggak. Ya balik lagi tapi ke harga gitu ya. Ada harga, ada kualitas gitu. Kalau yang murah-murah mungkin di online banyak kali ya. Jadi kalau biasanya di online tuh kebanyakan ya itu tadi yang disampaikan sama Mas Bayu, benar juga sih. Sekarang tuh banyak banget produksi pabrik yang bikin batik-batik yang mungkin batik-batik yang cetakan yang udah siap buat diproduksi massal gitu. Jadi sekali nyetak sedalam satu hari bisa nyetak ribuan, bahkan ratusan ribu mungkin ya dalam satu hari. Itu udah hitungannya udah masif banget. Dan mungkin bukan dibilang jelek juga bukan, mungkin ada juga yang bagus ya kualitas dari pabrik, cuman kehilangan nilai dari batik itu sendiri. Kan kalau yang batik benar-benar batik itu kan diukir, dilukis pakai yang itu ya, pakai yang namanya canting. Jadi pelan-pelan dibentuk, di apa namanya, digambar, dipola gitu ya. Atau mungkin yang pakai cetak juga ada juga ya, yang mungkin produksinya enggak sebanyak pabrik, cuman emang sama-sama untuk produksi massal gitu. Oke deh, siap, terima kasih Bu Alma di Citrep Bogor. Kemudian ada juga dari Po Asih di Cawang. Assalamualaikum Bang Noel, salam sehat. Saya ada baju batik yang sampai sekarang masih saya simpan, udah 2 tahun buat kenang-kenangan. Sayang kalau lihat baju batik itu jadi teringat mantan saya. Kadang-kadang gak terasa air mata ini menetes di pipi. Ia telah bahagia dengan gadis pilihannya. Aduh, malah jadi ini kenangan kenangan bahagia atau kenangan yang sedih nih masuknya ya. Karena teringat mantan zaman dulu dan gak kerasa air mata menetes di pipi. Ya semoga air matanya air mata bahagia ya, dia dengan pilihannya dan Po Asih dengan pilihannya juga gitu ya. Semoga ketemu jodohnya dan juga bisa bahagia gitu. Kayak di film-film, bahagia sampai selamanya gitu ya. Oke deh, terima kasih buat Po Asih di Cawang. Oke deh, buat Abang Po masih ditunggu ya buat cerita-ceritanya tentang Hari Batik Nasional. Kira-kira ada nggak satu batik yang mungkin masih disimpan sampai sekarang, yang mungkin juga dipakai gitu ya untuk acara formal maupun informal. Langsung aja Bang Po ya, langsung di chat WhatsApp ataupun di telepon studio. Pokoknya jangan kemana-mana, tetap di Kabar Jakarta.
0: Kabar Jakarta, kabarnya sih gini nih.

0: Wah, si Iyo, mau kemana lo pagi-pagi rapi bener pakai batik lagi? Mau kondangan ya lo?
1: Enggak lo, Din, Din. Aku tuh cuma mau ikut merayakan Hari Batik Nasional aja lo. Batik itu kan warisan budaya kita yang harus dijaga dan dilestarikan.
0: Iya juga sih, Yo. Cuman gue kira batik itu cuma buat acara resmi doang. Ternyata batik juga bisa ya dipakai sehari-hari.
1: Nah, ya betul itu. Batik itu kan keren dan fleksibel nih, kayak yang tak pakai ini sekarang. Bisa dipakai buat kerja, hangout, atau acara keluarga juga bisa. Kalau mau pacaran juga bisa pakai batik.
0: Waduh.
1: Nah, dengan pakai batik ini, kita tuh bisa ikut melestarikan budaya Indonesia sekaligus tampil gaya, ganteng.
0: Wah, iya juga ya, Yo. Gue baru nyadar nih, Hari Batik Nasional tuh penting banget ya buat ngenalin budaya kita ke generasi muda, biar kagak lupa tuh ame asal-usul kita.
1: Nah, yuk mulai dari sekarang kita bangga pakai batik, biar budaya kita tetap hidup dan berkembang.
0: Iya, yuk, ayo deh semuanya nih ya, Abang Empo, rayain Hari Batik Nasional dengan bangga pakai batik kemana-mana.
1: Yuk.
2: Dan terjadi lagi.
3: Halo, saya Josh Florentino, pemenang Bintang Radio 2023. Support terus musisi-musisi dari berbagai daerah di Indonesia dan dengerin terus di Pro 4 Jakarta.

0: Kabar Jakarta. Kabarnya sih gini nih.
1: Promat FM Suara Budaya Jakarta, masih di Kabar Jakarta Bang Po ya. Dan kita lanjutin lagi nih baca WhatsApp-nya. Masih ada banyak nih ya yang belum kita baca. Ada dari Bang Anggian Asan di Medan. Batik adalah warisan budaya Indonesia yang kaya akan makna dan keindahan. Selamat Hari Batik 2026. Semoga warisan budaya ini terus kita lestarikan dan menjadi inspirasi bagi generasi kini dan mendatang. Amin, siap deh. Terima kasih banyak buat Bang Anggian Asan. Selamat Hari Batik Nasional juga untuk Bang Anggian ya. Semoga sesuai dari harapan Bang Anggian, batik terus lestari dan terus menjadi inspirasi bagi generasi muda dan generasi mendatang. Siap, terima kasih Bang Agian Asan di Medan. Terus ada juga nih dari Bang Theodorus Yudhistira di Semarang. Halo, selamat memperingati Hari Batik Nasional ya buat penyiar dan pendengar Pro 4 di seluruh Indonesia. Siap, terima kasih banyak Bang Theodorus Yudhistira. Berikutnya ada dari Ibu Pipin di Ciawi. Apa kabar Jakarta? Selamat pagi Bang Noel. Saya punya batik kenangan yang masih tersimpan di lemari. Kita pantunnya, siap. Marilah kurangi penggunaan plastik, karena plastik lama hancurnya. Marilah cintai produk batik, karena batik bermacam coraknya. Cakep dari Ibu Pipin di Ciawi. Info cuaca buat Abang Po, Bocimi masih mendung. Terima kasih. Siap, terima kasih juga buat Ibu Pipin ya. Dan kalau ngomongin cuaca nih, kayaknya di Jakarta Pusat juga masih mendung nih ya. Semoga hari ini hujan secukupnya dah ya. Jangan seharian, kalau seharian ntar banjir. Berikutnya ada juga dari Pak Lutfi di Tajur Halang Bogor. Kabar Jakarta, Pro 4 FM, Suara Budaya Jakarta. Mengenakan pakaian batik untuk seragam saat sekolah, saat bekerja, saat jadi kontingen, saat jadi panitia, baik sifatnya umum dan keluarga. Semuanya punya kenangan masing-masing dan tentunya semua ada ceritanya masing-masing juga. Kaitan seragam, ada yang beli mandiri, ada karena dibelikan. Demikian Bang Noel, selamat Hari Batik Nasional. Siap, terima kasih banyak Pak Lutfi. Selamat Hari Batik Nasional juga buat Pak Lutfi ya. Pokoknya tetap lestarikan dan pakai terus daya yang namanya batik. Dan tentunya kalau misal bisa milih, lebih baik beli dari UMKM-UMKM yang memang mereka membuat atau sebagai pengrajin langsung gitu ya, supaya kita juga support para pengrajin biar nggak kapok buat bikin batik gitu ya. Kan kalau mereka udah bikin tapi nggak ada yang beli, kalah sama produk-produk dari pabrik gitu ya, yang karena kalah produksi dan kalah modern mungkin ya, itu kan kasihan juga. Dan tentunya lama-lama batik yang benar-benar pakai kerajinan tangan kan jadi lama-lama nggak ada pengrajinnya gitu ya. Lebih baik kita support UMKM, itu dia. Terima kasih Pak Lutfi di Tajur Halang Bogor. Berikutnya ada dari Bang Selamat Nursani di Magelang. Pagi Bang Noel, kalau saya ada lumayan tapi nggak banyak. Sering aku pakai kalau kegiatan, kalau kerja aku pakai kaos. Nggak kebalik nih Bang Selamat Nursani ya. Kalau kegiatan kan biasanya pakai kaos aja, kalau kerja biasanya pakai batik atau kemeja gitu ya. Tapi mungkin kalau Bang Selamat Nursani sebagai bos kali ya, di tempat kerja pakai kaos bebas, nggak ada yang larang, nggak ada yang marahin. Oke, siap, terima kasih Bang Selamat Nursani di Magelang. Ada juga dari Ca Afif ya, ini ngefotoin batiknya juga nih. Batik, oh ini batiknya bagus juga ya, motifnya nggak terlalu banyak dan kayaknya ada motif-motif awan-awannya kayak mega mendung gitu ya. Selamat pagi Kabar Jakarta, gimana kabarnya Bang Noel? Alhamdulillah baik, semoga Ca Afif juga baik ya, sehat. Kalau saya punya baju batik motif khas Madura berwarna hijau dan coklat. Oh ini khas Madura ya, hijau dan coklat agak terang gitu ya. Oke deh, jadi kalau batik khas Madura bentuknya emang kayak apa ya, kayak ada awan-awannya gitu sama ada corak-coraknya yang gak terlalu kecil-kecil. Kalau biasanya batik kan mungkin gambaran ataupun motifnya tuh kecil-kecil, ada flora faunanya, ada mungkin motif bunga-bunganya. Kalau yang khas Madura lebih ke coraknya, gambarnya tuh besar gitu ya. Terus kalau sewaktu masih kursus bahasa Inggris di Pare, Itu pun disimpan di lemari sekitar 6 tahun. Kadang-kadang masih dipakai sih pas lagi melamar pekerjaan. Sebenarnya saya punya batik motif berwarna keungu terongan. Keungu terongan ya, ungunya warna terong gitu. Pas waktu masih perayaan wisuda SMA disimpan udah bertahun-tahun tapi jarang kepake. Ya udah saya sedekahkan bagi orang yang membutuhkan. Oke, siap. Salamnya buat Ponova, Bang Jojo, Ponana, Bang Arif, Bang siapa nih? Bangnya kosong nih. Unilinda, udah Wahyu, Batupar, Kakung Jo dan Uti di Lamandau. Buat Bang Noel selamat bertugas, tetap jaga kesehatan. Siap. Terima kasih banyak buat Cak Afif ya, jaga kesehatan juga karena katanya kan lagi musim demam, musim flu ya, influenza A katanya tuh ya. Oke deh, berikutnya ada juga dari siapa ini, belum kita simpan. Kalau di WhatsAppnya namanya Pak Sigit ya. Selamat pagi Bang Noel, kita lestarikan batik ciri khas Nusantara. Sigit Cah Solo. Oke, siap Pak Sigit. Terima kasih banyak untuk ucapannya. Selamat Hari Batik juga untuk Pak Sigit dan keluarga. Semoga bisa terus melestarikan kerajinan dan juga budaya batik di Indonesia. Oke deh, siap. Terima kasih banyak Pak Sigit. Ada juga nih dari Pak Masdi di Kampung Jaha, Tangerang ya. RRI Forum 4 Suara Budaya Jakarta. Selamat pagi, dengan abang siapa ya? Ya, kita udah on air dari jam 5, masih nanya sama bang siapa. Sama Bang Noel dimari, Pak Masdi ya. Selamat Hari Batik Nasional. Saya punya batik kemeja lengan panjang, kenangan dikasih temen. Begitu ceritanya dari Pak Masdi di Tangerang. Oke deh, siap, terima kasih banyak buat Pak Masdi ya. Dan itu dia Bang Po ya, tadi WhatsApp yang udah kita baca. Semoga udah kebaca semua ya, jangan sampai ada kelewat. Iya, udah semuanya sih, udah tercentang biru semuanya, udah kerit. Oke deh Bang Po ya. Ya kalau ngomongin batik sih emang jadi salah satu pakaian tradisional atau pakaian bukan tradisional juga ya. Tradisional kan mungkin dipakai waktu tertentu aja untuk peringatan hari ini atau hari itu gitu ya. Kalau batik sekarang udah mulai dipakai di berbagai acara, baik itu formal maupun informal. Dan juga dari pemerintahan ada beberapa daerah yang mewajibkan seminggu sekali pakai baju batik biar tetap melestarikan yang namanya batik gitu ya. Oke deh, pokoknya buat Abang Po selamat Hari Batik Nasional. Karena batik bukan sekedar tentang mengenakan kain bermotif, tapi juga tentang menjaga warisan leluhur agar tetap hidup di tengah perkembangan zaman. Itu dia buat Abang Po ya. Oke deh, kalau gitu abis ini kita bakal bergabung di obrolan komunitas ya Bang Po ya. Yang pada pagi hari ini kita akan membawakan tema yaitu Kuat Bersama. Dengan narasumber ada Bang Thomas Ginting sebagai founder of the KBB 100 kg. Nah, KBB 100 kg nih singkatannya apa nih? Ntar kita tanya-tanya deh ya. Buat Abang Po juga yang mau bergabung melalui WhatsApp juga bisa banget ya. Langsung aja di 0812-1124928. Ini Cak Apip juga masih update-update lagi. Kalau di Sumenep Madura lagi musim kemarau Bang, apalagi di sini banyak yang lagi sakit, terutama keluarga dan tetangga saya. Nah itu dia, lagi musim demam ya, karena cuaca yang mungkin mulai agak beralih juga di beberapa daerah, atau mungkin di beberapa daerah juga masih panas. Jadi tetap jaga kesehatan, banyak minum vitamin dan juga jaga pola makan. Oke deh kalau gitu Bang Po, terima kasih banyak yang udah bergabung ya dari jam 5 pagi tadi. Dan setelah ini kita akan bergabung di obrolan komunitas. Jangan kemana-mana, tetap di Promat FM Suara Budaya Jakarta.
0: Kabar Jakarta, kabarnya sih gini nih.

0: Abang Po, biar kita kagak kudet alias kurang update nih ya, Abang Po kudu dah tuh klik rri.co.id. rri.co.id, portal berita resmi dari Radio Republik Indonesia yang nyajiin berita terkini dan juga akurat dari seluruh Indonesia. Dari Aceh sampai Papua. Di sono no, banyak banget dah berita-berita yang bisa Abang Po baca tiap harinya. Kayak berita hukum, ekonomi, politik, olahraga, entertainment. Bukunya komplit dah Abang Po. Nah, sambil baca-baca berita, Abang Po juga tetap bisa nih streaming sambil dengerin Prompat Jakarta. Sambil ngupi juga enak sih.
1: Jelajahi daftar berita terbaru dari rri.co.id. Portal berita RRI menyajikan berita daerah, nasional, dan internasional secara aktual, terpercaya, dan langsung.

0: Abang Po, pernah kepikiran kagak sih kalau letusan gunung berapi itu bukan cuma soal lava sama asap aja. Abu vulkaniknya juga bisa nyebar ke wilayah sekitar lantaran kebawa angin. Abu vulkanik punya sifat keras, abrasif, dan kagak larut di dalam air. Kalau terhirup, abu ini bisa mengganggu saluran pernapasan dan juga ningkatin resiko ISPA. Nah, biar tetap aman, Abang Empok bisa berlindung di dalam ruangan dan tutup pintu, jendela, sama ventilasinya. Kalau misalnya mau keluar rumah nih, gunain masker atau masker medis yang pas buat nutupin hidung dan juga mulut. Mata juga sebaiknya dilindungin pakai kacamata. Jadi, kalau abu vulkanik mulai turun dan nyebar di sekitar kita, jangan panik ya, dan jangan anggap remeh. Lindungin pernapasan, jaga diri, dan ikutin arahan petugas supaya kita semua tetap aman.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nih, kenalin Aye Yadipitung dari CBBS Cinta Budaya Betawi Sejabodetabek. Jangan lupa nih dengerin, pantengin radio RRI Pro 4 FM yang muterin lagu-lagu daerah Betawi dan lainnya, serta informasi emang kudu kita dukung adat budaya Betawi. Jangan lupa Pro 4 FM, suara budaya Jakarta. Ada pantun nih buat Abang Empok semuanya. Buaya mencari makan, melata di waktu pagi. Budaya kudu dilestarikan, kalau bukan kita siapa lagi.

0: kabar berita jam 9.
1: Abang Po, Suku Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan, dan Pertanian Jakarta Utara memberikan pelatihan pengolahan hasil pertanian kepada 90 pelaku usaha binaan Jakpreneur di RPTRA Sungai Bambu Tanjung Priok pada Kamis kemarin. Kepala Suku Dinas KPKP Jakarta Utara, Novi Christine Palit, mengatakan pelatihan ini bertujuan meningkatkan keterampilan pelaku usaha agar hasil pertanian bisa diolah menjadi produk yang bernilai tambah. Peserta juga mendapat bantuan peralatan usaha seperti mixer, juicer, dan cool box sesuai bidang usaha masing-masing. Novi berharap pelatihan dan bantuan tersebut bisa membantu meningkatkan kualitas produk, produksi, serta pendapatan para pelaku usaha.

Beralih ke berita yang lain, kunjungan wisatawan mancanegara ke Bali mencapai 4,58 juta sepanjang Januari hingga Agustus 2026. Kepala BPS Provinsi Bali, Agus Gede Hindrayana, pada Kamis kemarin mengatakan angka tersebut turun 1,62% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Sementara itu, perjalanan wisatawan Nusantara ke Bali meningkat 2,15% menjadi 18,15 juta perjalanan. Pertumbuhan tersebut terutama berasal dari perjalanan wisatawan di dalam wilayah Bali yang naik 5,04%. Sampai di sini kabar beritanya, kita berjumpa lagi di kabar berita pukul 11.

0: Kabar Jakarta. Kabarnya sih gini nih.
1: Promat FM Suara Budaya Jakarta. Balik lagi di Kabar Jakarta, Bang Po ya. Dan sebentar lagi kita akan gabung di obrolan komunitas untuk edisi Jumat 2 Oktober 2026 bersama Bang Thomas Ginting nih. Kalau Abang Po mungkin sering ya scroll-scroll sosial media, mungkin udah tahu nih siapa gitu ya. Karena Ayah juga kalau diinget-inget nih ya, abis itu nyekrol-nyekrol Instagram dan juga TikTok itu jadi keinget. Oh iya, Bang Thomas Ginting ini dulu sempat rame tuh ya, tentang kontennya yang suka ngangkat-ngangkat motor. Motor gak salah apa-apa diangkat-angkat gitu kan ya. Jadi emang sebenarnya kalau Bang Thomas Ginting ini memang seorang bisa dibilang influencer ya. Dan sekarang lagi bergerak di bidang ibaratnya kayak di komunitas KBB 100 kg. Nah, seperti apa nanti komunitas KBB 100 kg ini? Apakah memang komunitas KBB ini lebih mengedepankan untuk apa namanya kesehatan fisika atau mungkin untuk mendapatkan tubuh yang ideal kah? Karena kalau berdasarkan yang Ayi lihat di sosial media, Bang Thomas Ginting ini udah berhasil untuk membentuk tubuh yang awalnya mungkin bisa dibilang obesitas gitu ya, karena berat badannya berlebihan. Akhirnya dengan melakukan olahraga yang rutin bisa menurunkan berat badan sampai di titik yang dimana Bang Thomas Ginting merasa nyaman dan memang ini yang dimau gitu. Nah, seperti apa nanti obrolannya dan kita gali-gali juga nih motivasinya apa sih membentuk apa namanya komunitas KBB 100 kg dan apakah sudah banyak yang bergabung gitu ya. Pokoknya tetap di sini deh Abang Po ya, sambil kita ngobrol barangkali Abang Po mau gabung juga boleh banget. Langsung aja di chat WhatsApp kita 0812-1124928 atau di line telepon studio 0213504510. Jangan kemana-mana, tetap di sini di Kabar Jakarta.
0: Kabar Jakarta, kabarnya sih gini nih.

0: anak tetangga.
1: Abang Po, alam ini ibarat sahabat yang setia. Kagak banyak ngomong, tapi jasanya luar biasa. Udara yang seger, air yang jernih, pepohonan yang ngasih teduh, semua dikasih cuma-cuma buat kita nikmatin. Tapi kalau alam terus diabaikan, hutan makin gundul, sungai makin tercemar. Jangan heran dah kalau panas makin menyengat dan banjir makin sering datang. Alam bukan lagi mare, tapi lagi ngasih tanda supaya kita lebih peduli. Makanya, konservasi alam bukan cuma tanggung jawab segelintir orang, tapi kewajiban kita semua. Nah, Abang Po, sebelum ane pamit, izinin ane tutup pesan ini lewat pantun Betawi. Jalan-jalan ke tanah abang, pulangnya bawa roti ketan. Nyoah, Abang Po, sami-sami berjuang lestarikan alam demi masa depan.

0: Abang Paul, saya Kirodan.
1: Saya Kamil Zain.
2: Saya Evi Masamba.
3: Aye Benito.
4: Aye Irsya.
5: Halo Abang Paul, aye Erisa San.
6: Hai, saya Gunawan. Abang Paul, jangan lupa dengerin dangdutnya setiap hari di Pro 4. Suara Budaya Jakarta. Yeay.
7: Menuju 500 tahun

0: Kota Jakarta.
1: Setiap kota memiliki cerita, dan seringkali cerita tersebut tersembunyi dari halayak di balik bangunan, kuliner, wilayah, atau tokoh figur di setiap kota. Ini kisah sebelum Jakarta.

0: Pendengar, di kota Jakarta memiliki berbagai kuliner-kuliner yang disajikan oleh warga di setiap wilayah Jakarta. Di antara kuliner-kuliner tersebut, ada beberapa kuliner yang memiliki cerita yang tersembunyi. Salah satunya, es selendang mayang. Nama selendang mayang muncul karena bentuk jajanan ini sendiri. Selendang dari warna makanan yang berwarna hijau, putih, dan merah seperti selendang penari. Sementara, mayang memiliki arti kenyal dan manis. Nama selendang Mayasari sering dikaitkan dengan cerita rakyat, yaitu Jampang Mayasari. Es selendang Mayasari mulai populer pada tahun 1940-an. Sejak itu, minuman ini sulit ditemukan selama puluhan tahun. Baru pada tahun 1990-an, es selendang Mayasari muncul kembali dan sering disajikan saat menu takjil, pesta pernikahan, acara khas Betawi, dan sebagainya. Minuman ini, selain menyegarkan, dapat mengurangi rasa lapar karena dibuat dengan bahan dasar tepung beras. Es selendang mayang terbuat dari tepung sagu aren, tepung beras, garam, daun pandan suji, air, dan gula merah yang diiris-iris. Sausnya terbuat dari santan, daun pandan, dan garam.
1: Menuju 500 tahun Kota Jakarta.
2: Oke, dimari aja.
3: Kabar Jakarta, kabarnya sih gini nih.
4: Promot FM Suara Budaya Jakarta. Abang Pak, udah saatnya kita untuk gabung di obrolan komunitas untuk edisi Jumat 2 Oktober 2026 dengan tema Kuat Bersama gitu ya. Dan dengan narasumber kita ada Bang Thomas Ginting sebagai founder of the KBB 100 kg dengan Instagram Thomas Gin dan @KBB 100 kg. Udah terhubung juga nih di line telepon kita ya. Halo, assalamualaikum, selamat pagi Bang Thomas.
5: Selamat pagi Mpok,
4: Abang pagi, dong.
5: Abang, selamat pagi Bang.
4: Iya. Bang Thomas Ginting, ini panggilannya Bang Thomas atau Bang Ginting ya, enaknya?
5: Bang OTW Bang.
4: Bang OTW.
5: Susu Instagram.
4: Bang ini Thomas, ya. Bang Thomas ya. Oke deh. Yeah. Sebelum kita masuk ke tema kuat bersama pagi hari ini, kita mau nanya juga nih. Bang Thomas nih masih suka ngangkat motor enggak nih?
5: Masih dong, Bang.
4: Oh, masih ya.
5: Makanya itu yang bikin badak kan itunya motornya.
4: Itu yang bikin badak dan yang bikin ini ya kali ya. Mungkin dulu awal-awal ramenya tuh karena konten ngangkat motor itu ya.
5: Iya, konten angkat motor.
4: Itu tahun berapa Bang, kalau boleh tahu itu?
5: Apanya?
4: Tahun berapa tuh konten itu awal-awal rame dan Bang Thomas awal-awal bisa dikenal banyak orang gitu?
5: Oh, dulu tahun 2023 sih Bang.
4: 2023 ya, sampai sekarang bahkan udah bisa mendirikan komunitas juga KBB 100 kg gitu ya. Oke deh, sebelumnya kita mau nanya dulu nih, KBB 100 kg tuh apa tuh singkatan KBB-nya?
5: Singkatan KBB-nya itu Komunitas Badak Bersatu, Mas.
4: Komunitas Badak Bersatu. Itu tentang apa tuh?
5: Itu tentang kumpulan komunitas yang beratnya di atas 100 kilo. Komunitasnya dibentuk itu karena ya atas dasar olahraga bareng aja sih, Bang.
4: Olahraga bareng. Oke. Itu awalnya emang Bang Thomas nih senang olahraga atau memang termotivasi untuk cari ataupun menemukan tubuh yang ideal gitu?
5: Emang karena senang olahraga aja sih Bang, dan kepikiran kayak gitu mungkin karena ya banyak yang di atas 100 kilo tapi gak pede buat olahraga gitu loh, males gitu loh.
4: Oke, jadi banyak juga yang mungkin ibaratnya senasib gitu ya mau olahraga, cuman kok takut gitu di gym, takut di judge, takut mungkin dinilai atau dilirik atau dipandang sebelah mata gitu ya Bang.
5: Iya, makanya kita bikin komunitas ini juga karena atas bentuk kepercayaan diri gitu, untuk balikin percaya diri gitu.
4: Oke, kalau boleh tahu nih sejak kapan nih KBB 100 kg berdirinya?
5: 2 minggu lalu Bang.
4: Oh, baru 2 minggu yang lalu. Oke. Anggotanya nih yang tertarik dan udah bergabung, mungkin udah melakukan kegiatan atau agenda bersama, udah berapa orang nih?
5: Kalau agendanya sih, kalau kegiatan-kegiatannya mungkin 30 orang, tapi kebagi-bagi sih sama regionalnya. Jadi karena banyak juga kan ya dari daerah masing-masing kayak Jabodetabek, jadi kayak kebagi-bagi juga. Cuma kalau membernya ada 700.
4: Oh, membernya udah 700 orang tuh.
5: Heeh.
4: Oke, cuman untuk wilayah Jabodetabek mungkin nggak bisa semuanya ikut agenda bareng ya atau olahraga bareng ya, karena
5: Iya.
4: 700 orang kalau dikumpulin juga itu banyak banget itu.
5: Iya, banyak banget tuh, bukan acara lagi Bang, itu namanya fenomena Bang.
4: Fenomena ya, itu namanya meet and greet bareng Bang Thomas. Oke
5: Besok
4: deh.
5: besok mau ada acara pusat ya Bang, di Plaza Festival Kuningan, kita buat ngajakin berenang. Nah, itu banyak Bang, kalau di situ kayaknya ada 50 orang lebih Bang.
4: 50 orang lebih, kegiatannya berenang ya.
5: Kegiatannya berenang.
4: Oke, selain berenang, mungkin sebelum-sebelumnya udah melakukan agenda atau kegiatan apa aja nih, Bang?
5: Kegiatan sebelumnya main badminton, terus jalan kaki. Biasa sering lebih sering jalan kaki sih, karena kan itu kayak fondasi ya,
4: Oke.
5: fondasi buat segala olahraga tuh ya, ngelatih otot jantung. Makanya baru dari itu kayak badminton, terus bangun otot kayak nge-gym gitu ya.
4: Oke, jadi olahraga-olahraga yang mungkin masih basic-basic dulu ya, karena mungkin kan
5: Oh iya.
4: mereka dari teman-teman yang bergabung di KBB ini belum sesering dan belum seintens itu untuk melakukan olahraga gitu ya, Bang ya.
5: Iya, jadi mulai lagi dari nol gitu loh, Bang.
4: Oke. Nah, ini kalau kita lihat di Instagramnya KBB 100 kg nih ya. Ini emang udah banyak juga yang bergabung dan emang kegiatannya rata-rata jalan kaki. Itu biasanya berapa jauh, Bang?
5: Biasanya tuh 10.000 langkah atau enggak 5 6 kilo, Bang.
4: 6 kilo atau 10.000 langkah. Itu yang mungkin efektif gitu ya. Nggak terlalu menyiksa tapi juga masih ada manfaatnya gitu ya.
5: Iya,
4: Oke.
5: manfaat buat apa, ngebakar lemaknya gitu.
4: Nah, kalau mungkin Bang Thomas sendiri punya pengalaman nggak sih, pengalaman pribadi yang udah ngelaksanain kegiatan ataupun agenda jalan kaki, nge-gym yang terbukti efektif di diri Bang Thomas sendiri?
5: Oh iya, udah dong Bang, makanya kayak kenapa aku aplikasi ini juga karena aku udah ngerasa, aku nggak langsung kayak kayak bikin komunitas ini karena belum ngerasain apa-apa, justru karena aku udah ngerasain benefitnya apa aja, jadinya aku percaya kalau apa yang aku terapin pasti kalau orang lain terapin tuh bermanfaat juga gitu.
4: Oke, berarti memang dari pengalaman pribadi dan mencoba mengajak teman-teman yang punya berat badan di atas 100 kg, yuk kita olahraga bersama, kita ibaratnya membakar kalori dan juga membakar lemak gitu ya, Bang ya.
5: Iya.
4: Oke. Nah, di balik nama Badak Bersatu, kenapa milihnya Badak Bersatu, Bang?
5: Karena kalau badak kan kulitnya tebal, kayak tahan hinaan. Karena kan di zaman sekarang kan banyak orang yang ngasal ngetik gitu kan, kayak di sini gitu. Jadi kayak nggak harus jadi orang terkenal pun, jadi orang gendut pun dikena hinaan gitu, Mas.
4: Iya, benar. Itu terjadi di banyak platform sosial media, entah
5: Iya.
4: itu Instagram, TikTok, pasti ada aja satu dua orang yang apa ya, mereka nih nggak tahu gimana perjuangannya teman-teman buat dapetin berat badan yang ideal gitu ya.
5: Iya Bang, itu juga. Dan kenapa kenapa selain kulitnya tebal, dia kan juga kuat. Jadi selain nurunin berat badan, kita juga pastinya bangun fondasi otot kita, jadi lebih fungsional lagi badan kita. Dan kita bukan sekedar kurus aja, tapi kita juga kuat untuk ngangkat badan sendiri lah, untuk kuat ngangkat motor juga kayak aku juga Bang. Jadi banyak banyak badak yang bisa ngangkat motor nanti Bang.
4: Oke. Jadi emang dari filosofinya badak sendiri itu ya, kulitnya tebal, kuat, dan tentunya tahan banting gitu ya, Bang ya.
5: Iya betul Bang.
4: Oke deh. Tapi kalau awal mula dibentuknya Badak Bersatu ini, apakah memang requestan dari mungkin teman-teman ataupun followers di sosial media dari Bang Thomas sendiri, atau memang inisiasi? Ah, coba ah ajak di sosial media, barangkali banyak juga nih yang minat mengenai latihan yang udah Bang Thomas terapin sendiri gitu.
5: Karena inisiatif inisiatif diri sendiri sih Bang, karena kan kayak ngerasa ya itu tadi balik lagi Bang, banyak juga orang yang kayak, aku kan termasuk yang percaya diri ya, tapi aku rasa kalau kayak orang-orang di luar sana yang nontonin konten aku atau apa, pasti banyak juga yang berat kayak aku, cuma mereka nggak percaya diri, makanya aku bentuk komunitas ini gitu loh Bang, ini atas inisiatif sendiri, bukan karena suruhan followers atau apa gitu.
4: Oke, berarti emang inisiatif sendiri dan niatnya memang untuk memotivasi teman-teman biar lebih percaya diri untuk olahraga di tempat umum atau di gym gitu barangkali ya.
5: Iya betul Bang. Makanya kan
4: Oke.
5: sekarang kayak lagi, sekarang saya juga lagi jalan kaki gini Bang, dan Kebetulan tadi ada apa anggota saya member saya tadi yang di Badak juga udah mulai jalan kaki sendirian gitu sekarang.
4: Oh, dari awalnya mungkin bareng-bareng karena itu tadi ya kurang percaya diri buat melakukan olahraga, terus ikutan di Badak Bersatu ini, terus berikutnya olahraga sendiri gitu, udah mulai timbul rasa percaya diri gitu ya.
5: Iya, udah mulai timbul rasa percaya diri dan udah ada mulai leadershipnya juga udah mulai pada muncul dengan apa? Pada inisiatif juga untuk ngajakin orang olahraga lain, orang olahraga juga, bukan aku doang. Jadi sekarang jadi orang lain juga udah bisa mulai ngelit sesama satu sama lain gitu loh sekarang.
4: Oh, jadi ibaratnya kayak menyebar gitu lah ya, gak cuman dari koordinasi dari Bang Thomas sendiri, tapi dari anggota pun di daerahnya masing-masing mungkin yang sulit ataupun jauh dari Bang Thomas sudah punya ibaratnya ngelit teman-temannya sendiri gitu ya.
5: Iya, betul betul betul Bang, kayak gitu.
4: Oke, kalau boleh diceritain nih pengalaman dari Bang Thomas dulu, mungkin boleh disebutin nggak untuk tadinya berat badan seberapa, sekarang setelah melakukan rutinitas olahraga, jalan kaki, nge-gym dan sebagainya, sekarang sudah berapa gitu?
5: Baru awal tahun ini 166 ya Mas ya? 166.
4: 166 di awal tahun.
5: Iya, awal tahun ini, tahun 2002. Terus kemarin nimbang paling rendah 136, 136.
4: 136 berarti hampir ya 30 kilogram persis ya berarti ya untuk turun badannya ya. Selama kurang lebih mungkin ini udah ya 6 bulan 7 bulan kali ya.
5: 8 bulan sih Bang, 8 bulan.
4: Tepatnya 8 bulan ya. Oke, dalam 8 bulan turun 30 kilo Abang Po ya. Bayangin tuh. Berarti
5: ya,
4: per
5: tapi
4: bulan.
5: Pelan-pelan, pelan-pelan aja sih Bang itu turunnya, enggak yang kayak ngurangin makan banget, cuma perbanyak olahraga dan perbaiki pola tidur aja sih Bang. Jadi enggak kayak diet yang nyiksa banget tuh enggak. Jadi diet yang bisa dilanjutin sampai selanjutnya lagi gitu loh.
4: Oke, berarti olahraganya yang di lebih digenjot ya
5: Iya.
4: untuk pola
5: Juga,
4: makan.
5: aku juga masih makan ini Bang, Ampera gitu. Kemarin makan 1 kilo nasi Bang, jadi aman aja gitu, maksudnya
4: Iya iya.
5: nggak perlu yang kayak harus langsung makan rebus-rebus gitu. Jadi turun berat badan itu bisa asal pun apa asal tanggung jawab gitu sama apa yang dimakan ya, dipakai buat olahraga gitu Bang.
4: Betul, ibaratnya kayak seimbang gitu ya. Kita masuk kalori
5: Iya
4: banyak, tapi kita juga harus bakar kalori banyak juga gitu ya.
5: iya Bang, jadi mulutnya
4: Oke.
5: makanan masih bisa enak tapi gerak pun juga jadi tenaga gitu.
4: Berarti kalau untuk Bang Thomas sendiri untuk pola makan masih seperti biasa ya, nggak terlalu banyak berubah, tapi kegiatan dan olahraga yang lebih dikencengin gitu ya.
5: Iya benar Bang, itu yang lebih bisa dinikmatin sih itu ya.
4: Oke deh. Kalau dari Bang Thomas sendiri kan memang punya platform sosial media yang bisa dibilang sekarang udah cukup besar ya Bang ya. Itu apakah dari Bang Thomas tuh punya agenda sendiri atau mungkin punya konten sendiri khusus untuk apa namanya untuk diet ataupun untuk penurunan berat badan ini untuk tips and triknya gitu.
5: Enggak spesifik ke situ sih ya Bang.
4: Berarti lebih ke
5: Lebih ke
4: olahraganya aja ya berarti ya.
5: ya di olahraganya aja sih, jadi nggak spesifik yang kayak tips diet gini-gini, nggak kayak nggak ngegurui gitu sih Bang di TikTok, maksudnya kayak lebih kayak share.
4: Oke. Berarti lebih ke ya membagikan keseharian aja ya mengenai olahraga ataupun pola makan dan sebagainya gitu ya.
5: Iya betul Bang.
4: Oke deh, siap. Tapi kalau di sosial media kan walaupun mungkin sekarang Bang Thomas sudah membuktikan sendiri ya dari berat sekitar 166 kg dengan program yang udah Bang Thomas tekuni sendiri jadi 136 kg, di sosial media apakah masih ada tetap yang komen negatif Bang?
5: Masih ada aja sih Bang, selagi masih hidup mah komen negatif masih ada Bang.
4: Kalau kayak gitu gimana nanggepinnya tuh dari Bang Thomas? Kan mungkin buat teman-teman juga motivasi, barangkali gak pede buat upload kegiatan olahraganya, gak pede buat upload Strava-nya mungkin ya. Dari Bang Thomas sendiri
5: Strava.
4: untuk tipsnya gimana?
5: Tipsnya ya adanya komunitas saya bikin itu sih Bang, maksudnya bikin orang-orang yang mirip-mirip sama kita gitu, kalau itu digabungin ya biar kita tuh tahu kalau kita tuh nggak sendirian, tahu di sini gitu loh, kalau banyak yang punya penderitaan yang sama, banyak yang punya pengalaman yang sama, jadi disitulah terbentuk mulainya percaya diri dan banyak juga apa anggota aku yang mulai ngerasa percaya diri dengan adanya komunitas ini karena tahu kalau dirinya tuh nggak sendirian di sini ya, jadi bangun percaya diri di situ. Nanti ya perlahan-lahan bakal bentuk lagi percaya diri yang lain, seperti kayak udah mulai bisa buka baju di kolam renang lah atau berani
4: Oke,
5: percaya diri lagi gitu.
4: iya,
5: Banyak lah.
4: benar banget sih orang kalau mohon maaf kalau obesitas gitu ya, terutama yang lagi olahraga berenang. Kalau cowok kan pada umumnya memang untuk di kolam renang buka baju atau buka kaos ya. Memang dari dulu itu di zaman sekolah, zaman kuliah, ketika orang ada teman yang punya berat badan yang lebih gitu ya, itu memang paling banyak nggak pede buat buka baju, katanya malu ah badannya, malu ah ini ah, malu ah itu ya. Tapi dengan adanya komunitas Badak Bersatu ini diharapkan lebih pede lagi dan tentunya diharapkan punya tubuh yang lebih ideal lagi gitu ya Bang ya.
5: Ya justru kalau dengan kita kayak nge-embrace diri kita untuk buka baju di kolam renang, terus kita mulai ngeliat kaca nggak malu lagi, justru dari situ perlahan mulai terbentuk body positivity yang sebenarnya gitu loh Bang. Jadi kayak kita mulai sayang badan kita, bukan benci lagi, jadi kita sayangi progresnya mau sekecil apapun gitu. Jadi kayak ya itu sih yang aku rasain Bang, makanya aku bisa bikin komunitas ini juga, karena aku rasa penurunan berat aku yang kali ini, yang karena aku juga sering bikin konten yang soal turun berat badan dan itu juga kali gagal kan. Nah, sekarang aku lebih perlahan mulai bisa tuh ya karena mulai sayang sama diri sendiri dan nggak kena sama omongan orang gitu loh. Jadi yang jalanin aku sendiri dan yang ngerasain efeknya pun aku sendiri. Jadi ya nanti dari situlah mulai bentuk percaya diri yang sebenarnya gitu loh Bang.
4: Oke, siap. Nah, kalau tadi Bang Thomas bilang untuk lebih menyayangi diri sendiri, titik baliknya ketika Bang Thomas mulai sadar, oh ini kayaknya nggak bisa nih berat badan segini terus nih, takutnya ntar ada masalah kesehatan lah, atau mungkin lebih nanti kedepannya jadi kurang pede lah dalam bersosial media, atau mungkin ada hal lain yang memicu dari Bang Thomas sendiri untuk akhirnya melakukan bisa dibilang olahraga dan diet gitu.
5: Sebenarnya titik baliknya di mana, kalau aku ngerasa aku emang dari dulu kan emang selalu berlindung dalam kata-kata bisa angkat berat lah, kayak yang penting badan bisa angkat berat lah segala macem. Titik baliknya di mana pas aku lagi jalan kaki di Ragunan, aku nggak bisa lebih cepat daripada orang tua aku gitu loh.
4: Jadi ketamparnya di situ ya.
5: Iya, kayak loh kok aku bisa, aku lebih capek tapi mamaku masih bisa jalan, masih bisa jauh gitu loh jalannya.
4: Oke. Jadi emang ada harus ada momen tertentu gitu ya, mungkin untuk bisa kita sadar bahwa ya memang namanya kesehatan, apalagi sekedar jalan kaki, jangan sampai lah kita kalah dengan orang yang jauh lebih tua, apalagi orang tua kita sendiri gitu ya.
5: Bang, sekarang yang lebih kewalahan orang tua saya sekarang, malah saya ajak 10.000 langkah malah dia yang capean duluan.
4: Ya kalau itu wajar, anaknya lebih lebih kuat wajar.
5: Ya karena udah makin kuat dan udah makin turun juga, Bang.
4: Benar,
5: jadi mulai
4: benar.
5: Udah mulai ngerasa oh, udah mulai bisa nih, udah mulai bisa lewatin kemarin kan dilewatin sama orang tua, sekarang lewatin orang tua gitu.
4: Tapi emang orang tua juga suka ini ya, suka
5: ya,
4: jalan kaki juga ya?
5: Nggak, dia suka olahraga berenang aja sih.
4: Olahraga berenang.
5: Tapi ya kemarin titik baliknya itu malah lebih capek duluan sayangnya gitu.
4: Oke. Berarti emang motivasinya itu tadi ya, karena dari orang tua kok bisa mereka jalannya jauh lebih kenceng daripada kita. Kita udah ngos-ngosan, orang tua masih mungkin masih santai gitu jalannya ya.
5: Iya Bang, betul banget. Makanya disitulah titik baliknya.
4: Oke deh. Nah, kalau ngomongin soal olahraga kemudian diet, itu kan banyak orang yang mungkin masih belum sadar akan pentingnya hal tersebut ya. Kalau dari Bang Thomas sendiri, apakah memang ada misalnya, mohon maaf nih, keluhan dari sisi kesehatan gitu yang mengakibatkan akhirnya Bang Thomas juga termotivasi, selain mungkin tadi dari jalan kaki kalah dari orang tua, apakah ada muncul mulai tanda-tanda atau mungkin dari dokter atau mungkin dari teman-teman yang mulai mengingatkan gitu?
5: Ya kalau dari dokter, aku kan pernah MCU, apa pernah medical check up sebelumnya ya pas berat 62. Nah di situ aku sebenarnya fine fine aja dari tensi, dari segala macam, dari kolesterol, gula gula juga masih di standar gitu kan. Cuma nggak ada keluhan apa kan, itu kan cuma berdasarkan analis apa statistik yang kayak ya kolesterol lah, gulanya. Cuma kalau misalnya dari berat badan kan ngos-ngosannya kan berarti ya beda lagi ya maksudnya.
4: Berarti secara di atas kertas ibaratnya bisa dibilang masih normal-normal aja, cuman kesehariannya udah mulai agak kewalahan gitu ya.
5: Ya karena emang dari dulu pun aku latihan beban tuh nggak pernah stop sih Bang. Jadi kayak mungkin normalnya pun karena itu kali ya, nggak pernah stop olahraga, tapi ya olahraga yang kayak kardionya itu nggak pernah dilakuin dan makannya masih banget sih, kayak perlahan-lahan dia naik, makanya dengan aku nambahin jalan kaki ini perlahan dia turun, tapi makannya masih kayak kemarin tuh, menurut aku enjoy banget sih, Bang.
4: Oke. Di situ nemu celahnya lah ya, masih bisa enjoy makanan, tapi juga masih bisa nurunin berat badan dengan olahraga dan juga kardio gitu ya.
5: Mm-hmm. Oke. Makanya kita kalori defisit itu sebenarnya tergantung kita seberapa banyak membakar kalorinya gitu, dan kalau misalnya kita makan banyak kalori yang dibakar pun banyak, itu pun bisa termasuk defisit gitu loh, Bang.
4: Oke. Nah, dalam melalui berbagai macam olahraga, kemudian nge-gym, angkat beban dan sebagainya, kira-kira dalam menurunkan berat badan dan juga diet ya, Bang ya, itu tantangan terbesar tuh sebenarnya apa sih, Bang?
5: Tantangan terbesar itu ya gerakin badan sih, Bang, menurut aku ya.
4: Keluar dari kemalasan ya?
5: Iya, benar.
4: Oke.
5: Soalnya menurut aku makanan tuh bukan tantangan terbesar lagi sih sekarang.
4: Biasanya kalau orang-orang tuh justru di makanan yang nggak kuat sama godaan makan enak lah, makan berlemak lah dan sebagainya. Tapi justru yang paling utama yaitu gerak itu tadi ya. Bisa bangun dari kasur, bangun pagi olahraga atau mungkin sore gitu olahraga. Berat banget kayaknya buat awal-awal gitu ya.
5: Iya, makanya menurut aku kalau kita tuh udah bisa menang sama diri sendiri tuh, kalau kita tuh rasa kita bisa gerak, kita bisa melangkah gitu tuh udah bisa dibilang menang sama hari ini gitu loh.
4: Oke, jadi kalau dari Bang Thomas sendiri lebih ke geraknya. Yang penting
5: iya,
4: makan nggak masalah seperti biasa, tapi geraknya diperbanyak gitu ya.
5: iya, kayak kemarin kan aku bilang makan ampera nasi 1 kilo terus ayam terus bakwan itu nggak apa-apa asal besoknya gerak, jangan makan sebanyak itu lagi gitu.
4: Tapi seriusan itu Bang, 1 kilo habis itu?
5: Serius, Bang. Kan dibilang
4: Buset.
5: badan banyak, Bang.
4: Kita makan seporsi piring itu paling berapa sih? 150 sampai 250 kali ya, 250 gram gitu ya.
5: Gitu deh.
4: Itu 1 kilo, buset, itu buat makan seharian kalau orang biasa kali ya.
5: Tapi jangan salah, Bang, kalau nasi itu karbo gede itu buat tenaga tuh bagus banget, Bang.
4: Oh
5: Jadi
4: iya,
5: kayak
4: benar.
5: dia tuh efeknya dia bagus kalau nasi. Makanya kalau ada orang cut nasi itu menurut aku agak aneh aja ya, karena kan nasi itu sumber tenaga, sedangkan kita nggak cut sumber tenaga, kita mau dapat tenaga dari mana? Kalau misalnya kita pakai tenaga dari badan, itu justru yang diambil tuh malah otot, Bang, nantinya otot
4: Oh,
5: kebakar.
4: oke.
5: Jadi kita turun berat badan, tapi misalnya dietnya nggak bagus, karbonya nggak ada, terus malah nggak cut nasi, justru yang nanti kebakar tuh malah otot, Bang. Dan beberapa teman aku yang udah ngelalui itu udah ngerasa gitu efeknya tuh bener gitu loh, kalau ngangkat nasi gitu tuh bener, dan bener nyatanya gitu sih, Bang.
4: Oke, jadi kalau dari pengalamannya Bang Thomas sendiri, nasi itu justru jadi energi kita untuk ngebakar lemak itu tadi ya. Justru kalau kita nggak makan nasi atau bisa dibilang cut nasi sama sekali, itu malah yang kebakar ototnya, jadi makin mengecil gitu ya.
5: Ya, tapi itu lagi, Bang, bukan bukan soal nasi dong sih sebenarnya. Dia kan karena karbo ya. Jadi kalau angkat karbo ya itulah yang terjadi nanti, jadinya pakai otot kita buat nurunin berat badan, karena kita terpacu nih buat oh yang penting gue turun nih 1 kilo setiap hari gitu kan. Tapi rata yang lama-lama ke situ malah otot yang kebakar, karena yang dipakai tenaganya otot terus terkikis gitu loh.
4: Oke, jadi seperti itu ya. Kini juga baru tahu nih kan, biasanya kalau dari apa namanya dari praktisi-praktisi olahraga, kesehatan, kebugaran gitu kan, bilangnya kalau mau diet ya cut karbo, kemudian banyakin protein gitu-gitu ya. Tapi kalau berdasarkan pengalaman dari Bang Thomas sendiri, justru cut nasi itu justru bikin otot lebih terkikis gitu ya.
5: Iya, karena sebenarnya kalau praktisi yang ngomong kayak gitu, itu kayaknya lebih ditujuin buat orang yang nggak olahraga sih, Bang.
4: Iya ya, orang yang mungkin kegiatannya ya sekedar di kantoran mungkin ya,
5: Iya,
4: kegiatannya monoton gitu ya.
5: soalnya buat apa punya sumber tenaga lebih tapi nggak dipakai buat tenaga,
4: Iya
5: dipakainya
4: ya.
5: cuma ya udah buat sehari-hari aja. Itu mungkin praktisi yang sana mungkin nyaranin kayak gitu karena targetnya emang nggak, emang belum bisa yang olahraga sebanyak itu. Karena aku olahraga sebanyak itu, makanya aku butuh pun banyak gitu loh, Bang.
4: Oke,
5: Karbo
4: oke. Oke deh, siap, siap, siap. Kalau gitu, Bang, kalau komunitas KBB, Komunitas Badak Bersatu 100 kilogram, ini orang-orang kalau mau gabung nih, ada syaratnya nggak sih?
5: syaratnya sih ya itu di atas 100 kilo, terus ini baru khusus laki-laki aja sih, Bang. Jadi cuma laki-laki aja. Terus kalau bisa tinggal di Jabodetabek biar kita sering ketemu gitu, Bang.
4: Oke, berarti sementara khusus Jabodetabek aja untuk bisa olahraga barengnya biar lebih pede lagi. Tapi kenapa baru diambil yang cowok dulu, Bang?
5: Karena kayaknya kalau cewek itu kayak udah beda segmen aja sih, Bang, ya. Maksudnya sistem badan tubuh cewek itu lebih complicated gitu loh, aku rasa. Karena aku juga bukan cewek ya, Bang, jadi aku nggak tahu.
4: Oke,
5: Bahkan
4: oke, oke.
5: aku apa sama cewek aku aja kadang-kadang juga bingung dia kenapa ya kok suka marah-marah bete gitu.
4: Itu itu mah.
5: Kayak kalau kalau bukan cewek aku juga, maksudnya kalau ada badak yang cewek juga kayak aku dia ada keluhan ini, aku mungkin PMS nih atau haid nih, aku nggak tahu nih dia yang apa yang bagus kayak gimana, mungkin itu harus cewek juga yang gerakin gitu loh, Bang.
4: Oke, jadi Bang Thomas sendiri lebih pengen menerapkan apa yang sudah Bang Thomas ketahui dan pengalaman sendiri gitu ya. Jangan sampai nanti jatuhnya ngajarin tapi bukan ngajarin ya, lebih mengajak tapi efektivitasnya nggak seoptimal kalau sama laki-laki gitu, Bang.
5: Iya, makanya aku sebenarnya bukan ngincer kayak kuantitas gitu loh, Bang. Maksudnya kalaupun ajak cewek tuh pasti banyak karena banyak juga cewek mau masuk. Cuma ya kalau ngomongin soal aku bisa ngurus apa enggak, yang ya jujur enggak, karena aku enggak ngerti sama hormonal cewek gitu-gitu, Bang. Makanya
4: Oke.
5: aku yang bisa aku pahamin yang cowok dulu dan yang 100 kilo ke atas.
4: Oke. Berarti yang 100 kg ke atas, laki-laki, dan tinggalnya di sekitar Jabodetabek ya.
5: Iya, Bang, biar kita biar gerak terus kitanya, biar kita setiap ketemu di daerah mana itu loh, oh badak ya, eh lu badak ya, gitu kayak gitu.
4: Oh, jadi bisa nambah teman, nambah silaturahmi, nambah relasi juga ya, selain untuk motivasi biar lebih percaya diri, tapi nambah relasi juga gitu ya.
5: Iya, benar banget, Bang, kayak gitu, Bang.
4: Oke deh. Nah, kedepannya KBB 100 kg nih, selain mungkin minggu hari Minggu ya, ada event renang ya.
5: Sabtu, Bang, besok,
4: Oh, Sabtu besok ya. Ada event
5: Iya.
4: renang, kedepannya bakal ada event-event apa lagi?
5: Banyak di antusias grup kita tuh banyak yang mau main futsal, banyak yang mau main basket, bahkan ada yang mau main trampolin juga ada, Bang.
4: Buset, trampolin. Itu nggak
5: Tapi
4: takut apa?
5: trampolin ada kok yang tahan banting, Bang. Tapi itu
4: Oke.
5: mau di endorse. Kalau misalnya ada yang trampolin dengar kita, boleh lah endorse. Endorse kami.
4: Boleh ya, langsung di endorse saja kalau punya lokasi trampolin yang pengen nih, lah banyak juga yang pengen dari KBB gitu ya buat olahraga di trampolin gitu ya.
5: Masih terakhir kali mereka bisa ngerasa terbang tinggi kayak gitu naik trampolin.
4: Oke, jadi berasa tubuhnya lebih ringan, lompatnya lebih tinggi
5: Iya.
4: gitu ya.
5: 60 kilo lah rasanya kalau di trampolin.
4: 60 kilo. Nah, mungkin boleh di-sharing lagi nih, Bang, mengenai agenda besok Sabtu nih. Jam berapa, lokasinya di mana gitu. Barangkali ada yang mau ikut nih.
5: Iya, tapi yang ikut harus di atas 100 kilo ya.
4: Boleh, ya. Itu dia. Jadi catatan ya, Bang Po ya. Di atas 100 kilo.
5: Nah, besok tuh lokasinya ada di Plaza Festival Kuningan, Bang. Tepatnya di bawah banget LRT Rasuna Said. Jadi kalau akses ke sana tuh gampang banget dilaluinnya.
4: Oke. Jamnya,
5: Terus
4: Bang?
5: jamnya jam 3 sore, Bang.
4: Oke, jam 3 sore ya, di hari Sabtu. Pas mungkin kalau ada orang yang kerja mungkin udah jam pulang kerja juga ya di jam segitu ya.
5: Iya, pasti Sabtu pasti udah ada yang libur nggak sih? Tapi kalaupun ada yang kerja ya udah jam. Kalau
4: Oke.
5: ada sekolah pasti udah pulang sekolah sih.
4: Benar-benar. Oke deh, berarti untuk kedepannya event terdekat itu ya besok Sabtu renang di Plaza apa tadi, Bang?
5: Festival Kuningan, Bang.
4: Oh, Festival Kuningan. Oke deh, siap buat Abang Po yang tertarik ya, yang di atas 100 kg dan laki-laki boleh banget buat bergabung. Tapi jangan lupa buat bergabung dulu di komunitas KBB 100 kg ya. Instagramnya ada di @KBB100kg, komunitas Badak Bersatu. Atau kalau nggak mau follow IG-nya Thomas, Bang Thomas nih, di mana nih, Bang?
5: Di Instagram ada, YouTube ada, TikTok ada, Threads ada, banyak, Mas.
4: Apa namanya, apa sama semua tuh?
5: OTW Superman semua, Mas. Iya.
4: OTW Superman, buset. Oke deh kalau gitu. Terima kasih banyak buat Bang Thomas ya sharing-sharingnya di pagi hari ini mengenai komunitas Badak Bersatu. Dan mungkin kedepannya ada rencana ataupun ada target gak sih, Bang, buat komunitas Badak Bersatu ini?
5: Untuk sekarang sih targetnya buat kita solid aja sih dulu, Bang. Nanti dari ke depan, dari kita mulai bisa solidnya itu pasti banyak kok agenda-agendanya.
4: Oke, berarti intinya dari komunitas ini yang anggotanya yang ada dan yang aktif gitu ya, semoga semakin solid, semoga bisa makin berkembang juga, dan kedepannya mungkin makin banyak komunitas dan juga event-event yang terlaksana gitu, yang tentunya bermanfaat untuk banyak orang gitu ya, Bang Thomas ya.
5: Betul.
4: Oke
5: iya.
4: Deh, siap. Kalau gitu terima kasih banyak Bang Thomas buat waktunya pagi hari ini. Mungkin ada pesan dan harapan nih buat Abang Po yang lagi dengerin gitu ya, atau mungkin harapan tersendiri buat KBB 100 kg ini.
5: Oh, pesan mau buat pendengar kali ya.
4: Boleh.
5: Jangan lupa sarapan ya, udah gitu aja sih.
4: Ngingetin sarapan malah dia. Oke deh, kalau gitu terima kasih banyak sekali lagi Bang Thomas buat waktunya pagi hari ini, dan semoga KBB 100 kg semakin melebarkan sayap lagi, semakin banyak yang berminat lagi, dan semakin solid tentunya, dan juga event-event yang diselenggarakan ke depannya semoga sukses dan bisa memotivasi banyak orang.
5: Oke deh, makasih Bang ya.
4: Siap, sama-sama buat Bang Thomas. Semoga lancar semua kegiatan dan sehat selalu buat Bang Thomas ya.
5: Oke Bang, makasih Bang.
4: Oke deh, kalau gitu selamat pagi Bang Thomas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia tadi Bang Thomas dari KBB 100 kg, Komunitas Badak Bersatu. Ya namanya kesehatan ya Bang Po ya, itu tentu jadi concern anak-anak muda zaman sekarang. Karena kebanyakan anak muda tuh suka ini bawa istilah mager atau malas gerak ya, ketika mungkin pulang kerja atau lagi sibuk dengan kegiatan kuliah kampus gitu ya, itu paling malas kalau diajak olahraga, paling mager, paling sulit gerak. Jadi benar kata Bang Thomas tadi, kalau memang tantangan utama itu buat gerak awalnya ya. Kalau udah mulai gerak, udah mulai terbiasa, itu yang lain-lain pasti lebih mudah lah. Masalah makanan, masalah mungkin yang lain-lain itu nanti akan berjalan seiring waktu. Yang penting gerak dulu, olahraga dulu, dan tentu aja dimulai dari jalan kaki dulu gitu. Kalau gitu itu tadi ya Bang Po ya, obrolan komunitas di pagi hari ini, kuat bersama dari KBB 100 kg bersama Bang Thomas Ginting. Kalau gitu Abang Po ya, sekaligus untuk menutup Kabar Jakarta pagi hari ini, terima kasih buat Abang Po yang udah bergabung dari jam 5 pagi tadi sampai menjelang jam 10 ini. Terima kasih banyak, dan ayo mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Sampai jumpa di besok jam 10 pagi di Jakarta Punya Cerita. Kalau gitu ayo Bang Noel pamit undur diri ya Bang Po ya. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Kabar Jakarta, kabarnya sih gini nih.

0: Saya pengen bikin usaha dagang, tapi bagusnya jualan api ya. Mana modal cuma dikit lagi.
1: Heh, Bang.
0: Astagfirullahaladzim.
1: Ngapain sih ngomong sendirian? Aduh, mulai pagi-pagi. Bantuin nih beresin dagangan. Udah siang juga. Angkatin lah nasi uduk sama mejanya. Sekalian udah rapiin.
0: Dah lo, agak bisa apa ngelihat laki lo senang dikit. Ngagetin orang aja lo. Gua juga lagi ngelamun, lagi mikirin masa depan kita nih.
1: Jangan kebanyakan ngelamun. Udah kita jalanin aja nih bisnis UMKM kita. Jualan si uduk tiap pagi juga udah laku.
0: Kan kita juga pengen hidup kita lebih baik, Neng. Masa iya saban pagi kita ngegeret-geret meja mulu dagang nasi uduk begini doang. Kan aja juga pengen usaha nasi uduk kita maju kayak nasi uduk yang terkenal nono.
2: Abang Po punya usaha UMKM. Wah, pas banget nih. Di Perempat Jakarta, kita ngasih wadah khusus untuk pelaku UMKM biar bisa on air di program kita. Jangan lupa ya, setiap Senin, Selasa, Kamis, dan Jumat, jam 11 siang hanya di Perempat FM Jakarta.
3: Udah, dimari aja.

0: Manungsa menika mboten tingali saking bab kamanungsan. Nanging
1: duh, ngomong apa sih ini orang? Idih, lagu apaan nih? Gak ngerti deh aku liriknya.
2: Lamun cara sinen mah lagu udan mas.
1: Ih, ini bahasa apa lagi?
3: Yuk, biasakan menggunakan bahasa daerah agar generasi penerus mengerti bahasa daerah. Gak mau kan bahasa daerah kita punah?
4: Halo Abang Po, Aye Kojek mau ngingetin Abang Po untuk support terus musisi daerah berkarya. Dengerin dan request di 92,8 Pro 4 FM Suara Budaya Jakarta. Enjoy terus.
5: Kabar Jakarta pagi ini udah dulu ya Bang Po. Sampai ketemu lagi.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Evi Masamba.
5: Saya Tiro Dan.
6: Saya Winaga Cima.
7: Saya Fianti Arfi.
8: Saya Risa Amelia.
9: Saya Sule.
10: Saya Jirayu.
11: Saya Jelita Jeli.
12: Saya Irene Kea.
13: Saya Mala Agata.
14: Pro 4 FM, Suara Budaya Jakarta.

Dari lantai 6 Gedung RRI Medan Merdeka Barat 45 Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Abang Po, Nyaba Bencang Cing? Salam sehat, salam bahagia buat kita semua ya. Mudah-mudahan di Hari Batik 2 Oktober 2026 ini Abang Po ya, semua mempesona sih. Ya kan, karena batik itu mempesona ya Abang Po ya. Warisan budayanya kita Abang Po yang patut kita banggakan, baik di dalam maupun di luar negeri ya Bang Po ye. Ayo mah bangga banget Abang Po punya warisan budaya batik Abang Po ya. Hanya Indonesia yang punya Abang Po. Jadi banggalah ya Abang Po ya. Setiap motif batik itu menyimpan cerita dan nilai luhur yang patut kita wariskan Abang Po kepada generasi-generasi berikutnya Abang Po. Nah, dan batik ini Abang Po kita jadikan sebuah bukti bahwa keindahan budaya Indonesia tak lekang oleh waktu ya Bang Po ya. Selamat Hari Batik dan jangan lupa dengerin Po Nopa ya Bang Po ya, sampai pukul 15 atau pukul 3 sore nanti. Seperti biasa Bang Po, kita hadir dalam rangkaian program untuk edisi 2 Oktober 2026.

0: kita jadi kagak kondangan ya.
1: Iya bro, bro. Cuma dia gak kayaan. Jadi kita pengen banget kawin sama dia.
0: Iya ini
1: lu mau udah.
0: Ayo.
1: Lu udah kan. Gue belum.

0: lo sian amat.
1: Kagak akur. Mak buruan dong.
0: Nah gitu. Gue orang make itu soalnya saking sedihnya gue. Saking sedihnya akhirnya jadi kayak bener-beneran.
2: Sahabat budaya, kita semua tahu bahwa masjid adalah rumah tempat ibadah bagi umat Islam atau Muslim. Sebagai pusat kehidupan komunitas Muslim, masjid kerap digunakan untuk berbagai kegiatan seperti perayaan hari besar Islam, diskusi, kajian agama, ceramah-ceramah, belajar Al-Quran, dan sebagainya. Seperti halnya Masjid Agung Baitur Rahman di Jalan Ahmad Yani, Biak, Papua. Masjid ini sudah ada sejak tahun 60-an, namun sempat luluh lantak pada tahun 1996 akibat gempa bumi berkekuatan 8 skala Richter yang melanda Pulau Biak. Setelah dibangun kembali, kemegahan masjid terbesar di Kabupaten Biak Numfor ini semakin menarik perhatian umat dengan adanya Mushaf Al-Quran Akbar yang diresmikan pada tahun 2012 saat Kabupaten Biak Numfor menjadi tuan rumah penyelenggara MTQ tingkat Provinsi Papua. Mushaf Al-Quran raksasa tersebut berukuran 120 x 90 x 20 cm dengan berat mencapai 270 kg, merupakan yang pertama di Papua dan Maluku, diletakkan dalam bangunan kaca berbentuk kubah berwarna keemasan, lengkap dengan data, mulai dari ukuran, bahan, hingga waktu pembuatannya yang terlihat saat ini memasuki pintu Masjid Agung Baitur Rahman dari arah timur. Haji Andi Firman Majadi, selaku inisiator pembuatan Mushaf Al-Quran Akbar tersebut menjelaskan bahwa apa yang dilakukan pengurus Masjid Baitur Rahman saat itu dengan menghadirkan sebuah karya monumental adalah agar dapat menambah hikmat acara MTQ se-Papua yang dilangsungkan di Biak.
3: Di Biak Numfor ini, alhamdulillah, kita menghadirkan sebuah karya yang agung dan luar biasa berupa Mushaf Al-Quran Akbar berukuran 120 kali 90 cm dengan ketebalan 20 cm. Ini yang pertama di Papua dan Maluku ketika itu, tahun 2012. Jadi awal atau yang melatar belakangi sehingga kita umat Islam khususnya pengurus masjid di Baitur Rahman Biak ini mengusulkan menginisiasi pembuatan Al-Quran besar atau Mushaf Al-Quran Akbar itu adalah dilandasi adanya keinginan bahwa momentum pelaksanaan MTQ ketika itu tingkat provinsi di Biak Numfor untuk Papua, kita menghadirkan sesuatu yang lain yang bisa menambah khidmat acara MTQ ketika itu dengan menghadirkan sebuah karya monumental berupa Mushaf Al-Quran berukuran Akbar tersebut. Ya, alhamdulillah, Mushaf Al-Quran ini inisiatornya kami dari umat Islam dan disambut dengan baik oleh pemerintah daerah ketika itu. Dan kami boleh mengatakan bahwa Mushaf Al-Quran ini menggambarkan adanya toleransi yang tinggi antara Muslim dan non-Muslim. Kita yang menginisiasi dari Muslim dan yang mendukung pembiayaan ketika itulah Bupati Bapak Yusuf Milenius Marien dan juga Ketua DPRD Biak Numfor yang sekaligus merangkap selaku Ketua Panitia MTQ tingkat Provinsi Papua tahun 2012, almarhum Bapak Nehemias Paraki yang adalah beragama Nasrani. Alhamdulillah, sekarang kita bisa melihat Mushaf Al-Quran itu sudah bisa menjadi semacam ikon di Biak Numfor dan di Masjid Agung Baitur Rahman Biak. Setiap masyarakat yang berkunjung beribadah boleh menyaksikan Mushaf Al-Quran berukuran besar tersebut.
2: Sahabat budaya, proses pembuatan Mushaf Al-Quran Akbar memakan waktu lebih kurang 6 bulan dengan menggunakan bahan-bahan pilihan yang berkualitas, mulai dari kertas, tinta, hingga cover atau tempat Al-Quran yang terbuat dari kayu cendana. Sementara penulisnya dilakukan oleh Ustadz dari Pondok Pesantren Galaraya, Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan. Selaku mantan Ketua PHBI Biak Numfor, Haji Andi Firman Majadi juga menjelaskan peran LPTQ yang turut memfasilitasi serta perhatian dan dukungan dari Bupati dan Ketua DPRD Biak Numfor dalam proses pembuatan Mushaf Al-Quran Akbar tersebut.
3: Adapun proses pembuatan

0: Mushaf Al-Quran ini, lembaga pengembangan tilawah Al-Quran ketika itu yang ingin menyelenggarakan hajat pelaksanaan MTQ tahun 2012 tingkat Provinsi Papua di Biak, menyambut baik dan memfasilitasi kami. Dipertemukanlah kita dengan Bupati, Ketua DPRD yang juga selaku Ketua Panitia Pembangunan Tamir Masjid Agung Baitur Rahman Biak, dan dipilihlah ulama atau ustadz yang akan menulis buku Al-Quran tersebut, Mushaf Al-Quran tersebut di Pondok Pesantren Galaraya di Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan. Adapun proses pembuatan Mushaf Al-Quran ini cukup lama, kurang lebih 6 bulan dengan menggunakan bahan-bahan berkualitas yang sangat tinggi, mulai dari kertasnya sendiri, cover atau tempat mushaf Al-Quran dari kayu cendana yang berkualitas tinggi, tinta yang digunakan, dan alhamdulillah ditasi oleh beberapa ulama yang ada di Kabupaten Pangkep.
1: Sahabat budaya, Mushaf Al-Quran Akbar yang 7 tahun silam dilakukan pembukaannya oleh Qori Internasional Terbaik 1 di Iran, yaitu Haji Mumin Ainul Mubarok pada acara MTQ se-Papua di Biak, kini telah menjadi ikon Masjid Agung Baitur Rahman Biak, serta menjadi kebanggaan bagi umat muslim di Kabupaten Biak Numfor. Kesan yang tak terlupakan bagi para kafila peserta MTQ 2012 dari 28 kabupaten kota di Papua, secara tidak langsung turut mempromosikan keberadaan Mushaf Al-Quran Akbar tersebut saat mereka kembali ke daerah masing-masing. Hal ini terbukti dengan makin meningkatnya jumlah umat dari luar daerah yang datang berkunjung, seperti yang dituturkan oleh Ketua Takmir Masjid Baitur Rahman Biak, Haji Husein Tamher.
2: Dengan adanya Mushaf Al-Quran Akbar ini di Masjid Agung Baitur Rahman, kami merasa senang karena setiap ada tamu dari luar ataupun jemaah yang datang yang belum pernah melihat Mushaf Al-Quran, mereka sementara datang untuk melaksanakan ibadah sekaligus mereka melihat betapa bagusnya ini Mushaf Al-Quran yang sementara ini tidak ada di tempat lain, yang ada hanya di Kabupaten Biak Numfor ini. Dan selama ini kami tetap jaga dan merawat, walaupun intinya untuk LPTQ, tetapi karena berada di Masjid Agung Baitur Rahman, kita sama-sama menjaga dan merawat dia sebagaimana adanya.

0: Sahabat budaya, sampai saat ini, Mushaf Al-Quran Akbar di Masjid Agung Baitur Rahman Biak masih merupakan satu-satunya yang ada di wilayah Maluku dan Papua. Haji Andi Firman Majadi mengungkapkan bahwa ini merupakan wujud gambaran kebesaran umat Islam di wilayah timur Indonesia serta semangat dalam mengimplementasikan ajaran Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari.
1: Setahu saya bahwa Mushaf Al-Quran Akbar ini yang pertama dan masih satu-satunya yang ada di Papua dan Maluku. Terakhir kemarin saya mendapat informasi ketika ada MTQ di Merauke, ada Mushaf juga, tapi saya tidak paham apakah sama ukurannya dengan yang kita punya. Bukan masalah besar atau tidak besarnya sebuah Mushaf, tidak, tetapi bagaimana Mushaf ini menggambarkan kebesaran umat Islam yang ada di wilayah timur Indonesia. Semangatnya juga bagaimana kita mengimplementasikan nilai-nilai atau ajaran yang ada di dalam Al-Quran dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan juga memotivasi kita umat Islam yang melihat Mushaf Al-Quran besar ini bahwa betapa besar atau betapa agungnya ciptaan Allah dengan memberikan kelebihan kepada manusia untuk menulis tangan. Jadi ini tulis tangan ya, menulis tangan sebuah Mushaf yang berukuran besar tersebut.

92,8 per 4 suara budaya Jakarta. Abang Po, hari batik nasional ini mari kita maknai untuk warisan budaya yang menyatukan bangsa ya Bang Po ya. Kalau bicara batik bukan hanya sekedar kain bermotif ya Bang Po. Kain bermotif indah yang dikenakan dalam berbagai kesempatan. Nah, lebih dari itu Abang Po, batik itu merupakan warisan budaya Indonesia yang menyimpan nilai sejarah filosofi identitas, kreativitas, serta kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi ya Bang Po. Peringatan Hari Batik Nasional setiap tanggal 2 Oktober ini ya Bang Po, ini menjadi momentum bagi kita masyarakat Indonesia untuk mengenali, mencintai, dan melestarikan batik sebagai bagian ya Bang Po ya, dari kekayaan budaya Indonesia. Peringatan ini juga mengajak kita Bang Po ya, masyarakat untuk semakin bangga mengenakan batik baik dalam kegiatan formal maupun dalam aktivitas sehari-hari.

0: Sophia. Ya.
1: Apa bang?
0: Sophia, ayo mau nanya nih.
1: Nanya apa tuh?
0: Menurut lo nih ya, kenapa sih sekarang ini banyak orang pada milih kereta?
1: Kayaknya karena dia lebih praktis deh bang. Udah gitu kan kita tinggal naik nih, duduk, terus sampai deh di tempat tujuan. Gak pakai perlu nunggu macet di jalanan.
0: Oh gitu, makanya kereta sekarang banyak dipakai orang buat pergi kerja, sekolah, ame keperluan lain ya.
1: Iya bang, udah gitu kereta tuh bisa bawa banyak penumpang dalam satu kali perjalanan.
0: Oh iya juga ya, jadi kendaraan bisa lumayan agak kurang ya di jalan.
1: Udah gitu kan bisa ngebantu ngurangin kepadatan, apalagi kalau orang banyak memilih transportasi umum bang.
0: Berarti kereta juga penting banget ya buat kegiatan orang sehari-hari.
1: Iya, orang tuh bisa jadi gampang berpindah dari satu tempat ke tempat lain. Ekonomi juga ikut jalan, lantaran orang bisa sampai ke tempat tujuan sama ke tempat usahanya lebih cepet, bang.
0: Oh iya ya, pantas aja. Sekarang nih banyak orang yang lebih milih naik kereta daripada berangkat kerja satu jam, tapi setengah jamnya cuman bengong doang di tengah macet.
1: Belum sampai kantor udah capek duluan. Kerjanya belum mulai, emosinya udah duluan.
0: Iya juga ya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yahya Andi Saputra, pengurus Lembaga Kebudayaan Betawi. Kalau kata pantun, membeli bunga di siang hari, dijual orang di pasar Ciawi. Saya bangga pada program RRI karena mengangkat siaran budaya Betawi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Propat FM, Suara Budaya Jakarta.

92,84 Suara Budaya Jakarta. Abang Po, kita masih ngobrol tentang batik ya Bang Po ya. Abang Po punya batik berapa di rumah? Terus batiknya apa aja motifnya Bang Po ya? Kasih tahu Mpok Nopa di 0812-1234928. 0812-1124928. Bener gitu Mpo. Ye. 0812-1124928 ya. Dalam rangka Hari Batik Nasional, Bang Po punya koleksi batik berapa Bang Po? Kemudian kasih tahu Mpok Nopa apa aja motifnya Bang Po ya. Nah, batik ini ya Bang Po di dalam setiap motifnya itu Abang Po, ternyata katanya Abang Po ya, itu mengajarkan kita Abang Po bahwasanya Indonesia itu penuh dengan warna Abang Po. Bener. Ada filosofi di setiap coretan batiknya Abang Po ya. Jadi batik ini Abang Po bukan hanya sekedar seni yang dituangkan dalam sebuah kain Abang Po, tapi mengajarkan Abang Po bila setiap perbedaan motif, warna atau gambar ini memiliki keindahan tersendiri ya Bang Po. Keindahannya bukan hanya pada motifnya saja, tetapi juga pada makna yang terkandung di dalam batik tersebut.

0: Abang Po, Jali-Jali atau Wasi Jali-Jali tuh lagu daerah Betawi. Kayak kebanyakan lagu Betawi lainnya, liriknya tuh isinya pantun-pantun. Dibungkus sama nada yang ceria, bikin hati seneng. Lagu ini biasanya dipakai buat ngehibur orang yang lagi sedih atau galau. Tiap baitnya, baris pertama sama kedua itu cuma sampiran doang. Nah, baru deh baris ketiga sama keempat tuh isi pesennya. Konon, lagu ini namanya dari buah jali yang dulunya banyak tumbuh di pekarangan orang Betawi. Lagu ini makin dikenal gara-gara dimainin sama M. Sagi yang mimpin orkes keroncong namanya Orkes M. Sagi sekitar tahun 1942-an. Karena nuansa Betawinya kental banget, akhirnya lagu Jali-Jali jadi lagu rakyat Betawi yang terkenal sampai sekarang.
1: Pada mau kemana?

Karte. Abang Po, AY bakal hadirkan kembali Abang Po ya setelah kabar berita pukul 11 waktu Indonesia Barat nanti. Teras UMKM Pro 4 RRI Jakarta, kali ini dengan tema Jajan Berkah UMKM Berdaya, bersama dengan Po Nugrahaini Nurmalasari D ya, owner dari Tenda Jajan Pagi. Nanti kita bakal ngobrol, Abang Po boleh ikutan di 0812 1124 928.

0: Din, lu lagi ngapain? Dari jauh gue lihat tangan lu gerak-gerak begitu.
1: Oh, ini gue lagi ngobrol sama keponakan gue, Jup.
0: Hah, ngobrol? Tapi kok pakai tangan sih?
1: Iya, dia tuh tunarungu, Juki. Jadi dia berkomunikasinya pakai bahasa isyarat.
0: Oh, maaf ya kalau gitu. Jadi bahasa isyarat itu cara mereka berkomunikasi ya?
1: Iya, Juk. Bahasa isyarat tuh pakai gerakan tangan, ekspresi wajah, sama gerakan tubuh buat nyampein pesan.
0: Wah, ternyata beda cara berkomunikasi bukan berarti nggak bisa saling memahami ya, Din?
1: Betul tuh, Juki. Yang penting nih, kita kudu mau belajar, menghargai, dan juga saling memahami.
0: Oh gitu ya. Setiap orang punya cara berkomunikasi yang berbeda. Mari saling menghargai dan memahami.
2: Halo, saya Alfat, sebagai owner dan desainer dari Batik Alf. Abang Po, jangan lupa dengerin terus 92,8 Pro 4, Suara Budaya Jakarta.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bang Gois sebagai pelaku seni. Pagi-pagi jalan ke Ciawi, makan mie, jangan lupa gak pakai sawi. Saya senang ada radio Betawi. Inilah radionya orang Betawi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Propat FM, Suara Budaya Jakarta.

Abang Pok, Badan Musyawarah Betawi memperkuat kekompakan organisasi memasuki usianya yang ke-44 di Jakarta. Pada Rabu kemarin, Ketua Umum Bamus Betawi Riano P. Ahmad menegaskan, langkah ini diambil untuk menyiapkan masyarakat adat Betawi sebagai mitra strategis Pemprov DKI dalam merespon status Jakarta sebagai kota global, sekaligus menyambut usia 500 tahun Jakarta pada 2027. Konsolidasi internal diharapkan mampu mendorong warga Betawi agar berkontribusi aktif dalam pembangunan daerah dan pelestarian budaya Nusantara.

Kita beralih ke berita lainnya. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menggenjot tingkat konsumsi ikan masyarakat dengan memperkuat rantai distribusi ikan segar dari kawasan pesisir ke daerah tengah pada Rabu lalu. Sekretaris Daerah Jateng Sumarno menegaskan dalam sosialisasi Perpres Perikanan di Semarang bahwa langkah ini diambil untuk mengubah kebiasaan warga yang belum terbiasa mengkonsumsi ikan segar. Strategi pemenuhan gizi juga akan diintegrasikan melalui program makan bergizi gratis guna memaksimalkan potensi produksi perikanan daerah. Ampe di mari kabar berita nye, berjumpa kita di kabar berita pukul 12 nanti.

0: Masih dari lantai 6 Gedung RRI Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, masih bareng Ayung Panopa Kalista yang cantik pula MLM si Jakarta. Rame lu. Yeah. Napa sih setiap gua ngomong kalau gua tuh paling cantik di Jakarta, lu selalu nyengir. Napa? Enggak rela lu, hah? Oh cantik ya, alhamdulillah, masya Allah, tabarakallah. Pukul 11 lebih 8 menit waktu Indonesia Barat, seperti biasa Bang Po, balik lagi kita di teras UMKM untuk edisi hari 2 Oktober ya, hari Jumat ya Bang Po ya, bertepatan dengan hari batik. Eh, kenapa tidak ada yang pakai batik seperti saya? Oh iya batik ya, kamu kenapa gak pakai batik? Lupa. Ini hari batik nasional ya Bang Po ya, dan hari ini kita menghadirkan Pok Nugrahini Nurmalasari D. Tadinya ayah ngomong D itu apa? Depok? Enggak. Nama bapak ternyata ya. Kita ngobrol tentang jajan berkah UMKM berdaya. Sudah hadir di studio kita Empok Sari, kita panggil ya. Beliau ini owner dari Tenda Jajan Pagi. Kalau ngomongin tenda, ngebayangnya apa coba? Kalau lu apa Sinta kalau ngomongin tenda? Jajan, lu apa kalau ngomongin tenda? Astagfirullahalazim, ya Allah ya Tuhan, ngebet banget nih anak. Kalau ayah sih pramuka kalau ngomongin tenda ya, ingat pramuka gitu loh. Nah berarti ayah lebih kebersamaan dong ya. Ini perut, ini asmara. Ya udah tadi tawa-tawa mulu kok. Sapa dulu deh yang udah ketawa-tawa di sini. Halo, assalamualaikum, selamat pagi Mpok Sari.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Pagi jelang siang.
1: Pagi, selamat pagi.
0: Iya, selamat pagi jelang siang.
1: Selamat
0: iya.
1: Pagi jelang siang.
0: Iya, kita mah hari mah tetap pagi aja ya. Ini kan tenda jajan pagi kan. Tapi kalau tenda jajan pagi berarti sampai bukanya pagi doang nih.
1: Iya benar. Kita bukanya cuma pagi aja.
0: Tak jam 11-an ke atas itu udah kagak ada.
1: Enggak ada. Ya. Karena itu udah menjelang siang kan?
0: Iya, benar-benar benar.
1: Tenda jajan menjelang siang.
0: Oh, berarti kalau kita nyari jam segini udah kagak ada tuh.
1: Udah enggak ada.
0: Coba di dekat lagi, Mpok. Suara ayah lebih dominan. Nah, tuh. Ya.
2: Siap.
0: Nah, baru kedengaran.
2: Benar.
0: Iya dah. Jadi tenda jajan pagi. Kenapa namanya tenda jajan pagi, Mpok?
2: Tenda. Tadi tenda identik dengan apa tadi?
0: Pernikahan.
2: Kalau kita gelar tenda pernikahan bisa sepanjang komplek kita gelar ya. Tenda jajan pagi. Kenapa tenda jajan pagi? Karena pertama ya tadi kita bukanya pagi-pagi.
0: Yeah.
2: Ya kan? Terus udah gitu di lapaknya ada tendanya.
0: Oh. Makanya udahlah ya. Susah-susah
2: kan?
0: Cari nami, udahlah bener, tenda jajan pagi gampang bener, familiar, mudah bener, diingat gitu ya, Mpok, ya.
2: Dan yang biar yang lain juga pada jajan.
0: Iya, benar.
2: Tenda jajan pagi.
0: Iya, betul. Kalau misalnya dibuka pakai etalase gitu kan, orang juga ngeri-ngeri
2: shot. Etalase jajan pagi.
0: Harganya juga up gitu dong
2: betul,
0: ya kalau pakai etalase.
2: Betul. Betul.
0: Ini bukanya di mana, Mpok Sari?
2: Kita bukanya di Komplek Pertamina, Pondok Ranji, Ciputat.
0: Iya.
2: Nah, kita
0: jauh ya.
2: Jauh kalau dari sini.
0: Dari sini jalan kaki apalagi itu lebih jauh lagi.
2: Lebih jauh lagi jalan kaki.
0: Iya benar-benar.
2: Apa namanya? Iya, di situ di Tangerang Selatan kita bukanya. Pagi kita udah buka dari jam 6:30 kita udah bisa.
0: Setengah
2: 6 sampai jam 10 aja.
0: Berarti siap-siapnya tuh dini hari udah siap-siap ya.
2: Betul, yang masak itu bisa mulai dari jam 2 pagi udah mulai masak.
0: Tapi Mpok ini bukan produksi sendiri.
2: Enggak semuanya, maksudnya ada yang
0: ada
2: produksi,
0: produksi sendiri,
2: ada juga yang kita bareng sama teman-teman yang lain.
0: Oke,
2: okay. Gitu.
0: Jadi Mpok Sari nyediain tempat.
2: Betul.
0: Teman-teman tuh naro.
2: Betul.
0: Jajanannya apa dibayar dulu atau setelah laku baru?
2: Setelah.
0: Oh setelah laku
2: iya.
0: Baru tuh berapa
2: iya,
0: lakunya.
2: Lakunya berapa.
0: Oke,
2: gitu.
0: Kenapa
2: betul.
0: Sih kepikiran buka seperti ini?
2: Karena kita kan kadang yang di rumah kalau misalnya gak sempat bikin sarapan atau misalnya bawa bekal buat anak-anak gitu kan atau orang kantor ya biasanya tuh ya udah kita bantu deh buat apa namanya biar memudahkan mereka aja gitu.
0: Okay.
2: Seru sih kalau misalnya ada misalnya anak TK yang bawa-bawa kotak bekal gitu, oh, kan, yeah, dianterin sama bapaknya, mau jajan apa gitu, yeah, kan.
0: Benar-benar. Kok isin dong dalam kotak yang gitu ya.
2: Benar-benar. Kok tolong dong kak masukin di kotak bekalnya gitu kan. Jadinya kan seru ya, yeah, anak-anak juga yang tinggal dia mau apa gitu, yeah, tinggal dimasukin.
0: Maknya juga gak repot, nah, gitu,
2: betul,
0: ya.
2: Betul.
0: Kebantu gitu. Benar-benar. Apalagi yang disuruh tuh bapaknya biar dia tahu. Nah.
2: Berapa jajan anaknya.
0: Udah kagak capek kagak ngeluarin duit, bener, ya guys.

0: Gak sendiri.
1: Iya, kebetulan kalau sekarang kerjasamanya sama adik sendiri.
0: Oh, kerjasama sama adik. Iya, berdua sama adik, iya, kalau sama orang lain.
1: Iya, betul.
0: Tapi ini sekarang memang betul-betul pisah, memang usaha, berarti usaha keluarga dong ya, adik kakak.
1: Iya,
0: ye.
1: Boleh lah.
0: Adik kakak ya.
1: Lumayan buat 7 turunan nanti.
0: Iya, benar. Tapi awal-awalnya yang melatar belakang itu apa?
1: Sebenarnya sih kita ngelihat dari ini sih background-nya, ingin ngebantu aja.
0: Ingin
1: karena
0: ngebantu
1: kan
0: aja.
1: Teman-teman kita tuh banyak yang hobinya suka jualan.
0: Yeah.
1: Terus udah gitu kan ada yang hobi masak atau apa dan
0: kalau ayah hobinya jualan gitu ya.
1: Nah, kalau ada juga kan yang hobinya jajan, yeah, ya kan? Yang hobinya yaudah yang mau jajan ke sini, yang mau jualan sini silakan.
0: Yeah.
1: Nah, dari situ sih jadi kan kita juga ngelihat dari teman-teman yang apa namanya emang terbatas ekonominya gitu kan, ngebantu mereka juga untuk apa namanya buat sehari-harinya gitu kan.
0: Okay.
1: Ada juga yang apa namanya yang sehari itu mereka dapat dari tenda gitu kan. Nah, itu uang yang untuk sehari itu,
0: untuk kesehariannya.
1: Iya, gitu. Jadi kita kan kayak waduh gimana ya caranya ya, maksudnya kita buat bantu gitu kan. Jadi mereka juga enggak susah-susah buat apa namanya
0: nyalurinnya gitu
1: kemana
0: jualin
1: ya,
0: gitu
1: betul,
0: ya
1: betul. Karena kan kalau kayak gitu kan mereka cuma tinggal masak naruh di tenda, nanti kita yang bantu untuk pasarin, untuk jualin.
0: Ih,
1: gitu.
0: Keren, luar biasa. Tapi ini baru Juli, ini baru Juli.
1: Iya.
0: 2006
1: betul.
0: Juli, Agustus, September, Oktober, baru beberapa bulan ya.
1: Baru berapa bulan.
0: Tapi gimana kalau Mbak melihat baru berapa bulan ini?
1: Apa untuk ininya?
0: Untuk
1: apa,
0: perkembangan
1: apa?
0: Jualannya?
1: Iya, alhamdulillah sih kesini udah lebih banyak yang kenal, ya kan? Udah banyak yang tahu. Jadi juga banyak juga yang maksudnya kayak misalnya untuk orderan apa namanya partai banyak itu udah ada beberapa gitu kan. Alhamdulillah gitu kan. Entah kayak tadi hari ini alhamdulillah Jumat berkah. Jadi ada yang WA kan
0: minta dong 100 porsi.
1: Iya
0: gitu,
1: betul. Tadi hari, tadi pagi udah ditanya, "Kak ada 50 pack enggak?" gitu kan. Makanya tadi pagi saya langsung WA kan, "Bisa enggak tolong tambah buat apa namanya nasi ini, nasi ini, nasi ini," gitu kan. Taruh di tenda aja gitu kan. Gitu. Makanya kita senangnya tuh apa namanya mereka capek apa namanya dari jam 2 pagi bangun gitu kan, ada lelah yang terbayar lah. Gitu kan.
0: Awal-awal buka tentunya nggak banyak dong ya.
1: Betul.
0: Jadi awal-awal buka itu produknya Mpok Sari sendiri atau ada beberapa yang Mpok Sari, ya gimana caranya supaya orang tuh naruh nih tempat gua nih gitu loh.
1: Kita sekarang manfaatin sosial media ya, kita pakai Threads waktu itu.
0: Widih, sombong banget. Ya, terus gimana
1: ya, ya. Jadi kan awal-awal kan kita masih support pakai produk kita sendiri. Nah, apa namanya, yaudah yuk kita ajakin yang lain dan sama kenalan-kenalan yang memang kita udah tahu gitu kan, kualitas dari makanannya gitu kan. Kita ajak, yuk bantu yuk, maksudnya kita join di sana gitu kan, di lokasi yang sana. Oke gitu kan. Terus di Threads ya kita cari aja, maksudnya yang sekitaran Pondok Ranji ada yang mau naruh enggak di tenda kita. Nah itu alhamdulillah sih, maksudnya apa? Banyak juga
0: langsung
1: yang
0: promo di situ.
1: Iya, ada yang
0: keren, ya.
1: Mau naruh enggak gitu kan di apa di tenda kita, tenda jajan pagi gitu kan. Terus banyak sih alhamdulillah yang nge-DM mau apa ikut join gitu kan bareng-bareng.
0: Dari beberapa apa mitra sekarang jadi berapa mitra?
1: Awalnya ya kita cuma 10 atau di bawah 10 sih waktu itu awal-awal ya. Terus ya kan lama-lama kita cari lagi, gitu kan. Terus sekarang sih udah 30 ada.
0: 30?
1: Sih. Iya.
0: Widih, itu berapa banyak makanan yang ada di sana coba. 30 mitra, taruhlah satu orang punya 3 produk atau 2. Satu
1: betul,
0: produk bener aja ya.
1: Udah 30
0: macam
1: ya.
0: Udah 30 macam. Apalagi
1: iya,
0: kalau
1: bener.
0: Satu orang enggak mungkin dong mereka satu produk ya.
1: Bener, lebih dari satu produk.
0: Lebih dari satu kan.
1: Iya, bener, lebih dari satu. Jadi itu mereka jadi kenapa kita cari sampai 30 atau mungkin kalau misalnya masih ada menu yang belum ada di tenda ada mau naruh lagi ya boleh gitu kan. Gitu. Karena kan kita lihat juga kan menu yang mereka mau taruh udah ada belum.
0: Yo, menu yang punyanya. Sama enggak boleh.
1: Ya, menu yang sama enggak boleh, jangan nanti bentrok
0: ya. Iya, betul. Aturan mainnya gitulah ya.
1: Betul. Benar. Jangan sampai ada yang bentrok gitu kan. Kita juga enggak mau kan. Maksudnya kita sama-sama ingin jalannya sama-sama enak gitu.
0: Iya,
1: kan.
0: benar.
1: Jangan sampai sesama mitra malah kok
0: ini aduh, udah ada
1: iya,
0: ini
1: diambil lagi
0: gitu. Iya, gitu. Betul.
1: Jadi kalau di kita itu

0: ketentuannya satu mitra maksimal 5 produk.
1: Oh, maksimal. Ya, oh, itu maksimal sudah dibatasin
0: lima.
1: Maksimal.
0: Betul, maksimal 5 produk dan per produknya maksimal 10 pack.
1: Oh, 10 pack aja.
0: Iya, betul. Okay. Karena kan kita juga ngelihat kondisi meja, maksudnya lapak kita terbatas kan.
1: Enggak mungkin bikin takutnya, lapak bertingkat gitu
0: ya. Nah, itu dia.
1: Kayak rusun dong jadinya.
0: Nanti kalau dari ujung depan gerbang kompleks sampai ke dalam
1: punya kita semua gitu kan ya. Pak RT jadi bongkar-bongkar nih.
0: Oh, ya, itu sih.
1: Jadi setiap mitra itu hanya boleh dibatasin itu 10 produk. 5 produk dengan kuantitinya tuh 10 ya, gitu
0: betul,
1: ya. Kalau misalnya dia punya 5 berarti 50.
0: Iya, betul.
1: Oke. Apa aja sekarang yang ada di sana, Mbak?
0: Nasi yang lumayan cukup banyak ya.
1: Nasi apa nih?
0: Ya, kita ada di sini apa lagi?
1: Macam-macam nasi.
0: Macam-macam nasi, ada nasi katsu, nasi kuning, nasi daun jeruk, nasi liwet, nasi uduk,
1: lengkap banyak. Ya. Segala macam nasi. Lu tanya gue ada
0: ya. Mau apa? Ayolah. Palu ganda ya.
1: Iya benar kan? Segala macam nasi.
0: Iya benar, nasi mau apa namanya? Cemilan juga ada gitu kan, dessert apa? Cheesecake juga ada. Ya gitu sih.
1: Tapi rate harga itu juga dibatasin gak?
0: Rate harga juga kita batasin. Jadi kita ngambil yang di harga 10.000 sampai 15.000. Jadi kita ada 3 macam harga, 10.000, 12.000 dan 15.000 gitu
1: itu
0: kan.
1: Itu udah paling tinggi 15.000.
0: Iya, sudah paling tinggi 15.000.
1: 15.000 lu udah bisa makan ya.
0: Iya, benar.
1: Iya, zaman sekarang
0: nasi gitu aja 10.000 loh.
1: Masa?
0: Iya.
1: Nasi mana ini 10.000?
0: Nasi yang kita bawa.
1: Coba, yang mana? Oh, ini 10.000. Waduh, kalau di sini laris manis, Mbak. Sinta 10.000 entah. Ye. Lu mau beli berapa?
0: Siap-siap nerima orderan banyak kita.
1: Ini 10.000.
0: 10.000 itu yang nasi.
1: Oh, enak dong kalau mau Jumat berkah ya. Hilang lagi tuh.
0: Iya, suaranya.
1: Ya, dipegang ya.
0: Oh, iya,
1: oh, ini 10.000.
0: Betul, betul, betul.
1: Terus mana lagi, Mbak?
0: Itu 10.000 semua.
1: Ini 10.000 semua.
0: Betul.
1: Masya Allah, luar itu dia. Biasa.
0: Nah, ini yang saya heran.
1: Sayang jauh ya.
0: Iya.
1: Tangsel, kalau kita di sini pada lapar gimana dong coba? Hah? Yang nganterin siapa? Goceknya jauh banget. Berat di ongkos ya enggak sih?
0: Kan pesanan ke sini kan langsung 100 pack, 200 pack kita bisa siap antar.
1: Ya elah kagak bisa dah kalau 100 pack. Dalam sehari pegawai.
0: Dalam sehari ya. Oh, iya juga.
1: Ih, bener.
0: Iya kan, Mes juga maksudnya ngeliat. Serius, Bu, ini bisa dijual, bisa udah jual 10.000.
1: Ih, serius,
0: serius.
1: Lah, lu ngambil untungnya berapa, Mbak?
0: Iya kan? Bener, bener. Itu saya jual 10.000.
1: Dirimu jual 10.000, tapi kan yang namanya
0: buat balik ke merekanya dipotong 1.000.
1: 1.000 doang?
0: Iya.
1: Masya Allah, lu sedekah apa jualan? Itu mah sedekah benar, benar. Namanya
0: dipotong 1.000 aja.
1: Ya Allah, maulah kita ya kalau Jumat berkah ya. Ini lonta 10.000. Ya Allah.
0: Iya gitu. Udah paket kenyang gitu, udah ada nasi ayam, sambel.
1: Ini nasi apa namanya?
0: Nasi timbel.
1: Nasi timbel. Nasi timbel 10.000. Lu cari di mana coba nasi timbel 10.000? Lu ubek-ubek Blok M no, agak ade.
0: Iya.
1: Nasi daun jeruk.
0: Iya, betul.
1: 10.000. Astagfirullah, udah ada ayamnya. Dia mah kagak jualan, dia sedekah katanya. Nasi goreng. Jadi Abang Po yang ingin pesan di Jumat Berkah ya, harganya cuma Rp10.000. Boleh di mana, Mbak?
0: Boleh kita ke Instagram aja di Tenda Jajan Pagi.
1: Oh, Instagramnya Tenda Jajan Pagi.
0: Iya, betul.
1: Kalau pesanannya di atas 30 boleh lah ya dianterin.
0: Boleh.
1: Ya.
0: Di mana dulu ya lokasinya?
1: Ya tapi kalau cuma 10 doang ya kagak lah ya. Tapi kan Jumat berkah lumayan
0: ini. Kalau misalnya by phone atau WA misalnya, Mbak, kita mau pesan untuk Jumat berkah, nanti tolong disalurin aja bisa.
1: Oh iya benar ya.
0: Benar ya kan, enggak perlu
1: dianterin.
0: Kita ya, bisa bener, salurin bener, nanti bener. Kita kasih dokumentasinya.
1: Iya betul.
0: Kasih reportnya selesai.
1: Ini
0: ya
1: kan? Nasi ayam manis
0: ya,
1: ini apa?
0: Sandwich.
1: Oh ini sandwich. Ini juga 10.000.
0: Oh enggak, kalau itu 15.000.
1: Oh ini 15.000. Iya benar ya. Ini makanan luar ya.
0: Itu kita impor.
1: Ini impornya jauh.
0: Ya. Benar-benar.
1: Tapi ini benar loh, apa tempatnya bukan Mika,
0: ya.
1: Bukan juga Starform.
0: Betul.
1: Tempatnya ini benar-benar plastik ya Bang
0: Tin Wall.
1: Poye, apa namanya ini?
0: Tin Wall.
1: Iya. Nah, di sini ini nasi ayam katsu Bang Po, udah ada nasinya, udah ada ini apa?
0: Apa saus
1: ininya? Sausnya, saus kejunya.
0: Mayonisnya.
1: Oh, mayonisnya. Ini mayonisnya Bang
0: Po. Sama salad, ada saladnya.
1: Dan ini hanya 10.000 saja Bang Po ya. Jadi kalau misalnya pengen ada acara, ya, yeah. Lumayan ya buat ulang tahun juga.
0: Iya,
1: bisa.
0: Iya dong,
1: ya.
0: Bisa.
1: Iya
0: bener, bisa
1: ya. Iya benar.
0: Repot.
1: Ya dah. Ini kalau mau pesan silakan aja di DM di Instagramnya @tendajajanpagi.
0: Betul, yeah. Bu Nova.
1: Boleh untuk acara, boleh untuk Jumat berkah, boleh untuk ajatan, boleh untuk dikonsumsi sendiri arisan keluarga.
0: Boleh, iya kan tinggal pilih mereka menunya.
1: Iya benar. Tapi sekarang itu ada lebih tadi 30 produk ya. 30 mitra.
0: Iya, betul. 30 mitra.
1: Oh. 30 mitra berarti produknya kalau taruh 2 itu ada 60. Tapi rata-rata mereka itu naruh produk berapa?
0: Kalau rata-rata mereka macam-macam ya. Kalau misalnya nasi memang mereka naruhnya agak lebih banyak.
1: Agak lebih banyak.
0: Kalau untuk yang kayak cemilan ya 5 atau misalnya iya enggak sampai 10 biasanya. Okay. Kalau nasi biasanya 10, bahkan ada yang kita request boleh enggak nasinya dilebihin karena cepat habis.
1: Oh,
0: jadi iya. Apa namanya?
1: Ya iyalah, dengan 10.000 begini orang mah kagak ibu-ibu kagak bau ini lagi, kok asap
0: bau bawang,
1: enggak mau bau. Parah lu. Gua mah mau asap dia mau bawang ya.
0: Pasalnya di rumah kan bau.
1: Kenapa enggak mau ikan asin aja sekalian? Ya udah deh, nanti kita ngobrol lagi ini ya, cemilan ini makanan beratnya itu ada pernasian, apalagi sih produk-produknya yang ada di sana. Siap. Nanti kita obrolin lagi ya Bang Po. Ya, yang mau ikutan silakan di 0812 1124 928.

0: Jelajah Nusantara.
1: Danau Gunung Tujuh merupakan danau yang terletak di Kabupaten Kerinci, Jambi, tepatnya di Desa Pelompek, Kecamatan Kayu Aro. Danau ini berada di kawasan Gunung Tujuh, yaitu gunung yang berada tepat di belakang Gunung Kerinci. Gunung Tujuh masih termasuk dalam kawasan Taman Nasional Kerinci Sebelat, yang merupakan situs warisan dunia UNESCO. Bagi pendaki gunung, Kerinci mungkin menjadi tujuan utama karena gunung tersebut merupakan gunung aktif tertinggi di Indonesia. Tetapi bagi wisatawan yang ingin sekedar menikmati keindahan alam, Danau Gunung Tujuh bisa menjadi pertimbangan sebagai tujuan wisata. Selain memiliki panorama alam yang menakjubkan, jalur yang dilalui juga lebih mudah daripada mendaki Gunung Kerinci. Selain sebagai tempat wisata, Danau Gunung Tujuh juga digunakan penduduk lokal sebagai sumber mata pencaharian. Beberapa masyarakat lokal berprofesi sebagai nelayan dan mencari ikan di danau tersebut.
2: Wah, si Iyo, mau kemana lo pagi-pagi rapi bener pakai batik lagi? Mau kondangan ya lo?
3: Enggak lo, Din. Aku tuh cuma mau ikut merayakan Hari Batik Nasional aja lo. Batik itu kan warisan budaya kita yang harus dijaga dan dilestarikan.
2: Iya juga sih, Yo. Cuman gue kira batik itu cuma buat acara resmi doang. Ternyata batik juga bisa ya dipakai sehari-hari.
3: Nah, ya betul itu. Batik itu kan keren dan fleksibel nih, kayak yang tak pakai ini sekarang. Bisa dipakai buat kerja, hangout, atau acara keluarga juga bisa. Kalau mau pacaran juga bisa pakai batik.
2: Waduh.
3: Nah, dengan pakai batik ini, kita tuh bisa ikut melestarikan budaya Indonesia sekaligus tampil gaya, ganteng.
2: Wah, iya juga ya, Yo. Gue baru nyadar nih, Hari Batik Nasional tuh penting banget ya buat ngenalin budaya kita ke generasi muda biar kagak lupa tuh ame asal-usul kita.
3: Nah, yuk mulai dari sekarang kita bangga pakai batik biar budaya kita tetap hidup dan berkembang.
2: Iya, yuk. Ayo deh semuanya nih ya, Abang Empo, rayain Hari Batik Nasional dengan bangga pakai batik kemana-mana.
3: Yuk.
4: Dah, pada mau kemana? Udah deh, dimari aja.

0: 92,8 per 4 suara budaya Jakarta. Masih bersama dengan Pok Nugraini Nurmalasari atau Pok Sari yang punya tenda jajan pagi.
1: Betul sekali Pok.
0: Tadi kita udah ngomongin harga produknya itu rate-nya paling tinggi maksimal 15.000.
1: Betul.
0: Dan rata-rata tuh harga nasi hanya 10.000 Bang Pok ya. Nah yang bikin penasaran apa aja sih produk-produk yang ditumpangin pastinya apa sih yang ditaro gitu ya, tumpangin, boncengin kali ya.
1: Bener.
0: Apa aja yang ada di tenda jajanan pagi
1: ini
0: Pok?
1: Disebutin semua atau gimana?
0: Boleh sebutin aja.
1: Nanti kita kelarnya jam berapa?
0: 12 malam. Ya diantaranya tadi pernasian.
1: Ya betul, pernasiannya
0: apa aja gitu kan ya.
1: Kalau yang tadi kan kayak ada nasi timbel, nasi uduk, nasi katsu,
0: nasi ayam bakar ada kagak?
1: Nasi ayam Mpok mau masukin? Boleh. Nasi ayam kebetulan.
0: Aduh, kapan saya mau bikin nasinya?
1: Kebetulan kita nasi ayam bakar kayak belum ada ya?
0: Nah, tuh.
1: Belum. Nah, yang mau naruh boleh deh nasi ayam bakar.
0: Nasi ayam bakar. Nasi ayam bakar madu.
1: Betul. Nasi daun jeruk udah ada. Nasi kecombrang. Udah pernah cobain? Itu ada juga.
0: Ada nasi kecombrang.
1: Betul,
0: juga.
1: Betul, ada.
0: Pokoknya pernasian itulah ya.
1: Nasi kuning ada.
0: Nasi kuning, nasi uduk.
1: Betul.
0: Nasi uduk ada, Mpok?
1: Nasi uduk ada.
0: Oh, ada.
1: Ada.
0: Pokoknya pernasian ada. Betul. Komplit lah ya. Terus kalau untuk cemilan apa aja? Kalau untuk makanan luar tadi tuh kayak sandwich.
1: Iya, benar. Makanan luarnya ada sandwich, ada zupa sup.
0: Sushi.
1: Sushi ada.
0: Oh, sushi ada. Sushi ada. Apa lagi ya makanan?
1: Apa coba makanan luar mana lagi?
0: Aduh.
1: Cheesecake.
0: Ada.
1: Dubai cuy yang lagi viral.
0: Masa ya?
1: Ada.
0: Itu berapa lagi? Anak ayah tuh di rumah. Mami beli Dubai cuy. Apaan Dubai cuy? Lu makan coklat aja lidah lu kesleo gitu kan ya. Dubai
1: makanan cuy. Impor lagi.
0: Makanan impor. Kalau di supermarket kan Pok cuma satu ini doang.
1: Bener.
0: Iya harganya 50.000 paling murah. 300.000 kadang.
1: Iya kita aja di sini jual 15.000.
0: Iya mak kita dulu aja kasih beli kuaci nih lo sono gitu kan ya. Ya Allah. Oh kalau Pok jualnya 15.000.
1: Iya.
0: Satunya
1: 15.000.
0: Segede apa tuh?
1: Mikanya nggak jauh beda sih sama yang cheesecake ini. Tapi kita hari ini nggak bawa produknya.
0: Tapi segede itu nggak Dubai?
1: Segini lah.
0: Oh segitu lumayan. Ya. Oh sama lah ya ukurannya kayak di mall-mall.
1: Betul,
0: tapi
1: betul,
0: harganya
1: betul,
0: lebih merakyat lah ya.
1: Iya betul.
0: Iya kemarin tuh dia minta waktu ke mall. Mami aku mau beli ini apa? 300 gue bilang. Mendingan gue beliin beras 6 liter ya gak sih?
1: Bener.
0: Cuma 70.000.
1: Iya bener.
0: Ya Allah. Oh Dubai cuy juga ada.
1: Ada.
0: Ya, Masya Allah mulai dari makanan tradisional sampai makanan internasional.
1: Ada.
0: Tapi itu laris gak sih makan-makanan kayak gitu?
1: Iya loh. Saya juga heran anak-anak zaman sekarang jajannya berapa ya?
0: Ya Allah bener jajanannya.
1: Yang dibeli anak sekolah kadang-kadang mau dong yang ini Dubai cuy.
0: Hah? Terus Dubai cuy.
1: Kamu gak beli nasi aja gitu ya?
0: Iya bener.
1: Di sushi gitu kan. Gak beli nasi gitu kan. Enggak kak aku mau beli ini aja gitu.
0: Iya
1: Allah. Yang iya boleh gitu kan. Cuman kalau saya sebagai yang
0: agak gimana gitu ngeliatnya gitu ya.
1: Cuman memang harganya memang lebih merakyat dan rasanya memang enak sih.
0: Oi, keren luar gitu. Biasa. Ya udahlah, kali-kali ayo bawa tuh anak ke Tangerang. Lu pilih tuh 100.000 dapat banyak ya.
1: Bener banget, bener.
0: Oh, jadi ada tuh ya
1: dari ada.
0: Makanan-makanan nasional gitu ya, makanan-makanan tradisional sampai makanan internasional kayak Dubai cuy. Apa tadi tuh cheesecake
1: ada ini ada apa beef lasagna.
0: Oh iya.
1: Yang kalau di hajatan-hajatan.
0: Iya benar-benar. Iya, kan? Apa namanya ini, Mpok?
1: Lasagna.
0: Oh iya lasagna.
1: Iya.
0: Lasagna macam-macam gitu.
1: Iya
0: ya.
1: Betul.
0: Ya udah terus ada zupa sup tadi ayo lihat ya.
1: Ada zupa sup.
0: Ada brownies ya, Mpok?
1: Ada brownies brownies panggang.
0: Ada brownies panggang. Ya Allah, ih beneran. Tapi Kak, walaupun harganya murah, rasa tidak murahan kan?
1: Oh enggak, alhamdulillah kita kan tester dulu.
0: Oh, Mpok tester dulu.
1: Iya betul.
0: Kalau memang tidak masuk dalam tenggorokan Mpok gitu ya.
1: Iya itu dia. Jadi mereka harus berdoa tenggorokan saya baik-baik saja.
0: Iya. Oh, maaf ya gitu. Pasti nolaknya baik-baik gitu
1: iya
0: ya.
1: Iya dong. Atau kita kita kasih Bu maaf ini misalnya.
0: Kasih saran ya.
1: Iya, kita kasih saran.
0: Misalnya. Tapi ada nggak yang kayak gitu yang menurut Mpok tidak lolos gitu loh?
1: ada yang paling kita kasih koreksi aja.
0: Oh, kasih jadinya, koreksi tapi enggak ditolak.
1: Iya, kalau bisa diperbaiki rasanya misalnya seperti ini. Nanti kalau misalnya emang ya udah Mbak nanti dicoba lagi aja yang ini kayak gitu. Gitu sih. Jadi sebisa mungkin apa namanya? Ya sebenarnya sih kita kan juga enggak mau nolak ya. Maksudnya kan kasihan ya kalau misalnya ini maksudnya mereka mau ada usaha apa gitu kan, jual apa, sampai kadang-kadang nanya apalah apa yang belum ada ya di sini gitu kan, gitu. Ibu punyanya produk apa gitu kan, atau misalnya biasa masak apa kan, saya suka tanya gitu kan. Apa namanya yang di sini belum ada apa Mbak? Aduh saya bingung kalau ditanya yang belum tuh, apa.
0: Besok kalau ada yang nanya ayam belum ada Bu, nasi ayam bakar. Iya <bakar. laughs> kan?
1: Nasi ayam bakar.
0: Iya nasi ayam bakar belum ada Bu, gitu kan? Iya. Yang best seller apa yang paling dicari?
1: Nasi ya? Biasanya yang cepat itu nasi katsu nasi kuning juga.
0: Sok-sokan tuh lidah orang ya di sana ya. Nasi katsu
1: tapi anak-anak sekolah sih,
0: anak sekolah ya rata-rata ya, betul.
1: Karena kan disitu kan deket sekolahan ya.
0: Cuma kan sekarang ada MBG Mbak, apa enggak berpengaruh?
1: Mungkin karena mereka pulang sore jadi MBG-nya dimakan pagi, bisa jadi kayak
0: double lah ya,
1: nasi sore. Lagi buat
0: itu dekat sekolahan SMP SMA SD
1: SD ada, TK, SD, SMP, SMA juga ada. Oh, ada ya? Kantor juga di situ.
0: Oh, lumayan rame lah ya. Ini tempat lapak kita nyewa depan rumah orang apa depan rumah?
1: Enggak, ini depan apa namanya? Depan rumah orang sih, depan.
0: Sampai namanya biar ayah kasih tahu. Ntar kalau laris kan dia bilang kayak gitu. Dagang lu udah laris gitu kan ya. Disuruh pindah, ntar dia yang nempatin dia enggak. Pengalaman yang sudah-sudah. Tuh,
1: pengalaman ya. Sudah ya. Wah, tempatnya boleh nih gitu kan. Saya jadi jualan gitu.
0: Rame nih dagangnya. Dia kagak mikir rezeki orang kan beda-beda ya.
1: Betul.
0: Ada kayak gitu, Mpok. Beberapa pengalaman yang datang ke sini UMKM, kita udah laris manis, terus kita digusur. Katanya kagak mau lanjutin lagi kontrakannya. Besoknya dia yang jualan. Iya kan?
1: Bener.
0: Cuma kan rezeki kita udah ditakar sama Allah. Ya betul, rezeki kita beda-beda. Betul. Belum tentu pas lu jualan rezeki lu sama. Iya enggak sih? Apalagi lu ngambil rezeki orang.
1: Masalahnya buntut kita banyak, yang doain banyak ya kan? Gitu kan mitra-mitra, maksudnya mitra-mitra kita kan banyak. Bener. Karena kan apa namanya? Kita bukan untuk 1-2 orang aja yang jualan di situ, karena kan banyak banget dapur-dapur yang perlu diisi.
0: Betul.
1: Biar tetap ngebul.
0: Benar-benar. Tapi sehari itu habis aja atau gimana, Mbak?
1: Masih ada, kadang masih ada. Enggak, maksudnya kalau misalnya habis ya yang benar-benar full ya jarang juga sih. Tapi misalnya paling sisa 1-2 dan itu rata-rata orang kalau misalnya udah Mbak dibagiin aja gitu kan, atau misalnya buat yang jaga aja, atau misalnya ya biasanya sih mereka rata-rata kalau misalnya cuma tinggal satu ya udah deh dibagiin aja gitu kan. Cuma kan kita sebagai yang jaga kan kayak pengennya sih ya Allah habis semua gitu kan. Bener. Karena kan kita
0: kasian
1: tahu
0: juga ya.
1: Iya, tahu cerita mereka gimana sehari-harinya, terus masak dari bangun jam 2 pagi kita yang masih molor. Ya
0: kan? Cuma ambil 1000 itu bener loh Mbak, itu sedekah loh. Ya kan? Yang jualin lu pade berdua nih.
1: Ada yang jualin.
0: Digaji juga dong?
1: Digaji.
0: Lu ambil gaji dari mana? Lu ngambil gaji dari lu gaji pakai kue apa?
1: Digaji.
0: Digaji juga. Ganti-gantian cuma satu orang atau gimana? Pakai sip-sipan juga kan kayak pabrik.
1: Oh, mantap. Sip-sipan. Nanti mungkin next kita akan disusun.
0: Jangan cuma pagi doang kan, nanti pagi. Sore dari jam 5 tuh dari abis asar tuh sampai malam. Ya enggak sih, jajanan malam
1: di situ banyak banget jajanan
0: malam. Iya
1: kan?
0: Kalau kayak gini kan enggak ada tuh.
1: Tapi kayaknya kalau nasi malam-malam dia nyarinya nasi goreng deh kayaknya.
0: Belum tahu aja.
1: Oh, iya.
0: Belum coba aja.
1: Bisa jadi ya.
0: Tapi kalau ada yang tidak habis atau misalnya ini produknya fresh nggak tiap hari, atau misalnya kalau nggak habis Mbak buat besok aja, kayak brownies kan ini bisa tahan beberapa hari.
1: Enggak sih kita.
0: Enggak sih.
1: Apa namanya, kita maksudnya tekankan sama teman-teman produk yang tiap hari kita pagi jual itu produk yang fresh.
0: Oh,
1: jangan
0: jadi
1: sampai
0: tiap hari ganti ya.
1: Iya betul.
0: Oh enggak, Mbak itu brownies masih ada besok aja dijualin lagi gitu enggak ya?
1: Enggak sih.
0: Enggak ada ya.
1: Enggak.
0: Oh memang tak jualannya betul-betul fresh ya.
1: Kita mintanya seperti itu.
0: Emang diganti
1: iya,
0: gitu ya.
1: Iya betul. Emang diganti. Dan kita kan kelihatan dari looks apa namanya plastiknya.
0: Masih dibuka, dituker kan bisa aja.
1: Oh iya. Mudah-mudahan semua baik. Kami berhusnuzon sama teman-teman yang mengisi tenda.
0: Ayo yang suzon ya.
1: Karena kan nanti nyangkut namanya dia juga.
0: Iya, pas dicicip kan, lah kok rasanya gak fresh. Beda.
1: Iya gitu.
0: Iya. Padahal besok dia bilang, "Mpok, brownies yang kemarin tuh kagak fresh loh, rasanya kok beda ya sama yang kemarin."
1: Tinggal kita kontak, "Kenapa ya, Mbak?" gitu.
0: Iya, kan dagangan lu juga ntar yang gak laris, ya enggak sih? Kalau kita mah cuma ngambil 1.000 ya, Mpok, ya. Oke deh. Jadi yang best seller itu nasi. Kayak cemilan-cemilan kayak gini. Ini apa, Mpok, namanya, Mpok? Oh, pie brownies. Pie brownies.
1: Ini impor dari negara tetangga.
0: Iya, benar. Dari negara. Itu apa?
1: Choco buns. Oh, apa? Beef pastry apa tuh, choco bun itu? Beef pastry ini. Beef pastry dalamnya daging.
0: Aduh, nyebutnya juga air lidahnya susah.
1: Oh, iya, lagi. Ampun.
0: Iya, ya Allah, ampun. Iya, benar. Oh iya, sushi. Benar, kalau air sushi tahu. Mm-hmm. Ya jadi beneran ya, di jajanan pagi itu tidak hanya menyediakan makanan-makanan tradisional lah, Bang Po, tapi juga makanan-makanan luar, makanan-makanan internasional dengan harga yang merakyat. Iya kan? Yeah. Oke deh. Kedepannya dari jajanan pagi ini ada inovasi apa? Ada apa yang kepikiran gitu kan, orang setiap kayaknya pengen gini dah, kayaknya pengen gitu dah, gitu dah.
1: Kita sih sekarang kita bina dulu mitra yang ada, maksudnya supaya mereka tetap konsisten ngisi.
0: Iya. Yeah.
1: Karena kan kalau misalnya dari yang 30 tadi kan pasti kan ada aja yang hari ini libur ya atau seminggunya libur ya, gitu
0: betul,
1: kan.
0: Betul.
1: Otomatis kan kita juga harus backup cari yang lain gitu ya, kan
0: bener.
1: Lapak masih kelihatan meriah gitu. Ya, isinya banyak gitu kan. Nah, untuk kedepannya sih insyaallah kita juga terima masukan dari teman-teman apa yang kurang dari kita gitu ya, kan.
0: Iya,
1: betul. Misal dari promosi, oke, nanti kita akan gencarin lagi promosinya gitu kan, biar nanti tiap hari habis semua gitu kan. Kayak hari ini kita alhamdulillah habis semua, Pok.
0: Alhamdulillah.
1: Habis semua.
0: Lah ini yang lu bawa?
1: Oh, enggak dong. Ini kan kita udah pesan. Oh, ya kan di luar dari yang itu. Ini udah pesanan kita sendiri.
0: Oh, gitu.
1: Di luar yang ini yang di meja tadi
0: yang
1: dikabarin
0: pada habis. Yang, alhamdulillah, masyaallah.
1: Hari ini ada yang ngeborong.
0: Oh. Berapa pieces hari ini?
1: Hari ini, aduh, belum dapat kabar dari yang jaga ya, gitu kan. Tapi 100 sih lebih.
0: Iya.
1: 100 lebih.
0: Gitu. Dari yang 30 mitra itu ngisi nggak tadi semuanya?
1: Oh enggak
0: ya.
1: Ada yang izin,
0: ada yang libur. Iya. Ya takutnya itu ya yang tidak konsisten dengan dagangan ya.
1: Betul.
0: Orang kalau tidak konsisten dengan dagangan sehari dua hari, ya dia tutup mulu gitu kan.
1: Iya.
0: Ya.
1: Kadang ada yang nanyain hari ini nggak ada, nggak masukin. Oh gitu ya. Terus dia besok masukin nih.
0: Iya.
1: Ternyata nggak ditanyain ya kan?
0: Iya.
1: Giliran libur ditanyain lagi.
0: Iya benar.
1: Iya, mudah-mudahan mereka juga tetap konsisten, sehat-sehat semuanya. Pokoknya saya minta tolong sama teman-teman mitra gitu kan, berikan yang terbaik aja. Maksudnya kan dari segi rasa gitu kan, karena kan nanti feedbacknya ke kita lagi.
0: Betul.
1: Kalau misalnya oke nih rasanya gitu, nanti next dia mau pesan lagi atau misalnya bisa pesan dalam jumlah yang banyak ya.
0: Baik,
1: gitu kan, kayak gitu.
0: Berarti
1: gitu
0: ini tantangan yang Mpok hadapin gitulah ya. Menjaga mitra bukan hanya konsistensinya aja, tapi konsistensi dari rasanya juga. Kalau setiap hari Jumat itu selalu ada Jumat berkah yang didapat.
1: Ada aja. Hampir tiap hari Jumat pasti ada yang nitip, misalnya, "Mbak, nanti nitip ya 10 box gitu kan. Untuk Jumat berkah nanti tolong bagiin."
0: Oh, gitu. Langsung dibagiin.
1: Iya, langsung dibagiin.
0: Okay.
1: Dan tapi kadangnya enggak yang hari Jumat aja, kadang di tiap hari apa ada yang biasa, "Mbak, ini 5 pack saya
0: buat
1: beli
0: Bang
1: nasi." Iya, gitu. Nanti tolong dibagiin ya gitu.
0: Itu buat sih. Buat Bang Ojol, buat pengemis gitu ya.
1: Oh, iya Masya gitu.
0: Allah,
1: jadi ya bisa langsung ke tenda, bisa langsung lewat WA juga bisa kayak gitu kan, nanti kita distribusiin, kita bantu, kita distribusiin.
0: Oke, dah luar biasa, mantep. Tempatnya di mana, Po?
1: Kita tempatnya di Komplek Pertamina Pondok Ranji Ciputat Tangerang Selatan.
0: Di Komplek Pertamina Pondok Ranji
1: Ciputat Tangerang Selatan.
0: Ciputat Tangerang Selatan. Yang mau datang langsung
1: silakan.
0: Lihat barangnya silakan.
1: Silakan.
0: Yang mau dikepo-kepo dulu di IG-nya, Instagram-nya, sosial media cuma IG doang.
1: Ada TikTok juga.
0: Ada TikTok
1: di
0: juga.
1: Di tendajajan.pagi.
0: Tendajajan.pagi. Ya. Oke, di kepo aja dulu boleh ya. Tidak harus datang langsung juga kalau misalnya mau pesen ya, boleh dalam jumlah yang banyak, tapi jangan 5 pieces apa 10 pieces.
1: Tapi 10 pieces untuk dibagiin lagi enggak apa-apa dong.
0: Iya, kalau misalnya memang pesan buat dibagikan enggak apa-apa, tapi kalau memang diantar ke rumah gitu.
1: Kalau
0: ya,
1: rumahnya masih sekitaran Pondok Ranji boleh.
0: Boleh lah ya, tapi tanggung ongkirnya
1: sendiri.
0: Yeah, sih, tanggung ongkirnya sendiri. Oke, Dempo, pesannya buat teman-teman yang mungkin punya usaha yang sama atau teman-teman yang lagi merintis usaha UMKM, dah pokoknya seperti apa Mpok Sari?
1: Ya, kita juga sama-sama sedang merintis. Ya. Semoga tetap bertahan.
0: Amin, amin ya Allah, amin ya Rabbal Alamin.
1: Karena apa namanya, mungkin pas untuk langkah awalnya mudah ya.
0: Iya benar.
1: Untuk langkah pertama, tapi untuk tetap konsisten di apa namanya?
0: Apalagi
1: di,
0: ini baru hitungan bulan ya Mpok ya.
1: Betul. Dan mudah-mudahan kita bisa terus upgrade diri gitu
0: ya,
1: kan.
0: Bener.
1: Karena kan kalau kita nggak upgrade skill atau misalnya ini ya bisa ketinggalan kita sama
0: betul,
1: yang lain. Pokoknya tetap tangguh aja untuk UMKM yang lagi merintis. Terus yang belum, yang penasaran pengen nyoba usaha atau misalnya apa, semangat, bismillah aja, mudah-mudahan ada jalannya.
0: Amin ya Allah, setiap ada usaha pasti ada jalannya.
1: Betul, betul.
0: Terima kasih Mpok Sari.
1: Sama-sama Mpok Nova, terima kasih banyak sudah diundang ke sini.
0: Iya, kita sih bisa ngundang loh.
1: Iya, apa-apa dong.
0: Sama-sama kita seneng, sedekah kita.
1: Iya benar, kita seneng banget. Di produknya bisa nyampe di RRI Pro 4 Jakarta 92,8 FM.
0: Baik, baik, baik. Sama-sama, laris manis ya Mpok ya.
1: Amin, amin ya Rabbal Alamin.
0: Semoga dagangannya terus berkembang, amin, dari lapak 1 jadi 2, jadi 3, jadi 4, jadi 5, jadi 10.
1: Amin, amin.
0: Akhirnya saya selalu bahagia selalu ya. Salam buat keluarga ya.
1: Terima kasih.
0: Selamat siang.
1: Selamat siang.
0: Abang Po nyaba bencangcing. Demikian tadi teras UMKM bersama Po Nugraini Nurmala Saride, owner dari Tenda Jajan Pagi ya. Kita hadir lagi Abang Po Selasa, Senin Selasa sama Kamis Jumat ya di teras UMKM Abang Po ya. Tentunya dengan produk yang berbeda Abang Po. Yang ingin juga ikutan silakan di 0812 1234928.

cerita dalam lagu. Rofi, Julians, dan Billy, ketiganya adalah pria asli keturunan Ambon yang tergabung dalam sebuah grup yang diberi nama Loko. Loko sendiri diambil dari bahasa Ambon yang berarti raih. Loko mengusung genre musik pop yang modern, namun memiliki sentuhan musik era 80-an. Berkolaborasi dengan MAC, grup rap asal Jayapura, dengan lagu ciptaan Morde Sawaki, Cuma Saya, yang langsung hits dan viral di berbagai platform music. Cerita

0: Cerita dalam lagu. Cerita dalam lagu.
1: Halo Abang Po, Aye Kojek mau ngingetin Abang Po untuk support terus musisi daerah berkarya. Dengerin dan request di 92,8 Pro 4 FM Suara Budaya Jakarta. Enjoy terus.

Abang Po, ajang Festival Film Internasional Jakarta World Cinema siap memutar 207 film karya sineas dari 69 negara secara luring dan daring pada 31 Oktober hingga 21 November mendatang. Direktur Festival JWC Sandy Gesela menyampaikan dalam siaran pers di Jakarta kemarin bahwa gelaran ini menghadirkan 120 karya peraih penghargaan internasional seperti From the Hour, Golden Bear hingga Golden Lion. Festival sinema berskala global ini diselenggarakan untuk menginspirasi kreator lokal sekaligus memperkuat posisi Jakarta sebagai pusat budaya film di kawasan Asia Tenggara.

Kita beralih ke berita lainnya. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memulai merevitalisasi Masjid Cut Mutia di kawasan Menteng, Jakarta Pusat kemarin. Asisten Kesejahteraan Rakyat Sekda DKI Jakarta Ali Maulana Hakim menjelaskan bahwa pembenahan bangunan cagar budaya eks kolonial ini menggunakan skema kreatif financing seperti dana CSR tanpa membebankan APBD. Langkah pelestarian ini dilakukan secara khusus guna merawat nilai sejarah bangunan sekaligus menjaga fungsinya sebagai pusat kegiatan keagamaan masyarakat. Sampai di mari kabar beritanya, berjumpa kita di kabar berita pukul 13 nanti.

0: cho cả bạn.
1: Udah dimari aja.

92,8 Pro 4 Suara Budaya Jakarta. Masih bareng Ayam Ponopa Kalista yang cantik blaam-blaam se-Jakarta ya. Tadi ada Bang Afif di Sumenep. Aduh lupa nih kasih ininya. Untuk fruit sando. Ah, emang ada fruit sando ya? Pokoknya jajanan dari Imposari itu kisarannya rate-nya tuh paling mahal cuma 15.000, Bang Afif. Jadi kalau Bang Afif datang ke Jakarta langsung ke Tangerang tuh borong deh. Jajanan pagi dari Mpok Sari ya, Bang Pok ye. Oke deh Bang Pok ya. Yang mau berbagi informasi tentang makan siang silakan aja. Makan siang apa hari ini, makan di mana, boleh direkomendasikan ya Bang Po ya. Mana tahu ini menjadi inspirasi dan apa ya, ide juga buat yang masih nyari-nyari makan siangnya apa, makan siangnya apa. Kasih tahu Mpo Nopa di 0812 11249.

0: Eh, Mineh, makan yang benar. Jangan buru-buru begitu loh.
1: Hehehe, lapar, Jing. Dari tadi saya belum makan.
0: Kebiasaan nih bocah. Eh, ngomong-ngomong, lu tahu kagak nasi yang lu makan ini asalnya dari mana?
1: Ya dari beras lah, Cing. Dari mana lagi?
0: Nah iya, tapi berasnya dari mana?
1: Dari pasar. Kita beli, masak, jadi di nasi.
0: Bukan begitu. Nih maksudnya ya, sebelum sampai pasar, beras itu asalnya dari sawah. Ada petani yang nanam padinya.
1: Lah tinggal nanam doang, Cing. Padi mah tumbuh sendiri kali.
0: Enak aja lu ngomong. Petani mesti ngerawat, ngasih pupuk, ngadepin hama, panas sama hujan. Udah gitu, pas panen, belum tentu hasilnya bagus.
1: Jadi ribet juga ya prosesnya.
0: Iya, makanya sepiring nasi yang kita makan tuh, ada kerja keras petani di belakangnya.
1: Berarti kagak boleh mubazir dong ya?
0: Nah, itu baru bener. Ambil secukupnya, terus abisin dah.
1: Siap, Jeng. Saya abisin nih nasinya.
0: Bagus. Tapi lauknya jangan punya gue juga yang lu abisin. Ncing belum makan nih.
1: Ya, Cing, telat, udah habis.
2: Mengenal alat musik tradisional Indonesia. Sampiong Betawi. Sampiong merupakan kesenian orkes asal Betawi. Kesenian musik sampiong telah berkembang sejak masa kerajaan Salaka Nagara. Dimainkan untuk mengiringi pertandingan uncul dan ujungan, yaitu dua orang bertanding saling memukul dengan rotan sebesar ibu jari kaki yang didahului dengan tarian uncul. Nama musik ini berasal dari nama salah satu alat musiknya, yaitu sampiong, semacam kordofan bambu berdawai dua utas. Sebagai orkes tanpa laras, sampiong merupakan musik rakyat Betawi pinggiran paling sederhana dibanding musik Betawi lainnya. Sampiong, sebagaimana yang dikenal dalam seni ketangkasan ujungan di Betawi dan Bekasi, adalah sebuah alat musik semacam gambang terbuat dari

0: kayu yang dipotong secara kasar. Artinya, kulit pada bagian luar batang kayu tidak dibuang. Potongan kayu dengan ukuran berbeda itu diikatkan pada tali. Kemudian, untaian potongan kayu itu diletakkan di atas dua batang bambu yang melintang. Potongan kayu dengan ukuran berbeda merupakan ukuran tangga nada yang dihasilkan. Semakin pendek tangkai kayu, semakin tinggi nadanya. Sampyong merupakan waditra atau wirama seni musik yang mengiringi tari berbentuk ibing pencaksilat yang disebut uncul.
1: Kenali budayamu, cintai negerimu.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abang Pok Cangcingnya Babi, Aye Udiniman, atau biasa dipanggil dengan Parete. Kebetulan saya adalah ketua Sanggar Betawi Bintang Kejora. Pantengin terus RRI Pro 4 Jakarta, radionya orang Betawi. Kududah kita lestariin adat istiadat budaya Betawi. Jangan lupa ya, Pro 4 FM di 92,8 Suara Budaya Betawi.

Suara Budaya Jakarta. Abang Po, kalau ngomongin makanan, sebenarnya makanan Betawi itu banyak yang bisa kita jadikan untuk menu makan siang ya Bang Po ya. Apalagi kalau soto tangkar Bang Po. Udah lama banget ya Bang Po ya. Kita udah jarang nemuin tuh soto tangkar ya. Suka berantem, bukan, itu bertengkar Po. Jangan. Ya dah, ini mah apa ya? Mungkin dari 1000 barangkali cuma 2, 3, 4 yang bisa kita temuin di beberapa daerah gitu ya. Di Depok udah kayaknya udah jarang banget ya Bang Po. Yang banyak itu soto Bogor, soto Betawi ya Bang Po ya. Soto tangkar ini udah jarang kita nemuin, udah jarang kita denger ya Bang Po. Padahal ini kan makanan khas Betawi loh Bang Po. Selain soto Betawi kata orang ya, kata tangkar itu dalam bahasa Betawinya itu berarti iga sapi ya Bang Po. Nah, makanan khas Betawi ini tuh sudah ada sejak zaman Belanda dulunya. Di mana tuh ya iga sapi ini direbus dan dibumbui rempah-rempah seperti kunyit, lada, daun serai, daun salam dan santan kelapa gitu. Sebenarnya kayak soto iga ya Bang Po ya, soto iga, tapi karena memang kalau di Betawi tangkar ya, jadi namanya soto tangkar. Dan sebenarnya juga kuah dan bumbunya itu tidak jauh berbeda dengan soto Betawi, cuma dagingnya yang agak berbeda, yaitu daging iga. Tapi yang benar-benar soto tangkar orang Betawi itu benar-benar susah deh untuk kita temuin. Apa kita bikin aja ye? Nanti deh Mponopo mau bagi nih, gimana resepnya bikin soto tangkar Betawi.

0: Abang.
1: Ya Allah, Leha, lu ada apa sih Leha? Gangguin Abang aja lagi nonton TV.
0: Lu kagak mau apa Bang? Ajak kita pergi jalan-jalan ke kebun binatang.
1: Aduh, Leha. Yaudah, lu mau ke mana?
0: Ragunan aja Bang. Yuk.
1: Ada apa aja sih di sono?
0: Banyak Bang binatang yang kudu nambah pengetahuan anak lu. Kagak cuman kucing, cicek, cowok yang ada di rumah kita.
1: Iya.
0: Binatang kan banyak Bang. Bahkan ada yang udah mau punah. Jadi anak lu kudu tahu dah tuh.
1: Lah, terus pegel kagak kaki anak lu nanti?
0: Di sono kan ada kereta keliling, ada penyewaan sepeda juga.
1: Serius
0: Leha? Gampang dah Bang, kalau capek bisa naik gituan. Alasan mulu dah ah.
1: Lah kagak alasan, mahal kagak sekarang nih harga tiket bakal masuknya ke sono.
0: Buset dah. Cuma 4.000 Bang.
1: Ya udah dah. Hari Minggu ini aja kita ke sono. Gimana?
0: Nah.
1: Adi maunya dah lu deket-deket
0: ya,
1: dah.
0: Bang.
1: Iya. Udah lu bikinin kopi dah.
0: Siap.
2: Rompat FM. Suara Budaya Jakarta.

92,8/4 suara budaya Jakarta. Kita lanjut lagi ya Bang Po ya. Gimana nih cara bikinnya soto tangkar? Karena memang kalau kita cari ya Bang Po sekarang udah jarang banget ya. Udah susah banget nyarinya orang yang jual soto tangkar. Yang adanya soto Betawi biasa ye. Tapi kalau soto tangkar tuh memang udah jarang banget. Ye, makasih ye. Nah, gimana tuh cara bikinnya Bang Po? Yang pasti dagingnya ya daging iga ya. Tapi kalau mau dicampur dengan daging padat boleh. Jadi dicuci dulu, kemudian itu direbus Abang Po ya. Selama ya sampai empuk lah ya, sampai empuk ya untuk ngerebusnya. Kalau ayah sih pakai sistemnya Bang Po ngerebusnya itu 3, 5, 7 Abang Po. Direbus 30 menit, kemudian ayah diamin selama 7 menit, kemudian ayah rebus lagi 5 menit gitu Abang Po. Tapi beneran loh Bang Po, empuk loh kalau misal kita pakai cara seperti itu ya Bang Po ya. Nah, jangan lupa Bang Po ya, saat mulai mendidih itu ya kan muncul tuh busa dan kotoran protein di permukaan. Buang aja busanya Bang Po ya sampai kaldunya relatif bersih. Nah, setelah itu jangan lupa masukkan 1 lembar daun salam, serai dan juga lengkuas. Masak dengan api yang sedang aja, tutup pancinya. Mungkin kalau biar empuk Abang Po bisa masaknya itu selama 1 jam atau 90 menit Abang Po. Kemudian jangan lupa untuk haluskan semua bumbu-bumbu Abang Po ya. Bumbu-bumbunya dihaluskan Abang Po seperti 40 gram bawang merah, 20 gram bawang putih, 3 butir kemiri, kemudian 25 gram cabai Abang Po. Ini buat dihaluskan ya, cabai merah, cabai keriting, tergantung dah mau. Kalau yang pedes ya cabai rawit setan. 12 gram kunyit ya, 12 gram jahe, kemudian tambah 1 sendok ya, setengah sendok aja deh ketumbar, ketumbar sangrai juga boleh, setengah jintan, merica putih ya, 1/8 sendok teh pala bubuk. Nah, kemudian jangan lupa masukkan rempah-rempahnya, daun jeruk, daun salam, batang serai, lengkoas, kayu manis, terus 2 butir cengkeh ya Bang Po ye. Entuh. Nah, setelah itu Bang Po, bumbu yang halus tadi ditumis dengan api yang kecil juga 6-8 menit. Nah, kalau udah benar-benar harum Abang Po ya, masukkan bumbu ke dalam panci yang tadi berisi daging, kemudian dididihkan lalu dimasak 10-15 menit Abang Po agar bumbunya masuk ke daging menyatu dengan kaldu. Setelah itu masukkan seasoningnya. Seasoningnya apa Emponopa? Ada 100 ml santan, 50 ml susu cair full cream, kemudian juga 2 sendok teh garam ya Bang Po ya, 1 saset kaldu sapi bubuk bisa, dan juga 1,5 sendok teh ya, gula pasir. Jangan lupa juga penyedap rasanya, dan jangan lupa juga Bang Po ya, tambahkan minyak ya Bang Po ye. Nah, setelah itu Bang Po, ini bisa jadi seasoningnya. Masukkan ke dalam mangkok, tambah iga, tambah kentang ye. Kentangnya terserah dia mau dipotong-potong kayak apa, tambah tomat. Nah, disiram pakai kuah Bang Po. Udah jadi tuh soto tangkarnya. Gampang sih ya sebenarnya Bang Po kalau kita mau bikin seperti bikin soto biasa Bang Po. Cuma dagingnya ini adalah ciri khasnya itu kalau soto tangkar itu dagingnya adalah daging iga. Iganya kalau direbus empuk, enak banget. Kepengen.

0: Abang Po, biar kita kagak kudet alias kurang update nih ye, Abang Po kudu dah tuh klik rri.co.id. rri.co.id, portal berita resmi dari Radio Republik Indonesia yang nyajiin berita terkini dan juga akurat dari seluruh Indonesia. Dari Aceh sampai Papua. Di sono no, banyak banget dah berita-berita yang bisa Abang Po baca tiap harinya. Kayak berita hukum, ekonomi, politik, olahraga, entertainment. Pokoknya komplit dah Abang Po. Nah, sambil baca-baca berita, Abang Po juga tetap bisa nih streaming sambil dengerin Perompat Jakarta. Sambil ngupi juga enak sih.
1: Jelajahi daftar berita terbaru dari rri.co.id. Portal berita RRI menyajikan berita daerah, nasional, dan internasional secara aktual, terpercaya, dan langsung.
2: Pro 4 FM, Suara Budaya, Jakarta.

92,8 Pro 4 Suara Budaya Jakarta. Anissa Bahar dengan Gak Papa. Lagu ini sempat viral lah Bang Po ya, karena sempat diganti liriknya sama oknum yang tidak bertanggung jawab. Ya apa ya, marilah kita saling menghargai hasil karya orang lain ya Bang Po ye. Dan kalaupun ingin mengganti liriknya, izin dulu dan diganti dengan lirik yang memang bermanfaat, memang berguna, memang ada isinya. Jangan diganti liriknya dengan hal-hal yang bersifat negatif ya Bang Po. Ini sempat viral banget dulu pada waktu itu ya Bang Po ya. Ada oknum penyanyi ya Bang Po, penyanyi dangdut juga, yang mengganti lirik lagu dari Anissa Bahar ini ya Bang Po ya. Cuma alhamdulillahnya sudah tidak beredar lagi ya Bang Po. Jangan sampai ya kita memberikan sesuatu yang tidak mendidik bagi generasi-generasi sekarang ya Bang Po ya, dengan mengganti lirik-lirik lagu dengan kata-kata yang bersifat negatif Abang Po, yang menjerumuskan generasi-generasi sekarang Abang Po ya. Mudah-mudahan tidak ada terjadi lagi ya Bang Po ye. Doanya kita sih semua seperti itu ya Bang Po. Nanti di siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara RRI Jakarta bakal menghadirkan Abang Po, Bang Imron Asbullah Bang Po, atau Bang Imbong yang biasa disapa Bang Po ye. Beliau ini Sekjen Lembaga Kebudayaan Betawi. Kita bakal ngobrol tentang jazz Betawi, irama tradisi dalam sentuhan masa kini.

0: Sarah, lu makan gorengan mulu, tiap hari makan sembarangan, olahraga kagak pernah. Mau jantung lu kenapa-napa?
1: Ya ilah Cinadel, santai aja nape sih. Nih ya, ayah ini masih muda. Nih lihat, sehat begini. Penyakit jantung kagak bakal kena.
0: Mulut-mulut, jangan ngomong sembarangan. Sarah, penyakit jantung kagak cuma nyerang orang tua. Pola makan kagak sehat, kurang olahraga, bisa ningkatin resiko penyakit jantung tau.
1: Ah elah Cing, olahraga itu bikin capek. Mendingan makan enak aja kita.
0: Enak sekarang, bisa nyesel belakangan. Lu kudu mulai jaga pola makan, rajin olahraga, sama kurangin makanan yang banyak lemak, gula, sama garam.
1: Waduh, banyak bener Cing-Cing pantangannya.
0: Bukan pantangan, Sarah. Ini namanya sayang sama jantung.
1: Ah, iya dah, Cing. Ntar, ayo pikir-pikirin lagi dah.
0: Jangan dipikirin doang, dilakuin.
2: Jangan nunggu sakit, jaga jantung dari sekarang. Jantung sehat, hidup jadi lebih kuat.
3: Eh, Abang Empok, pada mau kemana sih?

Abang Po, aku Fitri Kalina. Mau ngingetin Abang Po, jangan lupa ya dengerin terus Dangdut Nyok setiap hari jam 3 sore di Pro 4 Suara Budaya Jakarta.

Abang Po, pemerintah Provinsi DKI Jakarta mulai merevitalisasi Masjid Cutmutia di kawasan Menteng, Jakarta Pusat kemarin. Asisten Kesejahteraan Rakyat Sekda DKI Jakarta Ali Maulana Hakim menjelaskan bahwa pembenahan bangunan cagar budaya ekskolonial ini menggunakan skema kreatif financing seperti dana CSR tanpa membebankan APBD. Langkah pelestarian ini dilakukan secara khusus guna merawat nilai sejarah bangunan sekaligus menjaga fungsinya sebagai pusat kegiatan keagamaan masyarakat.

Kita beralih ke berita lainnya. Museum Negeri Nusa Tenggara Barat resmi memberlakukan penyesuaian tarif masuk baru bagi wisatawan dan masyarakat. Mulai kemarin, Kepala Museum NTB Ahmad Nuralam menjelaskan bahwa kenaikan tarif berdasarkan Perda NTB ini dibarengi dengan pembenahan fasilitas serta revitalisasi ruang pameran berteknologi imersif. Langkah penyesuaian tarif yang bertahan selama 6 tahun terakhir ini diharapkan mampu mengoptimalkan PAD sekaligus meningkatkan daya tarik wisata edukasi daerah. Ampe di mari kabar beritanya, berjumpa kita di kabar berita pukul 14 nanti.

beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: mana kita tahu, Bang.
1: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari lantai 6 Gedung RRI Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, Bang Po bareng Ayum Ponopa Kalista yang cantik belam-belam se-Jakarta. Dan hari ini siaran berjaringan nasional Suara Budaya Nusantara dalam rangka Hari Batik Nasional yang jatuh pada tanggal 2 Oktober 2026 ya. Selamat Hari Batik ya Bang Po ya. Mudah-mudahan batik kita tetap lestari ya Bang Po, dan tidak punah Bang Po. Semakin banyak yang cinta sama batik Abang Po ya. Harapannya seperti itu. Hari ini ayah pakai batik Abang Po. Ini batik Betawi ya Bang Po ye. Yang ayah pakai ini Abang Po. Jadi batik ini sekarang bukan sekedar kain yang hanya dipakai di saat acara-acara tertentu saja. Nah, batik ini juga sudah bisa disesuaikan Abang Po ya, sesuai dengan kemajuan zaman. Ada orang juga yang memakai batik ke mall. Kalau dulu kan jarang banget ya kita lihat orang yang memakai batik ke mall. Nah, sekarang bisa dipadupadankan. Batik itu bisa dibawa kemana aja, bisa masuk kemana aja. Mau buat santai ayu, mau buat resmi ayu, mau buat semi resmi juga ayu ya. Buat ke kantor juga. Nah, emang benar ya batik-batik Indonesia ini luar biasa ya Bang Po ya. Dan banyak sekali motif dan corak batik Indonesia Abang Po. Dan ini sudah menjadi warisan budaya kita yang ditetapkan oleh UNESCO ya Bang Po ya. Dan Hari Batik ini pada waktu itu ditetapkan pada tahun 2009. Ini yang ke-17 Abang Po ya. Ini Hari Batik yang ke-17 ya Abang Po ya. Mudah-mudahan dengan hadirnya, dengan adanya Hari Batik ini Abang Po, apa ya, hasil karya Indonesia yang batik ini tidak dicaplok oleh negara lain. Seperti biasa kita bakal hadirkan Abang Po di siaran berjaringan nasional. Widih, Bang Imbong lagi di mobil dia, cakep, luar biasa. Nah, hari ini Abang Po kita masih ngomongin tentang budaya, tapi kita gak ngomongin batik Abang Po ya. Ini kita ngobrol nanti sama Bang Imrom Asbullah, Sejen Lembaga Kebudayaan Betawi, tentang jazz Betawi. Wah, ini penting juga Abang Po ya. Jazz Betawi itu kayak apa sih ya? Irama tradisi dalam sentuhan masa kini. Di ujung Zoom saya sudah ada yang senyum-senyum ya Bang Po ya. Ayo mau langsung sapa saja ini Abang Po, yang Bang Imbong ya, yang biasa disapa ya Bang Po. Kayaknya mau kemana ini. Halo, assalamualaikum, selamat siang Bang.
2: Waalaikumsalam Po, selamat siang Bang.
0: Aduh, sehat, sehat. Alhamdulillah. Mau kemana ini Bang, santai banget.
2: Saya jam 2 ada persiapan rencana pembuatan perda cagar budaya.
0: Iya. Tapi ini Abang nyetir sendiri apa ada yang nyetir nih?
2: Nyetir sendiri. Kebetulan enggak apa-apa. Ini kan kita pakai Bluetooth nih, pakai Bluetooth.
0: Aman ya, Bang ya?
2: Insyaallah aman.
0: Insyaallah aman. Mudah-mudahan aman ya, Bang ya. Aman dah, jangan mudah-mudahan dah, aman. Harusnya aman ya, Bang.
2: Iya. Iya,
0: harus aman ini ya, Bang ya. Bang, kita ngobrolin tentang jazz Betawi ya, Bang. Orang pasti ngebayanginnya rumit banget ini, Bang. Ayo juga berpikir keras nih, Bang. Musik jazz Betawi itu kayak apa sih gitu? Apakah dimainkan dengan sentuhan musik Betawi, alat-alat musik tradisional Betawi, atau kayak apa, Bang? Mungkin sedikit aja dulu, Bang, sebagai pengantar, seperti apa itu, Bang, jazz Betawi itu, Bang?
2: Jazz Betawi itu sebenarnya simpel ya. Itu kan jazz itu cara bermain musik gitu. Jadi dulu itu awalnya itu jazz itu kan dari Afrika.
0: Oh, gitu. Ya, ya benar.
2: Orang sana itu kalau main musiknya dia berekspresi tuh gitu. Jadi misalkan dia main pakai gendang, ya gendangnya dia dia keluarin kemampuan dia gitu. Ya pukul petak petung kayak gitu tuh gitu. Sebenarnya seperti itulah. Sesimpel itulah sebenarnya.
0: Oke. Okay. Gitu.

0: dan dia dimainkannya dengan taret taret taret taret taret taret taret taret taret taret taret gitu
1: Oh, iya
0: nah.
1: iya iya iya. Lebih ada
0: Jadi
1: nilai ininya ya, Bang ya. Agak mahal rasanya kalau kita ratekan harganya ya, Bang.
0: sebenarnya juga ini orang gila aja, orang gila dalam artian pengen apa ya dirasakan kepada semua orang
1: Iya
0: gitu.
1: bener.
0: Bahwa musik Betawi itu juga nggak eksklusif gitu, bisa dinikmati juga kan
1: Iya betul
0: buat
1: betul betul.
0: gunung lain.
1: Jadi ini mengawinkan unsur Betawi dengan unsur alat musik dari alat musik jazz itu sendiri gitu ya, Bang ya?
0: Ya pada dasarnya ya apa ya ya alat musik yang ada di luar kebetawian gitu, misalkan gam, trompet kan itu juga dipakai di gambang kromong kan.
1: Iya,
0: Ya
1: tak,
0: lebih lebih apa lebih ekspresif aja sih, lebih ekspresif aja sih pok gitu.
1: oke,
0: Jadi misalkan lagu Benyamin, misalkan enggak lagu Benyamin apa ya? Hujan gerimis
1: gerimis
0: pagi,
1: aja, iya
0: gitu. Itu
1: bener.
0: lebih slow lagi gitu. Dimainkannya lebih keromongnya doang kah atau gamdangnya aja dimainkan dulu gitu.
1: Ye ye ye.
0: Pokoknya seru lah gitu, lebih lebih memang bereksperimen sih gitu.
1: Oke, baik baik baik. Nah, kemarin ini kan sempat dilombakan ya, Bang ya.
0: Iya, itu masih masih belum lah ibaratnya. Ini kan baru pertama kali nih, itu
1: Ye.
0: masih belum pada belum memuaskan, tapi sudah mulai lah. Mereka sudah mulai berani keluar dari zona nyaman gitu.
1: Oke. Oh, tapi benar itu, Bang. Kemarin yang dilombakan itu pada bulan Juli lalu ya, Bang ya.
0: Dan benar benar jadi lagu wajib itu, lagu wajibnya itu lagu apa, kicir-kicir gitu misalkan. Dia bereksperimen lagu kicir-kicir seperti apa tuh dengan gaya jazznya dia gitu. Itu sih sebenarnya kan jazz itu simple ya, nggak rumit, cuman memang suatu hal yang simple itu sebenarnya susah gitu.
1: Iya
0: Itu sih.
1: benar-benar. Karena orang nganggap mudah aja gitu ya, Bang ya. Iya.
0: Udah aja, apalagi tiba-tiba ngeliat doang gitu. Kok udah enak aja ngeliat dia
1: Iya
0: gitu.
1: benar-benar benar-benar. Kemarin waktu dilombain tuh banyak, Bang, yang berpartisipasi.
0: Ada 10 grup lah ya, ada 10 grup gitu. Masing-masing ya memang kemarin itu lumayan dadakan. Next tahun depan kalau ada insya Allah kita buka secara luas lah ya pada teman-teman yang lain.
1: Iya,
0: Kita
1: iya.
0: mungkin pengennya festival gitu kali ya lebih.
1: Iya, Ini ide siapa sih, Bang? Pasti banyak orang gila di belakangnya ya, Bang ya.
0: Iya sih ya sebenarnya
1: Iya
0: cuman
1: sih.
0: karena penasaran, pengen penasaran ya balik lagi ibarat
1: Iya.
0: kue, kita pengen kuenya tuh ya dimasaknya beda gitu
1: Iya,
0: doang sih
1: iya,
0: sebenarnya.
1: iya. Gilanya dalam tanda kutip loh, Bang, gila musik gitu, Bang ya.
0: Iya.
1: Saking cintanya sama musik Betawi ya, Bang ya.
0: Biar biar ya yang teman-teman bisa merasakan apa ya ya bahwa ini milik bersama kan. Ini kita nikmatin bareng-bareng. Itu sih semangatnya sebenarnya.
1: Tapi ini baru inovasi terbaru. Apakah dulu kalanya tuh, Bang Imbong? Bang Imbong kan juga sebagai pengamat budaya nih, budayawan juga. Dulu kalanya sudah ada nggak sih, Bang, orang memadukan musik Betawi ini seperti kayak jazz ini, Bang?
0: Ada sebenarnya sudah banyak kayak misalkan almarhum guru ya, produk-produk Mas ada beberapa yang kebetawian dia mainkan gambang kromong digabung dengan beberapa gitu banyak tuh. Cuman mungkin yang lebih apa ya sekarang lebih lebih clear mengatakan ini gitu loh. Kalau dulu kan mungkin malu-malu untuk mengatakan ini ada campuran gimana gimana gitu sih.
1: Nggak kebayang ya kalau misalnya musik kicir-kicir terus dikasih sentuhan jazz kayak apa gitu ya, Bang ya?
0: Yang nyanyinya pakai kebaya gitu, pakai pakai sanggul, nyanyinya nggak usah teriak, misalnya gitu,
1: Iya.
0: kicir-kicir gitu, misalkan ini lagunya slow gitu kan,
1: Iya
0: lebih
1: benar-benar.
0: slow gitu. Lagu lama ya Tuhan dari Jakarta gitu.
1: Berasa berasa berada di KP-KP mana gitu ya,
0: Oh,
1: Bang Y.
0: kayaknya tuh kayaknya minumnya minum teh tarik yang harganya satu gelasnya
1: 85.000. Yang harganya satu gelas 85.000, bukan bir peletok yang harganya
0: baru pas
1: 15.000
0: bayar
1: sebotol ya, Bang.
0: pas bayar kita baru ya Allah mahal.

0: banget itu lagunya kak.
1: Ya kan sentuhan lagunya beda, agak mahal juga gitu ya. Iya iya iya iya bener. Seru kali ya bang ya.
0: Udah banyak sekarang gitu, yang apa ya, berekspresi gitu, mencoba untuk enjoy, menikmati.
1: Oke
0: Ya
1: oke
0: seperti itu sebenarnya.
1: iya oke. Tapi bisa nggak sih bang semua unsur Betawi itu dipadukan dengan jazz atau ada batasan-batasan tertentu bang dengan musik modern sekarang bang atau musik jazz dah?
0: Enggak, sebenarnya enggak ada batasan ya. Balik lagi karya budaya itu kan, kalau musik kan tidak perlu ada pakem kan, kalau dalam artian selama enjoy kayak tadi itu nyanyinya kan orang macam-macam. Kayak saya kan misalkan saya nggak bisa nada tinggi, ngos-ngosan gitu. Udah lagu nyanyiin dengan tadi aja gitu. Yang lebih smooth. Orang kan ada yang suka, ada yang wah terlalu pelan nih, kan beda. Silakan aja dia bermain.
1: Baik baik. Tapi kalau Bang Imbong sendiri suka nggak sama lagu itu, sama musik jazz yang dipadukan sama Betawi itu?
0: Ya sangat suka, saya sangat suka karena saya seorangnya tuh suka pengen yang beda, sesuatu hal yang kayak tadi kan ngomongin batik tuh gitu kan ya, gitu. Batik kan ada pakemnya tuh, misalkan motifnya ini tuh pakem gitu. Tapi budaya kan orang silakan berekspresi
1: Iya
0: gitu.
1: betul betul.
0: Tiba-tiba dia gambar ondel-ondel, ternyata orang suka ondel-ondel gitu. Salah? Enggak sih menurut saya gitu kan. Orang balik lagi kan, kita ini budaya produk. Yang penting itu batik itu ada malamnya, dicanting, ada proses dorok. Nah itu
1: Betul.
0: namanya batik gitu.
1: Ya.
0: Kalau dia modelnya print, itu hanya motif batik gitu
1: Iya,
0: ibaratnya.
1: batik juga bang, batik print namanya, batik printeran.
0: Tapi itu nggak masuk tuh, itu sama UNESCO diomelin.
1: Iya bener-bener bener. Batik itu ya tulis sama cap ya bang ya. Iya
0: Nah,
1: betul.
0: kalau misalkan kalau nggak punya duit ya nabung aja dulu, jangan beli print gitu.
1: Iya
0: Nanti
1: ya.
0: kalau dia punya baru punya duit, baru dia bilang saya mau batik cap dong gitu. Kan
1: Iya bener.
0: kebanggaan tuh, keren kok
1: Iya
0: pakai
1: betul betul.
0: batik. Cuman kadang-kadang pernah ngerasain nggak kok pakai
1: Apa?
0: batik bajunya samaan batiknya masuk ya kadang-kadang.
1: Itu
0: Saya
1: batik
0: nggak turun
1: pabrikan,
0: mobil.
1: Bang.
0: Iya, saya nggak turun mobil, saking malu tadi disangkain ituan karyawan restoran bareng
1: Tapi
0: samaan.
1: zaman dulu di Tanah Abang banyak loh, Bang.
0: Emang gitu, saya pernah ngalamin. Pas saya mau turun ada orang bajunya sama dua apa tiga orang gitu. Waduh, samaan, udah kemana gak mau, nggak usah makan di sini ah gitu.
1: Padahal batik itu kan limited edition ya, Bang, ye.
0: Ya, balik lagi kalau limited kan harganya juga beda
1: Iya
0: tuh.
1: benar sih bang, benar-benar kalau benar-benar yang batik-batik sesungguhnya memang kalau orang betul-betul tahu batik sesungguhnya harganya memang di atas ya bang ya.
0: Mahal, iya. Tapi memang itu tadi apa ya, beda sih kalau orang berduit kan, ibaratnya dia kan punya kebanggaan
1: Oh
0: lah.
1: jadi musik jazz Betawi ini abang ciptaan buat orang berduit aja nih ceritanya.
0: Kasih sih orang yang makan singkong juga nggak apa-apa, dia kan bisa beli
1: Tapi kayaknya kok nggak masuk banget, Bang. Orang lagi makan
0: iya
1: singkong
0: kan
1: gitu
0: gitu
1: loh,
0: ya,
1: dihibur sama musik
0: minum
1: jazz
0: teh
1: Betawi.
0: manis, iya makan singkong terus sembari sembari ngayal dengan lagunya dia tadi gitu, dianggap aja dia lagi ada di puncak gunung kan gitu kan.
1: Iya benar benar benar. Bayangin aja tuh singkong jadi itu ya, Bang ya, roti keju ya, Bang ya.
0: Benar.
1: Oke deh, oke deh. Tapi kalau menurut Abang nih, perkembangan dari perpaduan musik ini kan istilahnya musik tradisional dipadukan dengan modern ya, Bang ya. Nah, apalagi kalau ke jazz ini, ke depannya seperti apa sih, Bang?
0: Yang pasti, saya yakin zaman dulu itu gambang kromong itu disebut modern di masanya.
1: Ya,
0: Gitu.
1: betul.
0: Jadi kalau sekarang pun ada, ini balik lagi hanya sebuah perjalanan perjalanan proses bermusik gitu. Ini nanti hasil ini akan dibilang tradisional kalau dibicara 100 tahun, 50 tahun ke depan gitu.
1: Ya,
0: Jadinya apa ya? Gak usah dipikirin, nikmatin aja selama selama bisa dinikmati dan itu bisa menjadi sehat gitu gitu. Itu sih dinikmatin saja gitu. Itu sih menurut saya.
1: Oke dah, yang penting dinikmatin aja ya, Bang ye.
0: Iya, jadi nggak usah susah-susah gitu. Jadi kan kalau kalau kalau jazz itu kan chordnya miring-miring tuh gitu. Ya, nggak usah pikirin miring-miring itu udah ada musiknya di miring gitu.
1: Iya, benar-benar.
0: Jadi nikmatin aja yang dengerin gitu. Kok ini beda ya? Kok
1: Iya.
0: kayaknya kalau denger begini lupa sama utang ya gitu.
1: Sebenarnya tujuan abang tuh apa sih sama teman-teman yang penggerak ide seperti ini, bang?
0: Pengen ngasih lihat kepada orang-orang lain bahwa musik Betawi itu bisa bisa dinikmatin gitu dengan segala genre gitu. Bisa dinikmatin kan, kan lagu Betawi kan macam-macam ya. Ada juga kan Ismail Marzuki itu masuk lagu-lagu Betawi juga tuh, Indonesia Pusaka, lagu-lagu Payung Pantasi. Chordnya chord jazz gitu. Ini dari kalau itu kan ya. Belum lagi kalau misalkan musik tradisi tadi kan. Dan lagi kalau mau lihat lagi misalkan tanjidor itu kan alat-alatnya juga alat-alat modern.
1: Iya, cuma kan kalau kita lihat di masa sekarang, bang, orang-orang yang kayak yang menciptakan lagu-lagu Betawi atau yang nyanyiin-nyanyiin lagu-lagu Betawi yang pelaku-pelaku atau penyanyinya itu kayaknya sudah semakin ke sini semakin sedikit, bang. Kalau abang imbau melihat sendiri seperti apa?
0: Enggak sih,
1: Enggak ya?
0: sekarang itu malah saya lihat seniman Betawi itu anak mudanya banyak banget gitu.
1: Oke, baik. Berarti Aye yang salah lihat ya, berarti ya, bang ya. Buka mata lagi ya harusnya ya, bang ya.
0: Sekarang demandnya kurang, mereka bisa hidup dengan menjadi profesi seniman Betawi gitu. Sekarang pemusik gamelan itu anak muda semua.
1: Ya. Oke.
0: Itu
1: Berarti
0: sih
1: tantangannya sekarang tuh seperti apa kalau menurut abang?
0: tantangannya adalah menciptakan karya-karya baru gitu. Lalu membuka ruang-ruang ruang-ruang orang-orang bisa menikmati gitu. Itu sih gitu. Kan gini loh ya. Kadang-kadang orang bilang ini musik kampungan gitu kan ya. Ya ternyata dulu rock and roll itu kampungan
1: Iya
0: gitu.
1: dulu ya bang ya awal-awal ya. Iya.
0: Iya. Dulu ya termasuk jazz, R&B gitu. Itu musik kampung gitu karena itu orang-orang Afrika yang nyanyiin gitu. Sekarang orang enjoy sih gitu.
1: Oke.
0: Sama aja kayak dangdut. Dangdut kan bilangnya kampungan. Tapi mana tuh orang orang sekarang yang lebih ngetop artis dangdut kok ya misalkan gitu.
1: Oke. Berarti tempatnya ya, Bang ya, atau wadahnya menurut Abang?
0: Nah, menurut saya lebih ke ya orang yang menikmati produk itu gitu. Dan orang enjoy terhadap produk itu. Kenapa? Malu gitu. Selama itu kan nggak pelanggar agama kan ya gitu.
1: Iya. Oke dah kalau gitu. Bang Imbong, kita break dulu ya. Tapi
0: Oke.
1: sebelumnya ayo ajak pendengar ya, Abang Po, Nyak Baben, Cangcing yang mau gabung, yang ingin bertanya dengan Bang Imro Asbullah, silahkan ya Bang Po ya, di 0812-1124928. Boleh juga ke teleponnya kita di 021-3504510 ya. Kita ngobrol tentang jazz Betawi, irama, tradisi dalam sentuhan masa kini. Bang, kita break dulu, nanti kita balik lagi ya Bang ye.
0: Oke.
1: Ya, Abang Po, Nyawa Bencang Cing, kita break sejenak di siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara.

0: agar udah tua masih kuat dua kali.
1: Abang kok udah pada tahu belum nih kalau sekarang RRI udah ada versi digitalnya. Iya benar, RRI Digital hadir buat Abang Empok supaya bisa dengerin siaran RRI di mana aja, kapan aja, langsung dari handphonenya Abang Empok sendiri. Mau dengerin Pro 4 Jakarta, Bandung, Jogja, Makassar, sampai Papua, bisa dah. Mau nonton siaran visualnya RRI lewat RRI Net, deh bisa banget. Bisa banget dah Abang Empok dengerin siaran RRI seluruh Indonesia lewat aplikasi RRI Digital. Pakai aplikasi RRI Digital ini, Abang Empok agak cuman bisa dengerin siaran Pro 4 aja, tapi juga bisa interaksi sama pendengar yang lain lewat fitur live chat sambil akses konten-konten menarik lainnya. Jadi Abang Empok, nunggu apaan lagi? Ayo dah buruan download aplikasi RRI Digital sekarang juga di Play Store atau juga di App Store. Gratis, tis. Nikmatin siaran Pro 4 Jakarta lebih mudah dan nyaman langsung dari genggaman.
2: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Pro 4 Suara Budaya Nusantara.
3: Kita balik lagi dalam siaran berjaringan nasional Suara Budaya Nusantara. Kita buka sesi tanya-jawab ya. Abang Empok yang ingin bergabung silakan di 0213504510. Atau boleh di WhatsApp aja Abang Empok, di chat aja ya Abang Empok ya, di 0812-1124-928. Sudah ada yang bergabung di line telepon. Halo, selamat siang. Assalamualaikum.
4: Assalamualaikum, selamat siang Pak Nova yang cantik, yang belam-belam.
3: Selamat siang Ica. Nggak usah ambil muka, langsung aja.
4: Hujan gerimis aja.
3: Ini orang Bone Bang, orang Bone.
4: Diasinin. Pak Nova jangan menangis aja. Bulan depan dapat hadiah.
3: Ini dia orang Bone Bang, tapi pernah tinggal di Jakarta. Tinggal di mana dulu Jakarta?
4: Di Pluit Penjaringan.
3: Oh, di Pluit Penjaringan Bang. Nih, dia pernah tinggal. Iya. Berapa lama?
4: Lama kan, dulu bapak kan di situ memang kerjanya, sampai sakit pulang gitu, akhirnya meninggal, jadi nggak balik lagi.
3: Oh, suara Bang Imong kok nggak kedengeran, coba Bang tes lah. Tuh baru tuh Bang, tadi nggak kedengeran. Jadi Ica mau tanya apa?
4: Mau nanya ini kan tadi tuh pas Ponova sama siapa nih Ponova?
3: Sama Bang Imong yang biasa kita sapa.
4: Bang Imbong. Tadi kan Ponova bilang Bang Bingbong gitu.
3: Jangan dong. Jangan. Wah, pelanggaran dia Bang.
4: Mau nanya ini.
3: Apa
4: kan, tuh? Tadi tuh pas aku baca tadi itu aku bahkan bilang gini.
3: Apa?
4: Kalau keren jas itu kayak baju jas itu loh. Yang dipakai kayak ke pesta.
3: Oh, maksudnya ternyata jazz itu. Bukan jazz, itu musik.
4: Iya, makanya aku bilang, oh ternyata ini musik gitu kan.
3: Oh, kirain jazz tadinya. Oh,
4: iya, makanya aku bingung.
3: Iya.
4: Aku mau nanya apa, tadi kan semuanya sudah dijelaskan tadi.
3: Jadi gak ada pertanyaan.
4: Aku mau ini ya, mau ini Ponova itu.
3: Apa?
4: Gimana kalau misalnya itu tadi lagu yang hujan gerimis aja gitu kayak di jazz gitu, kayak gimana sih gitu Bang?
3: Kalau misalnya lagunya hujan gerimis aja di jazzin itu seperti apa gitu ya?
4: Kayak gimana gitu?
3: Sentuhan mana yang bakal dikasih, dari sentuhan alat musiknya kah? Sentuhan lagunya atau gimana gitu ya?
4: Iya, Pak Nova, kita mau pantun dulu satu ya.
3: Oke, boleh, silakan.
4: Langit mendung hujan rintik.
3: Cakep.
4: Tumpang berteduh hati gelisah. Kuucapkan selamat hari batik untuk seluruh rakyat Indonesia.
3: Oke Ica. Yuk.
4: Makasih yang Ponova. Salam buat semuanya aja.
3: Yo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Imbong tuh gimana, Bang?
5: Memang kalau jazz itu nyanyinya nggak perlu ngotot, Jazz itu memang ya tadi ya, dia lebih ke improvisasi, berbagai musiknya, dan nyanyinya juga santai aja gitu. Kalau yang lagu aslinya Bang Ben, Bang Ben kan bisa kan, hujan gerimis aja, ikan teri di asinin, gitu kan kayak gitu. Kalau jazz, hujan gerimis aja.
3: Asik. Hujan
5: teri di asinin.
3: Nggak tuplak gitu ya, Bang ya?
5: Iya, lebih smooth.
3: Iya.
5: Orangnya nggak terkaget-kaget gitu. Makan singkongnya bisa lancar.
3: Nggak, gitu. Nggak ini ya, mau dimakan terus nyangkut sini kagak ya, Bang ya?
5: Nggak, jadi gitu singkong, jadi bisa santai.
3: Iya, benar.
5: Jangan menangis aja, jangan kayak gitu.
3: Oke.
5: Semuanya dibuat smooth gitu, dibuat halus lah.
3: Oke. Pokoknya dibawa seperti gimana kita nyanyikan musik jazz lah ya, Bang ya, tanpa menghilangkan unsur arti sesungguhnya ya, Bang.
5: Nah, lebih karakter yang berbeda. Kalau rock itu kan teriak. Kalau pop kan ya pop middle lah, pop ya gitu. Kadang malah Dian Piscesa kan lagunya sebenarnya nangis gitu kan, gitu ya.
3: Nah,
5: ini lebih ya tadi kayak orang ngomong bisa kan, kayak lagu Barbie Kuli.
3: Oke.
5: Okay. Apa ya? Tiga Mawarni gitu bisa.
3: Iya. Yeah. Oke dah. Baik. Pokoknya lebih slow dan lebih smooth lah ya, Bang ya. Gimana kita mendengarkan musik jazz seperti pada umumnya, cuma ini sentuhannya agak berbeda gitu ya, Bang.
5: Iya, karena unsurnya, karena di Betawi, pasti ada unsur Betawi tuh, misalkan Bang Kromongnya.
3: Ya. Oke dah kalau gitu. Oke, Bang, nah, kita terima lagi nih, Bang. Ada lagi nih penelpon, kita terima lagi, Bang. Halo, Bang. Ya, suara Bang Imbong agak terputus-putus ini.
5: Ya, sekarang.
3: Udah. Oke. Baik, saya terima lagi ya. Halo, selamat siang. Assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Ya, dengan siapa di mana?
6: Roni Jakarta.
3: Bang Roni.
6: Jakarta.
3: Di Jakarta. Jakartanya mana? Jakarta kan luas, Bang. Jakarta Barat, Jakarta Timur, Jakarta Selatan. Abang di manenye?
6: Jakarta Timur.
3: Kayaknya belum ngopi nih. Langsung aja sama Bang Imbong, Bang. Apa yang mau ditanyain?
6: Oh, ini tanya ya?
3: Iya. Terus ngapain? Oh. Emang kagak kasih makanan, kagak bagi-bagi. Udah tadi Jumat berkahnya.
6: Kayaknya disuruh nyanyi.
3: Disuruh nyanyi.
6: Maaf dong.
3: Hah?
6: Bah, itu nyanyi tuh si Ica.
3: Ica, iya tadi dia cuma mencontohkan. Jadi denger Ica nyanyi dikira ini nyanyi gitu ya.
6: Iya.
3: Emang bisa nyanyi Betawi?
6: Enggak bisa.
3: Oh, ya udah, jadi enggak ada pertanyaan nih.
6: Pertanyaannya apa ke pantun dinyanyiin, Bang?
3: Pakai pantun dinyanyiin. Bang Roni orang mana, Bang? Aslinya Jawa. Jadi kalau pantun dinyanyiin tuh nyanyinya kicir-kicir ya, Bang, atau jali-jali ya, Bang ya?
6: Iya.
3: Oke deh, gitu aja.
6: Iya deh, selamat hari Batik.
3: Iya, makasih.
6: Ya, itu pinter ya. Mantun juga ya, Cie ya.
3: Siapa?
6: Itu sih,
3: Cak. Oke, ya. Oke dah. Gitu aja, Bang Roni.
6: Oh iya, terima kasih.
3: Yuk. Tidak semua lagu Betawi itu berpantun ya, Bang, ya?
5: Tapi ya, memang itu kan memang sastranya ya.
3: Iya.
5: Depo dulu. gitu. Sastra, sastra Betawi itu di situ gitu.
3: Oke. Okay. Tapi pada awalnya itu lagu Betawi apa memang dilantunkan dalam pantun, Bang, atau gimana, Bang?
5: Ya hampir semua sastra Betawi kayak itu kayak Kambang Kromo.
3: Ya kayak lagu Andeca Andeci Bora Bora Bori itu Betawi juga kan ya, Bang, ya? Oh, itu dangdut ya. Tapi kan sering dibawain orang Betawi juga, Bang.
5: Iya, betul. Tapi itu, iya, apa-apa juga, itu juga bagian dari kasanah kan.
3: Iya, karena di sini juga sering diputer tuh, Bang, dengan sentuhan musik Betawinya.
5: Intinya memang kan apa ya, seni pertunjukan itu atau sastra memberikan petunjuk kan.
3: Iya. Yeah.
5: Dalam artian punya nilai filosofi yang tinggi. Jadi misalkan apa ya, banyak kan lagu-lagu keroncong atau lagu-lagu gambang kromong itu pasti dari pantun.
3: Oke. Ya, ya. Ini ada pertanyaan lagi nih, Bang, dari Bang Haris Prasetya dari Jogja nih, Bang. Wow, dangdut ternyata katanya Andeca Andeci. Nah, pertanyaannya bagaimana, Bang, sarannya untuk jazz Betawi dalam menciptakan lagu-lagu Betawi yang baru kalau lagunya enggak viral? Lalu bagaimana sarannya jazz Betawi ini dibawakan ke dalam pementasan lenong, Bang? Ya.
5: Oke, bagus banget pertanyaannya.
3: Ya.
5: Yang pasti kalau seni pertunjukan itu punya pakem, gitu. Lenong itu dimainkan, diiringi. Lenong itu adalah seni pertunjukan teater punya Betawi, gitu. Sama halnya mungkin ketoprak kali ya, gitu. Nah, di dalam seni pertunjukan itu dia punya pakem-pakem. Pertama, diiringi oleh gambang kromong.
3: Yeah.
5: Ada tarian. Nah, lenong terbagi dua. Ada lenong preman, ada lenong denes, gitu. Lenong preman itu bajunya itu bebas. Ceritanya cerita masyarakat Betawi sehari-hari.
3: Oh, itu memang namanya lenong preman, Bang?
5: Ya. Iya.
3: Oh, oke. Okay. Nah,
5: lenong premannya itu yang sering ngetop sekarang tuh, yang sering ada ditonton-tonton tuh gitu, lenong preman.
3: Yeah.
5: Nah, ada namanya lenong denes. Lenong denes ini berpakaiannya pakaian kerajaan. Ngomongnya sastra tinggi. Misalkan dia contohnya nih, misalkan Dikau Ananda.
3: Oh.
5: Kah gerangan. Gitu. Cinta Dikau kepada Adinda.
3: Keren. Oke, baik-baik.
5: Baju kerajaan. Jadi kalau tadi ngomongnya soal bisa nggak jazz Betawi ngiringin lenong, beda tuh gitu, beda jenis apa tampilan. Yang pasti jazz Betawi ini hanya sebagai apa ya, suplemen pengkayaan gitu loh, pengkayaan. Boleh, silakan orang mau nyitain lagu dengan irama jazz lagu Betawi gitu.
3: Iya.
5: Keren banget.
3: Iya, betul.
5: Yang namanya kreativitas kan selama menghibur dan punya manfaat, silakan aja.
3: Iya, benar.
5: Ya, karakternya kalau jazz itu kan enggak mungkin teriak-teriak model kayak rock gitu.
3: Iya. Tapi lenong ini bisa dijadikan drama musikal enggak sih, Bang?
5: Bisa saja, kalau drama musikal kan bebas.
3: Iya, gitu. Lah berarti bisa dong, Bang, masukin unsur jazz itu di sono.
5: Bisa, tapi kan bukan lenong.
3: Oh, bukan lenong jatuhnya ya, Bang, ya.
5: Bukan lenong, misalkan gini, drama musikal lagu Ismail Marzuki.
3: Iya.
5: Yang engkau gemilang, kan jazz.
3: Oh, iya.
5: Malam gemerlang, kan jazz tuh.
3: Iya.
5: Bagaikan bintang timur sedang mengembang.
3: Berarti jazz itu sudah ada sejak zaman dahulunya, Bang.
5: Iya, memang kan saya bilang tadi, selama manusia itu kan ada aja.
3: Iya, yang Betawi bisa, maksud aye loh, Bang.
5: Ismail Marzuki itu kan memang kupingnya udah dengar Piringan Hitam dari tahun 30-an, 40-an. Kita sudah terbiasa dengan lagu-lagu dengan musikalitasnya Eropa gitu, segala macam.
3: Oke, berarti kalau sekarang hadir lagi itu bukan sesuatu yang baru ya, Bang?
5: hal yang baru. Kan tadi saya bilang bukan suatu hal yang baru. Cuman hanya orang-orang gila aja ibaratnya pengen ngerasain ini tahu digoreng, ada tahu rebus gitu. Kodoba tahu siksa tahu kan ya, tahu siksa?
3: Iya, iya.
5: Tahu siksa tahu enggak tahu siksa? Pernah makan?
3: Kayak gimana sih, Bang? Tahu
5: siksa. Tahu siksa itu adalah tahu kuning.
3: Iya.
5: Tahu yang warna kuning yang bentuknya bukan siku ya. Tahunya itu bentuknya tirus gitu, tahu kuning.
3: Iya, yang ada itu di atasnya, yang kayak piramid itu di atasnya. Oh, bukan?
5: Enggak.
3: Beda lagi.
5: Di Google deh, beda. Tahu siksa ini disebut tahu siksa adalah tahu yang digoreng minyaknya sedikit.
3: Iya.
5: Sedikit tetes. Apinya itu kecil gitu. Iya. Hanya ditempel gitu aja tuh gitu.
3: Iya,
5: kayak dihangatkan gorengnya gitu.
3: Oh, iya iya iya iya benar-benar. Yang abang-abang ketoprak tuh ada ya, Bang ya?
5: Iya, enggak ada. Dia memang jual.
3: Halo, suara Bang Imong hilang nih. Tegang ini suaranya Bang Imong, kayaknya mesti kudu bergeser lagi nih dikit. Oke, ye, ini ada udah ketemu nih Bang sama Aye nih, tahu siksa. Ye, kok namanya tahu siksa ya? Namanya tahu siksa. Ya, Aye kalau beli ketoprak di sini Bang dikasih taunya gorengan taunya tahu ini Bang. Tahu siksa bomang. Halo. Ya. Halo Bang. Lah. Halo Bang Imbong.
5: Halo.
3: Ya, nah ya. Tuh bisa. Oke. Lanjut, Bang. Nih ada nih taunya kuning ya, Bang, ye.
5: Taunya kuning.
3: Iya.
5: Minyaknya sedikit, digoreng itu gitu.
3: Iya.
5: Biasanya pakai cabe. Enak banget.
3: Iya, benar. Bang, tapi beneran loh, Bang. Di RRI ini ada ketoprak yang legend, Bang. Dia pakai taunya itu, Bang.
5: Setahu saya sih enggak. Dia tidak ada temennya tuh tahu siksa sama ketoprak gitu.
3: Ya, mungkin saja dia memadukan kali ya Bang ye.
5: Ya bisa jadi.
3: Karena ini memang ketopraknya legend Bang, sejak RRI zaman dahulu kalanya udah ada dia di sininya.
5: Bisa jadi.
3: Ye. Oh gitu. Ya terus gimana Bang? Apa hubungannya tuh Bang?
5: Ngobrolin apa?
3: Ya Allah, aduh, ya itu tadi Bang, itu lagu jazz itu memang bukan hal yang baru lagi, sudah ada sejak.
5: Iya. Yeah. Nah, jadi itu suatu hal yang bukan suatu hal yang baru, hanya bagian dari kreativitas kita gitu dalam memadukan atau mempackage gitu tadi. Apa namanya jenis seni musik yang lain.
3: Okay.
5: Kalau kan teriak-teriak nyanyinya. Kalau keroncong kan cengkok-cengkoknya kan sulit keroncong.
3: Kalau
5: jazz kayak orang ngobrol santai.
3: Okay, kalau gitu ada yang mau gabung lagi kita terima dulu ya Bang. Waduh terputus, silakan di 0213504510. Boleh yang juga mau gabung di WhatsApp-nya kita di 0812-11124928. Halo.
7: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam ya. Warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, di mana?
7: Lupa suara saya.
3: Oh iya, udah lama kita kagak suara-suaraan dah. Bang Hasan, silakan.
7: Iya. Ini emang saya dari zaman yang masih ada Alba, ada berbagai macam jazz itu, ya unik-unik sih emang Bang Embong ya. Uniknya kayak ya termasuk ini kayak yang bicarakan terlalu siksa itu Bang Embong itu emang tadi dari percabe itu kalau jajan itu. Karena kita kalau mau ke, saya kan punya radio komunitas Bang, saya salah satu anggotanya di Cirende itu Ciputat. Itu kalau ini pasti ada bawa petau siksa itu.
3: Ketua
7: fan saya tuh kalau beli mau cabe itu. Emang itu benar-benar emang gak ada temennya po.
3: Oh gitu.
7: Cuma emang asli dong tadi itu dong cabe dikasih minyak itu.
3: Jadi, oh, makanya namanya tahu siksa gitu ya, sakit iya, tersiksanya sendiri ya, gitu ya.
7: Itu mah dikasih minyak, dipanasin gitu. Disiksa gitu,
3: usah katik, gitu. Iya.
7: Enak bener itu.
3: Iya dah. Udah jangan ngomong, jangan ngomongin tahu siksa dah, kita ngomongin jazz. Ayo jadi lapar, Bang.
7: Iya, jazznya. Iya. Jazznya itu, ya deh, jadi kalau saya dulu zamannya dengar-dengar lagu-lagu almarhum Bang Ben. Itu ada jazz itu enakan bermacam-macam itu jazz itu. Cuman karena lah yang saya mau tanya itu lahirnya terlahirnya jazz itu, jazz Betawi itu asalnya dari mana itu, Bang? Apakah dari zaman dulu ini musik dipadukan antara Betawi preman sama Betawi ya? Apa tadi itu jazz
3: ya, atau nah, pada itu, masa waktu itu dijajah sama sekutu itu, kita gitu ya,
7: terlahirnya jazz Betawi itu asal muasalnya bagaimana, Bang?
3: Oke, Bang San,
7: itu pertanyaannya lumayan mau saya dari wilayah Bogor Barat ini, Pak Ngembong. Maksudnya udah bergaul Betawi emang lama itu, bermacam-macam musik itu, ada gamang kromong, ada ini, ada itu tuh. Itu cuma bisa saya belum bisa membedakan itu.
3: Oke,
7: tadi ada bahasa apa itu namanya preman itu kan ya, termasuk palang pintu itu, pantun preman itu, Bang, termasuk di palang pintu itu aja pertanyaannya, Bang.
3: Oke, okay,
7: ya.
3: Yuk,
7: selamat pagi, Mas Siang.
3: Sami-sami.
7: Selamat hari batik.
3: Yuk. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Hasan dari Jasinga Bogor, silakan Bang Imbong.
5: Bang Hasan, suaranya keren banget tuh.
3: Iya, kayak penyiar radio tahun kapan gitu ya, Bang ya?
5: Itu kalau beliau nyanyi kayak apa? Dia bisa nyanyiin lagunya Barry White tuh. Barry
3: White.
5: Bang Hasan, tadi kita ngobrolin masalah Lenong.
3: Iya. Yeah. Gitu.
5: Lenong tuh ada dua, ada Lenong preman, ada Lenong denar. Tadi kita bahas masalah itu. Tadi Bang Hasan sempat tanya tuh kan ya, apa sih? Tadi saya sedikit tangkap itu maksud Bang Hasan adalah Lenong Denas dan Lenong Prema. Oke, sekarang kita ngobrol soal jazz Betawi. Tadi Bang Hasan nanya tuh itu dari kapan. Sebenarnya mah cuman kita aja sih ibaratnya itu baru-baru ini namain gitu. Pada dasarnya sudah dilakukan udah lama gitu oleh pemusik-pemusik kita tuh, Mas Guru aja bikin gitu dengan versi dia. Teman-teman yang lain bikin dengan versi-versi yang lain, senior-senior musik. Intinya bestnya jazz Betawi itu hanya ruang ekspresi yang pengen nyanyiin lagu Betawi dengan metode berbeda nyanyinya
3: gitu. Oke,
5: Kalau Bang Ben dengan Ida Royani dengan gambang kromongnya, kalau ini nyanyinya lebih kayak orang ngobrol tadi tuh. Makan singkongnya enggak kaget-kaget.
3: Iya.
5: Yang sekali makan ngopi sama singkongnya 85.000.
3: Iya, gitu. Iya. Lah duduknya kagak di ono, Bang, di warkop, Bang. Iya.
5: Enggak pakai kopi saset enggak.
3: Iya, bener dah. Iya. Oh, jadi ini bentuk kreativitas ya, Bang ya.
5: Kreativitas aja.
3: Oke.
5: Okay. Misalkan lagu apa namanya tadi saya kasih contoh ya, misalkan kicir-kicir ini lagunya. Itu kan standar tuh. Yakin kan bisa kicir-kicir ini lagunya.
3: Beda kan? Beda ya gitu. Kalau penyanyi nyanyiin sama Aye yang suaranya kesono-kesono ya, Bang ya.
5: Enggak, makanya kita lagi ngobrol. Kalau ntar suruh nyanyi lagi mahal biaya.
3: Kalau khusus itu, ya,
5: kita kopinya gak kopi saset.
3: Iya, gitu. Jangan berkali-kali nyebutnya kopi saset atuh, Bang. Oke deh, oh gitu ya, Bang ya. Oke deh, Bang, ini udah di menit 56 tanpa terasa. Satu menit nih, Bang, buat penutup. Apa yang menjadi harapan Abang ke depannya, Bang?
5: Bagi saya ingin semua teman-teman saudara-saudara saya menikmati budaya, khususnya budaya Betawi, dengan bahagia gitu. Jadi nggak usah ada perdebatan, nggak usah apa, selama bisa menikmati enjoy gitu. Kayak kita nikmatin tahu siksa gitu tadi. Walaupun judulnya itu tahu siksa, tapi sebenarnya ada enak gitu.
3: Iya, benar-benar benar.
5: Yang tersiksa cuma tahunya doang, bukan kita.
3: Iya,
5: gitu.
3: Kita mau makannya enak ya, Bang ya.
5: Makannya pakai cabai rawit begitu tuh. Udah ilaha illallah.
3: Waduh, mertua lewat tuh kagak kelihatan dah tuh.
5: Karena di Ciputat, Monas kelihatan dari Ciputat.
3: Oke, dah kalau gitu. Iya dah Bang. Baik dah Bang. Terima kasih banyak ya Bang Imbong ya. Udah berbagi ilmu ame kita, udah mengedukasi, bagi cerita, pokoknya semuanya kita udah dapat deh. Sehat-sehat ya Bang ya. Selamat sampai tujuan, udah sampai Bang.
5: Udah sampai.
3: Ya udah deh, sukses Bang, lancar acaranya ya Bang ya. Lain waktu, lain kesempatan kita ketemu lagi. Selamat siang, assalamualaikum Bang.
5: Salam semuanya,
3: sehat-sehat. Oke deh, Abang Po, demikian tadi kita bersama Bang Imron Asbullah atau biasa kita sapa dengan Bang Imbong, Sekjen Lembaga Kebudayaan Betawi, dengan obrolan kita Jazz Betawi Irama Tradisi dalam Sentuhan Masa Kini. Terima kasih untuk semuanya Bang Po. Ayo akhiri kebersamaan kita dalam siaran berjaringan nasional Suara Budaya Nusantara. Ayo pamit, makasih buat adik-adik yang ada di sana. Makasih Putri siapa lagi di sono dah. Pokoknya terima kasih untuk semuanya. Salam sehat, salam bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.
2: Ragam tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Sampai jumpa.

Abang Po, Bapemperda DPRD DKI Jakarta bersama Dinas PPAPP merampungkan pembahasan rancangan peraturan daerah tentang penyelenggaraan kabupaten kota layak anak di Jakarta pada hari ini. Regulasi setebal 34 pasal ini dirancang untuk memperkuat ekosistem perlindungan anak termasuk mendorong pemanfaatan aset pemerintah sebagai ruang bermain aman di pemukiman padat. Kepala Dinas PPAPP Dwi Oktavia mengapresiasi capaian ini dan berkomitmen segera menerbitkan peraturan gubernur agar aturan turunan ini dapat langsung diimplementasikan.

Kita beralih ke berita lainnya. Kementerian Pariwisata mendorong pemanfaatan batik sebagai bagian dari layanan wisata pengalaman eksperiental tourism bagi wisatawan mancanegara di Jakarta pada Rabu kemarin. Deputi Bidang Pemasaran Kemenpar Nimade Ayu Martini menjelaskan bahwa filosofi dan proses pembuatan batik menjadi daya tarik budaya yang bernilai tinggi bagi pasar global. Maksud kami, guna mendukung program ini, pemerintah aktif memperkuat kapasitas desa wisata batik melalui pelatihan, regenerasi pengrajin muda serta promosi internasional lewat kampanye Wonderful Indonesia. Ampe di mari kabar beritanya, berjumpa kita di kabar berita pukul 15 nanti.

0: Din, lu lagi ngapain? Dari jauh gue lihat tangan lu gerak-gerak begitu.
1: Oh, ini gue lagi ngobrol sama keponakan gue, Juk.
0: Hah, ngobrol? Tapi kok pakai tangan sih?
1: Iya, dia tuh tunarungu, Juki. Jadi dia berkomunikasinya pakai bahasa isyarat.
0: Oh, maaf ya kalau gitu. Jadi bahasa isyarat itu cara mereka berkomunikasi ya?
1: Iya, Juk. Bahasa isyarat tuh pakai gerakan tangan, ekspresi wajah, sama gerakan tubuh buat nyampein pesan.
0: Wah, ternyata beda cara berkomunikasi bukan berarti nggak bisa saling memahami ya, Din?
1: Betul tuh, Juki. Yang penting nih, kita kudu mau belajar, menghargai, dan juga saling memahami.
0: Oh gitu ya. Setiap orang punya cara berkomunikasi yang berbeda. Mari saling menghargai dan memahami.
2: Abang Po pengen selalu terhubung ame siaran RRI di mana aja. Sekarang nih, semua ada di genggaman kita nih. Lewat aplikasi RRI Digital. Dengerin siaran langsung semua saluran RRI dari Sabang sampai Merauke dengan kualitas suara yang jernih. Nikmatin program unggulan kayak berita terkini, hiburan, budaya, ame informasi dari seluruh dunia. Kalau ketinggalan siaran favorit gimana? Tenang aja Abang Po, ada yang namanya fitur podcast dan rewind yang memungkinkan kita nih buat ngedengerin ulang kapan aja siaran favorit kita. Plus, tetap juga kita bisa update ame berita-berita terbaru langsung dari aplikasi. Kalau pengen lebih interaktif lagi nih ame penyiar atau juga pendengar yang lain seluruh Indonesia, gampang banget Abang Po. Bisa kirim komentar, ikutan polling, bahkan Abang Po bisa minta lagu favoritnya. Dan yang lebih keren lagi, semua ini bisa dinikmati nama Abang Po gratis, kagak ada iklan lagi. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
3: Pro 4 FM, suara budaya Jakarta.

Masih dari lantai 6 Gedung RRI Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, masih bareng Ayem Ponopakalista yang cantik blem-blem Jakarta, Bang Po ye. Dan Abang Po, kita masih ngobrol tentang ragam budaya Bang Po ya, apalagi hari ini adalah Hari Batik Nasional Bang Po. Ayem mau kasih tahu ke Abang Po ini ya, ternyata batik Betawi itu juga banyak motifnya Bang Po ya. Banyak sekali ragam motif batik Betawi dan maknanya itu juga mengandung makna yang cukup dalam Abang Po. Cukup dalam. Digali kali Mpok Nopa, iya kali ye. Nah, ternyata Bang Po, kalau kita berbicara tentang kebudayaan kekayaan ya, kebudayaan sih, kekayaan batik Indonesia tuh banyak Abang Po. Contohnya aja batik Betawi itu motifnya juga banyak Abang Po. Dalam satu daerah itu pasti juga punya ciri khas masing-masing ya, tidak hanya satu ya. Bahkan 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ya Bang Po ye. Batik itu identik kata orang dengan seni kain tradisional ye, yang tak hanya indah secara visual tapi juga kaya akan filosofi dan juga sejarahnya Bang Po. Nah, ini dia Bang Po ya, berbagai variasi motif batik Betawi ya Bang Po. Siapa sangka ya Bang Po ya, ternyata batik Betawi itu memiliki berbagai macam variasi ya. Pertama tuh ada motif namanya pencakar langit Abang Po. Nah, motif ini menggambarkan siluet gedung-gedung yang tinggi yang mendominasi landscape kota Jakarta. Ini sebagai simbol kemajuan dan kehidupan modern ibu kota Abang Po. Uniknya di antara gedung-gedung itu digambarkan sosok ondel-ondel yang menjulang. Nah, seolah ini menjaga tradisi di tengah arus modernisasi. Kombinasi visual ini katanya menciptakan kontras yang menggambarkan harmoni antara masa kini dan nilai-nilai budaya yang tetap harus dijaga. Ada lagi motifnya jali-jali ya Bang Po. Nah, ini terinspirasi dari pohon jali-jali yang dulunya banyak tumbuh di kawasan Jakarta ya Bang Po. Buahnya itu sering digunakan anak-anak sebagai bahan mainan seperti kalung atau gelang. Terus juga pohon ini juga diabadikan dalam lagu rakyat Betawi yang judulnya Ini Dia Si Jali-Jali gitu ya. Nah, motifnya ini menyimpan kenangan masa kecil masyarakat Betawi sekaligus ini menjadi simbol kekayaan alam dan kebudayaan lokal yang hampir punah namun tetap dirawat dalam bentuk seni kain. Ada lagi nih masih motif motif batik Betawi ya Bang Po, motif Salakanagara namanya. Ini menggambarkan Gunung Salak yang dianggap memiliki kekuatan mistis. Motif ini berkaitan erat dengan kisah kerajaan Salakanagara, salah satu kerajaan tertua yang diyakini pernah berdiri di wilayah barat Pulau Jawa termasuk kawasan Jakarta. Meski keberadaan kerajaannya masih menjadi bahan perdebatan sejarah, motif ini juga menjadi representasi akan hubungan spiritual ke kekuasaan kudus dan akar sejarah masyarakat Betawi. Terus juga ada namanya motif Nusa Kelapa. Nah, ini mengangkat kisah Jakarta di mana ini dulu di masa lampaunya saat masih dikenal sebagai wilayah hijau bernama Nusa Kelapa. Inspirasi motif ini berasal dari peta Ceyla ya, yang dibuat antara abad ke-15 dan ke-16. Transformasi nama dari Nusa Kelapa ini menjadi Sunda Kelapa Bang Po, lalu Jayakarta, Batavia, hingga sekarang ini Jakarta. Nah, tergambar dalam motif ini sebagai simbol evolusi kota dari masa ke masa.

0: menuju 500 tahun Kota Jakarta.
1: Setiap kota menyimpan cerita, dan seringkali cerita itu tersembunyi di balik bangunan yang nyaris dilupakan, di balik nama jalan yang terdengar biasa, atau di tengah kehidupan warganya yang padat dan cepat. Ini adalah kisah sebelum Jakarta. Siapa yang tak kenal dengan Benyamin Sueb, seniman legendaris yang lahir di Kemayoran, Jakarta Utara pada 5 Maret 1939. Tokoh yang sering disapa Bang Ben ini adalah seorang ikon sekaligus budayawan Betawi. Dia dikenal karena kepiawaiannya sebagai aktor, pelawak, dan musisi. Generasi milenial mungkin akan mengingat akting Benyamin sebagai ayah Dul yang bernama Sabeni dalam sinetron Sidul Anak Sekolahan. Semenjak kepergiannya pada 5 September 1995, namanya diabadikan menjadi nama sebuah jalan utama di Kemayoran, Jakarta Pusat. Tak hanya itu, terdapat juga Taman Benyamin Sueb yang terletak di seberang stasiun Jatinegara, di area yang sebelumnya dikenal sebagai gedung Ex-Kodim 0505 Jatinegara. Taman yang diresmikan pada 22 September 2018 oleh Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, di dalamnya terdapat Museum Benyamin Sueb yang menyimpan berbagai barang peninggalan almarhum Benyamin, seperti kaset, pakaian yang pernah ia kenakan saat pentas, puluhan penghargaan, dan foto-foto Benyamin Sueb dari masa kecil hingga saat menjadi tokoh terkenal.
0: Menuju 500 tahun Kota Jakarta.
2: Demi apapun ini tak lalu sakit.
3: Halo, saya Nesta Maleng. Support terus karya-karya dari musisi-musisi Indonesia. Dan jangan lupa untuk dengerin terus di 92,8 di Pro 4 Radio Republik Indonesia, Suara Budaya Jakarta.

0: 92,8/4 suara budaya Jakarta. Kita lanjut lagi ya Bang Po ya, motif-motif batik dari Betawi ya Bang Po. Selanjutnya ada namanya motif rasamala. Nah ini berakar dari kepercayaan masyarakat terhadap pohon rasamala yang katanya sakral dan penuh perlindungan. Nah motif ini hadir untuk mengenang keberadaan pohon tersebut di area Sunda Kelapa, khususnya saat kedatangan bangsa Belanda ke Batavia. Aromanya yang menyerupai kemenyan ini menambah nilai spiritual pada motif ini ya. Makanya tak heran nih jika nih motif rasamala dianggap tidak hanya estetis tetapi juga simbolik dalam konteks perlindungan budaya dan sejarah kolonial.
1: Lihat pertunjuk.
0: Dan Abang Po, selanjutnya ada yang namanya motif ondel-ondel dan tanjidor. Ini yang biasa kita lihat ya Bang Po ya. Dua ikon budaya Betawi. Nah ini sering digabungkan dalam satu motif karena keduanya mewakili semangat dan kehidupan tradisional masyarakat. Ondel-ondel ini dipercaya mampu mengusir roh jahat, sedangkan tanjidor itu mencerminkan musik khas Betawi yang meriah dan energik. Nah warna-warna cerah seperti kuning, jingga, dan merah ini menjadi elemen kuat dalam motif ini ya Bang Po, menegaskan semangat perayaan dan pelestarian budaya Betawi. Terus juga ada motif ondel-ondel pucuk rebung. Ini menyatukan simbol kejujuran dan kesederhanaan melalui perpaduan gambar ondel-ondel di tengah kain dengan motif pucuk rebung di bagian tepinya. Nah terus warna hijau dan biru ini sering digunakan untuk menciptakan kesan sejuk dan juga damai. Ini hanya memikat secara visual ya, tidak hanya memikat secara visual tetapi juga membawa pesan moral tentang kehidupan masyarakat Betawi yang dekat dengan alam dan juga nilai luhur. Ternyata ada juga ya Bang Po ya, motif Betawi itu motif Ciliwung, terinspirasi dari aliran sungai Ciliwung yang menghidupi banyak masyarakat Jakarta. Terus ini motif juga mempresentasikan harapan akan kelancaran rezeki dan kehidupan yang terus mengalir. Filosofinya ini mencerminkan semangat masyarakat yang tinggal di sepanjang sungai, yang hidup berdampingan dengan alam dan berharap pada aliran berkah dari lingkungannya. Ada juga namanya motif si pitung Abang Po. Apakah gambar Bang Pitung ditempel di situ? Enggak ya. Ini katanya sosok legendaris Betawi si Pitung itu diangkat sebagai simbol perlawanan ya dan keberpihakan pada rakyat kecil. Dalam motif ini, figur ini digambarkan sebagai bentuk motif gambar orang Abang Po. Iya benar-benar. Penghormatan terhadap semangat kepahlawanan, keadilan dan perjuangan membela yang lemah, terus menanamkan nilai keberanian dan solidaritas dalam budaya lokal. Ada juga yang namanya motif Tugu Monas. Nah, sebagai ikon utama ibu kota ini juga dijadikan elemen dalam motif batik. Ada juga namanya motif penari cokek Abang Po. Ini menggambarkan tarian tradisional Betawi yaitu tarian cokek yang identik dengan gerakan lemah gemulai dan penuh keceriaan. Warna-warna cerah dan motif bunga ini juga menghiasi gambar penari, menciptakan kesan hidup dan semangat. Terus juga menggambarkan keindahan budaya, pertunjukan dan semangat masyarakat yang penuh sukacita. Ada lagi motif burung hong Abang Po. Ini akulturasi budaya Tionghoa dan seni batik Betawi. Terus ada butir bunga floral Bang Po. Punya nih Bang Po. Motif ondel-ondel, motif pucuk rebung, motif bunga floral tuh ayah punya Bang Po. Motif apa lagi kita punya ya? Apa nih motifnya ya Bang Po? Lumayan sih ya Bang Po, ayah punya beberapa motif batik Betawi ya Bang Po ya. Motif ini ya Bang Po juga punya nih Salakanagara. Nah terus selanjutnya ya Bang Po, tadi motif burung hong ya Bang Po ya. Ini akulturasi budaya ya Bang Po, Tionghoa dalam seni batik Betawi. Motif bunga floral, kemudian motif terogong, diambil dari nama kawasan di Jakarta Selatan yang pernah menjadi pusat batik pada tahun 1960-an. Motif terogong biasanya menampilkan elemen flora dan fauna lokal. Warna yang digunakan cenderung lebih gelap seperti merah marun, biru tua dan hitam, menciptakan kesan elegan namun tetap mencerminkan akar budaya yang kuat.

92,8 Prompat Suara Budaya Jakarta, Bang Po. Abang Po, udah pukul 14:47 waktu Indonesia Barat ya, Bang Po ya. Terima kasih untuk kebersamaan kita selama ini. Kebersamaan kita selama ini. Iya dong, lumayan lama kan dari jam 10 udah mau hampir jam 3 ya, Bang Po ya. Makasih ya, Bang Po ya. Dalam rangka Hari Batik Nasional, Bang Po, jangan lupa Bang Po ya, cintai produk dalam negeri ya Bang Po, cintai hasil karya anak bangsa, dan cintai batik Indonesia yang menjadi warisan budaya kita Bang Po ye. Akhirnya Bang Po, Ayem Pono Pakalista pamit undur diri, banyak maaf jika ada salah-salah kata ya Bang Po ya. Makasih Putri ye, makasih juga Sinta, makasih untuk semuanya. Salam sehat, salam bahagia. Hati-hati di perjalanan, selamat sampai tujuan ya Bang Po, yang mau mengarah ke suatu tempat yang bawa kendaraan roda 2 maupun roda 4 ya. Ayam Pono Pakalista yang cantik, belam-belam sejak Jakarta, pamit undur diri, banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Abang Pop Pemprov DKI Jakarta menyiapkan pengembangan layanan TransJakarta ke jalur udara dan laut sebagai solusi transportasi jangka panjang di Jakarta, termasuk menuju Kepulauan Seribu. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menyampaikan rencana tersebut pada Jumat hari ini dengan persiapan dilakukan sejak dini melalui PT Transportasi Jakarta, termasuk penguatan regulasi dan kapasitas usaha. Pengembangan tersebut diharapkan memperluas konektivitas warga sekaligus mendukung mobilitas masyarakat Jakarta yang terus berkembang tanpa meninggalkan karakter kota dan budaya warganya. Beralih ke berita yang lain, Bang Po, Pemkab Merangin Jambi mendorong pelaku UMKM memanfaatkan media sosial untuk memperluas pemasaran produk lokal. Dorongan tersebut disampaikan melalui Bimtek Optimalisasi Konten Media Sosial yang digelar Dinas Kominfo Merangin Jumat hari ini dengan materi foto produk, video promosi, dan desain visual. Pemkab berharap keterampilan tersebut bisa langsung diterapkan agar produk UMKM Merangin semakin dikenal dan mampu menjangkau pasar di luar daerah. Sampai di sini kabar beritanya, Bang Po. Kita jumpa lagi di kabar berita pukul 16.

0: Pisang Ambon, pisang kepok. Belinya di warung Bang Doyok. Oi, oi, oi, Abang Pak. Saatnya kita gabung di dangdutnya. Nyok, nyok, nyok.
1: Dangdut nyok, nyok, nyok, nyok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Abang Po.
2: Assalamualaikum, Abang Po. Balik
1: iya.
2: Lagi nih, ayek. Sekarang sama Bang Jojo ya, Bang.
1: Dipegang dulu. apa Neng Najwa itu?
2: Ininya, iya, mic-nya.
1: Ini
2: mic-nya agak, nah.
1: Kudu dipegang, kudu dipegang, pegang terus. Iya. Sore hari ini barengan Ayo Jo Ditya dan juga Najwa.
2: Najwa Napisa. Empo Awa.
1: Iya, Neng Awa. Kalau kita manggil Neng, kalau Empo kayak berasa tua.
2: Oh, iya, boleh
1: kan masih muda. Gitu ya. Abang Po gimana kabarnya di hari ini? Mudah-mudahan pada sehat ya, Abang Po. Dan yang lagi di rumah aja, ya.
2: Yeah. Iya, hari ini
1: masalah hari Jumat sih ya.
2: Udah mau weekend ini.
1: Ya, weekend terus juga mau libur mungkin berawal bulan gitu kan. Iya,
2: ini juga kan sepi ya, Bang Jojo ya.
1: Jangan diutak-utik, pegang
2: ini
1: terus.
2: Ini dipegang.
1: Pegang terus. Nah, jangan bergerak. Kagak boleh bergerak masalahnya itu. Jadi ini kan udah hari Jumat juga, udah libur gitu ya Neng ya besok. Sabtu Minggu orang biasanya ada yang pergi, ada yang olahraga, manfaatin waktu
2: buat
1: olahraga
2: itu.
1: Ya kan? Ya apalagi CFD. Gitu. Kalau Neng Najwa biasa kalau olahraga tuh kapan? Hari apa?
2: Biasanya hari ya kalau libur aja sih.
1: Kalau libur aja. Olahraga apa?
2: Biasanya jalan aja.
1: Oh, jalan aja.
2: Jalan atau kalau misalnya emang ada temen ke GBK kita.
1: Oh, ke GBK. Oke, siap dah kalau gitu ke GBK ya. Tapi kan GBK rame ya, bisa dibilang ya outdoor juga ya.
2: Benar, outdoor.
1: Oke, siap. Jadi kalau Neng Najwa lebih demen olahraga di outdoor ya.
2: Di outdoor benar.
1: Kenapa di outdoor?
2: Soalnya kayak sambil lihat-lihat pemandangan gitu, sambil kayak adem aja. Kalau di dalam tuh kadang tiba-tiba ada distrek kasur, tiba-tiba tiduran yang mau
1: coba. Oh, itu di kamar. Ya, di rumah maksudnya
2: di rumah, ya. Di kamar.
1: Enggak pernah coba gitu olahraga di lapangan, di gor gitu enggak pernah.
2: Kalau di gor paling kalau main bulu tangkis tapi juga jarang sih.
1: Itu juga jarang.
2: Soalnya
1: siap
2: lebih deh. Suka ya udah jalan aja.
1: Oke gitu. Deh kalau gitu. Tapi ini kita mau nanya nih juga nih sama Abang Po ya, Neng Najwa ya. Yeah. Kalau olahraga menurut Abang Po nih, kita juga lagi live di TikTok kita di @pro4jakarta nih Abang Po ya. Kalau buat Abang Po juga yang lagi di live TikTok kita, kira-kira kalau menurut Abang Po olahraga itu yang enak tuh di mana? Di rumah sendirian atau di lapangan?
2: Iya. Yeah.
1: Atau di gor gitu ya. Lapangan ini lapangan outdoor ya Bang Po ya. Atau juga mungkin di mana nih kalau versinya Abang Po? Di rooftop mungkin.
2: Benar, bisa jadi ada yang di kamar ya tadi Bang Jo ya.
1: Rooftop tuh sembari ngelihat city light atau AP gitu ya Bang Po ya. Boleh dah ceritain di mari di komen, boleh di komen @pro4jakarta, di WhatsApp juga boleh di 08121124928, mau telepon juga boleh 02135045510 sekalian request lagu dangdutnya.
2: Betul.
1: Nanti kita bakal lagi nih buat Abang Po nih, udah sebenarnya udah ada WhatsApp masuk nih, tapi nanti kita mau bacanya ini, kita masih opening aja nih.
2: Masih sabar.
1: Kita baru ngegelar dagangan kita nih.
2: Masa gitu. Langsung udah buru-buru banget nih.
1: Sabar. Ini kayak pintu kita baru buka, kita mau majang sosis, mau majang permen, mau majang ciki-cikian gitu. Sabar dulu, kasih napas dulu. Nanti kita bakal balik lagi ya Bang Po ya. Tentunya di mari di dangdut nyok.
2: Nyok.

0: Wah, si Iyo, mau kemana lo pagi-pagi rapi bener pakai batik lagi? Mau kondangan ya lo?
1: Enggak lo, Din. Aku tuh cuma mau ikut merayakan Hari Batik Nasional aja lo. Batik itu kan warisan budaya kita yang harus dijaga dan dilestarikan.
0: Iya juga sih, Yo. Cuman gue kira batik itu cuma buat acara resmi doang. Ternyata batik juga bisa ya dipakai sehari-hari.
1: Nah, ya betul itu. Batik itu kan keren dan fleksibel nih, kayak yang tak pakai ini sekarang. Bisa dipakai buat kerja, hangout, atau acara keluarga juga bisa. Kalau mau pacaran juga bisa pakai batik.
0: Waduh.
1: Nah, dengan pakai batik ini, kita tuh bisa ikut melestarikan budaya Indonesia sekaligus tampil gaya, ganteng.
0: Wah, iya juga ya, Yo. Gue baru nyadar nih, Hari Batik Nasional tuh penting banget ya buat ngenalin budaya kita ke generasi muda biar kagak lupa tuh ame asal-usul kita.
1: Nah, yuk mulai dari sekarang kita bangga pakai batik biar budaya kita tetap hidup dan berkembang.
0: Iya, yuk. Ayo deh semuanya nih ya, Abang Empo, rayain Hari Batik Nasional dengan bangga pakai batik kemana-mana.
1: Yuk.
2: Dangdutnya

0: 92,8 Pro4 Suara Budaya Jakarta. Dangdutnya nyok-nyok-nyok masih sama Aye. Neng Najwa napisa nih ya sama Bang Jojo.
1: Iya, udah ganti deh Neng, ganti mic-nya deh.
0: Ganti ya?
1: Hese.
0: Ini kayak dipegangin juga tetap.
1: Coba kita ganti. Coba.
0: Halo, halo. Nah, ini aja ya Bang Po ya.
1: Udah,
0: udahlah, enggak usah dipegang-pegang kita ya.
1: Siap dah ya. Ini udah di telepon, kita langsung aja angkat teleponnya.
0: Okay.
1: Ini yang masuk telepon pertama kali itu di WhatsApp ya. Jadi nanti buat yang di 021 sabar dulu ya. Kita angkatnya ada Kak Kungjo di Lamandau, Dangdutnyo.
2: Nyanyanya Mas Sore, Bang Jojo, Mbak Awa juga. Salam kenal Mbak Awa.
0: Iya, salam kenal.
1: Sore, Kak Kungjo. Gimana di sana, udah aman? Udah enggak ada asap-asap?
2: Masih ada Bang, cuma udah agak mendingan lah.
1: Udah ya, ada kan. Mendingan ya, iya. Karena udah mulai hujan ya.
2: Ya, karena hujan juga, hujan air mata. Tahu Bang, terlalu tebel.
1: Waduh, itu ya. Aduh, duduh, jangan.
0: Iya.
1: Siap dah, kalau gitu.
2: Iya.
1: Iya. Kak Kungjo gimana nih Kak Kungjo? Kalau Kak Kungjo mau olahraga itu enaknya di mana? Di rumah sendiri ya, di rumah aja sendiri ya, bareng keluarga, di lapangan, di tempat gym, di
0: di outdoor atau di mana?
1: Atau gimana nih?
2: Tergantung aja, tergantung olahraganya apa gitu ya. Membutuhkan orang lain ya, seperti Kak Kungjo kan suka takraw tuh ya.
1: Takraw
2: kan. Enggak mau kan di luar ruangan ya, di outdoor ya.
1: Berarti di indoor juga ada lapangan yang outdoor ya, bukan lapangan yang indoor ya. Kadang kan ada juga tuh yang pakai anak-anak futsal juga tuh biasanya kan bapak-bapak futsal tuh biasa di lapangan yang indoor gitu kan.
2: Betul ya. Iya betul Bang, kalau untuk khusus futsal ya biasanya di dalam ruangan ya, di indoor ya. Termasuk bulu tangkis juga, beropoli juga bisa dalam ruangan. Tapi kalau seperti sepak takraw jarang ya. Adapun jarang ya, cuma ada di gor-gor tuh ya. Adanya.
0: Berarti misalkan kondisi ya Bang ya.
1: Sesuai kondisi aja ya Kak Kung ya. Oke, sesuaiin sama olahraganya apa. Oke, siap.
2: Iya, tapi kalau catur, Bang, kalau catur bisa dua orang aja cukup gitu.
0: Kalau catur mah sambil duduk juga bisa ya Bang ya.
1: Iya. Kalau catur mah ini olahraga otak sebenarnya. Siap.
2: Ada soal kenal Bang. Dari Uti buat Pak Awa katanya tuh.
1: Buat Neng Awa boleh silakan tuh Neng Awa.
0: Apa nih?
1: Ada salam dari Neng Uti.
0: Apa? Oh, dari Uti. Iya, salam kenal juga Uti.
1: Siap dah.
2: Mau ngomong malu-malu.
1: Iya, siap Kak Kungjo. Langsung Kak Kungjo, requestnya apa nih Kak Kungjo nih?
2: Rumah bambu.
1: Oke, siap. Salam buat siapa?
2: Putih ketawa. Salam-salamnya ya. Salam kenal buat Pak Awa ya.
0: Iya.
2: Rumah bambu ya. Yang lain seperti Bang Aris juga, sama Pak Sidi Meltaro, Bang Hasan di Sacinga, Aki Yadi juga, Bumi, Ibu Ani, Bang Ali Topan, Ibu Dindin. Terus apa lagi Ti? Bu Tami, Bu Umi ya, Bu Tami juga, Bu Titi Jiwi, Bu Besi, Tepi juga ya. Dan Pak Mukimin sama ini, sama Pak Mukimin sama Bu Yati, sampai lupa Bu Yati ini.
1: Dan semua-semuanya ya.
2: Itu kata Uti itu dan lain-lain.
0: Dan lain-lain.
1: Oke. Siap kalau gitu. Terima kasih Kak Kungjo. Terima kasih Uti.
2: Sama-sama Bang.
1: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak Kungjo di Kalimantan ya. Abang Po ya. Ya, kalau Kak Kungjo itu di maunya sukanya di outdoor, tapi tergantung olahraganya. Kalau Kak Kungjo itu lebih ke kayak sepak takraw, bola kayak gitu ya, Neng Awa ya. Kalau Neng Awa kan biasa lari ya.
0: Iya, lari sama jalan-jalan.
1: Lari juga. Sama jalan kayak gitu ya.
0: Naik sepeda paling sih.
1: Oke, siap dah. Pak Haris sabar, ini kita mau angkat gantian di 021 ya. Ada dari siapa ini di 021-350-4510?
0: Dangdutnya.
3: Nyonyo.
1: Iya.
0: Ini mah kayak kenal ini suaranya.
1: Siapa coba?
0: Bang Ali ya?
3: Kenal, pasti kita kemarin masuk.
0: Eh siapa ini?
1: Siapa yuk?
3: Siapa yuk?
0: Ya udah dah kenalan lagi aja deh bang.
1: Soal kita bukan kuis sebab-sebabkan. Pak Hasan, ya Pak Hasan, gimana Pak Hasan?
0: Oh iya.
1: Gimana? Aman di sono?
3: Aman, mendung-mendung manja nih
1: cuaca. Oh kemarin habis hujan juga ya kemarin ya?
3: Alhamdulillah di hujan sih, abis itu saya tuh saya hujan-hujanan dari bawah ke atas tuh.
1: Oh pantes, kemarin iya ayah juga kan kemarin balik tuh ayah dari roadshow udah kemarin dah. Ya pokoknya ntar udah panjang ceritanya ya, gak usah dah. Pokoknya intinya itu malam pas keluar gedung, wah kok basah gitu. Baru sadar pas keluar gedung kok basah gitu.
3: Kagak,
1: kita ketimpa sama musik kemarin. Siap, berarti emang rata ya berarti ya kemarin ya. Siap dah kalau gitu. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah setelah kita menunggu hujan akhirnya datang juga.
3: Ini di bulan Oktober ini hujan terus turun di waktu
1: amin.
3: Sore.
0: Iya, soalnya udah berber nih.
1: Iya,
0: Bang.
1: Iya,
0: berber.
1: Siap.
0: Udah berber.
1: Berberan, berolahraga.
3: Turun di bulan Oktober sampai Desember.
1: Siap. Siap. Kalau berolahraga biasanya kalau menurut Pak Hasan enaknya di mana ini? Di indoor atau di outdoor?
3: Ya kalau saya mah enakan di outdoor aja sih.
1: Apa? Di outdoor?
3: Gimana ininya sih fitnya bang kalau olahraga mah?
1: Biasanya kalau olahraga nih ya mungkin terakhir-terakhir ini atau dulu yang sering Pak Hasan lakuin apa olahraganya? Bola mungkin atau lari
3: ya,
1: atau apa?
3: Saya dulu olahraganya apa doang, main sepeda doang.
1: Oh main sepeda.
3: Iya. Muter lapangan ayo, muter-muter lapangan tuh.
1: Iya berarti kalau emang sepeda harusnya di outdoor.
3: Batas gawang ini gitu. Ayo muter gitu ayo.
1: Iya berarti emang bener olahraganya di outdoor betul. Keliling keliling komplek.
0: Enggak mungkin kan sepedanya di ruang tamu.
1: Bisa
0: sih kalau
1: sepeda statis.
0: Oh iya benar kalau sepeda statis bisa.
1: RPM
3: up boleh di ruang tamu.
1: Iya tapi kan ada juga sepeda yang di dalam ruangan juga ada Pak.
3: Ada ada itu
1: sepeda statis.
3: Tapi
1: diem aja bikin pegel kaki
3: iya gitu ada
1: siap ya tapi ini kalau ini Pak Hasan lebih tim ke outdoor ya lebih biar biar angin-anginan nah itu dia
3: jadi keringet itu kita keluar kehirup angin nanti ini lagi gitu
1: oke siap deh kalau gitu Pak Hasan requestnya apa nih?
3: Saya pengen itu dua kursi dari Bunda Rita.
1: Dua kursi, siap.
3: Yang originalnya.
1: Oke, siap. Salam kalau buat siapa?
3: Itu buat Kak Kungjo tadi sama Utir. Sama Bang Ares, Bang Jen. Terus Ibu Dindin Bekasi. Ibu Iga sih kabarnya gimana nih?
1: Iya, kagak ada bau-baunya nih.
3: Terus itu tuh sama itu tuh siapa? Ibu Umi, Umi saya ada Umi ya, Bu Ani, Depok. Oh Bang Brandy mungkin dan lagi monitor Bang Brandy sama Bang Ray Cibinong.
1: Oke.
3: Sama Teh Dinda. Semua dah.
1: Buat semuanya benar. Aja yang kenal kenal Pak Hasan nih pokoknya dah.
3: Dengar Pro 4 semuanya.
1: Oke. Lu
3: kukur rapat kerja di Pro 4 saya ucapkan selamat sore sama tugas.
1: Cakep.
3: Jojo sama Neng Awa di meja siar.
1: Cakep.
3: Lantai okay. Medan Merdeka Barat.
1: Siap kalau gitu. Terima kasih Pak Hasan.
0: Waalaikumsalam
1: warahmatullahi wabarakatuh. Satu penelpon lagi kita bisa angkat ya Neng ya. Ini ada Pak Haris di Kalianyar kita angkat dulu.
0: Dangdutnya.
4: Dangdutnya nyok.
1: Iya. Pak Haris gimana? Udah mendung di Season City?
4: Masih agak panas sih bang.
1: Oh masih agak oke siap nggak apa-apa dah.
0: Tapi kemarin hujan bang.
4: Hujan.
0: Iya, hujan berarti rata kemarin itu ya.
1: Orang tetanggaan kita gedungnya kita kemarin.
4: Iya
1: siap dah. Pak Haris ini kalau dulu nih sebelum ini kalau olahraga kalau menurut Pak Haris enaknya di mana di indoor atau di outdoor?
4: Di outdoor bang.
1: Di outdoor. Itu biasa olahraga apa yang Pak Haris lakuin?
4: Dulu Aye ikut olahraga sepatu roda bang.
1: Sepatu rodanya apa nih? Inline skate atau sepatu roda yang Olga sepatu roda? Sama ya Olga sepatu roda inline skate ya.
4: yang rodanya 4 itu
1: yang roda 4. Hmm. Oh, oke okay, oke okay, oke okay. Yang roda 4 tahu-tahu jalan-jalan pakai sepatu rodaku. Oh, di mana biasa itu, Pak Haris?
4: Itu latihannya di Monas, Bang.
1: Oh, di Monas. Di Monas.
4: Saya STM dulu, Bang.
1: Oh, STM. Menang STM, Pak Haris.
0: Iya.
4: Lalu latihan naik sepeda kita ke sono.
1: Oke. Okay. Masih belum macet ya dulu ya.
4: Dari Kalianyar ke mana, ke Monas tuh naik sepeda.
0: Itu komunitas gitu ya, Bang? Apa gimana, Bang?
4: Kenapa?
0: Itu komunitas gitu atau dari sekolah, Bang?
4: Enggak, emang di sana ada grupnya.
0: Oh, ada NG grupnya.
1: Iya.
4: Dulu kan waktu pas film si Olga, kalau nggak salah Olga pang sepatu roda itu dia lagi shooting di situ.
1: Iya, emang di situ shootingnya dia. Siap dah.
0: Iya, Bang, mau request lagu apa, Bang?
1: Jadi ini outdoor ya kalau Pak Haris ya. Jadi udah 3 orang nih outdoor nih, berarti Pak Haris.
0: Makanya emang outdoor nih.
1: Requestnya apa ini Pak Haris nih?
4: Requestnya dari siapa tuh namanya tuh? Aduh, lupa lagi nih.
1: Siapa?
4: Sapu Tangan Merah.
1: Sapu Tangan Merah. Oke, siap.
4: Yus Yunus.
1: Betul.
0: Salam-salamnya buat siapa, Bang?
4: Salam-salamnya tadi buat Bang Hasan, Katungko dan Uti, untuk Dindin, Bu Alma paling topan, Bang Iwan Santoso, Pak Haji Kong dan Insan Solo Pak Haji Kong Lani ya, terus untuk Bang Jojo dan Neng Awa.
1: Iya, kita manggil Neng aja karena Mas ini paling bontot di mari. Jadinya itu Lani. Iya.
4: Tetap sehat selalu ya, Bang ya. Berdua, Bang ya.
0: Iya. Terima kasih, Bang.
1: Terima kasih Pak Ari. Sehat-sehat ya.
4: Dan Bang Jojo.
1: Iya.
4: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Haris, udah kita turunin nih Abang Po I dan juga yang awal nih. Nanti kita bakal baca WhatsApp yang udah masuk ya. Karena udah banyak WhatsAppnya, tapi belum sempat kita baca. Kita udah baca-baca. Kita udah beberapa masukin lagunya aja ya.
0: Iya.
1: Ada Laras, ya. Ada Bang Nur Digafer, ada Bang Iskandar, ada Bang Yayan juga. Nanti kita bakal bacain WhatsAppnya ya. Tapi lagunya udah kita masukin nih. Buat Bang Isi kalian harus sabar. Mungkin bentar lagi kita masukin satu-satu ya. Siap deh, yang kita udah masukin lagunya Lara sama Bang Nur Digafer, disusul sama requestan Kakung Jo, disusul sama requestannya Pak Hasan, Pak Haris, nanti baru Bang Iskandar. Ditunggu ya Bang Iskandar, sama juga buat Abang Po nih, baru masuk lagi nih, ada juga Bang Ricky ya di Jelambar, dan juga tuh ada Mpo Sartika di Petojo. Nanti kita bakal masukin juga. Tunggu antrian ya. Ya, satu-satu gitu. Karena betul, kita mengusung temanya itu adalah keadilan bagi seluruh pendengar Perompat. Jadi kita ikut antrian ya. Kita gak boleh ada selak-selak menyelak ya.
0: Iya, yang duluan yang diputar.
1: Iya, yang duluan. Kita ambil yang pertama. Gitu. Jadi nanti boleh cerita-cerita lagi ya, Neng Awa, ya.
0: Kira-kira. Benar, Bang.
1: Kalau menurut Abang Po juga nih yang di TikTok nih, ya tadi ada Mpo Mintul Lydia yang tadi lupa kita bacain ya. Di penjanggalan. Pokoknya itulah.
0: Iya, jujur janggal.
1: Jujur janggal ya. Ya, tadi juga ada yang komen di situ juga di TikTok. Kira-kira kalau menurut Abang Po olahraga tuh yang enak di mana? Di indoor atau di outdoor? Ya, di indoor tuh bisa macam-macam, ada di rumah, di gym, di gor, ya. Terus juga kalau di outdoor di lapangan, di komplek atau di mana, ya, boleh betul. Nanti cerita lagi. Sekali request lagu dangdutnya di mana?
0: Di dangdutnya, nyok.

0: menuju 500 tahun Kota Jakarta.
1: Setiap kota memiliki cerita, dan seringkali cerita itu tersembunyi dari halayak di balik bangunan yang nyaris dilupakan, di balik keramaian kota, atau di tengah kehidupan warga. Ini adalah kisah sebelum Jakarta.

0: pendengar, di Jalan Pintu Besar Utara nomor 27 Pinang Sari, Kecamatan Taman Sari, Jakarta Barat, terdapat sebuah bangunan yang dahulunya adalah Gereja Tua VOC. Bangunan itu bernama Museum Wayang. Sebelum ada bangunan Museum Wayang, lahan ini digunakan sebagai lahan dua gedung gereja. Gereja tersebut bernama Gereja Salib dan Gereja Belanda Baru atau Kubah. Kedua gereja ini memiliki peranan penting dalam membentuk kelompok Kristen awal di Batavia. Berakhirnya kekuasaan VOC menyebabkan gereja menjadi terlantar. Pada tahun 1808, Dendels memerintahkan untuk melakukan pembongkaran gereja. Pada tahun 1937, reruntuhan gereja tersebut dibeli oleh masyarakat seni dan sains Batavia. Pada tahun 1939, reruntuhan tersebut mengalami pemugaran dengan mengikuti gaya rumah Belanda. Kemudian, pada tanggal 22 Desember 1939, gedung ini diresmikan sebagai Museum Batavia Lama. Setelah proklamasi kemerdekaan, museum tersebut berganti nama menjadi Museum Jakarta Lama di bawah Lembaga Kebudayaan Indonesia. Pada akhirnya, pada tanggal 13 Agustus 1975, Gubernur DKI Jakarta Ali Sadikin meresmikan museum tersebut menjadi Museum Wayang.
1: Menuju 500 tahun Kota Jakarta.

0: berita jam 16.
1: Abangpo, Kementerian UMKM bersama sejumlah kementerian dan badan karantina Indonesia memperkuat fasilitasi ekspor untuk meningkatkan daya saing UMKM dan memperluas pasar produk lokal. Kolaborasi yang disampaikan Menteri UMKM Maman Abdurrahman mencakup pendampingan pemenuhan standar karantina serta peningkatan kapasitas pelaku usaha agar siap masuk pasar global. Langkah ini diharapkan membuka lebih banyak peluang bagi produk Indonesia, termasuk kopi, rendang, kerupuk, dan hasil pertanian lokal untuk dikenal dan bersaing di pasar internasional.
2: Jumat. Abang Pos, Stasiun Sukabumi, Jumat kemarin ikut memeriahkan Hari Batik Nasional dengan demonstrasi membatik dari Batik Lokatama dan penampilan angklung dari Dinas Perhubungan Kota Sukabumi. Kegiatan yang dikemas interaktif agar pelanggan kereta api dan masyarakat dapat mengenal proses pembuatan batik secara langsung. KAI DAOP 1 juga mengajak petugas frontliner mengenakan batik sebagai bentuk apresiasi sekaligus upaya mendekatkan budaya Indonesia kepada masyarakat. Sampai di sini beritanya, ketemu lagi di berita jam 15.

0: Abang Po pengen selalu terhubung ame siaran RRI di mana aja. Sekarang nih, semua ada di genggaman kita nih, lewat aplikasi RRI Digital. Dengerin siaran langsung semua saluran RRI dari Sabang sampai Merauke dengan kualitas suara yang jernih. Nikmatin program unggulan kayak berita terkini, hiburan, budaya, ame informasi dari seluruh dunia. Kalau ketinggalan siaran favorit gimana? Tenang aja Abang Po, ada yang namanya fitur podcast dan rewind yang memungkinkan kita nih buat ngedengerin ulang kapan aja siaran favorit kita. Plus, tetap juga kita bisa update ame berita-berita terbaru langsung dari aplikasi. Kalau pengen lebih interaktif lagi nih ame penyiar atau juga pendengar yang lain seluruh Indonesia, gampang banget Abang Po. Bisa kirim komentar, ikutan polling, bahkan Abang Po bisa minta lagu favoritnya. Dan yang lebih keren lagi, semua ini bisa dinikmati nama Abang Po gratis, kagak ada iklan lagi. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Dangdutnya, nyok-nyok-nyok.
2: Dangdutnya,
3: nyok-nyok-nyok.
2: Iya, pemirsa RRI Net dan juga Abang Po ketemu di sore hari ini di Dangdutnya bareng Ayu Joditya dan juga Neng Najwa Nasipa.
3: Nafisa, Bang.
2: Nafisa, kita kembali ya. Iya. Di sore hari ini kita berdua ngajakin Abang Po dan juga pemirsa RRI Net, kita ngobrol-ngobrol sekalian dangdutan sore hari ya.
3: Sambil baca-bacain chat ya, Bang ya.
2: Iya.
3: Telepon-telepon ya,
2: yang
3: Abang Po di rumah.
2: WhatsApp ya, ini kita angkat dulu kali ya.
3: Okay.
2: Bisa enggak kita apik mana ki ini dibikin melayang boleh
3: ini
2: ya?
3: Ini juga, ini mic-nya juga ini.
2: Udah biarin dipegang gitu ya. Kayak biduan. Gak apa-apa, kayak biduan aja udah.
3: Oke dah.
2: Nah. Ini soalnya kejepit kita kabelnya dah. Begitu ya. Berasa kita lagi di ini di busway, kita kejepit-jepitin enggak bisa ngapa-ngapain, kagak bisa bergerak ya. Gitu. Nah, buat pemirsa RRI dan juga Bang Po nih, ya kan ada cerita nih ya Neng Najwa nih.
3: Iya, Bang. Benar.
2: Yang bisa bikin ya kalau kita tahu tempatnya sih bikin merinding ya.
3: Iya.
2: Nah, tapi sekarang udah berubah. Itu di mana itu?
3: Jadi itu ada di Alas Purwo ya, Bang ya. Itu kan lah tahu sendirilah ya, Alas Purwo tuh kayak gimana gitu kan. Kayak terkenalnya mistis gitu kan. Apalagi tuh yang alas-alas deh, kayak Alas Roban, Alas Purwo gitu-gitu kan. Tapi nih Bang nih, kemana nih? Di situ katanya untuk menghilangkan hal mistis itu, itu yang kita omongin tadi, olahraga. Buat jadi tempat olahraga dari CFD, high rocks, yoga gitu. Nah ternyata abis itu rame yang datang,
2: jadi viral ya.
3: Jadi viral, terus antusiasme juga pada tinggi, mungkin karena ya udahlah biar gak lama-lama serem-seremnya gitu kan.
2: Dan
3: mending kita isi aja aja.
2: Dan kalau ayah lihat juga nih Abang Pop, menurut saya juga Neng Najwa itu kan kondisinya siang hari ya.
3: Iya benar.
2: Siang hari.
3: Jadi terang ya, gitu ya.
2: Terang gitu. Coba kalau malam pasti takut juga udah aneh. Gak deh.
3: Iya.
2: Karena mungkin kalau siang itu yang jaga malamnya lagi gak ada.
3: Atau jangan-jangan ikut olahraga juga kali.
2: Ikut olahraga di belakang, ikut yoga juga. Iya tapi benar-benar bisa melayang. Begitu ya, tapi emang satu terobosan baru juga ya. Biasanya kan kalau olahraga ya kayak misalnya yoga kayak gitu-gitu ke high rocks itu kan di indoor ya.
3: Iya.
2: Yang kita tahu ya, Abang Po pemirsa RRI Net dan juga pemirsa TikTok ya. Kita lagi live TikTok juga nih, pemirsa RRI Net ya. Live TikTok di @perempatjakarta. Jadi itu kan biasanya olahraga-olahraga kayak gitu di indoor. Nah tapi ini dibawa ke outdoor. Dan outdoornya juga yang gak biasa. Yang identik dengan hal-hal yang serem, nyeremin gitu. Tapi ya alhamdulillah sekarang viral ya. Dan mudah-mudahan sih jadi sport apa namanya,
3: Spot
2: yang baru gitu deh.
3: Tapi katanya mau jadi agenda rutin nih Bang.
2: Jadi agenda rutin
3: kedepannya, soalnya kan banyak yang antusiasnya tuh tadi tuh. Jadi kayak mungkin akan dilanjutkan gitu.
2: Iya karena disitu juga selain apa namanya yoga, high rocks itu jadi buat CFD juga kan.
3: Iya buat CFD. Biasanya CFD di HI ini di Alas Purwo.
2: Enggak maksudnya di kemungkin di sana ada yang di alun-alun kotanya mungkin.
3: Iya,
2: ini
3: bener.
2: Tapi ke apa namanya di Alas Purwo nih. Gitu ya, mudah-mudahan lancar aja sih ya. Dan juga jadi ningkatin ini ya, apa namanya, UMKM UMKM juga, karena kalau CFD biasanya ini apa namanya banyak UMKM yang jualan nih.
3: Gitu. Ya mending digunain buat halal positif gitu lah ya Bang ya.
2: Daripada lahan nganggur gitu kan ya. Orang pada takut, pada kabur. Nah, ini orang pada ngerubutin dari situ.
3: Iya, gitu.
2: Siap. Dah, nah kalau Abang Po pemirsa RNA dan juga penonton TikTok itu nih, kalau olahraga enakan di mana sih? Indoor atau di outdoor nih?
3: Iya.
2: Gitu. Boleh diceritain ya. Bisa komen di WhatsApp kita. Di mana?
3: Di
2: ayo coba.
3: Aduh, agak belum apa nih Bang.
2: Gak apa-apa. Ini masih latihan ya, apalagi sama kita nih.
3: Kalau ya di 0812-1124.
2: Apa coba kalau kemarin?
3: 0812-1124-928. Nah, kalau misalkan ditelepon di 0213504510.
2: Nanti

0: yang kura-kura dalam perahu.
1: Kura-kura dalam perahu udah tadi, kita puter. Terus juga ada ini Bang Nurri Gaffer di Bogor, apa nih katanya nih?
0: Itu requestnya Roma Irama buat Bang Jojo mampoknya. Siapa tuh, salam kenal ya. Iya Bang, salam kenal ya Bang. Makasih, selamat tugas sampai kelar pada saya selalu. Amin. Makasih Bang. Tadi juga ini lagunya udah diputer ya Bang.
1: Udah diputer. Nah ini sekarang kita ke Bang Iskandar di Cibinong. Katanya astaga bercanda. Oke, siap.
0: Dari Mingse.
1: Katanya apa nih, tergantung. Kalau lagi hujan dan kurang sehat di rumah, katanya indoor,
0: indoor.
1: Kalau lagi sehat, buger gitu, semangat, itu mendingan di lapangan, di pinggir trotoar juga oke katanya.
0: Oh iya benar sih.
1: Oke, tapi di pinggir trotoar ngapain? Olahraga apa? Olahraga ya terus. Olahraga tangan ya, benar. Bisa. Gak ada yang bercanda ya Bang Iskandar ya, gitu. Bercanda diambil hati, jangan.
0: Nah,
1: diambil
0: itu
1: kembalian baru mau ya. Coba masukin dulu Neng, apa namanya?
0: Oh, yang Mingse. Astaga bercanda.
1: Astaga bercanda.
0: Aduh, mic-nya agak repot.
1: Coba sini kita pegang sini dah, ya. Oke. Nah, atau enggak kita pakai tripod boleh enggak? Tolong anak teknik. Pakai tripod, enggak usah bercanda aja ya. Nah, coba astaga bercanda. Ya udah, beresin pegang. Iya, nama juga kita di sini. Nama juga situasi dan kondisinya studio begitu, ya. Coba astaga bercanda. Coba astaga. Nah, udah geser. Abis ini kita lagu putar, kita putar lagu ini. Abis ini di bawah itu dan di bawah bumper out dong. Di bawah bumper out. Di bawah. Nah, iya.
0: Semuanya.
1: Oke, inilah situasi kondisi kita ya. Kita mau jujur-jujur aja udah, ya. Ini apa ini? Kita ganti yang ini, ya. Gitu.
0: Nah,
1: udah ya. Bang Iskandar tunggu ya lagunya. Ini terus juga ada Pak Yayan. Di Ciracas ya.
0: Yeah.
1: Apa nih?
0: Enakan olahraga di lapangan rame-rame daripada di rumah Bang Jo, Neng Najwa gitu kan. Iya sih, rame-rame lebih enak sih. Kalau sendiri itu yang dibilang aja tuh Bang.
1: Apa?
0: Kayak ntar tiba-tiba ada kasur ke distrak kita tidur.
1: Oh gitu, bisa juga.
0: Nah request lagunya dari Rita Sugiarto, Fit Roma Irama.
1: Rita Sugiarto
0: ya. Cuma kamu.
1: Kita udah puter tuh Rita Sugiarto-nya.
0: Roma Irama juga udah ya.
1: Dua kursi ya. Mau minta yang lain boleh ya Pak Yayan, ditunggu ya.
0: Iya benar.
1: Di WhatsApp kita, terus juga yang di TikTok kita ini udah banyak nih. Tadi ada Kakung Jo yang katanya udah bisa, alhamdulillah bisa ngelihat mukanya Neng Najwa. Terus juga ada usaha, iya kecil banget tulisannya. Berarti kudu kita ganti nih kacamatanya. Sehat-sehat. Oke, siap. Terima kasih, jangan lupa di follow ya. Jangan lupa di follow, jangan lupa di tap-tap layar. Yo yo.
0: Ini live TikTok-nya sekalian face reveal ya.
1: Iya, mau tes aroma yang mana nih? Siap. Terus juga tadi ada Ustazah Linda. Nih Ustazah Linda Lestari katanya apa nih?
0: Salam kenal Abang Po penyiar. Kalau saya lebih suka yang outdoor atau di lapangan, soalnya saya olahraganya jalan kaki atau lari santai.
1: Sama
0: banget Ibu Ustazah, saya juga sukanya yang kayak gitu.
1: Oke. Iya kenapa gitu atuh? Iya, kumaha cena. Terus juga ada Pak Afif di Sumenep ya.
0: Iya.
1: Apa nih?
0: Nih dangdutnya nyonyoknya gitu. Selamat sore Bang Jojo, Meneng Najwa. Kalau saya olahraga enakan di Taman Adipura kota Sumenep, lapangan terbang bandara Trunojoyo. Karena kalau di lapangan terbang bandara tempatnya sepi, terus dekat sama sawah, beda sama yang Adipura.
1: Okay.
0: Kalau Adipura ramai banyak orang, suara knalpotnya brang-brong sana sini.
1: Okay,
0: nah ini ada nih, ada request juga nih mau lagu rombongan Bodong Koplo.
1: Oke, calon mantu idaman. Ada di sini.
0: Aku
1: ntar
0: calon mantu terbaik mama bung.
1: Oke, betul. Nanti ya kita masukin ya. Terus juga tadi ada Bang Riki katanya kalau olahraga mendingan di indoor sih. Kalau outdoor kemarin panas banget gitu. Iya katanya mereka lagu Tensi tadi kita putar ya, Tensi ya. Terus juga ada Mpo Sartika di Petojo katanya kalau olahraga ayo milihnya di indoor Bang, soalnya ada pakai AC enak kalau panas. Kalau hawa-hawa panas udah ayo enggak kuat Bang, soalnya ada asma. Oke. Siap. Iya keringetan gitu ya Po. Siap dah. Katanya mau request lagu Indahkus. Oke. Udah diantriin juga, nanti ada Indahkus ya. Kalau tadi yang apa namanya, yang Tensi udah kita putar. Ya buat Abang Po, pemirsa RNet dan juga pemirsa TikTok kita ya, di @pro4jakarta, yang mau cerita lagi boleh ya di 0812 11 24 928, atau mau telepon juga boleh di
0: 0213504510.
1: Kira-kira kalau olahraga enakan di mana nih?

0: Leha, Leha.
1: Iya.
0: Bentar ya.
2: Tunggu dulu. Ma mau balik lagi dah.
1: Hah? Ngapain, Ma?
2: Ma belum yakin pintu udah dikunci.
1: Ih, udah, Ma. Tadi Leha lihat sendiri kok Ma ngunci pintu.
2: Iya, tapi kayaknya belum dah. Ma cek lagi ya.
1: Eh?
2: Nah, udah. Eh, iya. Kompornya udah mati belum?
1: Eh, udah juga, Ma. Tadi Ma juga yang matiin kompor.
2: Bener nih, udah.
1: Iya.
2: Ma cek lagi ya. Malu ini kan pelupa. Padahal belum tua.
1: Eh, si emak. Nih, Mak, ya. Kalau sering banget nih kejadian kayak gini nih, Mak. Bisa jadi itu tuh bukan cuma sekedar pelupa, Mak.
2: Maksud lo apaan, Ha? Terus apaan tuh?
1: Di ilmu psikologi ada tuh, Mak. Yang namanya OCD. Orang bisa punya pikiran yang bikin cemas tuh. Terus ngerasa harus ngecek atau ngelakuin sesuatu tuh berulang kali biar merasa tenang.
2: Oh gitu ya, Ha?
1: Iya.
2: Jadi kayak emak yang bolak-balik ngecek pintu sama kompor tadi gitu.
1: Iya, Mak. Tapi nih, buat tahu itu OCD atau bukan, perlu diperiksa sama yang profesional, Pak.
2: Ya udah, emak ngerti. Makasih ya, Ha.
1: Iya, Mak.
3: Dangdutnya

0: dangdutnya. Nyok, nyok, nyok.
1: Ngomong dong.
2: Selamat datang di FM 4 Suara Budaya Jakarta. Dangdutnya.
1: Nyanyanya. Balik lagi ya pemirsa RNA dan juga pendengar Prompat dan juga pemirsa TikTok ITE ya Bang Poi. Di Dangdutnya sore hari ini ya. Ini kita juga mau baca dulu nih yang udah masuk di TikTok ITE. Tadi ada siapa nih? Kakung Jo katanya. Kena
2: apa itu?
1: Kena prank. Apa ini?
2: Kena prank.
1: Kerudung hitam. Oke, akhirnya
2: Oh, okay. Itu yang tadi ya.
1: Terus juga
2: yang face reveal itu.
1: Nadia, katanya Kakung Jo apa namanya? Ngepen sama Neng Awa. Oke.
2: Okay. Ya ampun, apa kita bikin fanbase ya?
1: Terus juga ada tadi ini sehat-sehat buat penyiarnya dari Bang Seno Pangestu. Oke, okay. Siap ya. Sekarang juga tadi udah banyak juga tuh yang masuk ya. Pemintul juga udah tadi kita bacain dan yang lain-lainnya. Terima kasih ya.
2: Oke.
1: Okay. Ini kita mau baca dulu WhatsApp yang udah
2: dari
1: masuk ya.
2: Dari WhatsApp lagi.
1: Ini dari Bang Ican di Gunung Sindur. Katanya kalau Bang Ican tuh
2: ini suka olahraganya di luar, kayak di lapangan luas biar bisa menghirup udara segar. Cuma olahraga di jalan atau jalan sehat gitu. Minta lagunya berkali-kali dari Selvia Ma.
1: Salamnya buat semua pendengar Pro 4 FM aja ya. Gitu. Siap, siap, siap. Di telepon kita angkat dulu ya. Ada telepon masuk di 0213504510. Ada siapa ini?
2: Dangdutnya.
3: Dangdutnya, nyok. Assalamualaikum, Bang Jojo, Pak Natwa.
2: Waalaikumsalam.
1: Bu Umi, gimana kabar, aman ya Bu Umi ya?
3: Alhamdulillah. Sehat semua ya Bang Jojo sama Pak Naswa.
2: Sehat dong. Ibu, alhamdulillah.
1: Siap. Bumi gimana nih Bumi? Udah hujan kemarin nih di sono ya, udah aman nih.
3: Enggak, malam hujan.
1: Iya. Siap dah. Bumi, kalau Bumi dulu suka olahraga tuh biasanya di indoor atau di outdoor?
3: Saya sukanya kan naik sepeda.
1: Naik sepeda. Sepeda apa nih? Sepeda ontel.
3: Dari kelas 1 SMP itu umur 13 tahun 68. Tahun 68 sampai 70 naik sepeda sekolah. Jadi kalau libur juga ke pasar naik sepeda, enak banget terus. Sekarang pindah ke Jakarta sini rombongan ibu-ibu diajak jalan.
2: Jadi
1: Jadi outdoor jalanan ya biasanya kampung. Kalau Bumi ya?
3: Iya, jalanan kampung sini gerak jalan. Terus kalau 17 Agustus ikut dari wali kota itu Blok M Monas.
2: Siap. Berarti suka olahraga ya Ibu ya?
1: Intinya jadi kalau Bumi itu di outdoor kebanyakan.
3: Ya,
1: siap.
3: Itu dulu, tapi 3 tahun ini udah istirahat.
1: Iya, istirahat ya.
2: Iya, Ibu lah. Yang penting badannya tetap sehat ya, Bu. Walaupun nggak olahraga, Ibu.
3: Kakinya aja ini yang belum sehat. Kita berusaha pengen jalan lagi gitu.
1: Siap, nggak apa-apa. Kita doain ya, Bumi ya. Bumi, request lagu dangdut siapa nih?
3: Lagunya itu aja. Kawin kontrak.
1: Oke, siap. Salam-salam buat siapa?
3: Salam buat itu Bu Yati, Pak Mukimen, Kakung Jo dan Uti, Bang Aris Positi, Bang Ali Toban. Jangan bercerai Bang Ali Toban. Aku kawin kontrak.
1: Siap.
3: Itu juga Bu Tami, Bu Dintin, semua aja. Khusus Bang Jojo dan Bu Natwa. Terima kasih, sehat selalu.
1: Terima kasih, Bu.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bumi di Pesanggrahan. Jadi dari tadi juga banyak yang komen bilang lebih enak di outdoor. Outdoor,
2: iya, kayaknya jarang yang indoor ini. Belum mendengar yang indoor. Kalau Bang Jojo sendiri lebih sukanya di mana nih Bang?
1: Di indoor.
2: Di indoor. Ini nge-gym ya.
1: Karena pakai AC. Ya. Kalau di outdoor panas. Ya, yang ada ntar kita jadi geseng nggak ada tuh. Di WhatsApp ada lagi ada Bu Dindin. Ya, ini apa namanya katanya apa nih?
2: Request lagu Radio Cinta. Saya sih sukanya jalan santai pagi-pagi di outdoor. Salam buat Bang Ali Topan, Bang Aris, Bang Hasan, Bang Jamal, Kakung Jo, Ibu Titi. Teh Dinda, Kak Deona gitu. Makasih Bang Jojo, Pak Awa. Iya, sama-sama.
1: Sami-sami. Bu Dindin di Bekasi ya. Mm-hmm. Gitu, siap dah. Okay. Apa namanya, jadi kebanyakan sih yang komennya nih di outdoor ya. Karena emang lebih enak di outdoor juga sih sebenarnya.
2: Mungkin lebih
1: gitu
2: luas ya, kali ya.
1: Lebih luas, gak sempit. Beda kalau misalnya yang di indoor, yang di gor gitu kan ada space-nya terbatas. Kayak gitu
2: bener
1: ya. Terus juga apa namanya, kadang lantainya licin gitu. Kalau di outdoor kan kita pakai aspal atau apa,
2: pakai alas kaki pasti kan. Alas kaki kan dia nggak bakal licin
1: sih. Itu dia. Kalau di indoor kita apa namanya, tergantung sama sepatu sama lantai juga. Kalau lantainya licin terus sepatunya nggak mendukung ya susah. Kalau sepatunya bagus, lantai licin aman kayak gitu. Gitu aja sih kendalanya paling gitu.
2: Iya benar.
1: Nah buat pemirsa Arena dan juga Abang Po dan juga yang ada di TikTok juga boleh komen lagi ya, kira-kira kalau menurut Abang Po tuh olahraga enaknya di mana nih, di indoor kah atau di outdoor gitu. Nanti boleh cerita lagi ya, sekalian request lagu dangdutnya.
2: Betul.
1: Request lagu dangdutnya kita tungguin, kita antriin ya ini. Tapi udah ngantri 1, 2, 3 ya. Ini udah 3 ya. 3. Jadi kita mau nambah lagi 2 lagi juga boleh ya. Jadi
2: benar,
1: jangan kemana-mana, tetap di mari
2: di dangdutnya. Nyok nyok nyok.
0: Dangdutnya. Yok yok.

0: Dangdutnya, nyok nyok nyok.
1: Dangdutnya, nyok nyok nyok.
2: Abang Po, pemirsa Renat dan juga pemirsa TikTok kita. Ini kayak kita kudu pamit ya dari siaran Dangdutnya sore hari ini. Tapi mau kita bilang juga, itu kan tadi yang di Alas Purwo ya.
1: Iya, Alas Purwo.
2: Alas Purwo itu kan tadi apa namanya, jadi tempat CFD, yoga, terus juga sampai yang high rocks gitu. Sebenarnya kalau kita mau olahraga, mau di indoor atau di outdoor ya Nenek Ajo, dan juga pemirsa Renat dan juga Bang Po, di mana aja sih bisa?
1: Iya,
2: ya, yang penting bener-bener olahraga.
1: Iya.
2: Jangan olahraga yang ujung-ujungnya jajan.
1: Iya, kan banyak tuh CFD berkedok jajan.
2: Betul,
1: itu.
2: Betul. Ya. Terus juga kalau yang di Alas Purwo yang tadi kita cerita juga ada alat hyrox-nya ternyata dari batang pohon. Tapi ya mudah-mudahan sih itu bukan dari nebang pohon yang di situ ya.
1: Iya, gitu.
2: Itu juga kalau yang di outdoor juga jangan sampai kita ngerusak lingkungan kita. Betul. Gitu, Abang Po, pemirsa internet. Nah itu dia, yang penting niatnya yang benar, olahraga ya sama itu dia.
1: Jangan merugikan sekitar lah gitu.
2: Itu dia. Dan makasih ya buat Abang Po dan juga pemirsa Renet yang udah pantengin Dangdutnya sore hari ini ya, udah komen-komen, makasih juga.
1: Iya.
2: Besok kita ketemu lagi di Dangdutnya ya kayak biasa hari Senin ya. Berarti ya kalau di area Renet ya.
1: Betul.
2: Gitu. Dan juga kita kudu gantian sama program-programan di Radio Visual Renet. Jadi kita kudu pamit, tapi kita masih ada di Terrestrial di 92,8 Perempat FM Jakarta atau di RRI Digital di channelnya Perempat Jakarta.
1: Okay.
2: Ayo Jorita pamit.
1: Ayo Najwa Nafisa pamit.
2: Dangdut nyok.
1: Nyok nyok nyok.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Di Menteng banyak orang kaya. Hobinya pada pergi-pergi. Dangdut nyoknya udahan dulu ya. Besok kita gabung lagi.

0: kabar berita jam 17.
1: Abang Pol, pemerintah Kota Administrasi Jakarta Barat mencanangkan tempat pengolahan sampah reduce-reuse recycle Meruya Selatan sebagai percontohan. Ditargetkan TPS 3R Meruya Selatan nantinya mampu mengurangi volume sampah yang dibuang ke TPST Bantar Gebang hingga 70%. Wali Kota Jakarta Barat Mutmainah mengatakan, saat ini ada 5 TPS 3R di wilayahnya yang tersebar di 8 kecamatan. Sebagai tahap awal, TPS 3R Meruya Selatan lebih dulu ditetapkan sebagai percontohan pengolahan sampah di lingkungan pemukiman, gedung perkantoran, kampus, dan lain-lain. Beralih ke berita yang lain, Abang Po. Pemerintah Kota Jayapura, Papua bersama masyarakat setempat melaksanakan kerja bakti membersihkan lingkungan di Kelurahan Wai Morok, Distrik Abepura untuk mengantisipasi banjir saat musim hujan. Wakil Wali Kota Jayapura, Rustan Saru, mengatakan dan mengharapkan kerja bakti tidak berhenti pada kegiatan tersebut, tapi menjadi kebiasaan bersama dalam menjaga kebersihan lingkungan secara berkelanjutan. Ia juga menjelaskan bahwa menjaga kebersihan lingkungan tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tapi juga membutuhkan keterlibatan seluruh masyarakat dalam menjaga tempat tinggal, halaman, dan lingkungan pemukiman agar tetap bersih. Sampai di sini kabar beritanya, Bang Po. Kita jumpa lagi di kabar berita pukul 18.

0: menuju 500 tahun Kota Jakarta.
1: Setiap kota menyimpan cerita. Seringkali kisah itu tersembunyi di pertokoan tua yang nyaris dilupakan, nama jalan yang terdengar biasa, atau di tengah penjual yang menjajakan dagangannya. Ini adalah kisah sebelum Jakarta.

0: Pendengar, saat Willem Daendels memindahkan pusat pemerintahan ke Weltevreden, ia juga membangun pasar utama untuk memenuhi kebutuhan orang Eropa. Pusat niaga ini dibangun pada tahun 1820 dengan nama Pasar Baru. Pasar Baru cukup cepat menjadi pasar bergengsi di Batavia. Di pertengahan abad ke-20, deretan toko milik pedagang Tionghoa menampilkan wajah bergaya Eropa. Tata ruangnya rapi, jendela kaca besar, jauh dari kesan pasar tradisional. Pedagang India bersaing menjual kain sutra dan katun. Sementara itu, orang Jepang membuka studio foto dan toserba. Tak ketinggalan, toko-toko Prancis menawarkan barang impor dan produk kulit berdampingan dengan apotik, toko buku, parfum, dan peralatan rumah tangga dari Eropa. Banyak kendaraan bermotor milik orang Eropa atau pribumi kaya parkir untuk membeli kebutuhan sekunder. Tak hanya sebagai pusat niaga, Pasar Baru juga menyimpan jejak penting dalam sejarah musik Indonesia. Disinilah berdiri toko populer milik Joachim Chan yang pada tahun 1927 menjadi tempat pertama rekaman lagu Indonesia Raya yang dilakukan di rumahnya di Jalan Gunung Sahari dengan iringan orkes populer.
1: Menuju 500 tahun Kota Jakarta.

Rokmat FM Surabaya Jakarta, Bang Po, hari ini tanggal 2 Oktober itu kita peringati sebagai Hari Batik Nasional, Bang Po, ya. Dimana batik juga kan termasuk WBTB kita nih, Bang Po, ya. Dan setiap daerah juga punya ciri khas batiknya masing-masing, hingga terkecuali batik Jakarta. Nah, di Jakarta, Bang Po, itu didominasi sama warna yang berani kayak merah, kuning, ame biru, yang cerah-cerah, Bang Po, ya. Yang mana ada corak ikonik kayak sejarah gitu, Bang Po. Nah, batik Betawi itu mengusung ornamen ikon-ikon kota Jakarta, Abang Po. Kayak ondel-ondel, Monas, ampe kuliner legendaris kita, kerak telur gitu, Abang Po. Nah, di tahun 2017 batik Betawi ini ditetapin jadi warisan budaya tak benda tingkat nasional, Abang Po. Motif awalnya tuh banyak terpengaruh kehidupan masyarakat, Abang Po, di daerah pesisir dan juga akulturasi kebudayaan Tiongkok nih yang ngelahirin palet warna yang cerah, yang gonjrang-gonjreng, Abang Po. Tapi kagak yang kalau kan kadang ya ada ya kalau warna yang gonjrang-gonjreng tapi norak. Nah, ini enggak, Abang Po. Kagak norak tapi adem, cakep gitu dah, Bang Po, eh. Nah, kalau Abang Po sendiri nih kalau ngomongin batik gitu ya, Abang Po, eh, itu kalau Abang Po batiknya itu batik yang versi udah baju ya, kayak misalnya kemeja atau juga kalau yang perempuan, orang perempuan apa? Kebaya gitu ya, atau masih dalam bentuk kain gulungan gitu, Abang Po, yang ada di rumah Abang Po. Eh, boleh diceritain di 0812 1124 928, Abang Po. Kalau Aisy sekarang udah lebih banyak yang kemeja sama sekarang yang Aisy pakai, mungkin tadi Abang Po lihat di live TikTok kita gitu ya, Aisy udah pakai outer kebaya. Kalau Aisy pakai outer kebaya mah aduh, dunia goncang ganjing ya. Outer batik, Abang Po, hari ini kita pakai yang warna biru gitu batiknya. Nah, kalau Abang Po gimana nih? Aisy kemarin juga sempat kan pulang ke rumah ya, Bang Po, Aisy juga pernah cerita karena Abang Po ya, Aisy juga punya kain yang dikasih sama ketua yayasan yang dulu tuh, Abang Po, di kantor Aisy yang lama-lama tuh dikasihkan. Nah, udah kemana gitu? Ntar coba deh, ntar kalau Aisy pulang lagi, Aisy mau cari tuh ya, kainnya kemana? Aisy mau simpen maksudnya ya, Bang Po, atau kita bikin apa? Kayak kemeja kan, jabat tahu ya.

0: Abang Po pengen selalu terhubung ame siaran RRI di mana aja. Sekarang nih, semua ada di genggaman kita nih. Lewat aplikasi RRI Digital. Dengerin siaran langsung semua saluran RRI dari Sabang sampai Merauke dengan kualitas suara yang jernih. Nikmatin program unggulan kayak berita terkini, hiburan, budaya, ame informasi dari seluruh dunia. Kalau ketinggalan siaran favorit gimana? Tenang aja Abang Po, ada yang namanya fitur podcast dan rewind yang memungkinkan kita nih buat ngedengerin ulang kapan aja siaran favorit kita. Plus, tetap juga kita bisa update ame berita-berita terbaru langsung dari aplikasi. Kalau pengen lebih interaktif lagi nih ame penyiar atau juga pendengar yang lain seluruh Indonesia, gampang banget Abang Po. Bisa kirim komentar, ikutan polling, bahkan Abang Po bisa minta lagu favoritnya. Dan yang lebih keren lagi, semua ini bisa dinikmati nama Abang Po gratis, kagak ada iklan lagi. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Udah, dimari aja.

Jodoh masih jauh ya, tapi kalau Ayah sih alhamdulillah ya, selalu datang ke mimpi. Ya kan kita juga masih ada kalau Minggu atau Sabtu lagi pere kita temu. Kalau Ayah lagi libur, Ayah lagi nggak kemari, Ayah suka nyamperin Abang Po gitu, atau dianya yang nanya mau makan apa. Gitu itu ya kalau kita ngomongin jodoh ya. Tapi kalau sekarang Ayah mau ngajak Abang Po turut gembira kita Abang Po. Kenapa emang kau gembira-gembira nih sore-sore Abang Po? Soalnya kenapa? Kita kemarin Abang Po menang lawan Bangladesh Abang Po Indonesia menang lawan Bangladesh Abang Po dengan torehan angka 9-2 ya di FIFA Asian Cup 2026 ya. Ya dan ini bikin timnas Indonesia Abang Po itu bisa ngelangkah ke final ya setelah kemarin di penentu grup A FIFA Asian Cup 2026 Abang Po Kamis kemarin Abang Po Indonesia berhasil golin 9 angka gitu lewat penampilan Mitchell Baker yang nyetak 5 gol dan disusul sama gol-gol sumbangan dari Rizky Rido, Justin Hubner, Kevin Dix dan Luke Fikri Abang Po yang nyatetin namanya di papan skor. Nih dan ini bikin Indonesia masuk ke final dan nanti nih update-annya Bang Po di hari Senin itu Indonesia bakal lanjut ya ke final Asian Cup 2026 dan bakal ketemu ame tim Thailand Abang Po. Dan ini bakal digelar di pukul 20 waktu Indonesia Barat nanti di Gelora Bung Karno, ya stadion utama Gelora Bung Karno. Gitu Bang Po. Kemarin menang 9-2 dari Bangladesh. Sama Thailand kira-kira berapa ya Bang Po? Untuk angkanya dari timnas kita ya mudah-mudahan sih angkanya juga bagus ya Bang Po ya. Kagak jelek-jelek banget gitu. ya, enggak usah tinggi-tinggi dah ya. 15-0 jangan udah kita jangan jumawa kita tebak-tebak skornya kira-kira berapa Abang Po. Kalau AE sih 5-4 Abang Po, tipis nih Indonesia 5 Thailand 4 gimana. Kalau dari Abang Po gimana nih kira-kira nih Indonesia Thailand nanti ini di final FIFA Asian Cup 2026 dapat angkanya berapa? Yuk kita ini iseng-iseng aja sih ya kita tebak-tebak buah manggis Abang Po ya, tebak-tebak berhadiah ya. Ya berhadiah nanti kegembiraan sih ya kalau kita menang ya. 0812-1124-928 atau mungkin Abang Po pengen nonton langsung juga besok ya di GBK boleh dikabarin juga gitu. Kalau aja nanti kita bisa ketemu. Ya ketemu di mana? Di depan pintu GBK. Kita lewat situ soalnya.

0: Asin. Perkampungan Betawi Sepu Babakan.
1: Bang Juki, mau nyarap apa nih? Nasi uduk, ketupat sayur, apa bubur?
2: Nasi uduk enak kali ya. Pakai orek tempe sama semur jengkol ya.
1: Makan di sini apa bawa pulang?
2: Itu ngomong-ngomong lagi nyetel radio apa sih tuh, Pak? Rame banget kayaknya dah.
1: Yah, masa kagak tahu? Ini mah kabar Jakarta di RRI Pro 4 FM Jakarta, Bang.
2: Kabar Jakarta, emang Jakarta gimana kabarnya?
1: Ini mah acara seru,
2: acara.
1: Bukan Jakarta kabarnya. Ini acara seru, ada kajian ustadznya, ada beritanya,
2: terus?
1: Ada isu-isu terkini seputaran Jakarta. Dan juga nih Bang Ye, ada informasi menarik yang berguna banget nih buat kita semuanya. Ih, penyiarnya mah kocak-kocak banget, Bang.
2: Wah gitu, kayaknya menarik banget dah. Yaudah, ayo coba dengerin deh ntar deh.
1: Yeh, yang jelas nih Bang ye, gara-gara dengerin kabar Jakarta Sabana Ari tuh ye, Aina makin pintar sekarang Bang. Abang Po, dengerin ye kabar Jakarta setiap Senin ampe Minggu jam 5 ampe jam 10 pagi di Pro 4 FM Suara Budaya Jakarta.
3: Assalamualaikum Abang Po semuanya. Ayah Bang Yogi, Ketua Komunitas Ondel-Ondel DKI Jakarta. Pantengin terus RRI Pro 4 Jakarta, radionya orang Betawi. Nyok, kita lestariin budaya Betawi. Kalau bukan kita, siapa lagi? Jangan lupa ya, Pro 4 FM di 92,8 Suara Budaya Jakarta. Buaya mencari makan di daerah dadap kita temuin. Budaya kita lestarikan, RRI Pro 4 Jakarta kita pantengin.

0: Propot FM Surabaya Budaya Jakarta, Bang Po masih barengan Ejo Riti ya. Nanti bakal ditemenin lagi ya sama Neng Najwa nya Bang Po di Blantek ya Bang Po, di obrolan tanpa teks di sore hari ini 17.44 waktu Indonesia Barat, Bang Po, waktu studio Perempat Jakarta. Nanti untuk mendengar maghrib untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya bakal berkumandang di pukul 17.50 waktu Indonesia Barat. Jadi buat Bang Po yang mau siap-siap buat maghriban, siap-siap dulu aja. Masih ada waktu 6 menit lagi ya. Terus juga buat yang sekalian mau nyari makan malam ya, kira-kira mau makan malam apa nih, bisa siap-siap dulu aja dah Bang Po ya. Masih di Maridah pokoknya Bang Po ya, masih barengan Aye Juritia sampai nanti jam 8 malam di Blantek di obrolan tanpa teks.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abang Po cangcingnya babe, Aye Udiniman atau biasa dipanggil dengan Parete. Kebetulan saya adalah ketua Sanggar Betawi Bintang Kejora. Pantengin terus RRI Pro 4 Jakarta, radionya orang Betawi. Kududah kita lestariin adat istiadat budaya Betawi. Jangan lupa ya, Pro 4 FM di 92,8 suara budaya Betawi.

0: dan mengamalkan isi kandungannya, maka kedua orang tuanya akan dipakaikan mahkota pada hari kiamat yang sinarnya lebih terang daripada cahaya matahari jika sekiranya matahari itu berada di rumah-rumah kamu di dunia ini. Hadis riwayat Abu Daud.
1: Saatnya beduk azan maghrib untuk wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya.
2: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

Assalamualaikum abang pos semuanya. Ayah Bang Yogi, ketua komunitas ondel-ondel DKI Jakarta. Pantengin terus RRI Perempat Jakarta, radionya orang Betawi. Nyok, kita lestariin budaya Betawi. Kalau bukan kita, siapa lagi? Jangan lupa ya, Perempat FM di 92,8 Suara Budaya Jakarta. Buaya mencari makan di daerah dadap kita temuin. Budaya kita lestarikan, RRI Perempat Jakarta kita pantengin.

0: Tabrite jam 18.
1: Abang Po KBRI Paris menggelar VTD RPKL 2026 tanggal 29 September sampai 5 Oktober mendatang di Paris untuk memperkenalkan kekayaan budaya dan ekonomi Indonesia. Rangkaian acara menampilkan Kolintang, Tari Bali Puspa Mekar, serta Wastra Nusantara sebagai bagian dari promosi budaya Indonesia di Perancis. Kegiatan tersebut diharapkan memperkuat pengenalan budaya Indonesia sekaligus membuka peluang kerjasama ekonomi dan investasi kedua negara. Beralih ke berita yang lain, Abang Po. Universitas Negeri Padang menggelar pelatihan olahan pepaya bagi kelompok PKK di Desa Wisata Nyarai, Padang, Pariaman, Jumat hari ini untuk menguatkan ekonomi masyarakat. Pelatihan menghasilkan 5 kuliner berbahan pepaya yang berpotensi menjadi produk khas dan oleh-oleh wisatawan, dan diharapkan memperkenalkan potensi kuliner lokal sekaligus memperkuat budaya pangan dan pariwisata Desa Wisata Nyarai. Sampai di sini kabar beritanya, Bang Po. Kita jumpa lagi di kabar berita pukul 19.

0: Eh Din, tumben loh, biasanya mampir ke warung Leha buat beli makanan.
1: Iya nih Sob, pagi ini gue bawa bekal dari rumah. Nyak gue udah masakin. Yah, jadinya kagak mampir deh tuh ke warung Leha. Kangen juga sih gue sama dia.
0: Emangnya bekalnya apaan Din?
1: Itu, nyak gue bikinin lauk ame sayurnya. Duh, sayur lodeh ame ikan goreng selar. Sedep banget dah, apalagi pakai sambal terasi tuh. Wah, enak dah pokoknya.
0: Aduh jadi mau. Jadi lo mau bawa bekal terus-terusan nih?
1: Kayaknya iya deh Sob. Mulain hari ini sampai seterusnya, tiap hari gue mau bawa bekal aja deh. Hemat, sehat, dan lebih nyaman juga di kantong. Ya gak apa-apa dah, gue kangen-kangen dikit sama si Leha. Ya tapi kan ini kan juga bekal bikinan nyak gue. Rasanya beda. Ya namanya juga dibikinnya pakai cinta.
0: Iya juga ya. Ternyata bekalnya lo tuh gak cuma enak, tapi juga penuh cinta gitu. Jadi gue terinspirasi juga jadi pengen bikin.
1: Maksudnya lo mau bikinin buat gue?
0: Ih, gar aja lo.
2: Bawa bekal dari rumah, bikin hari lebih sehat, hemat, dan hangat penuh cinta. Yuk mulai bawa bekal dari rumah.
3: Rompat FM, Suara Budaya, Jakarta.

Promote FM Surabaya Jakarta, Abang Po. Balik lagi kita di Blantek ya, di obrolan tanpa teks, Abang Po, di malam hari ini barengan dengan Juritia. Ini di pukul 18.21 waktu Indonesia Barat ya. Gimana udah pada kelar maghribannya? Udah siap-siap juga buat makan malam, Abang Po? Makan malamnya apa ini hari ini, Abang Po? Masak atau tadi yang siang masih ada jadi diangetin, atau masak baru nih, Abang Po? Atau mau nyari aja deh, Bang, yang ada nih di dekat rumah gitu ya. Bau-baunya udah nyampe nih kesini soalnya. Sate kayak enak tuh. Atau juga nasi goreng deh, Bang. Bingung mau makan apa juga. Boleh. Ayo, karena tadi siang habis makan tongseng, Abang Po, kayak masih kenyang sih gitu. Udah, ntar kalau tiba-tiba di jalan pengen makan ya paling ya nasi goreng lagi, Abang Po. Nasi goreng sih yang simple ya, tinggal dimakan aja gitu, Abang Po. Beli gitu. Soalnya di kos juga Ayo cuman nyetokin aja biskuit-biskuit. Jadi ya udah, ntar antara biskuit aja atau juga ya nasi goreng gitu deh, Abang Po. Boleh cerita ya, Abang Po, ya di 0812 1124 928 nih di malam hari ini. Boleh mau cerita soal makan nih mungkin, atau apa gitu ya, boleh di 0812 1124 928. Tempatnya Abang Po juga mungkin udah mendung lagi nih, karena kan tadi sih bilangnya di Jakarta di hari ini bakal hujan lagi nih, Abang Po, ya. Boleh berkabar juga ya, kasih tahu aja, Abang Po, gitu. Di tempatnya Abang Po di mana nih? Tanjung Priuk kah, di Cilincing,

atau juga di Cijantung, di Ciracas, atau di Kemang, atau di mana, boleh di 08 12 11 24 928, diceritain aja nih Abang Po di malam hari ini ya. Dan ini juga mau ngasih tahu nih Abang Po ya, kalau kita ngomongin sate ya, sate Indonesia tuh banyak banget ya Abang Po sebenarnya ya. Nah, tapi ada nih salah satu dari hidangan sate di Indonesia yang masuk ke 10 ya sajian daging terbaik di dunia, Abang Po. Ada apa emangnya? Ada sate Padang, Abang Po, dari Indonesia. Ini di nomor 10 ya. Sate Padang ini di nomor 10 di 10 hidangan berbahan daging dan terenak di dunia gitu, Abang Po. Jadi karena ini kan bukan soal daging sama tusuk satenya aja, Bang Po. Nah, kuah rempahnya yang kental, Bang Po, dan juga gurih, ini tuh jadi ciri khas sate Padang sendiri, Bang Po, gitu. Karena ini juga jadi perhatian kan, jadi perhatian dari dunia, dari Taste Atlas sebenarnya, Bang Po ya, yang nempatin sate Padang ke daftar sajian potongan daging sapi terenak dunia, terbaik sih tepatnya ya. Di dunia, Bang Po, dari berapa nih tebak, Bang Po? Bukan dari 50, bukan dari 100, nih lebih banyak lagi, 268 gitu. Tapi nomor 10, bayangin aja coba tuh, Bang Po, di nomor satunya dari Brazil, 2 juga, 3 dari Brazil juga, ada Fraldinha, ada Alcatra, ada Picanha, terus juga di nomor 4, 5, 6, 7, 8, 9 ya, itu juga dari Italia, Turki, Prancis, Brazil juga, dan Argentina. Dan di nomor 10 sate Padang gitu, Bang Po. Kalau ngomongin sate juga sih ya, Bang Po, jadi pengen makan tongseng. Enak, Bu Sri, ya tongsengnya tadi siang sih. Karena kan tongsengnya, ayo baru tahu ya, tongseng tempat yang itu ditanya mau pedes atau bagaimana, ya bilang pedes, enak pas pedes tuh. Melekoh rasa kuahnya ya. Nah, tapi kalau kita ngomongin sate nih, sate Padang gitu, Bang Po, itu terakhir makan sate Padang tuh di daerah Tanjung Duren, Abang Po, itu 30.000 sih. Tapi lumayan, Abang Po, gede-gede potongannya gitu ya, ame lontongnya, ketupatnya. Tempatnya Abang Po bagaimana tuh kalau sate Padang, tempatnya Abang Po? Kapan terakhir kali makan sate Padang? Kan kalau hidangan makanan dari Padang kan biasanya identik sama kerupuk yang pinknya itu ya, Bang Po, kayak di soto Padang gitu kan ada tuh ya. Terus juga apa lagi yang pakai kerupuk tuh kalau di masakan Padang, pokoknya ada lah ya yang pakai kerupuk yang pink itu, Abang Po, yang gede gitu ya. Nah, sate Padang waktu itu ayo terakhir makan makannya pakai sate kulit. Nah, kebayang gak tuh, Abang Po, biasanya kan sate makannya polos aja ya, antara pakai nasi atau lontong. Nah, ini tambahan pakai kerupuk, Abang Po, Kalau Abang Po makan sate, ya entah itu sate Padang atau sate yang lain, tambahin yang lain kagak nih, Abang Po? Atau cukup udah lah, Bang, sate sama nasi aja atau sate sama si lontong gitu ya. Gitu. Abang Po tambahin kerupuk, kerupuk kulit atau kerupuk apa, atau tambahin apa? Atau mungkin tambahin satu, Bang. Namain apa? Ada nih, Bang, tapi jangan bilang-bilang nih, Bang. Apa buruan? Tambahin ini, Bang. Tambahin yang nemenin, Bang. Ya elah, tambahin yang nemenin.

0: Es degan enak nih kayaknya.
1: Mau dong.
0: Mau es degan?
1: Iya.
0: Nih, dengerin.
1: Kok es degan didengerin? Bukannya diminum.
0: Hai, abang, ini es degannya beda, bang.
1: Hah?
0: Ini chart dangdut di Pro 4 Jakarta.
1: Oh.
0: Namanya Es Degan. It's 10 lagu dangdut andalan. Tiap Sabtu jam 4 sore. Begitu, bang.

0: Bu Sri Haryatun katanya apa namanya? Gas, saya mau buru-buru berburu tongseng. Iya, diceleduk tongseng bentar. Kita lihat dulu, kita pantau dulu ya. Diceleduk itu mana tongseng yang jualan? sekitar CBD kayaknya ada deh. Tapi kalau di Pura Beta juga ada deh, ya. Terus juga yang apa sih? Yang duh, deket Kreo juga ada kalau kagak salah gitu. Gua cari aja deh Bu Sri Haryatun ya, deket rumah juga pasti ada lah. Tukang tongseng ya. Terus juga Mpo Tika di Petojo ya. Kalau sate Padang itu enaknya pakai, emang pakai kerupuk kulit, Bang. Oke, siap. Ya emang enak sih. Apa namanya, pakai kerupuk kulit, tapi kan kerupuk kulit ada juga yang ukurannya agak kotak gede gitu ya, Bang Po ya. Kalau itu lebih demen yang agak kecil-kecil kalau kerupuk kulitnya gitu. Kalau waktu itu yang di Tanjung Duren tuh dia kerupuk kulitnya agak gede, agak lebar. Jadi kayak gimana ya? Percuma dia bikinnya gede-gede, tapi kan udahannya kopong tuh kerupuk ya. Ya, tadi ada telepon yang ngebel ya. Ya udah, ntar aja lah kita angkat lagi ya kalau mau ngobrol ya. Dan masih ditunggu juga nih Abang Po kalau mau cerita boleh ya. Kalau menurut Abang Po, kalau sate masih cocok nggak nih ya pakein kerupuk gitu, entah sate Padang, sate api kayak gitu ya. Tapi kalau sate Padang emang cocok ya. Sate yang lainnya cocok nggak menurut Abang Po ya? 0213504510 nyala lagi tadi, ini hilang lah, gimana sih? Mengetes. Kagak bisa Abang Po, kita kagak bisa nelpon Abang Po lagi. Kita telepon ini kagak muncul nomor masalahnya, kecuali kalau di WhatsApp itu ada nomornya Abang Po kelihatan. Ini sampai nih yang telepon kayak begitu, Di WhatsApp lagi nih ada Mpo Dewi. Halo Mpo Dewi, kemana aja Mpo Dewi? Masih di Palmerah. Atau di Pal Ijo. Pal Merah lah ya. Mpo Dewi katanya kalau sate cucuk lagi. Cukup nasi atau pakai lontong aja, Bang. Kalau pakai kerupuk belum pernah, sekalipun itu sate Padang. Oh, cobain, Po. Enak. Percaya sama kita. Kalau soal makanan, sisanya yang lain jangan. Ntar percaya Ayu banget-banget, musyrik jangan nih. Pokoknya percaya sama Ayu soal lagu, soal makanan, soal olahraga boleh. Insya Allah ntar kita jawab Abang Po gitu. Nah, ini ada telepon nih, nggak hilang dia teleponnya. Pasti bau-baunya Bu Umi nih. Halo, Prompa, assalamualaikum.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Bukan Bu Umi. Ada siapa ini, Pak?
1: Siapa ini, ya?
0: Siapa? Ayo nih, siapa? Ayo.
1: Ini Noel.
0: Hah?
1: Noel.
0: Iya. Noel mana?
1: Siapa, ya?
0: Siapa? Kita kagak lagi main kuis-kuisan ini.
1: Pak Haji Roni, Jakarta.
0: Oh, Pak Haji Roni. Pak Roni di Jakarta. Jakarta mana, iya. Pak Roni?
1: Baik, alhamdulillah. Biasanya kan Cucu, Manuel, sama satunya siapa lagi, ya?
0: Po Mariana.
1: Lagi-lagi kali ini.
0: Hah?
1: Halo.
0: Iya, Pak Roni. Kenapa?
1: Iya, ini temanya apa?
0: Pak Roni, kalau makan sate gitu ya, cocok nggak kalau menurut Pak Roni pakai kerupuk?
1: Kalau pakai kerupuk cocok, pakai lontong cocok. Paling enak lagi kalau sate sama uli, enak banget tuh.
0: Tape uli.
1: Ya, sate sama uli.
0: Sate sama uli.
1: Iya, uli yang di potong-potong kotak-kotak gitu.
0: Iya, maksudnya sate apa pakai uli? Emang enak ya?
1: Ya, sate yang pakai sate ayam apa sate kambing.
0: Tapi pernah itu di mana yang jual kayak begitu, mau dong boleh dikasih tahu. Boleh.
1: Kan jual itu emang kreasi sendiri.
0: Oh, kreasi sendiri.
1: Satenya beli, tapi udinya bikinan sendiri.
0: Gitu. Oh, alah, begitu ternyata. Kita kirain ada yang jual begitu. Iya, karena kan kalau uli sendiri kan dia kayak gimana ya? Kayak bentuk lontong tapi dia lebih padat lagi ya, ada gurih-gurihnya gitu ya, Pak Roni ya.
1: Sama itu.
0: Tapi bukannya makin gurih lagi rasanya di mulut? Kegurihan gitu enggak? Pas aja.
1: Iya. Uli kan rasanya kayak kayak kayak lontong gitu loh.
0: Tapi lebih padat ya. Enak ya.
1: Oh, padat. Kenyal gitu, enak. Sambil kacang sambil itu juga juga.
0: Siap deh.
1: Tapi ibu ya bangsa apa tadi ya?
0: Hah?
1: Ya bangsa apa ya?
0: Jojo.
1: Ya aku tadi sama Jojo. Ngomong salah kamu gitu.
0: Enggak kan tadi katanya nebang Noel gimana sih? Enggak bingung dah. Pak Roni di mana? Jakarta mana Pak Roni?
1: Jakarta Selatan.
0: Oh, Jakarta Selatan. Siap. Dari sono udah mendung belum?
1: Hah?
0: Mendung nggak di sono?
1: Oh, ya mendung, hujan belum.
0: Oh, mendung. Udah mulai ya mendung ya. Soal kan katanya ke Niari ini katanya kita Jakarta bakal hujan gitu. Tapi nggak tahu nih jam berapa ini. Ditungguin ya.
1: Kayaknya kayaknya kalau aja yang balik kita nggak tahu hujan dah.
0: Iya, dan ntar tungguin dah ya. Siap dah. Terima
1: Iya,
0: kasih Pak Roni buat ceritanya.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kirain kata Bu Umi yang teleponnya, enggak tahu Pak Roni. Sama-sama I belakangnya ya. Kalau ini belakangnya A ya. Ini ada Bu Lindayanti. Sama deng I juga di belakangnya. Bu Lindayanti. Halo. Assalamualaikum.
2: Halo, salam Bang Jojo.
0: Iya, Bu Lindayanti kemana aja?
2: Aku lagi ngerem.
0: Ngerem kenapa? Ngerem di mana? Di bawah bohlam.
2: Iya,
0: Abang po, Abang po bayangin ya, Bu Lindayanti ngerem di bawah bolam. Kayak ayam. Iya, kayak ayam dong. Aduh, do do do do.
2: Aku enggak kemana-mana, Bang Jojo.
0: Oh, iya enggak apa-apa. Ada di rumah.
2: Aku lagi sakit.
0: Hah? Oh, Bapak lagi sakit.
2: Babe,
0: iya.
2: Babe
0: Iya,
2: sakit.
0: Iya, siap.
2: Gak bangun.
0: Oh, Allah.
2: Matanya sudah buta.
0: Siap, enggak apa-apa. Ya temenin aja ya, Bu Lindayanti ya.
2: Tanya aku nggak kerja nih.
0: Siap nggak apa-apa. Bu Lindayanti gimana kalau Bu Lindayanti makan sate cocok nggak sih pakai lontong?
2: Mang cocok kalau namanya sate aja sate lontong lah pakai.
0: Kok sate pakai lontong? Sate pakai kerupuk sore-sore.
2: Oh, pakai kerupuk mantep.
0: Kira-kira kerupuk apa yang cocok? Kerupuk yang pink atau kerupuk kulit?
2: Kerupuk kulit. Kan orang Sumatera makan sate pakai kerupuk kulit.
0: Oh iya benar-benar benar-benar.
2: Ketupat bukannya lontong kalau sate mah.
0: Oh
2: sate
0: iya ketupat padang. Ya kalau sate Padang ketupat ya bukan lontong ya benar-benar benar-benar benar.
2: Iya kalau sate ayam baru lontong.
0: Nah tapi kalau sate ayam kalau menurut Bu Lindayanti cocok nggak pakai kerupuk? Iya kalau makan sate ayam cocok nggak pakai pakai kerupuk makannya?
2: Kalau sate Padang cocoknya pakai kerupuk Palembang ya, yang putih itu tuh, yang putih bulat.
0: Putih yang keriting-keriting itu.
2: Yang keriting-keriting sama yang buat tebal itu tuh, yang buat tebal.
0: Oh, kerupuk jange.
2: Nggak tahu kerupuk apa namanya, pokoknya
0: iya.
2: Bulat.
0: Ya kalau ayah
2: Palembang.
0: Kalau ayah di Medan waktu itu bilangnya kerupuk jange yang itu.
2: Jange mah kerupuk kulit. Kerupuk jange emang.
0: Yang panjang kan yang tebel kan?
2: Kalau yang tebal tuh bukan bubur jange,
0: tapi
2: yang jange mah tipis.
0: Oh gitu.
2: Tipis bulat.
0: Ah bingung ah mau yang mana kerupuknya? Yang penting kriuk ya.
2: Iya.
0: Siap ya. Tapi kalau menurut Bu Lindayanti cocok ya?
2: Apa aja? Kalau sate Madura mah apa aja kerupuknya enak sih kalau makan ya.
0: Oh oke siap.
2: Kalau Padang mah satenya sate apa? Sate kulit tuh yang dari sapi tuh enak banget.
0: Siap.
2: Banyak tiampanya enak banget.
0: Waduh, du.
2: Apa yang hobi aku sate Padang?
0: Iya, tapi
2: hati, sate Madura.
0: Iya, hobinya duitnya juga siapin ya. Karena kan sate Padang mahal sekarang 35.000, 40.000.
2: Enggak, 35.000.
0: 35 kan?
2: Iya, mending ambil beras.
0: Iya, betul.
2: Makan puas.
0: Iya, benar-benar.
2: Enggak puas.
0: Siap.
2: Pokoknya 35 ya, udahlah.
0: Iya, betul. Siap.
2: Yang hobi gimana ya?
0: Iya, gimana ya? Ya, gitulah aku udah siapin juga duitnya ya. Siap deh kalau gitu Bu Lindayanti. Terima kasih Bu Lindayanti. Iya.
2: Selamat semuanya ya.
0: Siap. Sami-sami. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Menikah boten tingali saking bab kamanungsan. Nanging,
1: duh, ngomong apa sih ini orang? Idih, lagu apaan nih? Gak ngerti deh aku liriknya.
2: Lamun cara sinen mah lagu udan mas.
1: Ih, ini bahasa apa lagi?
3: Yuk, biasakan menggunakan bahasa daerah agar generasi penerus mengerti bahasa daerah. Gak mau kan bahasa daerah kita punah?
4: Udah, dimari aja.

Abang PT MRT Jakarta mulai menyiapkan pengembangan kawasan berorientasi transit di sekitar Glodok dan Kota Tua untuk memperkuat konektivitas serta aktivitas kawasan. Pengembangan mencakup kawasan komersial, ruang publik, dan sejumlah proyek dengan tetap memperhatikan karakter Glodok sebagai kawasan bersejarah Jakarta. Langkah tersebut diharapkan membuat kawasan Glodok semakin hidup sekaligus menjaga nilai sejarah dan budaya yang menjadi bagian dari identitas Jakarta. Beralih ke berita yang lain, Bang Po. Gandrung Sewu 2026 di Banyuwangi bakal digelar malam hari untuk pertama kalinya sejak pertunjukan kolosal tersebut berlangsung 14 tahun lalu pada 24 Oktober 2026 mendatang. Lebih dari 1000 penari akan tampil dengan perpaduan tari gandrung, tata cahaya, dan elemen fosfor untuk memberikan pengalaman baru bagi penonton sekaligus wisatawan. Bupati Banyuwangi, Ipuk Fistiandani mengatakan konsep baru ini dikembangkan untuk memperkuat daya tarik wisata tanpa menghilangkan nilai dan jati diri budaya gandrung yang diwariskan secara turun-menurun. Ambil di sini kabar beritanya, Bang Po. Kita jumpa lagi di kabar berita besok pukul 6 pagi.

0: 92,8 from 4 Suara Budaya Jakarta. Nah, Bang Po nih masih bersama Aya nih, Po Awa, sama ada Bang Jojo nih. Bang Po nih, kita masih di Belantek nih, Bang Po. Nah, di Belantek nih yang mau cerita-cerita boleh ya?
1: Boleh banget. Nanti kita bakal baca. Bang Po tinggal WhatsApp aja di 08121124928 di info ini. Tempatnya Bang Po hujan atau kagak gitu ya? Udah mulai mendung-mendung atau kagak nih?
0: Iya, atau yang udah hujan gitu atau yang masih terang benderang boleh.
1: Boleh banget ya. Nanti kita tungguin ceritanya di Belantek di obrolan tanpa teks.

0: Wah, si Iyo, mau kemana lo pagi-pagi rapi bener pakai batik lagi? Mau kondangan nih lo?
1: Enggak lo, Din, Din. Aku tuh cuma mau ikut merayakan Hari Batik Nasional aja lo. Batik itu kan warisan budaya kita yang harus dijaga dan dilestarikan.
0: Iya juga sih, Yo. Cuman gue kira batik itu cuma buat acara resmi doang. Ternyata batik juga bisa ya dipakai sehari-hari.
1: Nah, ya betul itu. Batik itu kan keren dan fleksibel nih, kayak yang tak pakai ini sekarang. Bisa dipakai buat kerja, hangout, atau acara keluarga juga bisa. Kalau mau pacaran juga bisa pakai batik.
0: Waduh.
1: Nah, dengan pakai batik ini, kita tuh bisa ikut melestarikan budaya Indonesia sekaligus tampil gaya, ganteng.
0: Wah, iya juga ya, Yo. Gue baru nyadar nih, Hari Batik Nasional tuh penting banget ya buat ngenalin budaya kita ke generasi muda, biar kagak lupa tuh ame asal-usul kita.
1: Nah, yuk mulai dari sekarang kita bangga pakai batik, biar budaya kita tetap hidup dan berkembang.
0: Iya, yuk, ayo deh semuanya nih ya, Abang Po, rayain Hari Batik Nasional dengan bangga pakai batik kemana-mana.
1: Yuk.
2: Bang, mau kemana udah rapi?
3: Ayo mau ke sono, Mpo.
2: Sono mana, Kak?
3: Ke sono, ujung sono, no.
2: Ih, abang udah di mari aja.
3: Lah, ada apa?
2: Ih, di mari, Bang. Di mari enak nih, Bang.
3: Iya.
2: Iya.
3: Ya udah, nyok.

0135504451 dan di WA 0812-1124928 sambil nungguin chat-chat atau cerita-cerita Bang Po. Nih Ayah mau ngasih berita dulu nih ya Bang Po, atau ngasih tahu apa ya, prestasi anak bangsa gitu kan. Nah, jadi ada atlet panjat tebing putri, Desak Maderita Kusuma menambah medali emas untuk Indonesia di Asian Games Aichi Nagoya 2026. Wah, ini keren banget ya Bang Po ya. Gitu, dia dapat medali emas untuk dan membawa nama baik Indonesia di Asian Games Aichi Nagoya 2026. Nah, dia ini memperoleh waktu 6062 detik yang ditorehkan gitu. Nah, dia itu mencetak rekor baru juga nih ya Bang Po di Asian Games, sekaligus rekor Asia nih, memecahkan rekor sebelumnya. Sebelumnya itu di 6.67 detik yang juga dicetak atas namanya. Nah, oh, dia tuh sebelumnya udah pernah mencetak rekor juga nih. Nah, sekarang ini mencetak rekor baru di 6.62, yang tadinya 6.7 jadi 6.62 gitu, dicetak di kejuaraan Asia 2026 sebelumnya di Cina di bulan April tahun ini gitu. Nah, Bang Po, ini kita harus mengapresiasi prestasinya ya Bang Po ya, dan juga harus mengapresiasi dirinya gitu, apalagi atlet-atlet Indonesia yang udah banyak berlatih ya, apalagi yang udah banyak membawa nama baik Indonesia gitu. Kita harus apresiasi dan harus hargai itu.

0: menuju 500 tahun Kota Jakarta.
1: Setiap kota memiliki cerita. Seringkali cerita itu tersembunyi dari khalayak di balik bangunan yang nyaris dilupakan, di balik keramaian kota, atau di tengah kehidupan warga. Ini adalah kisah sebelum Jakarta.

0: Pendengar, saat ini banyak kafe atau restoran dengan nuansa kekinian yang hadir di Jakarta. Tapi ada salah satu kafe unik yang memiliki nuansa kolonial, yaitu Kafe Batavia yang terletak di Kota Tua, Jakarta Barat. Kafe ini berumur kurang lebih 31 tahun, namun bangunannya sudah berdiri sejak tahun 1805. Sebelum menjadi kafe, ternyata bangunan ini pernah digunakan untuk tempat tinggal para gubernur yang menjabat pada masa kolonial Belanda. Beberapa kali bangunan ini sempat dialihfungsikan seperti penginapan untuk para pejabat VOC, gedung administrasi Batavia, lalu berubah ke galeri seni dan akhirnya menjadi kafe hingga saat ini. Kafe Batavia merupakan gedung tertua kedua yang dibangun setelah gedung Museum Fathahillah di pusat kota Batavia, sehingga termasuk ke dalam situs cagar budaya. Fakta menarik dari kafe ini yaitu terdapat sebuah lorong penjara bawah tanah yang menghubungkan bangunannya dengan gedung balai kota yang kini menjadi Museum Fathahillah. Hal itu diketahui saat bangunan kafe direnovasi di tahun 1992.
1: Menuju 500 tahun Kota Jakarta.

nonton siaran visualnya RRI lewat RRI Net, deh bisa banget dah abang kok dengerin siaran RRI seluruh Indonesia lewat aplikasi RRI Digital. Pakai aplikasi RRI Digital ini, abang kok agak cuman bisa dengerin siaran Pro4 aja, tapi juga bisa interaksi sama pendengar yang lain lewat fitur live chat sambil akses konten-konten menarik lainnya. Jadi abang kok nunggu apaan lagi? Ayo dah buruan download aplikasi RRI Digital sekarang juga di Play Store atau juga di App Store. Gratis, tis. Nikmatin siaran Pro4 Jakarta lebih mudah dan nyaman langsung dari genggaman.

Budaya Jakarta. Abang Po masih bersama Ayah nih, Po Awa. Nah, Bang Po, ngomong-ngomong ya, tadi kan ada beberapa tuh pendengar kayak yang pengen ngelihat aslinya penyiar, atau kayak pengen kepo-kepo keseharian penyiar, ataupun juga gimana sih di balik layarnya siaran Pro 4 ini gitu kan. Nah, boleh nih Bang Po, kalau misalnya kepo-kepo langsung follow Instagram Pro 4 ya, di Pro 4 Jakarta, ataupun TikToknya juga sama Pro 4 Jakarta nih Bang Po. Sekalian juga nih follow RRI Digital. Pokoknya apapun yang berkaitan dengan RRI di TikTok, di Instagram, itu follow-followin ya Bang Po. Itu nanti bakal kelihatan nih info-info menarik, terus juga kegiatan-kegiatan penyiar, kegiatan-kegiatan anak-anak magang mungkin di sini ya. Terus konten-kontennya jangan lupa di like, di follow, di subscribe, di share, di apapun, di repost. Itu jangan lupa ya Bang Po ya. Nah, nanti jangan kemana-mana ya Bang Po ya. Ini masih ada info-info menarik lainnya nih di 92,8 ini gitu.

0: Ren.
1: Bener ya?
0: Bener. Ini ada.
1: Oh iya.
2: Abang Po, bumi tuh sebenarnya udah capek sama kelakuan manusia. Bumi tuh protes lewat hujan yang mendadak deres, panas yang kagak wajar, hutan yang hilang, sama hewan-hewan yang udah mulai langka. Dia tuh capek ya, ngelihat sampah plastik, polusi di mana-mana, air sungai yang kotor, sama suara orang yang buang sampah sembarangan. Ayo deh Abang Po, kita kurangin plastik, hemat listrik, nanam pohon, ama kita jagain air. Semuanya itu sebenarnya bukan hal yang mesti ditunda-tunda Abang Po, tapi itu jadi langkah kecil yang bisa kita mulai dari sekarang juga. Kalau bumi kita sehat, kita juga sehat Abang Po.
3: Pro 4 FM, suara budaya.

0: 104 FM Suara Budaya Jakarta. Nah, Abang Po, sekarang kan udah malam nih ya, Bang Po ya. Nah, biasanya nih malam-malam itu kita tuh mencari penerangan ataupun kayak di jalan siapa tuh yang suka sering-sering lihat city light nih ya, Bang Po. Nah. Nah, Bang Po.
1: Ya Allah, kagok kan.
0: Nah, Bang Po.
1: Kenapa?
0: Iya, Bang. Nah, kan kalau sekarang nih kita nih penerangannya dari city light nih ya, Bang ya. Nah, dulu nih
1: lampu-lampu.
0: Dan lampu-lampu jalan lah gitu. Mungkin dulu nih ada nih penerangannya dari kunang-kunang nih ya, Bang
1: dari,
0: Po.
1: Ya, bisa bisa dibantu dari situ gitu ya.
0: Dari hewan-hewan
1: atau bintang
0: gitu.
1: Dulu kan.
0: Bintang. Benar.
1: Nah, kalau sekarang kita lihat kunang-kunang tuh kayak jarang ya, Bang Po sebenarnya.
0: Iya, Neng Najwa jarang ya, Bang.
1: Kapan terakhir Neng Najwa lihat kunang-kunang?
0: Kapan ya? Udah lama banget.
1: Atau jangan-jangan belum pernah?
0: Lupa, pernah tapi kayak udah lama banget gitu. Kayak udah lama deh gitu.
1: Nah,
0: kan.
1: Itu dia nih Abang Po tuh. Jadi si kunang-kunang itu udah bisa dibilang terancam punah ya.
0: Iya, benar aja. Ternyata kenapa juga dia udah jarang kelihatan karena dia terancam punah nih, Bang Jo dan Abang Po ini. Soalnya terancamnya kunang-kunang punah ini itu tuh menjadi salah satu apa ya? Ciri-ciri kalau misalkan kualitas lingkungan kita juga buruk nih. Soalnya kenapa terancam punahnya ini bisa jadi karena hilangnya habitat, terus juga polusi cahaya yang berlebih, terus banyak penggunaan pestisida yang berlebih. Nah, ini bukan kata ayah ya, Bang Po ya. Ini kata si Bioscience dan juga pakar IPB University gitu.
1: Jadi udah ada penelitian ini ya, Bang Po nih.
0: Bener.
1: Dari IPB ada, dari Bioscience juga ada nih ya, Bang Po. Jadi memang kita dari manusia juga kudu jaga lingkungan. Biar ya seenggaknya pelan-pelan deh kita bisa ngeliat lagi kunang-kunang. Harapannya sih gitu ya, Bang Po.
0: Semoga gak beneran
1: kunang emang ya. Atau ternak deh ya, Bang Po. Kali aja ada yang mau ternak ternak kunang-kunang ya, Bang Po. Kan zaman dulu pada demen banget tuh nangkepin kunang-kunang ya, Bang Po. Ya deh, ini sekalian kayaknya cerita kita terakhir nih, Bang Po, di malam hari ini, di hari Jumat ya, tanggal berapa ini? Tanggal 2. Awal bulan kita udah lupa ya. Di 2 Oktober 2026 abis ini kita bakal nyambung lagi di apresiasi budaya Banyumasan. Nanti bareng teman-teman dari Guplak ya, Balai Guplak, nanti dari jam 8 sampai jam 12 malam, dan bakal digabungin sama Bang Dermawan Ismail ya. Ketemu lagi kita kapan-kapan Abang Po, atau sesuai jadwal aja. Kalau Ayah mah punya, kan Ayah punya moto, Abang Po tahu sendiri kan ya. Kita datang sesuai jadwal, pulangin nanti kalau udah dicariin ataupun udah ngantuk ya. Yaudah deh Abang Po, Ayah Jorita pamit.
0: Ayah Najwa Nafisa pamit.
1: Kita undur diri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari lantai 6 Gedung RRI Jalan Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, Pro 4 FM Suara Budaya Jakarta. Sekali di udara, tetap di udara. Apa kabar Abang Po, cangcingnya Babe? Demen banget, ayah Bang Wawan Darman Ismail kembali hadir nih di kesempatan kita kali ini. Ini hari Jumat ya, Masya Allah. Ya, awal bulan, masih tebel datu tong dompet deh ya. Jangan terburu-buru dihabisin ya. Disisin dulu buat kebutuhan yang prioritas. Ya, mungkin pinjaman atau sedekah atau apapun juga ya. Insya Allah rezeki kagak kemana, amin. Yang masih dengerin dari apa, di jalan ya, hati-hati di jalan, mau pulang, on the way mau pulang, atau berjibaku di mau bekerja ya, siapapun Anda dan yang lagi kurang enak body ya, tetap semangat, cepat sembuh, insyaallah, amin ya. Baik, ayo sampai dengan jam 24 ayo kagak sendiri, banyak teman-teman yang temenin di mari ya. Kita awali dulu untuk dengerin drama legenda kita kali ini. Judulnya apa Bang Wawan? Judulnya Jaya Prana dan Lafon Sari. Abis itu apa? Lah, pakai belaga pilon dah. Abis ini ada apresiasi budaya Banyumasan ya. Ngoblak, ngobrol budaya lokal asli ngapak. Tapi kita dengerin dulunya di Prompat FM Suara Budaya Jakarta. Oh iya, ayo ame teman-teman yang bertugas, ade teman teknik, ade Bang Rituan, ade Bang Ripto, teman-teman anak-anak magang hub ya. Selamat bergabung. Dan juga ada Pak Wondo, ada Pak ada Mas Eko, ada Kak Rosa, ada Iwan, ada Sabrina, banyak bener kan teman-teman kita, ada teman-teman teknik juga. Pemancar. Baik, kalau gitu kita dengerin dulu deh ya. Drama legenda Jaya Prana dan Lafon Sari.
1: Akhirnya selesai juga sembayangnya. Tinggal nyari warung makan. Duh, udah lapar nih.
2: Ayo Kak, mau makan di mana?
1: Jalan aja dulu deh. Nanti kita lihat ya Dek ya, rumah makan terdekat.
2: Kak, gimana sih ceritanya kok ada Pura Teluk Terima di Kabupaten Buleleng ini? Katanya berkaitan dengan kisah cinta yang so sweet gitu ya?
1: Iya Rai, itu berkaitan dengan legenda Jaya Prana dan Lafon Sari.
2: Bagaimana ceritanya Kak? Penasaran nih.
1: Tapi kamu konsentrasi nyetir ya.
2: Oke, tenang aja.
1: Baiklah, begini nih ceritanya. Berawal dari pasangan suami istri di desa Kalianget yang memiliki dua anak laki-laki dan satu perempuan. Karena adanya wabah penyakit menimpa desa tersebut, empat keluarga tersebut meninggal dunia. Dan hanya tersisa satu anak laki-laki yang paling bungsu bernama Inyoman Jayaprana. Inyoman Jayaprana menjadi seorang anak yatim piatu, gitu deh ceritanya. Jayaprana kecil memberanikan diri untuk datang dan mengabdi di istana Kalianget. Dia sangat rajin, sehingga nih dek nih, Raja Kalianget sangat mengasihinya.
3: Nyoman Jayaprana.
4: Inggih, Sang Prabu.
3: Waktu begitu cepat berlalu. Tanpa terasa, usiamu hampir 25 tahun. Gelah merasa sudah sepantasnya kamu memilih salah satu dayang-dayang ataupun gadis di luar istana untuk dijadikan sebagai pendamping hidup. Gelah yakin, dengan ketampananmu, tidak ada gadis yang bakal menolakmu.
2: Terus gimana Kak? Apakah Jayaprana akhirnya menikah?
1: Iya, walaupun Jayaprana belum ada niat untuk mencari istri karena merasa masih kecil, namun dia tidak kuasa menolak. Pada akhirnya, Jayaprana menemukan tambatan hatinya, seorang gadis jelita bernama Lafon Sari, putri dari Jrebendese dari Banjar Sekar. Dan Jayaprana segera nih melaporkannya kepada Sang Raja. Menerima laporan dari Jayaprana, lalu Sang Raja menulis sepucuk surat deh kepada Jrebendese dan Bendese setuju. Kemudian dipilihlah hari Selasa Legi Kuningan untuk melangsungkan upacara pernikahan mereka.
4: Adi Lafon Sari,
5: Akhirnya Beli bisa mempersunting menjadi pendamping hidup Beli. Beli sangat bahagia bisa memilikimu loh.
6: Nggih Beli. Tiang juga sangat bahagia bisa menjadi istrimu Beli Nyoman. Semoga pernikahan ini menjadi awal kebahagiaan kita berdua. Dan semoga langgeng sampai maut memisahkan kita.
5: Iya loh. Karena upacara pernikahan kita sudah selesai. Saatnya kita menghadap Sang Prabu untuk memohon restu beliau.
6: Nggih Beli.
1: Kedua mempelai itu pun akhirnya bergegas menuju puri untuk menghadap sang raja. Sesampainya di hadapan sang raja Kalianget, mereka menyembah dengan hormat kepada Sri Baginda Raja.
7: Salam Baginda Prabu, kami mengaturkan sembah.
1: Raja terdiam seribu bahasa dek, karena terpesona melihat kecantikan Nilayan Sari. Dan setelah kedua sejoli itu kembali ke rumahnya, sang raja kemudian mengumpulkan

0: paman. Maksud gelah mengumpulkan kalian semua karena gelah ingin meminta pertimbangan untuk memisahkan Jayo Prano dan Nilayon Sari. Biar gelah bisa menjadikan Nilayon Sari sebagai istri. Kalau tidak, maka gelah bisa mati karena dirundung kesedihan.
1: Ampun Baginda, bukankah Jayo Prano adalah abdi kesayangan Baginda? Dan mereka baru saja menikah, Baginda.
0: Gelah tidak peduli. Pokoknya gelah harus mempersunting Nilayon Sari.
1: Ampun Paduka Raja, tapi itu tidaklah pantas, Raja.
2: Diam.

berbagai saran dan pertimbangan dari para abdi kerajaan, maka Raja Kalianget mengeluarkan titah agar Jayaprana pergi ke Teluk Trima untuk menyediki perahu yang hancur karena perompak. Nah, melalui titah raja tersebut, walaupun baru 7 hari bulan madu, Jayaprana tidak bisa menolak.

0: beli nyoman, tiang mohon. Beli bisa menolak titah Baginda Raja untuk pergi ke Teluk Terima. Karena tiang sangat mencintai beli. Apalagi ada firasat buruk hadir dalam mimpi tiang semalam. Tiang bermimpi rumah kita rusak dihantam banjir bandang, beli.
1: Ah, Adila Yansari, mimpi itu hanyalah bunga tidur. Lagi pula, kalau memang nasib kita, dimanapun kita berada, ajal pasti bisa menjemput kita.
0: Tapi Bli,
1: yakinlah Adi, Bli pasti kembali, dan kita akan bersama selamanya.
2: Terus-terus gimana kelanjutan ceritanya, Kak?
3: Akhirnya Nila Yansari hanya bisa pasrah melepas kepergian suaminya. Tidak lupa ia berdoa agar suaminya selamat menunaikan tugas dari raja tersebut. Sementara nih, Dek, di tempat lain, dalam perjalanan, Jayaprana sering mendapatkan firasat buruk dan tahu kalau dirinya akan dibinasakan. Setelah tiba,

0: Paman Patih Songgali, mengapa kita tiba-tiba berhenti?
1: Nyoman Jayaprana,
0: terimalah ini surat dari Panggil Dalam.
2: Patih Songgali menyerahkan sepucuk surat kepada Jayaprana. Jayaprana lalu membuka surat tersebut.
3: Jayaprana, kau penjahat. Kau telah memperistri orang secantik Layon Sari. Untuk itu, kau harus bayar dengan nyawamu.
2: Jayaprana menangis terseduh-seduh. Namun dia sadar, karena ini adalah perintah raja, dia tidak bisa menolak. Apalagi merasa dirawat dan dibesarkan raja. Seraya mengucurkan air mata, mempersilahkan Kipati Saunggaling untuk membunuhnya.

0: Paman Patih Songgaling, gunakanlah keris ini untuk membunuhku. Aku menyerahkan hidupku. Dan tolong sampaikan permohonan maafku kepada Baginda.
1: Dengan sedih, Patih Saunggaling menancapkan keris tersebut di dada Jayaprana.
2: Maafkan pamanmu ini, Nyoman. Paman juga tidak kuasa menolak perintah raja. Nyoman.
1: Bersamaan dengan itu, angin topan bertiup kencang, dibarengi gempa bumi yang mengguncang seluruh kerajaan Kalianget. Darah segar menyembur, dibarengi semerbak bau harum. Nah, setelah mayat Jayaprana dikubur di Teluk Trima, rombongan kembali pulang dengan perasaan sedih. Dan di perjalanan, banyak rombongan yang meninggal karena digigit ular dan diterkam harimau.
3: Kasihan Jayaprana ya, Kak. Terus bagaimana dengan Layon Sari?
1: Nah, gini, Dek. Melihat suaminya itu tidak ada di antara para prajurit yang datang dari Teluk Trima, Layon Sari menanyakan satu persatu dari mereka yang datang.
4: Beli Ketot, suami saya di mana? Kenapa belum datang? Ada apa, Beli? Jangan berbohong.
5: Jayaprana sudah meninggal.

0: Ayon Sari terus menangisi kepergian sang suami. Raja lalu menghampirinya.
1: Layon Sari, jangan kau menangisi orang yang telah tiada. Kan masih ada Gelah yang akan memberikan kebahagiaanmu.
2: Tidak!

0: Dalam tangisnya, Layon Sari memaki raja, Dek, dan merebut keris milik Jayaprana, kemudian menusukkannya ke jantungnya sendiri. Layon Sari tewas seketika, dan dari jasadnya tersebut mengeluarkan aroma wewangian yang semerbak ke seluruh wilayah kerajaan Kalianget. Rakyat sekitar membawa jasad yang wangi tersebut untuk ditempatkan di sebelah jasad Jayaprana agar selamanya kedua kekasih itu dapat selalu bersama.
1: Wah, tragis banget ya kisah cinta mereka. Terus raja yang jahat itu gimana, Kak?
0: Nah, gini nih, Dek, ceritanya. Melihat tragedi saat Layon Sari menikam dirinya dengan sebilah keris dan dilandasi hati yang hancur lulu, raja menjadi gila, Dek.
2: Layon Sari. Layon Sari. Layon Sari sayangku, permata hatiku.
0: Dengan gelap mata, mengamuk, membunuh semua pengiringnya tanpa dapat mengendalikan dirinya. Dan setelah semua pengiringnya mati, raja lalu ke istana dan membantai seluruh isi istana. Dan terakhir, raja menikamkan kerisnya ke dadanya sendiri hingga wafat. Pengikut setia raja tidak percaya bahwa raja bunuh diri.

0: rakyat Kalianget tewas dalam perang itu. Dalam sehari, kerajaan Kalianget di Buleleng Utara itu musnah dengan bergelimpangan mayat. Konon, lama-kelamaan, kerajaan itu berubah menjadi hutan belantara hingga akhirnya dibuka kembali oleh warga lain yang sampai saat ini menetap di desa Kalianget. Gitu deh ceritanya.
1: Wah, seru banget ceritanya ya.
0: Iya, seru banget. Berhenti. Sudah ada warung, kita makan di situ aja ya, Dek ya.
1: Oke.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yahya Andi Saputra, pengurus Lembaga Kebudayaan Betawi. Kalau kata pantun, membeli bunga di siang hari, dijual orang di pasar Ciawi. Saya bangga pada program RRI karena mengangkat siaran budaya Betawi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Propat FM, Suara Budaya Jakarta.

0: 104 FM, Suara Budaya, Jakarta.
1: Wayang kulit gagrak Banyumas adalah jenis pertunjukan wayang kulit yang bernafas Banyumas. Lakon-lakon yang disajikan dalam pementasan tidak berbeda dengan wayang kulit purwa, yaitu bersumber dari kitab Mahabharata dan Ramayana. Spesifikasi wayang kulit gagrak Banyumas adalah terletak pada teknik pembawaannya yang sangat dipengaruhi oleh latar belakang budaya masyarakat setempat yang memiliki pola kehidupan tradisional agraris. Wayang kulit gagrak Banyumas mendapat pengaruh pakem atau tatanannya dari seni pedalangan Yogyakarta dan Surakarta. Meski begitu, gagrak Banyumas tetap punya ciri khasnya tersendiri. Ciri khas ini tampak pada penokohan bawor dan lagunya Kembang Lepang dan Gending Banyumasan. Melalui penokohan bawor, wayang kulit gagrak Banyumas punya ciri khas penceritaan yang menonjolkan peran rakyat kecil yang mengalami manifestasi dalam tokoh punakawan. Contohnya, dari cerita Bawor Dadi Ratu, Petruk Rama, dan lain sebagainya.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dari lantai 2 gedung RRI Jalan Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Balik maning tengah acara nih. Apresiasi budaya Banyumasan. Ngoblak, ngobrol budaya lokal. Asli ngapa? Orang apa? Orang enak. Bersama tepuk tangan di selembok. Weh, rame menang kene ya. Oke, karo Inyong Darman Ismail.
2: Inyong Jori.
3: Malik,
0: Asa Putra. Kayak narasumber tekanan kene ya. Ana siapa ke?
4: Isroi.
0: Masya Allah, wedi nyong ke. Kepriwe Kang, apik ya?
4: Alhamdulillah.
0: Ke, alhamdulillah. Siapa maning ke? Monggo.
5: Nek kula Misto.
0: Hey, how are you Kang Misto?
5: How are you?
0: Fine. Woi, lambine anyar ya.
2: Aja ngomong bahasa.
0: Wis kemarin ketemu Inyong. Inyong ketemu. Ketemu Inyong nang Las Vegas ya.
4: Ngomong apa mbok
0: kepeteo. Ke sebelahnya ana siapa, Ke? Ayo. Ayo. Namanya siapa jenenge?
6: Nyong Nelul.
0: Nang Nelul. Ke 11-12 ke apa Rodo. Iya ke anake ya. Anake Kang Isro. Ile pada lah ya.
6: Fotokopian.
0: 11-12 mbok. Siap. Yang pasti anak Pak Wondo, Kang Eko, anak Kang Ridwan, Kang Ridwan dia jenenge ya, Kang Cenyong sing anyar nang kene ya, anak-anak mahasiswa hub, ke anak Mbak Ayu Sabrina. Weh, sukang dialu Mbak Ayu Sabrina. How are you today? Apik yo.
7: Anak Kang Rawi.
0: Anak Kang Rawi. Weh, sukang dialu Kang Rawi. Biasane ke kan Kang Rawi kan bagian dari
7: Puspa.
0: Puspa. Wis, ke latihan ya?
7: Puspa Laras Wiro.
0: Wis, pirang persen?
8: Nah.
0: Weh, mantap pola pokone. Anak Pak Wondo, sukang dialu ke Pak Wondo. Wih, cerah yo. Wih, kelambini anyar. Wow, anak kakek kelambini.
7: Kasih bungkus plastik.
0: Oke, anak Kang Ripto juga. Dan pastinya seneng banget ya. Saat ini kita ngobrolin apa?
7: Ini apa nih?
0: Ayo, apa?
7: Aku kelalen.
0: Lah, kelalen maning. Kayak Inyong delok juga ya.
7: Iya.
0: Apa ya? Ah, kayak langsung bayi lah sama narasumbernya. Ayo, monggo.
7: Temanya. Kayaknya tak nyontek maning deh.
4: Ya orang nyontek.
0: Orang-orang nyontek.
4: Iya, sugeng dalu. Temanya wengi kie berkaitan karo kekeringan ning daerah.
0: Wih. Ya. Tenane.
4: Ya, bahwasane ning Purbalingga gue lagi parah banget, lagi langka banyu, kekeringan. Ya bahasa apa kayak terang gelantang kayak gitu
0: ya. Paya ya. Memang
4: kali ini pada saat
0: iya tenan.
4: Mungkin juga wis ada beberapa desa sing wis 75% kering.
0: Oh ya minum masih mbok, ya tetep ana minume tapi wis buat adus orang ana ya.
4: Mosi dikirimi banyu. Jukute ya mung daerah kono-kono juga tapi daerah sekitar ngisore Gunung Slamet.
0: Tapi tahan di sela, wis nanti bahaya lah ya.
4: Iya.
0: Oke, dengan tema menghidupkan kembali kearifan lokal berbagi air bersih ya.
4: Iya.
0: Berbagi banyu bersih ya. Kayak gue ya. Sing pasti orang khusus orang ngapak dewek, tapi iya. Sebagian besar wong nang Indonesia ya. Orang ising deket nang kene bahaya lah ya. Nang Bogor ana sing kekeringan pada bae. Nang kanca apa kampung Inyong ding Zimbabwe yo pada bae. Di Padang pada bae jaya kayak gue ya. Ya, monggo yang sing pasti nanti anak Kang Israel terus anak Kang Misto juga nanti kita berkoneksi dengan Pak Haris ya. Haris Mulyanto sekretaris BPBD ya
4: Purbalingga.
0: Jori ya.
4: Ya.
0: Purbalingga. Sing pasti monggo wuri-wuri.
7: Oh ya, monggo sedulur sing arep kirim-kirim salam, arep request lagu. Arep ngobrol langsung karo kita-kita sing nengkene
0: okay.
7: Sing arep kepemimpin sedulur nggih monggo.
0: Iya.
7: Terbuka ambak.
0: Iya.
7: Monggo panjenengan sedoyo. Monggo WA bae nang 08112411428 monggo tak tunggu nganti tekan jam 12 kurang semending, Pak. Aja kaken. Pokoke wengi iki rame nang studio.
0: Iya tenan.
7: Ana Pak Ketum. Ana Pak Kedua.
0: Pak Kedua.
7: Ketua Pak Gana.
0: Iya, Pak Gana.
7: Ngerti singkatan Pak Gana?
0: Apa lali maning, Yong?
7: Pak Gana kuwi papeling tanggap bencana.
0: Pak Gana ya.
7: Ini kan salah satu
0: IKC ya, Mbok. Temane IKC singkatane Pak Gana. Kalau ana Pak Gana sing ana bukan ora?
4: Bukan ali panganan.
0: Ya, baik. Sing pasti nanti kita akan berinteraksi juga karo pendengar juga. Silakan nanti ya yang wis disampaikan karo Kang Jori. Jangan kemana-mana, kita dengar lagu DJ ya.
7: Oke.
0: Oke, Kang Rito, wis siap ora?
7: Oke, bar lagu langsung telepon gue.
0: Ya. Oke, siap. Aja kelalen, jangan kemana-mana, tetap di sini di Apresiasi Budaya Banyumasan. Ngobrol, ngobrol budaya lokal asli ngapa? Orang apa? Orang enak. Bersama
7: Balagupa.
0: Monggo Kang Rito.

Kabid Kebudayaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Purbalingga. Monggo sami silaturahmi lan midhangetaken teng RRI Pro Sekawan Jakarta 92,8 FM teng

Jakarta 98.8 FM. Jam 8 dugi jam 11 dalu. Saged hubungan kali WA 081-211-24-28 utawi teng nomor telepon 021-350-45-10. Sepindah malih monggo sesarengan midhangetaken teng RRI Proskawan Jakarta 98.8 FM. Matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: bro. Bro, sing pasti tetap nang kene di
1: apresiasi budaya Banyumasa. Ngobrol budaya lokal
0: asli ngapa? Orang apa? Orang enak. Bersama
1: Balabala.
0: Kita tadi nyong kok takon karo bro Ripto ki. Bro, ki wis siap
2: apa orang sing derasa.
0: Nah, iki wis siap-siap nang ujung telepon Pak Haris Mulyanto, beliau adalah sekretaris BPBD ya. Sing pasti kita mau takon-takon pertakonan kaitannya dengan agenda atau persiapan apa sih? Ini kan bagian dari ini ya, Kang ya. Beliau ini bagian daripada memberikan menyalurkan air bersih salah satu nih ya. Ah, kita sapa dhisik ya.
3: Boleh. Monggo.
0: Halo, assalamualaikum Pak Haris.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.
0: Selamat malam Pak Haris, Sugeng Dalu Pak Haris.
4: Sugeng Dalu, salam tangguh, salam kemanusiaan.
0: Siap.
4: Pripun dulur-dulur?
0: Apik Kang Haris, Pak Haris, saya mawon. Kulo dermawan Pak Haris.
4: Kulo Mas Dermawan.
0: Nggih ana kancane nyong ya ana Mas Jori, Mas Malik Ibrahim. Anak Kang Rikun, anak ketua dari Papeling ke, anak
2: Pak
0: Isrohil, karo ketua Pagana,
2: Misto.
0: Nah,
4: popok jumplek lah ya.
0: Oke, nangkene, masya Allah.
4: Popok jumplek,
0: popok tuplek tuplek lah.
4: Rikun.
0: Iya, sing pasti Pak Haris kan ini sekretaris BPBD, yang pasti kan dengan kondisi musim kemarau saat ini yo.
3: Yeah.
0: Nah, kita mau pertakonan kaitannya dengan agenda untuk kontribusi air nang Purbalingga ke priwek ya, Pak. Monggo, Pak.
4: Oh, nggih. Okay. Ki ngomongnya ngapak-ngapak
0: to ya, Pak. Iya lho, ora ngapak ora kepenak, Pak. Ora penak, Pak.
4: Dari RRI
0: Perempat Jakarta.
4: Perempat Jakarta. Nggih, sedaya kula sapa nggih dumateng pendengar setia Radio Perempat Jakarta dan seluruh warga masyarakat Indonesia wabil khusus dumateng dulur lanang, dulur wadon, tua enom, papeling nggih di mana. Nah, nggih, ajeng. Nyuwun sewu nggih, kula tepangaken Haris Mulyanto saking BPBD Purbalingga. Nah, kahanan kekeringan teng Purbalingga niku BPBD sampun melaksanakan dropping air niku kawit tanggal 19 bulan Juni kepengker niku dulur.
0: Pirang bulan kan?
4: Ya, berarti Juni, Juli, Agustus, September. Nah, berarti ku 4 bulan niku Kang Jen.
2: Ya sarang ya jeleh-jeleh ya, Pak.
4: Lah, ya ora jeleh maning tapi tetap misi kemanusiaan, tetap semangat. Oh iya, BPBD selalu ada di hati mereka. Asik. Oke. Nggih. Kula lajengaken. Nah, ngapa kok kawit bulan Juni? Nah, niku amargi kejadian pasca bencana tanah longsor sing bulan Januari kepengker. Wonten bencana alam tanah longsor teng lereng Gunung Slamet.
0: Oh, sing Serang ya, Kang ya?
4: Iya, Serang Kuda Bawang nanti tekan Bobocari Kali Sosone kayak wingi padem
2: Blitar. Sangkanayu nggih,
4: Pak. Iya, Sangkanayu, ayo kowe dulur. Lah kowe nang kana mata aire kowe ilang. Dadi tekan wadas kegerus banjir. Kan nembe tau, Mbok. Saya yakin warga Papeling kayane kaget kok kenang apa nang wilayah hulu biasanya kan nang wilayah ngisor sing kekurangan banyu dong mungkin kemarau. Lah kowe anane kejadian tanah longsor.
0: Masyaallah.
4: Dadi wilayah Gunung Malang, ngerti Gunung Malang ora kang mereka pada?
0: Ya ngerti. Ke gunungnya Malang.
4: Nanti jajal melune. Desa Serang, ke Gunung Malang, karo Dukuh Bambangan sing nang pos pendakian Gunung Slamet ae dulur. Kuwe Desa Kita Bawa. Lah kuwe BPBD tanggal 19 perdana dropping banyu bersih nggo dulur-dulur sing nang wilayah Gunung Malang karo Gunung Arok nang berbadan. Lah mulai masyarakat melalui pemerintahan desa, kue kabut bulan Juli nganti tekan siki jumlahnya kurang lebih sekitar 97 desa lur ekwe dari jumlah 244 desa sekabupaten Purbalingga. Mesinnya Rika takon mbok kurang persentasenya iku ya.
0: Baru.
4: Aku dong ketemu karo dulu-dulu sing nangan-nangan ngomong penginyongan sih tulinyong seneng pisan. Iya ya gue lo. Kurang lebih ya sekitar 35.7% gue. Sing terdampak kekeringan nang wilayah Kabupaten Purbalingga.
3: Kang laporane kan. Kowe sing paling sing istilahe paling kering utawa paling parah kowe ning kecamatan ngene.
0: Yang titik-titik sing rawan nggih.
3: Titik rawane
4: kuwi. Ana dulure nyong sing nang kono asli wong Karanganyar. Sing papeling.
3: Akeh.
0: Akeh nang kene ya.
3: Desa ngendi kowe?
4: Lah ya anak-anak desa Kaliori, anak desa Jambu Desa, ayo gue ya. Terus ke negara jumlah 11 desa gue wis kacetaken dropping maring BPD. Jadi kecamatan Kertak Negara gue meh 100% desa wis ngalami kekeringan.
3: Loh ya Allah.
4: Lah gue ketua papelinge kepriwe gue, ketua papeling.
3: Nah tenang, ya alhamdulillah.
0: Alhamdulillah, anak gebrakan kayak pak ya.
3: Iya, anak gebrakan juga. Jadi ning papeling kan anak tim pagana. Jadi papeling tangga bencana. Wong ketua pagana nih kini kini.
0: Anak nang kini. Jadi sak bendina tahun, anak pagana ini selalu gercep ya.
3: Iya.
0: Monggo kang, monggo kasih informasi. Mungkin anak urung tahu Pak Karis kayak bahwa internal dari papeling ini proaktif.
3: Ya, emang urung laporan
0: mari BPBD. Urung laporan. Urung. Lah ali ya, sing pasti ini padet acarane.
4: Penang laporan-laporan.
0: Monggo, diwuri-wuri monggo.
3: Tetap gawe kejutan kayak kuwi.
0: Kejutan kuwi.
3: Surprise.
0: Surprise.
2: Nggih ngapunten nggih Pak Aris nggih.
0: Jadi gini, mungkin bisa Kang bisa disampaikan ke Pak Haris niku wis pirang tahun penyelenggaran pagana. Monggo, biar lebih tahu bahwa kita wis anak ya, monggo.
3: Sering ya,
2: Kang Misto ya. Alhamdulillah selama
3: adanya pagana,
2: adanya pagana ya sekitar ada 7 tahunan ya.
3: Ya sekitar 7 tahun. Ya sering.
4: 7 tahun.
3: Iya, ning Serang, ning ya bantu juga ngedrop.
2: Bahkan di Papeling juga yang dulu ada korban gempa bumi di Cianjur kita ikut
0: berkontribusi nggih.
3: Ya.
0: Alhamdulillah. Jadi ora terkhusus ini apa Papeling
2: ya warga Papeling.
0: Papeling aja ya.
2: Purbalingga.
0: Ah, gitu. Tepuk tangan di sila Pak.
3: Wingi iki kan wis mulai distribusi sekang Papeling. Wis sekitar ya urung akeh lah nyatane wong anu apa istilahnya setiap desa, jadi orang setiap desa lah, jadi yang dibutuhkan desa ngendi nembe di drop nembe sekitar 50 liter sing wis didistribusi kena maring desa-desa sing dibutuhna kaya gue.
4: Oh ya matur nuwun Kang.
3: Yang go semending
0: ya. Iya. Siapa maning ya kalau bukan kita uang rantau nang Jakarta, anak peduli nih ya.
4: Tribun. Iya seperti lah ya gue ya.
2: Bermanfaat. Nih saya gue nebak. Nopo banyak saya ketepetin.
0: Kayak istilahnya mbok, istilahnya.
3: Iya.
0: Dari sepetil anak sepetil, wih, segunung sepetil le. Iya tenang nih mbok, aja serius lah ya.
4: Sentong ngomong ke Pribe Maning ya. Ini yang nyatanya wong Purbalingga ke bahasa enak banget lo Banyumasan kok ya.
0: Iya.
3: Kang Aris ngapurane.
4: Iya ke Pribe.
3: Anu apa jenenge sekang BPBD Purbalingga kue carane ngirim bantuan kue di tropei kue setiap pirang dinas pisan apa degilir muter.
0: Ana jadwale ya.
3: Dinane kuwi pirang ewu liter sing di dropping maring desa-desa kayak gue.
0: Atau menyesuaikan dengan atau, persentase ini ya.
3: Jadi sing sekali kirim pirang ewu liter. Apa sekang ngendi baik sing kirim, apa sekang taruna, apa sekang dinas ngendi sing wis istilahe aweh bantuan.
4: Kayaknya berarti ngecepres ya, yang udah nerangnya ya, coba ya,
3: sekali-kali ya, lah sepisan-pisan yang perempat RRI Jakarta, Rika ngomong sepuase
4: iya, untuk BPBD jelas tidak bisa berdiri sendiri dalam rangka penanganan kekeringan nang Purbalingga. Jadi anane El Nino Godzilla mendasari perintah dari
3: BNPB. Apa BNP. El Nino?
0: El Nino kancanya nih Pak Haris.
4: El Nino Godzilla kaya adine El Nina Godzilla.
3: Kancane El Nina, sepupune El Nono.
2: Iya. Sekretaris BPBD kayaknya pelawak.
0: Iya, kudu, Mbok. Jadi lo orcaker serius.
4: Posko aku ya, komando itu terpusat nang BPBD Purbalingga. Aku kan. Kantore ning ndi, Kang? Kantore nang Jalan Soekarno Hatta, kowe sekang terminal Purbalingga sing ana patung Jenderal Sudirman, ngerti, Mbok?
3: Iya.
4: Apa arah maring mewek? Lah kowe nang kiri jalan. Terus nang arep kantor BPBD kowe ana sing wong gawe SIM Polres Purbalingga gedunge anyar. Nggih. Nyong tak lanjutaken critane kene iki. Rika pada takon kowe kepriwe BPBD Purbalingga kaya kowe ya. Nah, setelah terbentuk SK Bupati Purbalingga, pos komando dalam rangka penanggungan karhutla. Ngerti ora Rika karhutla?
0: Oh, kebakaran hutan. Iya, belantara.
3: Karena mengko nyong takon gue wingi ya. Sing kebakaran iya. Gue mengko.
4: Lha mengko takone mengko dhisik nyong ngurung jawab iya, sing anu kopi
2: ne. Kebakaran ya.
3: Mengko terkirimi kopi.
4: Iya. Kopi sing ngendi? Sarang jambu apa kopi ngendi ge?
3: Wow. Mengko lanjut dhisik.
4: Iya, mengko guyonane mengko dhisik ya kowe to. Dadi BPBD dengan stakeholder sing ana nang Kabupaten Purbalingga baik dari TNI, Polri dengan jajaran Forkompindane itu ya. Terus BPBD juga selaku OPD yang membidangi tentang kebencanaan. Terus dari unsur selain kedinasan dan jajaran Forkompinda, kita juga dibantu dari tim Basnas Kabupaten Purbalingga, PMI Purbalingga, PDAM, nah, kenapa? Kekuatan BPBD dengan jumlah 37 SDM termasuk nyong.
0: Wis mantep pol ya. Oke, jadi ya. Pak Haris karo kanca-kancane bergeraknya secara masif nggih.
4: Iya, benung ora masif
0: kok mantep pol ya.
4: Ya, insyaallah nyeluk dongane sing sehat waras
0: iki. Amin. Kang Jori kata mau pertakonan nggih.
3: Monggo. Rampung kayane
0: iki. Urang rampung.
4: Urang rampung
0: nyong jawab. Lanjut maning wis. Mantep pol ya.
4: Iya. Timur 37 Pusdal Openyong, pusat pengendalian ning ngene nyong tentang kebencanaan kowe anggotane mung selawet tok sing esuk sore wengi tekan dini hari sing melakukan dropping gue lo.
3: Berarti
4: nganggo pengpaper. Kepriwe?
3: Ngawan bengi gue nggo dikirim banyu.
4: Esuk awan sore wengi nganti tekan dini hari.
3: Dene kaya yang luwih minum obat.
0: Urung turu atau apa ke, Mbok? Urung obat. Iya. Ki lebih dari minum obat, Mbok.
4: Jadi aja guys dulur. Nggih. Kita dibantu juga dengan para relawan sing ana nang Purbalingga ya, termasuk sang panjenengan kowe sekang Tagana Papeling, terus ada beberapa relawan nang Purbalingga, terus elemen-elemen masyarakat kayak gitu ya, terus orang-orang yang punya hati dermawan
0: dan lain sebagainya.
2: Kata Aran.
0: Oh, oke.
2: Okay.
4: Kok priwe?
0: Ora, Pak. Lanjut maning, lanjut maning.
4: Iya. Nggih, monggo. Terus tekan partai politik. Kayak gue, nah wis dulur, jadi alhamdulillah lah gotong royonge warga masyarakat Purbalingga masih terjaga baik, apalagi panggilan hati nurani dengan misi kemanusiaan. PBBD tok ya jeng ora teye ngapa-ngapa, tapi alhamdulillah dulur lanang, dulur wadon, terus orang yang dermawan, sing badan duit-duit, sing orang duit tenaga dan lain sebagainya, kayak gitu. Nah, terus mesti takon sumber mata airnya ke priwe kowe Kang nang Purbalingga mesti gue apa ora njikote nang ndi kowe padha. Iya, ke sumber mata air saat ini pun juga sudah mulai debit airnya mengecil.
3: Sebutannya jarang ngerti kan?
4: Jadi dong nyong BBBD awal berkoordinasi dengan PDAM, itu ada 5 titik hidran wilayah Bupateja, Kemangpon, Jikote, dan Penican. Wilayah Tanggondang, Pengadegan, bisa jiko tenang ke Jobong, bisa jiko tenang Sempor Lor, Kecamatan Tanggondang. Terus dong wilayah Bobocari, jiko tenang Hydran Bobocari, gue Mas. Terus nyong nang BBBD juga boleh di mata air sing sekiranya orang terlalu agoh, dan tim dropping dan para relawan juga. Alhamdulillah nyong wingi ketemu dulur lanang kepala desa Serayu Karana. Nama mata air terus anak CSR tek lebokak pipa tapi tepeh nama ring desa Serayulah.
0: Baik.
4: Nah, terus nang desa Telaga Yasa nang kono alhamdulillah kepala desane ya juga mempersilahkan
0: alhamdulillah ya. Anak gayung bersambut nggih.
4: Siap. Iya, terus mau esok nyongoli informasi nang desa Penabuhan Batega anak. Terus nang wilayah nggih, Pak. Ngendi?
2: Serayu.
4: Serayu Larangan kan.
0: Anak.
2: Serayu nggih, Serayu
4: Larangan. Iya, anu Sate Yani, ngerti Sate Yani, Bang Cemani. Nah, kowe nang kana kowe pinggir gili, dadi mobil angkut oke banget ya
2: esuk sore. Nah, saking mriku niku mendhet e, saking Serayu niku.
4: Nah, kowe kae wingi kan ana pipa mbok ngelogrok maring pinggir gili.
0: Iya.
4: Lah ya kowe anu kowe mata tata terutama mbok tim DPPD dan para relawan termasuk komunitas Papeling ya kowe kan.
0: Nggih.
4: Ya mbok alhamdulillah mbok.
0: Alhamdulillah.
4: Ora nyadoke nang kae. Waduk ngapain nanti beli kayak gue mbok
2: di Purbalingga angger waduk ada banyu jajal gak ngalor semending
4: dah gue ini
3: waduk
2: ini saya bu pak
4: ini
2: nyong ngarep takon gue oke ana ora sih maksudnya kayak dari pihak BPBD ini ya jadi miasati kayak gitu sewaktu-waktu arep terang apa musim terang kayak BBBD BBBD gawe sumur bor ya kowe sekitaran sing kayak sing kekeringan ya kowe anak keniatan ora Pak
4: lo sing jelas ya anak keniatan banget dulur kayak gitu ya ya kami berimprovisasi berkoordinasi penggalian data di lapangan terus kami sampaikan ke pimpinan dalam hal ini bupati terus ya kita juga berkirim surat kepada BNPD itu tentang pusat wingi nyong BBBD juga wis ngajukaken permohonan untuk sumur alhamdulillah dulur alhamdulillah banget dina wingi ke malahan ya dina wingi Kamis karo Jumat wis anak kegiatan pembuatan sumur bor nang Gunung Malang karo nang Menara Pandang Desa Serang
3: kan dulur kuwe ya
4: iya wis rong dina
3: jerone lha kowe metu banyune wong anu ning gunung
4: 10 meter wingi nyong maringana karo pakala kayak kowe ya banyune sebelum
2: kan dia malah ya
4: ya kan ana kowe nek kajian nek jenengane geolistrik. Ketua ramu jadi ngebor, tok kang.
2: Angger wong kemiyong
4: kan dina tampang Harpin karo kaki Darmadin kan muni ngethuk yang ngerti towel. Ya ora.
2: Kempore pol.
4: Ya iya
3: lho. 10 meter metu banyu ya.
0: Tergantung kondisi mungkin enggak ya, kontur atau kedalamannya ya.
4: Iya iya. Kalau sekangkana kayak si wingi kedalaman karena itu kegiatan dari BPPSO karo BPPPK Kementerian PU Sinang Semarang itu mendasari kajian geolistrik kayak gitu kedalaman kurang lebih sekitar 150 meter wow. Kayak gitu.
0: Pipane apa nih ya? Akeh ya? Hah? Pipane akeh ya?
3: Jero ya.
4: Jero mulane bedong kake Israil kon anu macul kayane
0: nggih. Aja mbok kayak gempor ya.
2: Arane itu kake Israil, Pak.
4: Apa?
2: Arane itu kake Israil.
4: Apa sih?
2: Kaki Bardisun.
4: Kaki Bardisun.
2: Baik. Ki anggar nang siaran biyen ya waktu SMS turun ana WA.
0: Kepriwe?
2: Ki ngakune Kaki Bardisun.
0: Ternyata
2: Kang Roil.
0: Iya, ternyata. Oh, diprengin ya Rika ya. Oke, baik.
3: Menyesuaikan jenenge jeneng udara.
0: Jadi menyesuaikan ya.
3: Oke,
0: baik. Pak Haris, mungkin terakhir apa yang mau disampaikan karo sedulur wong apak nang rantauan serupa kita nih di Papeling dan mungkin bisa menyampaikan juga bahwa ke Papeling anak peduli wong apak ya nang rantau peduli akan ke apa ya bencana alam ya. Ya tadi disampaikan anak Pak Gana dan juga kita buka open donasi ya. Nah jadi kita pun juga sangat memperhatikan sedulur-sedulur nang kampung halaman ya.

0: karena El Nino Fusilla ini diperkirakan kemarau panjang.
1: Dan selain diprediksi kan ya Pak, El Nino ini kan apa ya, mundur ya, dalam artian panjang El Nino niku ya. Untuk saat ini kita uniki ya.
0: Walaupun pemerintah dalam hal ini juga kemarin sudah melakukan modifikasi cuaca di wilayah Banyumas Raya kayak gitu. Akan tetapi mungkin belum maksimal karena hanya mendung-mendung dan rintik-rintik hujan kayak gitu. Cuman kekeringan sampai hari ini, khususnya di wilayah Kabupaten Purbalingga, setiap hari pemerintahan desa mengajukan surat, baik perpinjaman toren dan lain sebagainya. Oleh karena itu, harapan kami tentunya dulur-dulur yang masuk di dalam Papeling, dimanapun berada, dulur lanang, dulur wadon, untuk mari kita bersama-sama bergotong royong dalam penanganan ini. Insya Allah BPBD dengan stakeholder, para relawan berjibaku baik pagi, siang, sore, malam kayak gitu. Hanya saja untuk sarpras nyuwun sewu, karena BPBD pastinya keterbatasan dengan fasilitas, contoh orang itu apabila ada dulur-dulur yang punya rezeki lebih kayak gitu, selain melaksanakan dropping, alangkah lebih baiknya. Kalau kayak dropping kan mur pasang bender top nang mobil, nang truk, nang kolcoak, Papeling, Purbalingga, bar gue banyak pelontor, terus yang rong dina ya entong. Saran kalau bisa pengadaan toren begitu dulur-dulur, dan nanti bisa didistribusikan ke kami, dan kami nanti mendistribusikan kepada pemerintahan desa. Selain itu juga para relawan, gitu, karena sangat membantu kami BPBD Purbalingga, kayak gitu. Dan nanti monggo tornya tertulisi Papeling, kayak gitu.
1: Amin. Mugi-mugi kita bisa bersinergi, nggih, Kang Israel ya, Kang Jori ya, untuk hal ini, dan pastinya moga-moga terrealisasi kedepannya lebih apik. Dan ya siapa maning ya kalau bukan kita ya, wong ngapak ya sing ada kepedulian ge.
0: Iyalah, bener gitu loh. Lah kan nomor renyong wis catet engko pada dulur.
2: Pripun?
3: Oh wis sudah
0: nomor renyong. Nomor HP.
2: Wis bener kata sugna anu lembar pertama.
1: Asik. Iya. Sing istilahnya kalau konser ge anak band-band pembuka.
0: Ben iya, iya.
1: Orang bokep pun ben pembuka.
0: Nyong kayak gitar si Tuli. Yang promosi di kita.
2: Pinter bonang Rika ya.
1: Masya Allah.
0: Orang tuh bonang rock lucu lah nyong rata yang. Lucu tentang parto
1: Tuli. Baik, Pak Haris matur nuwun sangat nggih, Pak. Nggih. Insya Allah wis kalau ana agenda teka rawuh nang RRI Jakarta ya.
0: Insya Allah gedung anak undangan.
1: Calling karo Pak Israel ya.
0: Siap, iya.
3: Monggo ngopi di sit ya ning Purbalingga. Insya Allah minggu ngarep
0: kare nyambung. Siap, mono mampir mari bareng kopi.
1: Oke, Kang Jori, ini kalau acara nih kopi-kopi niku wis panjang niku. Alhamdulillah. Ya pasti nih ya. Anak pemikiran-pemikiran sing anyar.
2: Cemerlang.
1: Ora dulur-dulur. Weh, kalau gini Kang Jori kayak inyong wis dapat uang denger iki.
0: Ada ide-ide baru. Informasi terupdate. Insyaallah. Ini penting juga,
1: Moga-moga.
0: 20 juta liter Swiss terdistribusi maring wargane Purbalingga dulur-dulur dewek. Wis 20 juta. Tawit bulan Juni tekan siki dibantu dengan relawan-relawan sebagai luar biasa, bahkan Purbalingga mendapatkan apresiasi dari BPBD Provinsi Jawa Tengah tertinggi, gue sedulur. Dan gue kerjasama sing luar biasa. Sekang Miau Forkompinda, terus sekang elemen-elemen masyarakat, relawan bergerak, PMDC bergerak. Alhamdulillah.
3: Pokoknya guyub rukun.
1: Guyub rukun. Nggih,
0: tenan. Insya Allah guyub rukun lah. Dengan adanya kebencanaan harus jiwa kebersamaannya harus terpupuk dengan baik.
1: Pokoknya sing penting jiwa raga kami lah, Mbok. Kayak wilayah ya.
0: Iya
1: tenane. Iya, oke. Okay. Pak Haris matur nuwun, sampaikan salam kami dari Papeling.

0: untuk Bupati Nek bahwa kami peduli ya. Banget ya akan hal ini ya, ya. Kang Israel ya. Ya, amin. Siap. Matur nuwun wis di ya, wis ya. Diganggu ya.
1: Aturannya wis diganggu nggih, Pak.
2: Nggih.
1: Ya mudah-mudahan kurbane kowe cepet udan.
0: Amin, amin, amin.
1: Nggih. Cepet amin, udan, amin. Ana banyu maning melas sing kurang
0: banyu. Tenan, Nek.
3: Nggih. Amin. Semoga ketemu ya insyaallah ya.
0: Nggih. Wah, ngopi-ngopi ya. Oke. Okay. Baik. Nggih. Matur nuwun nggih Pak Aris. Siap. Yo, assalamualaikum Pak Aris.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Wis mantep ya. Kang Israel, Kang Jori ya, bahwa tenang nih, benar. Iya, detail banget.
3: Terbuka, transparan.
0: Iya, itu.
3: 20 juta sing wis tersalur.
0: Alhamdulillah. Sing pasti wis ana percobaan dalam artian buat hujan buatan salah satu nih ya. Walaupun mungkin masih rintik-rintik atau apa, wis garamnya kurang akeh atau kepriwe ya?
1: Ya kasinen no.
0: Ora mbok ya garamnya beda mbok. Ya. Mm-hmm. Siap, kita tahan dhisik. Kayane mandan adem. Iya. Madalara. Iya, kita ngopi-ngopi dhisik ya. Jangan kemana-mana ke akeh wahane dari pendengar-pendengar. Iya. Jangan kemana-mana, tetap nangkene di apresiasi budaya Banyumasan. Ngobrol, ngobrol budaya lokal asli ngapak. Orang ngapak, orang enak. Bersama. Monggo Kang Ripto, Kang Adit.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng dalu sana katang sutrisna inyong yati susanto saking PWK. Monggo sami ngrokaken acara ngoblak ning 92,8 FM RRI Perempat Jakarta. Acarane saben dina Jumat malam setu mulai jam 8 masih jam 12 bengi. Monggo para sedulur sami silaturahmi lewat udara. Uga sing arep kirim-kirim salam, request lagu. Ya khususnya lagu-lagu Banyumasan, lagu Ngapak, bisa langsung request aja kelalen ning WA ne nomor 08 11 11 11 4 9 8 atau sing arep telepon langsung bisa nang 02 1 3 5 0 4 5 1 0. Ngoblak, ngobrol budaya lokal asli Ngapak. Orang Ngapak, orang enak. Ser.

0: Balik maning tengah carane, apresiasi budaya Banyumasan. Ngoblak, ngobrol budaya lokal, asli ngapak. Orang ngapak, orang enak. Bersama
1: Balagumla.
0: Yeah. Wis mantep ya, tadi tangis royal ya.
2: Nah,
0: kah kayak kuih, wis
2: mantep. Ini ketambahan ki bocah.
0: Wih bocah. Bocah dua. Wih, bocah ngapa ya? Oke. Okay. Sing pasti balik maning ke anak Kang Israel juga ketua Pagana ya, Kang Israel. Oke. Dalam artian wis tadi sama Pak Haris dari BPBD persiapan dan penanggulangannya kaitannya dengan penyaluran pendistribusian air bersih niku ya. Alhamdulillah wis pirang ke berapa? Berapa duitnya? Rong puluh juta
1: liter itu. Yang sudah tersalurkan.
0: Itu dia.
1: Nomor satu Jawa Tengah.
0: Keren, tepuk tangan di Sela ya.
1: Baru ketambahkan sekarang Pak Peling loh.
0: Nah itu dia, barunya mau pertakunan. Nah ini kan Pak Peling ya Kang Jori ya. Wes setiap tahun anak pendistribusian sumbangan dari wong rantau Pak Peling nang Jakarta, Jabodetabek lah ya. Belum ditambah anak sing Bandung ya. Nah kepriwe bisa dijelaskan ora pendistribusian dan persiapannya wes dari kapan sih? Kalau boleh nih si, sedikit flashback. Kayak udah kali keberapa Pak Peling mengadakan Pagana niku ya, Kang Jori.
2: Iya. Maksudnya bantuan dari
0: Gusti. Ora, awal udah kali keberapa setiap tahun
1: nih? Oh, nggih.
0: Monggo, Pagana niku.
1: Jadi Pagana ki istilah dibentuk dari persiapan kalau ada bencana. Di ya enggak cuma di Purbalingga. Mungkin yang daerah-daerah liane juga
0: ana ya,
1: pernah disalurkan ya.
0: Tapi mungkin biasanya kayak kia ya, kalau misalkan anak kekurangan atau apa wis internal dice ya, kayak misalkan dari keluarga Mbak Kayunya dice atau Bapak ke dulu untuk dibantuan. Nah kaitannya halnya prioritas untuk kampung halaman dulu ya. Primot monggo lanjut.
1: Jadi Pagana atau Papailing tanggap bencana. Setiap anak bencana ning Purbalingga ya pernah istilahe awe bantuan termasuk sing urung suwe tanah longsor ning daerah Gunung Malang, Desa Serang, sing wingane banjir ngosi istilahe tuk arti tuk orang ngerti ya tukwe mata air
0: kirani nyon tuk-tuk iki
1: apa? Kue ngosi ilang, terus ngosi pipa-pipa air ning desa gue juga ilang akhirnya. Banyune ini kan langka.
0: Oh iya,
1: tenang. Pak Peling melalui tim Pagana juga ikut menyalurkan air bersih. Oh,
0: alhamdulillah.
1: Terus kayaknya sih anggar Pagana gue wis anggar kekeringan wis pindo ya. Iya pindo kan orang setiap tahun.
2: Yang gersing longsor ya juga.
1: Iya. Okay, ya. Jadi kekeringan ping loro terus bencana tanah longsor gue juga sepisan terus liane sing ning kan longsor arah setempat to kan ning
2: Siwarak
1: Maribaya juga wis
2: tanah
1: wis
2: bergerak.
1: Wis istilah pernah dibantulah
2: gue. Kayak sih membutuhkan lah ya.
1: Iya sih membutuhkan.
0: Wow, seperti itu ya. Sing pasti pun juga ini bentuk kepedulian nggih.
1: Nggih.
0: Ya, untuk bahwa kita wong rantau niku anak-anak pedulian, anak saling asih, saling asuh
1: kaya kuwi ya.
0: Nah, tadi Kang Israel sebagai ketua Papling, Kak Balikmaning karo Kang Misto ya sebagai ketua Pagana. Wis pirang persen dan sampai kapan batas untuk pendistribusiannya saat ini?
3: Kalau untuk seberapa persennya sih mungkin sekitar 40-an lebih kali ya.
0: Kurang lebih ya?
3: Kurang lebihnya 40% ya.
1: Soalnya kan bencana ge kan ora bisa diprediksi sampai kapan ya. Jadi ya kalau selagi kita mampu kan mampu tenaga untuk menyalurkan air bersih juga perlu personil.
0: Nah itu dia
1: ya kan. Jadi personil ini juga ana sekang warga perantau sing wis pindah ning Purbalingga juga bantu. Terus dibantu sama relawan. Lokal.
0: Alhamdulillah ya, saling bersinergi,
1: saling bantu, membantu. Terus yang di perantauan, ya angger ora aweh tenaga, ya aweh dana.
0: Nah, kayak gue ya.
1: Jadi mungkin sedulur-sedulur sing istilahnya anak keomberan, rejeki arep bantu banyu nggo warga Purbalingga nggih melalui Papeling nggih monggo gitu.
0: Tapi orang khusus wong ngapak dewek ya, misalkan kancane nyuna dari Purbalingga apa dari Zimbabwe, Inggris atau
1: monggo
0: dari
1: mawon.
0: Wong Padang monggo ya.
1: Monggo
0: nah,
1: mawon.
0: Kita tahan dhisik, ini anak pendengar jenenge Uda Wahyu di Bintaro.
1: Oh,
0: wong Padang.
1: Padang.
0: Yeah.
1: Padang Jinggrang.
0: Halo, assalamualaikum. Sugeng Dalu, Uda Wahyu.
4: Sugeng Dalu, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Silakan Kang Wahyu, apresiasi budaya Banyumasan. Ngoblak.
4: Ngoblak ngomong,
0: ngapa? Ngobrol budaya lokal.
4: Ngobrol. Ngobrol budaya lokal.
0: Asli
4: orang apa? Orang Kapena.
0: Ah, siap. Iya, silakan Uda Wahyu, ini ada Pak Izrail dan juga Kang
2: Wisnu.
0: Wisnu berbicara saat ini pendistribusian apa? Air bersih.
1: Air bersih.
0: Silakan, monggo Uda Wahyu.
4: Nggih, Pak Sun, Bang Wawan.
0: Bisa ngapak sitik bahasa Jawa.
4: Oh, Jawa ya.
0: Enggak apa-apa bahasa campur aja. Ini lagi
4: campur bae.
0: Waduh,
4: bae. Sami maon. Iya, nggih. Kayak gini, menurut saya kan kepedulian itu luar biasa ya, untuk mengantisipasi adanya apa bencana ini yang kemarau ya, dengan pemberian apa air bersih. Nah, ini supaya upaya itu nggak terjadi lagi ya, Bang Awan ya.
0: Iya.
4: Kalau dapat itu mah kita ada ya paguyuban itu bikin semacam apa ya? Embung lah untuk antisipasi sehingga kan sumber-sumber air itu ya.
0: Apa Uda Wahyu
4: embung,
0: apa?
4: Embung.
0: Embung.
1: Embung.
0: Oke, baik.
4: Sehingga kan pas hujan itu bisa air untuk menampung. Ini enggak perlu apa namanya kita pas musim kemarau enggak perlu ini enggak perlu apa namanya itu hujan,
0: bukan
4: hujan.
0: Kekhawatiran itu, berlebihan kita, gitu karena betul. Sudah ada embung itu ya. Oke,
4: okay, betul, betul.
0: Oke. Okay. Itu aja Uda Wahyu?
4: Nggih.
0: Oke, okay, baik. Ya, dengarnya melalui radio ya Uda Wahyu. Ini melalui radio atau RRI digital?
4: Ini radio.
0: Oh gitu ya. Dirungokno yo, dirungokno itu dangan yo. Nah. Kalau bahasa Minangnya dangan ya, yo.
4: Dangan.
0: Nah. Kalau bahasa Jawanya dirungokno yo. Oke, okay. Dinteni yo.
1: Dirungokna.
0: Dirungokna. Aku ya bahasa Jawa tadi. Dirungokna ya. Aja kalalen Uda Wahyu ya. Oh, wis dimati dipateni. Monggo. Gimana? Apakah pihak apa ya? Papeling atau mungkin dari daerah setempat wis ana embung contohnya yang apa yang disampaikan Uda Wahyu tadi.
1: Kalau ning
0: sepengetahuan ya.
1: Kalau sepengetahuanku sih kayaknya urung ana.
0: Urung ana.
1: Karena kalau musim hujan, wah, berarti banyu ki jibar-jibur.
0: Wow. Mateni tenan e.
1: Orang banjir ya gede banget.
0: Aduh subhanallah.
1: Tapi enggak lagi kering, ya kering
0: kerontang. Ya kering banget ya.
1: Oh,
0: jadi mungkin kayak kia ya Kang Israel, bahwa ini penting adanya di saat musim kering ya Kang Jori ya, anak-anak apa ya, anak tampungan air atau apa.
1: Tampungan pun istilahnya untuk kapasitas berapa liter.
0: Iya, iya.
1: Iya kan? Berapa juta liter dalam satu embung. Belum tentu istilahnya dalam satu waktu kemarau panjang seperti sekarang ini, ya bisa juga kering juga.
0: Ya gitu Allah, loh. Iya ya.
2: Ya tadi kan juga udah disinggung sama
0: Pak Aris ya, Pak Aris
2: yang dari BBBD.
0: Iya Pak Aris.
2: Masalah kayak toren kan sama embung sama.
0: Betul
2: kan?
0: Betul betul.
2: Ya kita juga nggak bisa lah ya, nggak bisa memungkiri
1: apalagi. Iya. Itu sih mungkin
2: toren gede.
1: Teknik
0: ya. Iya ya, betul. Bisa dibilang ya. Tadi Kang Isrul kayak bahwa itu tekniknya ya.
1: Tekniknya mungkin belum. Orang-orang yang terkait yang bisa menghitung kapasitas untuk membuat embung itu.
0: Betul. Gitu. Tenane ini jadi internal dalam artian kedepannya anak embung di saat kekeringan. Jadi ya nanti perlu pembicaraan lebih jauh gitu. Kayak nanti wasa anak ngopi-ngopi kan.
1: Itu ada konsep-konsepnya.
0: Anak konsep-konsep.
2: Pasti mau dikonsep.
1: Siap, paling siap. Ya inyong sebagai warga Purbalingga. Ya tentunya hanya ini memberikan masukan. Gimana pasti. Kalau bikin ini, bikin itu. Nah, kelanjutannya yang pihak berwenang yang
0: di sana.
1: Karena kan itu semua kan perlu biaya,
0: iya, pasti
1: perlu tempat yang istilahnya strategis untuk membuat embung itu.
0: Kayak dananya orang sitik ya,
1: sih. Iku ya per emberan.
2: Karena kan lu juga bisa singgung juga kan, karena pihak BPBD jadi bisa gawe sumur bor. Ya mudah-mudahan kada pihak BPBD bisa merata lah,
0: sekabupaten
2: Bogor juga bikin sumur bor, biarpun tiap kecamatan.
0: Pasti nih, menyesuaikan dengan kondisi ya tempatnya.
1: Mau sih sekang BPBD Purbalingga, Kang Aris, matur bahwasannya kalau bisa itu dibuatkan tempat permanen. Contohnya kayak sedesa mungkin nganggo toran sing kapasitas gede kan.
0: Iyo.
1: Mungkin di atas 5000 liter gitu kan sebagai cadangan. Jadi monggo sekang BPBD atau mungkin sekang relawan-relawan ngeso gena banyu ning desa kono diisi monggo margane kon jukut ning kono kaya kuwe. Istilah ngangsune ora maring kali tapi ngangsune maring toren
0: kaya kuwe. Siap.
1: Mungkin ya ngangsu, ngerti ngangsu?
0: Iya. Ngambil air ngangsu. Oke. Siap. Kek saya tahan dhisik. Kek dari Bintaro ana maning kek kita langsung terbang ke Jember.
1: Oke,
0: nama Sorik.
2: Halo, assalamualaikum.
4: Halo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apresiasi budaya Banyumasan. Ngoblak, ngobrol budaya lokal asli Ngapak. Orang Ngapak, orang enak. Ser.
0: Bersama.
4: Bolo kuplak.
0: Monggo Mas Orik. Kepriwe kabare?
4: Eh, matur nuwun dengan. Alhamdulillah, saya sedulur.
2: Wah, syukur alhamdulillah.
4: Alhamdulillah.
0: Teng Jember udan apa mboten? Mas Orik.
4: Anu Mas Juri iki Jember winginane ya sempat udan tapi keblok-keblok udane. Ning paling nggih sekitar 15 menitan bar kuwi ya. Wis anu ya, alhamdulillah lah. Wis mulai ono wis mulai ono anu lah tanda-tanda musim udan tapi
0: lagi sendiri bari sana udane nggih Mas.
4: Alhamdulillah Mas Ori.
0: Oke, Mas Ori iki saniki ada Pak Izrohil dan Kang Misto. Monggo apa yang mau disampaikan
1: ini ketua umum Pakeling, kali ketua umum Pagana.
0: Pagana
1: rencana monggo.
0: Oke, siap.
4: Oh, nggih siap. Nggih assalamualaikum sendalu kabar kalian
1: sendalu.
4: Nggih, salam sederek lagi jebar.
1: Nggih, sugeng tepang.
4: Nggih. Nggih ini Pak ini luar biasa nggih programe Pakeling ini gawe Pagana nggih. Paling tangga bencana nih. Meniko atine iki jenengan bantuan iki napa khusus kangge masyarakat napa
0: Purbalingga.
4: Sing wonten Purbalingga napa sing teng Jakarta anu lho. Maksudte perantau-perantau maksudte napa hanya napa kanggo masyarakat mon teng Purbalingga mon napa teng anu teng Jakarta mawon kan nggih program tangga bencana iki Purbalingga.
1: Oh, Pagana meniko kantornya teng Jakarta, tapi gadah relawan, gadah relawan teng Purbalingga genten, teng daerah genten. Jadi kangge koordinasi wonten sekretariat Papeling teng Jakarta. Mangke nek enten napa-napa langsung dimusyawarahkan apa yang perlu kita buat. Kita perlukan di daerah bencana seperti itu. Terus kalau semua kita selalu ada dana cadangan gitu kan kalau ada apa-apa gitu karena kita istilahnya apa namanya mencari dana dari anggota Papeling itu sendiri bahkan dari warga-warga lain gitu. Kita terima dan kita salurkan ke tim Pagana, nanti dari tim Pagana berkoordinasi dengan daerah-daerah yang rawan bencana seperti itu.
4: Siap, luar biasa. Berarti ini ini pun bukan hanya bencana-bencana dalam hal kekeringan maun, tapi sudah bencana.
1: Setiap banjir di Jakarta itu tempo hari juga Papeling juga turun tangan gitu membantu warga memberikan saluran baik sembako terus pakaian layak pakai
0: tapi
1: gitu.
0: Mungkin ki Kang Urik mungkin teng Jakarta yang kena banjir niku memprioritaskan anggota-anggota Papeling di sana ya,
1: biasanya seperti itu
0: ya.
4: Siap. Tidak membutuhkan kemungkinan yang di yang kecoba Papeling ya asal asalkan dia memenuhi
5: memenuhi persyaratan tadi. Tingginya tidak mampu, mboten nggih, tinggi ajen lah, tinggi
1: ajen. Nanti setiap setiap kita penyaluran, kita nanti ada laporan gitu. Kita karena itu istilahnya dana dari masyarakat kita sampaikan ke masyarakat juga gitu.
0: Yang pasti transparan gitu.
1: Transparansi
5: setiap ini. Transparan siap-siap. Nah, kalau yang Mbak nggih tujuan udah wahyu bahwasanya nggih perlu mboten embung terus nggih tiap beliau wonten sumur-sumur pribadi gitu. Nggih perlu makanya kan selain nggih meminimalisir banjir nggih mboten kolo-kolo ketigung ngeten nggih iku perlu manunan. Lengok kekeringan mengatasi kekeringan ngoten kula makane kula setuju apa saat ini udah wahyu wau ngene ngoten Pak Rohil
1: nggih
5: nggih ngoten nggih lah yen mungkin-mungkin lah mengajengi niki anu sesami sarengan iki timbur balingan nggih ngoten matene sing anu nggih utamane kan nggih tobat ekologi nggih makane kan alas-alas niku nggih ngoten nilai buisan itu sangat panggih ada toyon yang mungkin kemudian kan sakit diserap ngoten lha jadi nek anu
1: ini masih kekeringan ngoten. Nggih. Nek kita ngilang nggih merata di seluruh Jawa nggih kekeringan sedanten no.
5: Nah, nggih makane. Makane kan iki nggih mungkin ngajeki wonten tobat ekologi lah selain ngoten tobat ekologi dan kan sami-sami gotong royong napa regulasi hutan terus terus juga penggunaan air saat musim hujan nggih tak perlu nih ngoten.
1: Nggih, tapi lagi ketiga alah ampun.
5: Ulang nggih. Mungkin mungkin nggih tenan aku ketiku niki. Nggih pun matur nuwun sedoyo nggih.
0: Sami-sami Mas Ori. Matur
5: nuwun nggih. Nggih Mas Jamal Mas anu Mas Juri lagune. Lagune ono Fajar Pandowo apa ya? Anu Sumanto ora Bali.
0: Apa?
5: Ya ono tapi
0: Sumanto.
5: Fajar Pandowo penyanyi ini lagune Sumanto ora Bali.
0: Oh Sumanto ora Bali. Sumanto memang ora Bali dika wis jadi warga negara asing katanya orang anak
5: asing ya iya bener-bener salam-salam kanggo pepeling KB pepeling salam-salam kanggo KB pepeling
1: Bibi
5: Sanasboyo terus kangge terus kangge Om Yono teng Gombong Kebumen Bibi tansah pinaring Bedang Pangeran terus terus kangge Pak Mukimin lan Bu Hayati wonten Boyolali mungkin iki tansah pinaring Bedang Pangeran
1: nggih
5: pun matur nuwun
0: nggih. Nggih, sami-sami
5: nggih. Nggih, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Itu tadi ya. Ki anawane Kang Sugi
6: monggo. Anawane ki saking Mas Haris
0: Prasetya teng Jogja.
6: Teng Jogja.
0: Monggo.
6: Salam budaya semuanya yang terhormat narasumber apresiasi budaya Banyumasan.
0: Yeah.
6: RRI Jakarta ini mohon maaf saya Haris dari Kota Jogja. Mohon izin bertanya perihal tema obrolan. Menghindari menghadapi
0: kembali ke Arifan.
6: Kembali ke kreatif lokal bagi bagi air bersih.
0: Yeah.
6: Jumat 2 Oktober dan saat jam 1 siang.
0: Apa jam 1 siang? Nggih. Yeah. Ya, okay. WIB.
6: Nah ini pertanyaannya bagaimana saran untuk pilihan jarak jauh
0: terjauh
6: dalam terjadi tradisi berbagi air bersih demikian. Bagaimana saran untuk pilihan jarak jauh?
1: Jadi sebelum kita menyalurkan air bersih, tentunya dari tim relawan yang di Purbalingga itu kita mapping dulu. Jadi istilahnya kekeringan sing parah ngendi
0: diprioritaskan
1: gitu. Ya. Terus koordinasi dengan relawan-relawan yang di Purbalingga. Takutnya nanti kita menyalurkan di desa yang sama jadi tumpang tindih gitu kan. Makanya harus disebar. Disebar. Jadi papeling ning desa kiye, mengko relawan liyane ning desa liyane kaya gue loh. Jadi kita mapping dulu desa-desa yang benar-benar kekeringan, membutuhkan juga ya karena di Purbalingga itu hampir bisa dikatakan 75% setiap kecamatan ini kekeringan gitu loh. Maka kita harus benar-benar kita mapping sedemikian rupa agar kita bisa membagi air secara merata
0: pasti ini gitu. Ya. Yang pasti mungkin kayak dari 75% itu kekeringan kan setiap desa masyarakatnya anak sing mungkin sebagian di bawah rata-rata.
1: Iya.
0: Kan? Yeah. Itu juga lebih spesifik ora? dalam artian, wis Kang Jori wong sugih, oh dia bisa beli air banyu sih.
1: Wong banyu kuwi ora bisa pilih-pilih wong ya.
0: Iya, tapi kan wah wis enggak apa-apa inyong mau beli wong jerigenan. Nah, kayak kuwi.
1: Angger papeling medu ning desa kuwe, drop ning istilah segerombol atau mungkin kan pada ngantri biasa naik ya orang ngerti bu sing sugih bu sing ora sementing ngantri ember kayak
0: iya ayo inyong isin uang inyong ke ake duwe
1: angge sing minder mungkin asing orang dah isin ya
0: aja isin isin orang adus ya
3: tunggu syukur bisa gotong royong rewati.
0: amin
1: tapi rata-rata biasa naik gue anggar sing go ngantri banyuki ya biasanya gue masak tapi anggar sing go adus biasanya pada golang
0: sungai golek.
1: Golek banyu maring kali sing kan kadang kala kan ora layak minum kan.
0: Iya
1: banyu kali gawe sumur.
0: Iya pastine iya.
1: Gawe sumur apa belik kaya gue lah.
0: Cilik ya mata air ya. Ora nana ya.
1: Jadi biasanya mlayu maring kali apa maring kebun sing ana kira-kira ana banyune digaweni lubang. Nah, ana banyu mending apa dikumpulna kuwi kena adus kaya gue. Tapi anggar sing go minum biasanya sih air sekang bantuan gue.
0: Oke, baik. Kami sto ke jenengan kan sebagai ketua panggal pagana ya. Wis pirang kalau kita pengen tahu kan ini transparan ya. Wis pirang miliar wis masuk nang.
2: Aja ngomong miliar.
0: Amin, Bok. Suatu saat itu kan omongan kan wah, jadi realisasi.
2: Lah
0: ya, amin yang siapa tahu.
1: Terima.
0: Jebret kayak gue.
3: Mumpung
4: tanggal
3: 6.
0: Nah, kira-kira kira
3: pagana itu untuk saat ini di kas pagana sekitar 5 juta.
0: Subhanallah, alhamdulillah ya. Oke, masih sampai kapan?
3: Udah tersampaikan ke kemarin yang sekarang lagi berjalan ini alhamdulillah sekitar 3 juta.
0: Oh, mantap ya.
2: Tapi kan untuk donasi masih
0: iya, masih tetap
3: berjalan.
0: Masih
3: tetap. Tapi untuk donasi juga masih tetap berjalan. Mengingat kas pagana itu kan enggak buat satu kebencanaan. Jadi duit kas pagana ini untuk kedepannya itu buat ngebantu kalau ada bencana lain seperti banjir, mungkin kebakaran, seperti itu.
0: Jadi wis ana yang tadi yang Kang Israel bilang bahwa wis dipetain nanti prioritas nanti sing berapa totalnya nanti dilihat dulu kebutuhannya apa buat apa. Wah, mantep pol. Ini kan
3: Nah, iki selanjutnya kayak gini.
0: Kepriwe.
3: Ya do WA masuk.
0: Ana maning?
3: Ana WA masuk Munggu. Dari Pak Mas Afif di Sumenep.
0: Madura.
1: Madura.
0: Iya toh.
3: Assalamualaikum, apresiasi budaya Banyumasan. Ngobrol di lokal asli ngapak, orang apa, orang kepenakter. Salam kenal Pak Israel dan Kang Wisto. Izin bertanya bagaimana cara menanggulangi wabah kekeringan yang masih melanda hingga saat ini.
0: Nah, ya, mungkin balik lagi mungkin baru stay tune. baru mendengarkan, baru merungok nah. Monggo.
1: Ya gue mau kalau ditanggulangi karena ini adalah dari alam ya.
0: Nah.
1: Mungkin siklus 2 tahunan, 3 tahunan yang berulang-ulang terus.
0: Tenang nih, kan apalagi ini si El Nino masih panjang.
1: El Nino masih panjang. Yang jelas kita bisa antisipasi mungkin kita mencari sumber-sumber air yang layak minum, gitu kan. Entah itu ada yang kalau yang wong sugih mungkin beli, ya kan, tuku.
0: Tuku nang mat-mat.
1: Ya, sekarang kan banyak kan.
0: Galon-galon ya.
1: Terus yang kedua, kalau orang yang nggak mampu itu disalurkan melalui tangki atau mungkin apa namanya itu toren air gede itu yang gede itu yang kapasitas 3.000 liter 5.000 liter yang dimasukin ke truk diisi terus kita salurkan ke desa-desa gitu. Seperti lanjutnya, itu
3: pertanyaan dari Mas Afi juga ya. Biasanya ke daerah Purbalingga mana saja yang terdampak wabah ringan
0: mungkin rata-rata nih mungkin
1: yang ya gue mau set Purbalingga kan ada 18 ya, 18 kecamatan. itu hampir ya gue mau 75% guys mulai pada kekeringan
0: nih itu 75 nggih nggih itu kekeringan langganan nggih
1: ya bahkan satu ada yang satu kecamatan kering kabeh kayak itu ya makanya kan bergilir gitu
0: iya
1: iya ya mungkin nangger gue adus ya bisa adus sepisan wis kadang kala juga ratus
0: ora ratus cuman adusnya elek-elek bae lah ya kilik lah ya
1: paling-paling deseka
0: iya wis diseka wis diseka dhisik ya oke
1: ya tapi alhamdulillah ya masih ada air gitu walaupun enggak banyak yang penting kan buat makan dan minum itu yang
0: nah itu sing diprioritaskan
1: sampai dehidrasi kan gitu
0: betul betul
2: nek lebih ngerti rincian nih masalah pembagian papeling ke warga langsung kita mending telepon Kang Gayeng
1: iya kayak koordinator
2: yang langsung terjun
1: ke lapangan
0: oke Kang Jori ini kepanjangan tanganan papeling ya
2: jangan kepanjangan tangan
0: dalam arti yang positif mbok kayak kuwi lah iya perpanjang tanganan untuk menyalurkan
2: bagian darani bagian lapangan om jangan pakai wisda di bos
0: ya oh iya tenane ke sing nek ke anak teluk ya nomornya yang di Gayeng Jaya Mandiri atau Mas Gayeng Kublak nang di ngene
3: Gayeng
0: Jaya Mandiri ya aha siap oke kita calling-calling ya karo bosnya ya jadi
2: masa beliau dari kayak kemarin wingi-wingi kue Kang Gayeng nanti jam 3 pagi masih bagi air
0: subhanallah jadi tetap ya oke wis tersambung bok udah adit tolong itu bukan sakete kok ha WA
2: onde malah ketinggal dulu
0: nggak apa-apa WA
1: maaf sih dan Kang Ripto
0: Kang Ripto lagi di Nicaragua oke
1: halo
0: assalamualaikum
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sing bau rekso piye.
0: Langsung bau
2: rekso. Ini kan kayak Kang Roin juga bingung am jawab ki wis pirang desa ya kowe kan. Ki wis pirang 1000 liter sing wis mlebu maring bantuan sing mlebu maring masyarakat Wibaningga iki. Ki kudu sing paham piye iki. Ya, Kang Bos. Piye kabare Bos?
7: Alhamdulillah pengasuhnya sehat yang duri.
0: Alhamdulillah. Kira-kira gini nggih piye posisi?
7: Lagi nang mabes.
0: Endi? Mabes.
7: Iya.
0: Mabes Banyu.
7: Markas besar.
3: Markas besar nih kan Gayeng berarti, Mbok.
1: Markas besar yang kone Rika kayak gue.
7: Iya. Tadi.
1: Karo il Kang,
7: dalam
1: kalian laporan ning kene. Riwingi Papeling wis menyalurkan, ya kan? Mungkin aku ngrungu jare wis 50.000 liter sing wis tersalurkan. Kayak maring desa ngendi bae? Kayak kue kecamatan ngendi?
7: Iya ya. Untuk distribusi banyu ya. Distribusi banyu berarti.
1: Iya,
7: ya. Ya untuk distribusi air bersih untuk bencana kekeringan kali ini sudah masuk di 2 kecamatan.
0: Di mana
7: itu? Kecamatan. Sing kecamatan Kertanegara masuk di desa Adiarsa, terus desa Kasih, terus masuk desa Karangasem 2 kali.
1: Karangasem
7: Kertanegara ya? Iya. Terus berikutnya untuk di hari ketiga kemarin di desa Sangkanayu kecamatan Mrebet. Gitu, insya Allah kita masih lanjut berdistribusi ada kemungkinan besok di hari Sabtu kita jalan lagi.
1: Rencana di mana?
7: Untuk rencana kita sudah ada gambaran di wilayah kecamatan Kejobong. Pengadegan Kejobong kecamatannya ya?
2: Beda, Kejobong Dewek,
7: Pengadegan
2: Dewek, iya.
7: Ya dimasuk di kecamatan Pengadegan ada kemungkinan di desa Larangan sama di desa Karangjoho.
1: Karangjoho.
2: Karangjoho Larangan kuwi sebelahan desane.
1: Kuwi wis parah banget ya banyu ya wis ya.
7: Ya untuk info di sana rel dari salah satu warga juga dari info dari BPBD untuk pengiriman ke sana emang dibutuhkan sangat banyak karena untuk wilayah banyak yang membutuhkan akhirnya jadi tidak begitu rutin lah seperti itu. Begitu infonya Kang.
2: Kira-kira Pak Peding arep bagi nganti pirang dina gie Kang?
7: Untuk nggo pirang dinane urung ngerti selama kita masih ada ya selama kita masih belum ada musim hujan ada kemungkinan juga untuk warga masih perlu bantuan banyak mudah-mudahan cepat hujan. Nah keduanya karena kita juga kolaborasi dengan Papeling dengan relawan ya di sini ya. Itu jadi selama untuk mesin penggeraknya masih jalan, kita masih siap untuk mendonasikan air bersih seperti itu.
1: Ya berarti besok rencana di Kecamatan Pengadegan ya, mudah-mudahan. Eh juga rencana juga banyaknya nih di kan Pengadegan Sangkanayu kan atau enggak di
2: Serayu.
7: Iya. Jadi untuk awal sembari kita berangkat kita ngambil di Telaga Pesona di Desa Telaga Yasa Kecamatan Bobotsari.
1: Oh.
7: Ya. Untuk trip kedua nanti rencana mau pengambilan di dekat SMK Kejobong itu punya PDAM. Iya, dan kita udah menyiapkan kontak dari udah mempunyai kontak dari PDAM, tinggal kita nanti
1: cukup
7: ngambil ke sana seperti itu. Dan harapan saya untuk sekali satu hari itu tiga trip itu 6 mobil.
1: Wah, kapasitas berapa ibu guys sekali setrip sing setrip?
7: Satu pengiriman 2 truk. Itu 17.000, satunya 3.500. Jadi 10.500.
1: Alhamdulillah. Tapi benar ya, Pak Peling sudah menyalurkan 51.000 liter ya untuk warga perubahan.
7: Betul, untuk keseluruhan yang sudah dikirim itu 51.000 liter.
1: Alhamdulillah. Mudah-mudahan terus dan terus Pak Peling membantu air bersih untuk warga Purbalingga dan mudah-mudahan bencana kekeringan ini bisa berakhir gitu ya.
2: Amin.
7: Iya.
2: Oke ya sing
7: pantauan
2: ya sing sregep. Sregep boleh woro-woro kon pada donasi nang kana ngarim buange maring ana bagian anu iku.
7: Iya ya. Orang sing Purbalingga dok ngarep sekang dibae sing arep melu donasi. Ya tak siar neng kene iki
2: layak. Kang maksudnya iki ya. Neng kene sing perantuan sing goleti, engko rek sing bagian terima, bagi kena ya kuwi maksudnya.
1: Pokoke Rika ning kono disit bae ya jaman Jakarta.
0: Tapi sing pasti Rika kudu memetakan semeta-metane ya, sedetail-detail ya. Kemungkinan siapa sing bener-bener membutuhkan kapan jadi second opinion kayak kuwi.
2: Anu nek Bang Dermawan arep butuh nomor rekening, nomor rekening Kang Gayeng juga ora apa-apa ya Kang.
0: Lah masa weh wong buru minta karo wong bos minta karo wong buru kepriwe sih?
2: Nggo donasi banyu bersih.
0: Oh iya tenang bae lah Mas
2: Ribet.
0: Ojo aja di
2: kadang-kadang dipadak-padakan lagi ya Kang Dermawan.
7: Oh iya. Yang piye dengan sangat senang
1: Kang Gayeng. Dalam biaya satu trip satu truk ini ongkosnya pira sih?
0: Nah,
1: bukan awang kepen, oh nyosot truk weh. Iya. Bukan awang ngangkut. Iya. Kepengen donasi iya, satu tenang, truk iya, berapa ribu? Bener.
0: Kita kan transparan yang kayak ini ya. Iya, butuh. Sih harus perlu. Wah, ini sewa truk kiku segini segini. Wah kurang.
1: Wih, wih, karena kan gini, Pak Darwawan. Jadi kita kan nyewa truk. Truk kan perlu solar.
0: Iya.
1: Air sih ya mungkin kalau air gratis, tapi solar kan perlu.
0: Tenan nih.
2: Terus sing. Juga kena banyune.

0: karakter ankle itu karena kapasitasnya juga nggak seperti truk double, jadi itu saya kasih 200.000.
1: Oh,
0: itu perbedaannya.
1: Oh, jadi angger truk sing ban double, yeah, kapasitas
2: lebih
1: 7000 liter.
0: Oh. Ya.
1: Iya,
2: lebih akeh.
1: 7000 ya liter, kowe biaya sewa truk e kowe 400.000 ya.
0: 400.000.
2: Ayo.
1: 400.000. Iya, iya, iya.
2: Kowe wis bersih atau keprewe, Kang? Bersih ora?
3: Bebani banyu jelas.
2: Iya, maksudnya kaya, apa dana nih bersih? Oh. Kalau kayak kue patang awal kue apa?
3: Ngomong ya.
2: Ya iku mau dengerin kok.
0: Oh enggak. Sing 400.000 kue belum untuk akomodasi kayak transport apa maksudnya kayak konsumsi itu beda lagi.
2: Oh,
0: itu iya, khusus iya. Kendala.
2: Oke.
1: Okay. Nah, ya. Berarti ya kalau konsumsinya 500.000 lah ya.
2: 500 lah ya. 500 cukup bos. Sekali trip itu lebih
0: pengirim satu trip dua trip mungkin cukup, tapi nak sak pengiriman tiga trip ora cukup soalnya kayak wingi juga dimulai berduhur ya kan, berduhur berarti kurang lebih jam 1 lah ya, jam 1 kita selesai itu jam 4 pagi.
2: Oh,
0: seperti itu
1: malam ya.
0: Pagi
2: Kang Gayeng
1: kan semalaman.
2: Semalaman ya. Tapi nyuwun pangapunten Kang Gayeng. Mohon maaf. Tarika kan tadi takut sampai malam ya. Apakah ini pendistribusiannya air, pengambilan airnya niku harusnya ana malam atau waiting list atau kepriwe sih? Harus sampai malam niku?
0: Karena ini pangawannya. Jadi misalnya untuk kita pengiriman untuk satu rit misalnya kita kirim untuk satu desa. Ya kan? Satu desa itu kan sebelumnya kita udah koordinasi untuk lapangan di desa itu suruh menyiapkan peralatan seperti ember, seperti
2: galon,
1: torn.
0: Tiba-tiba kita datang untuk kapasitas 10.500 itu baru di pertengahan jalan sudah habis.
2: Wow, sure. Oh gitu.
0: Iya, makanya mau nggak mau kita balik lagi sampai harus ke ujung itu terisi semua. Kalau kita belum terisi semua, berarti dua kali balik.
2: Wah.
0: Belum isi, kita masih balik lagi seperti itu.
2: Oh, jadi sistem pendistribusiannya orang ke titiknya misalkan desa A, tapi sebelum ke desa A niku ana desa B, C. Jadi begitu.
0: Enggak, jadi misalnya desa A kita ambil jalur dari titik pertama kita bagi itu harus sampai ke ujung. Kalau ke ujung belum keisi semua ya kita masih mau balik lagi seperti itu.
2: Oke. Okay. Kan pendistribusiannya.
1: Arep takon. Kuwi sing ngantri kuwi ngosi pirang wong setiap dropping air kuwi ngosi pirang ember.
0: Kalau dihitung
1: kayaknya kan dawa banget ya.
0: Kalau dihitung dari emberan mungkin ember 30 galon 30 belum trigger belum dan lain-lain. Akeh banget
1: ya.
2: Masyaallah.
0: Iya.
1: Ya pantesan ngos asyuk, sementing jaga kesehatan kan.
2: Ya. Tenane.
1: Ya. Karena ngedrope kan bengi, adem. Emang sengaja bengi ya, ngapain ora bisa ya?
0: Nah, awan soale anu Kang. Misalnya jadi gini. Di sini kan kita relawan ya. Relawan. Kita bagi waktu. Jadi misalnya pagi itu orang relawan ada yang ngasih makan kambing, ada yang
1: itu dan sebagainya.
0: Jadi mereka biar buat jalan kewajibannya dulu gitu kan.
1: Iya.
0: Setelah itu baru bantu yang untuk donasi air.
1: Iya, iya. Berarti relawan itu siangnya untuk usaha sendiri dulu, nanti kalau sudah malam baru membantu warga gitu ya untuk menyalurkan air bersih nggih.
0: Jadi kalau kita udah mereka sudah kewajibannya sudah bebas, sudah terlaksana, itu kan waktu mereka kan bebas. Kita mau ambil dari siang sampai sore, sampai malam. Itu udah enak seperti itu.
1: Wah. Geng.
2: Kang si Ciman.

0: ngomongin Kang,
1: ya
0: dibatasi ora untuk penyaluran misalkan dari masyarakat ana sing gawa ember sing akeh apa
2: sing gede,
0: ya, sing gede gitu.
3: Oh iya, enggak, berapa gitu, liter lah satu satu orang
0: satu gitu. Ya. Mungkin. Ya,
3: cuma satu rumah.
1: Untuk kapasitas per rumah gitu enggak ada batas. Jadi oh, selama gitu. Mereka masih ada tempat untuk menampung
0: nih.
1: Kita upayakan untuk dikeluarkan gitu kan. Yang penting untuk jadwal pengiriman itu kita terus sharing sama BPBD. Jadi dalam artian gini. Misalnya kita nantinya tempur sama BPBD, itu kasihan yang kirim nanti. Misalnya udah dikirim BPBD, kita kirim ke sana, udah mereka udah nggak punya tempat seperti itu.
0: Oke.
3: Okay. Hmm. Laras.
0: Baik.
1: Seperti itu.
3: Ya, matur suwun.
0: Oke, Kang Gayeng matur suwun. Sukses dan tetap semangat selalu untuk memberikan bantuan ya. Dan Kang Gayeng nangkono kan menjadi Kang Gayeng kan menjadi bagian mewakili Papeling untuk pendistribusian ya. Tetap semangat
4: sih Kang Gayeng bos.
1: Kang Juri
0: ya.
1: Ada penawaran barangkali mau
0: apa?
1: Tang lawan jajal kon melu aku terjun ning lapangan sekali-kali.
3: Ide bagus.
0: Ide Edi bagus.
4: Sekali-kali dolan membur bani enggak.
0: Weh kan tunggu bos kata orang nana tiketnya ya kepriwe ya.
1: Kolaborasi jangan sama orang Purbalingga aja, kalau kolaborasi dengan orang Padang ini lebih
0: oh iya sama. nanti anak kanca inyong ke anak Kang Adit sama Kang Ripto melu bae kepriwe
4: wong Padang.
0: Iya wong Padang
1: welcome
0: ya. Sing pasti nanti, boleh monggo mungkin di woro-woro kaitannya dengan siapapun yang mau
4: pesene nyung urung pesen
0: ki nggo pesen apa Rika
4: penting Rika aja seleketan.
3: Gue wis kena tanda soalnya gue.
4: Ya bukan gara-gara ya.
0: Iya.
3: Jaga kesehatan, jaga keselamatan. Yang penting keselamatan diutamakan.
0: Iya, betul.
3: Wis kesel ya leren.
0: Iya.
5: Jangan terlalu
1: siap.
0: Enjoy bae lah. Siap. Matur suwun Kang Gayeng. Semangat nggih, Bos.
1: Nggih.
0: Yo, assalamualaikum.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Laporan langsung sekarang berbalik.
0: Harusnya kayak gini, esok-esok ya. Tim
3: koordinator
0: Pagana. Iya, harusnya. Iya, kalau ana apa laporan langsung harus kudu kayak reporter ya. Iya, terima kasih Bapak. Iya, Kang Jori, gini-gini kami melaporkan harus kayak kuwi ya. Siap.
4: Iya, Pak.
0: Ya, kepriwe, siapa? Ini
4: sekarang Ibu Suci Tangerang.
0: Ibu Suci, monggo.
3: Ibu Suci, lurah.
0: Oh, lurah ya.
4: Assalamualaikum Sugeng Dalu.
0: Sugeng
4: Dalu. Orang apa kore penaksar matur suwun dumateng kanca-kanca Pagana yang sudah mengantar air bersih buat saudara-saudara kita di Purbalingga. Semoga kanca-kanca Pagana selalu diberi kesehatan.
0: Amin.
4: Dan bagi-bagi air bersih.
0: Amin.
4: Buat Pak Ketum dan jajarannya salam guru berkah.
0: Amin.
3: Alhamdulillah.
4: Ibu Suci.
0: Ibu Suci. Korwil ya.
3: Iya, Bulurah,
0: Bulurah,
3: Korwil Tangerang.
4: Iwan Santoso urung dibacakan?
0: Urung. Tapi saya sebelum Iwan Santoso dicolek disik Kang Israel, ke Ibu Suci wis pirang anggotane wis pirang persen yang ini untuk menyalurkan sumbangan ke Pagana. Oh, dicolek sidik ya.
4: Ini juga ana sing wis japri dari pengurus Korwil Tangerang. Ada yang udah jabri saya, kirimi video gue ya kan, kirimi video pas lagi bagi air bersih. Ya mudah-mudahan Bos Eko ya.
3: Kode.
0: Iya.
4: Kode. Bos Eko Juragan, apa sih, toko besi ya.
3: Weh, toko material, Juragan Bangunan.
4: Kemarin udah jabri minta video, ya mudah-mudahan ya Bos Suci. Rekan bagian nyolek maning ya Bos Suci gue.
0: Siap.
3: Bos Eko. Dapur lah.
0: Mantap.
4: Oke, mantap.
3: Tolong nyolek kenal lah.
0: Oke, siapa maning sing dicolek ya?
4: Ye, ngodisit.
0: Ketek
4: mata wagi.
0: Anak?
4: Ke mantan lurah.
0: Wis, wana siapa ya?
4: Mantan lurah.
0: Orang mau kalah kali
4: ya? Jakarta Barat. Salam gue, gue Pak Ketum.
0: Weh, waalaikumsalam.
3: Diki kula Bardi.
4: Mungkin anak Kang Santoso nang Kemayoran.
0: Dicolek disi ke mugi-mugi wis mau, inyong mau ini.
4: Ini udah pernah bagi barang Kang Gayeng.
0: Subhanallah. Iya mungkin mau tambah maning. Tekan
4: jam telur ya Kang Karmen.
0: Iya gue. Oh iya. Gue manut nge.
3: Iya kayak juga tim
0: ya,
3: relawan juga.
0: Tim relawan juga.
3: Ada wingi itu nyalurna Kang Karmin, anak kaki Idris, anak siapa maning kae lah Suratno apa siapa lah. Iya.
0: Masyaallah.
3: Belum rewangi tekan bengi. Ya,
4: alhamdulillah. Mungkin sing wis pernah merantau nang Jakarta apa nang wis bergabung karo kabeh ning anggo bali nang kampung bae netep ya ya. Insyaallah ya keketuk lah lawange. Nah, ya anak Kang Iwan Santoso nang Kemayoran Sugeng Dalu Perempat RI Jakarta. Suanten apa suara? Suara Budoyo Jakarta Sugeng Dalu Kang Jori, Kang Wawan, Kang Rikun, Kang Dwi Joko, Mekayu Yani, Mekayu Rubi lan sedaya mawon ingkang boten kesebut satu persatu. Namun tidak mengurangi rasa hormat.
0: Ora
4: ngobrol budaya lokal asli ngabak, orang ngabak, orang enak. Bagian serba pada. Sugeng Dalu sedaya mawon nggih nyuwun
0: Kang Dalogi.
4: Lagune Jenderal Sudirman.
0: Jenderal Sudirman.
3: Jenderal Sudirman ya. Monggo.
4: Wah, niki lagu menika kula aturaken kagem sedaya mawon ngatur sedaya kesuwun inyong nembe tangi kiye.
3: Lho, turu sore kaki.
4: Ayo ngene. Turu sore kaki ya.
0: Ya Allah.
4: Ki wis sampurung Kang Sugih sing Afif Sumenep wis ya.
0: Habis pun.
4: Wis kabeh ya.
0: Wis. Ya wis kita break dhisik ya.
3: Nggih, monggo.
4: Ya monggo. Ke masih oh ditunggu ya, ke yeah. Ngominah ke bargi nyontak kleren ke minah teputar tapi rika ke kemreki kudu joget dan kemreki
0: minah lagune
4: guna naloro
0: angge apa maning
4: naloro Gunung Sari
0: wah minah hakim pasar mau
4: iya mbok
0: oh iya siap ke baik ayo monggo siapa sih lagu minah yang mau diputerin baik tapi monggo juga di transfer yang mau bantu-bantuan
4: enggak
0: apa-apa ya sing pasti melewati apa dulu Kang untuk membantu melalui
4: iya,
0: apa?
4: Monggo, doro-doro.
0: Iya, monggo.
4: Flyernya silakan dibuka.
0: Mata iya.
4: Nomor
0: rek-reknya.
4: Silakan.
0: Mega.
4: Apa mana minta mega kau tak kolong? Jadwal pola Kang Riptut di.
3: Anak berapa?
0: Anak. Orang anak.
4: Harusnya ada
3: tuh. Nah, yang kau ngelek.
4: Coba banam aku.
0: Aja banter-banter.
4: Kang
0: Karmin,
4: ke udah gue.
0: Lah.
4: Ke
2: udah gue. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Saya mewakili Ketua Pagana Papeling, barangkali saudara-saudara ya mungkin dari anggota Papeling tersendiri barangkali punya rezeki untuk bisa membantu berbagi air bersih untuk masyarakat Purbalingga bisa melalui rekening 0018-0101-0104-1749-503 atas nama Pak Suratno
3: atau dari rekeningnya Pak Peling ada
2: atau bisa jadi bisa ke rekening BCA Mandiri di nomor 127-00-024
0: Kang nyun pangapunten kalau bahasane iya 0-0 itu orang anak artine 0 ulang maning Kang dari awal ya oke sik tahan dhisik ya and action mulai maning
2: ya nol, untuk Bank Mandiri di nomor siji loro pitu 00-00-44-00-00
0: nol maning Kang
2: 0-0-0-0-0-0-0
0: gak apa-apa belajar sidik yo
2: atas nama Perkumpulan Perantau Warga Purbalingga matur suwun.
0: Jadi ora terkhusus buat orang ngapak aja siapapun anda yang mendengarkan saat ini acara Papeling silakan tadi udah disampaikan oleh ketuanya bahwa ini kita terbuka untuk umum untuk yang menyumbangkan dananya ya seberapapun itu sangat bermakna untuk saudara-saudara kita sedulur ya tidak terusus wong apak dewek ya.
2: Ya betul.
0: Iya. Oke. Okay? Siap kalau gitu lagu diset jangan kemana-mana tetap di sini di apresiasi budaya Banyumasan.
5: Ngobrol budaya lokal asing apak. Orang apak, orang enak.
0: Bersama. Monggo Kang Ripto.

wabarakatuh. Sugeng dalu sedulur Inyong Suci Rahayu saking Papeling, Ketua Korwil Tangerang. Monggo sami ngrungokna acara ngoblak ning 92,8 FM RRI Pobak Jakarta. Saben dina Jumat malam Sabtu jam 8 nganti jam 12 dalu. Monggo sami silaturahmi lewat udara. Bisa kirim-kirim salam kangge sedulur dimanapun berada. Bisa request lagu-lagu Banyumasan ning nomor WA 081-211-2498 atau ning nomor telepon 081-350-4510. Ngoblak, ngobrol budaya asli ngapak, ora ngapak, ora kepenak, ser.

0: T2 rame ya. Kanca-kanca Puspolara Suramol sedang latihan, tapi tetap di sini di apresiasi budaya Banyumasan. Ngoblak, ngobrol budaya lokal, asli ngapak, orang ngapak, orang enak. Bersama, dan masih bersama narasumber,
1: anak
0: Izrail. Si Cimaning. Rika kaya sing tinju diri ya. Oh tua kaya sana. Iya. Oke, mungkin sing diparu terakhir kebersamaan kita saat ini membahas kaitannya dengan mendistribusikan air sing penting ya. Okay. Buat kanca-kanca yang membutuhkan. Okay. Apa yang perlu disampaikan Kang Izrail berkaitan dengan hal ini? Monggo Kang, nanti ditambahin mana?
2: Monggo. Sing jelas ucapan matur suwun kagem para donatur ingkang sampun paring rejekine kangge pagana untuk menyalurkan bantuan air bersih kanggo warga Purbalingga. Jadi mudah-mudahan bencana kekeringan ini cepat selesai.
0: Amin.
2: Agar bisa beraktivitas kembali, pertaniannya juga tetap jadi subur maning.
0: Amin.
2: Ya kayak gitok lah paling. Mungkin Kang Misto,
0: Kang Misto mau ditambahin monggo.
3: Dari saya yang sekiranya belum tersentuh dari bantuan dari Pagana Papeling Purbalingga ini di perantauan, dari pengurus sih mohon maaf yang sebesar-besarnya, yang sekiranya belum tersentuh desanya, mungkin dari anggota anggota Papeling tersendiri belum tersentuh bantuan dari Pagana ya.
0: Mohon bersabar.
3: Mohon bersabar dahulu. Begitu.
2: Ya, karena banyak permintaan.
0: Benar-benar. Ya,
3: permintaan request terus. Titik-titik yang terparah juga kan emang udah 70%, jadi pastinya kan kita dari Pagana tersendiri itu kan emang dari tenaga juga kan
0: mungkin terbatas. Ya yang pasti memang ini udah bentuk upaya dari Papeling sudah optimal nggih Kang Izrail ya. Yang pasti kita berupaya untuk memberikan yang terbaik, setidaknya walaupun belum persentasenya niku belum 100%, tetapi pendistribusian dan upaya Papeling niku khususnya Pagana kaitannya dengan membantu itu wis ana pedulian ya. Ngono ya. Siap. Guys, sekali lagi masih terbuka sampai tanggal pira sih kirani?
2: Ya, kayaknya sih
0: sampai udan.
2: Kan ya, tadi bilang kira-kira anggere wis ana tanda-tanda rebutan ya.
0: Iya, kemarin kan si Pak Haris bilang kan masih mentung-mentung citik ya.
2: Si suwe mayan kayaknya iki.
0: Iya urung bok. Oh iya.
1: Siki ora kenang go patrokan.
0: Iya,
1: nggih. Sing go patrokan wis sapi.
0: Tapi ki misalkan ora ana batasane untuk menyumbang, walaupun misalkan wis ana udan ya kita sisihkan nanti kita simpan untuk kebutuhan lainnya nggih. Ya mungkin seperti itu nggih.
1: Open donasi.
0: Open donasi masih
1: tetap. Kalau mau misalkan pengen bantu buat Pagana, ya paling enggak buat kas Pagana.
0: Iya.
1: Namanya bencana kan orang nah,
0: kita orang tahu
2: orang bisa diprediksi
0: tenane
2: intine kaya gue.
0: Tapi ana orang sih sing ngebantu niku dalam bentuk barang Kang
2: selama ini kayaknya belum.
1: Jadi, ada waktu ada longsor yang
2: itu sangat, kalau ya kalau longsor ada ya tadi yang sudah pernah saya sampaikan pakaian layak pakai, terus sembako ya, gitu.
1: ATK kan pernah.
2: Alat tulis ya, itu juga.
0: Ana ya. Oh iya, betul.
2: Bencana banjir kan habis semua.
0: Tenang nih, menyesuaikan dengan kebutuhan
2: ya. Ya, siap. Alat-alat sekolah gitu kan.
0: Ini yang mau ini mau sumbang, yang mau sumbang. Alhamdulillah. Kayak Kang Isuri lama ini selalu masih ini tetap
1: dibuka lah.
0: Oi, wis masuk 500 miliar alhamdulillah. Aminin bae lah bos. Kayak duite wong siap. Sing harus optimis, Mbok, kayak kuwi ya. Siap. Ya udah kalau gitu matur nuwun untuk
1: Pak Ketum, Pak
0: Ketum.
1: Oh iya, nyawer woro-woro ge.
0: Kepriwe?
1: Woro-worone kayane pengurus Papeling. Arep apa?
2: Rapat pengurus ya, insya Allah nanti tanggal 11 Oktober
0: ngebahas
2: lokasi
0: apa,
2: Neng kene ya.
0: Insyaallah. Enggak apa-apa.
1: Makasih di RRI.
0: Hari apa ke?
2: Dina Minggu esok.
0: Oh, dina Minggu. Sampira.
2: Ya, jam 09.00 mulai lah ya.
4: Jam 09.00 lah.
2: Iya, bahas kegiatan papeling.
0: Papeling ya.
1: Ke depan agenda. Ini lagi musibah ini kan
0: bener,
1: kita
0: bener.
1: Bisa dibahas di situ.
2: Kita memperkuat ya. Ya. Kita siap. Evaluasi kekurangannya seperti apa, nanti kita bahas bareng-bareng itu untuk bantuan air bersih di Purbalingga nanti kita akan bahas semuanya di kegiatan papeling di pusat gitu.
0: Amin. Ya, mudah-mudahan semuanya
1: di Desember juga.
0: Iya, pastinya ya. Oh ya, milad ya. Jelang ya, tinggal menghitung bulan ya, pirang-pirang hari ya. Pastinya ya. Wow. Oh, monggo Kang Israil, Kang Israil kan sebagai ketua umum di woro-woro maning. Ayo anggotane, ayo pada rawuh tanggal kira sekali lagi monggo di woro-woro wajib atau makruh ya?
2: Karena papeling ini kan sifatnya sosial ya,
0: tenan
2: nggak bisa dipastikan gitu. Jadi sing sempet di
0: monggo
2: dirawuhi gitu, karena di papeling ini istilahnya mengutamakan kepentingan pribadi dulu keluarga diutamain. Kalau untuk keluarga sudah
0: mencukupi
2: apa semua, kalau mau gabung monggo gitu.
0: Siap, siap.
2: Karena untuk menyambung silaturahim sesama warga Purbalingga yang mau gabung juga monggo.
0: Nah, itu gitu. Dia. Kia. Siap baik. Kang Israil matur nuwun, Kang Misto matur nuwun. Mugi-mugi tugas bari ketua dan ketua pagana ini dan kita semua sing papeling niku terrealisasi mudah-mudahan melebihi melampaui anak targetnya ora sih enggak, untuk anggaran ora ya. Oke, siap.
2: Target.
0: Oke, okay, mudah-mudahan
2: sing penting jalan terus.
0: Jalan terus jos gandos kaya kuwi ya.
1: Sing penting paling utama sehat.
0: Sehat, amin, amin.
1: Sehat insyaallah. Sehat di sini ngawak, ayo.
0: Iya. Gas. Nah, yang menyumbang mugi-mugi sehat terus, amin. Murah rezekine. Sing pasti sering berbagi. Berbagi itu indah ya, Mbok. Nah, iya. Siap, matur nuwun Kang Israil, Kang
2: Misto. Sami-sami.
0: Siap. Hah? Dienteni nanti buat
1: kene danggurna ya.
0: Iya, tenan.
1: Medang glundung.
2: Penting sehat.
0: Siap. Sing penting juga nanti ketemu nang hari apa?
1: Minggu.
0: Minggu. Iya. Oktober. Aja kalalennya ana madang-madangnya Kang Rikun. Siap, ya wes. Matur nuwun ya. Dan pastinya tetap nang kene di apresiasi budaya Banyumasan. Ngobrol, ngobrol budaya lokal asli ngapa? Orang apa? Orang enak. Bersama Monggo Kang Adip, Kang Ripto.
5: DP Studio Production and Entertainment.

0: pas keperan kena nggo ampiran.
1: Balik maning tengah carane, apresiasi budaya Banyumasan. Ngoblak, ngobrol budaya lokal, asli ngapak. Orang ngapak, orang enak. Bersama ke Kang Jori, ke dulur-dulur, ke wis di ujung-ujung aja. Tapi anak wane ora.
2: Anak ye.
1: Aha.
2: Ya rari. Ya rari ya. Rari apa siapa ge? Ah. Kang jarak lagunya sikit blebuk, Mbah Asri, ngowong buru dari KKPS yang Jakarta, matur semua.
1: Oh, ke
2: Mbah Asri.
1: Ke pendengar baru sih nganyar.
2: Iya ge.
1: Oh, alhamdulillah. Ke arahnya
2: siapa sih ya?
3: Apa?
2: Coba tak chat te ya. Tak chat apa tak plamir?
1: Di chat bae mbok. Larang ke di plamir.
2: Oke. Bang, kayaknya waktu juga udah mepet banget.
1: Tenang, Nek. Ke anak si Jimaning, ke?
2: Sing di si.
1: Wana, anak.
2: Ya si Mende. Kang Rohit.
1: Kang Rohit, nge.
2: Ya, Kang Rohit, nge. Assalamualaikum, Sugeng Dalu, Soyo Pala Kublak. Salam budaya saking Pak Rohit, Wong Sipari Cilacap, Sineng Jelambar. Request-nya lagu Ilo Gondang, lagune kanggo Sedoyo Pala Kublak, kanggo sing akibat tugas, matur suwun. Kublak orang apa, orang enak, ser.
1: Ya, oke. Okay. Oke. Okay. Siap, ana waro-waro ora?
2: Ya waro-waro kan
1: yang tadi ya. Siap, siap. Ya wis kalau gitu wis. Oke, okay, kalau gitu kudu pamit nggih. Ya
2: pamit undur diri.
1: Iya, Inyong Darmanis Wail.
2: Inyong Jori.
4: Nyorekon Caputra.
1: Anak Kang Sugi.
2: Anak Kang Eko.
1: Ke anak Kang Ripto, Kang Adit, karo sapa Pak Wondo, Pak Tono,
2: Kang Kuswanto,
1: ke kancane narasumber juga ya. Mm-hmm. Sing mugi-mugi semuanya yang anak perihal sumbangan terrealisasi nggih.
2: Oke, okay, amin.
1: Siap, kudu pamit. Wabillahi taufik walidaya.
5: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apresiasi budaya Banyumasan. Ngoblak, ngobrol budaya lokal, asli ngapak.
6: Orang ngapak, orang enak.
5: Bersama.

0: Pat.
1: Peng pate Banda Wirayat.
0: Wah, rika sugih temen isih bandane isih rayate.

0: nyonge plih waruh anane ni saduring setanak.
1: Kakang-kakang pengendange.
0: Apa sih truk-truk maning?
1: Aja gawe kendang.

0: Kenapa sih kok bersik wae untang-untang truk-truk maningan anak apa gendong?
1: Haparika tuman maning.
0: Tuman apa sih?

pendengar, dengan terdengarnya lagu instrumen Love Ambon berikut ini melalui frekuensi FM 92,8 MHz, maka usai sudah Radio Republik Indonesia Jakarta Program 4 dalam menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, sore, dan malam hari Jumat 2 Oktober 2026. Kami yang bertugas mengucapkan selamat malam. Terima kasih atas perhatian Anda. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa melindungi kita. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi pendengar seluruh kepulauan Nusantara, bahkan dimanapun siaran kami ini dapat didengar. Inilah Radio Republik Indonesia Jakarta menyelenggarakan acaranya, siarannya untuk hari ini, hari Sabtu tanggal 3 Oktober 2026. Dari Jalan Medan Merdeka Barat, nomor 4 dan 5 Jakarta. Selamat mengikuti acara-acara kami. Sekali di udara, tetap di udara. Merdeka!

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera, Bang Poncang Cingnya Babe, apa kabar? Demen banget rasanya ya, Bang Wawan Darmawan Ismail Dimari temenin kebersamaan di hari Sabtu ini, 3 Oktober 2026. Ayah kagak sendiri, ade Bang Ridwan, ade teman-teman pemancar pun halnya juga yang lainnya ya. Yang pastinya ya akan ngejogrok di mari nemenin Abang Poncang Cingnya Babe sampai dengan jam 10 dan tetap semangat selalu untuk semuanya dan murah rezeki sehat selalu ya. Amin. Abang Poncang Cingnya Babe yang jatuh sakit ayo doain cepat sembuh, tetap semangat ya. Murah rezekinya. Amin semuanya. Baik. Abang Poncang Cingnya Babe kita awali untuk kesempatan kita kali ini dengerin untuk pengajian Al-Qur'an dengan surat An-Na'al ayat 68 sampai dengan 72. Selepas itu dilanjutin dengan hikmah pagi dengan judulnya 3 amalan pembuka jalan keluar saat hidup terasa berat. Nah itu kayak gimana tuh ya? Silakan disimak pemaparannya nanti bersama Ustadz Dr. Hendra Khalid MA yang akan maparinnya. Baik Abang Po, sebelumnya kita sekali lagi mendengarkan pengajian Al-Quran dengan surah An-Na'al ayat 68 sampai dengan 72. Kita dengerin dulu untuk satu lagu dari Abang Opik dengan sedekah. Tetap di mari di Pro 4 FM Suara Budaya Jakarta.

0: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Tuhanmu mewahyukan kepada lebah, buatlah sarang-sarang di bukit-bukit, di pohon-pohon kayu, dan di tempat-tempat yang dibikin manusia. Kemudian makanlah dari tiap-tiap macam buah-buahan, dan tempuhlah jalan Tuhanmu yang telah dimudahkan bagimu. Dari perut lebah itu keluar minuman madu yang macam-macam warnanya. Di dalamnya terdapat obat yang menyembuhkan bagi manusia. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda kebesaran Tuhan bagi orang-orang yang memikirkan. Allah menciptakan kamu, kemudian mewafatkan kamu, dan di antara kamu ada yang dikembalikan kepada umur yang paling lemah, pikun, supaya dia tidak mengetahui lagi sesuatu pun yang pernah diketahuinya. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha kuasa. Dan Allah melebihkan sebagian kamu dari sebagian yang lain dalam hal rezeki. Tetapi orang-orang yang dilebihkan rezekinya itu tidak mau memberikan rezeki mereka kepada budak-budak yang mereka miliki, agar mereka sama merasakan rezeki itu. Maka, mengapa mereka mengingkari nikmat Allah? Allah menjadikan bagi kamu istri-istri dari jenis kamu sendiri, dan menjadikan bagimu dari istri-istri kamu itu anak-anak dan cucu-cucu, dan memberimu rezeki dari yang baik-baik. Maka mengapakah mereka beriman kepada yang batil dan mengingkari nikmat Allah? Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.
1: Rompat FM, Suara Budaya, Jakarta.

0: Namun untuk tema kita yaitu tadi 3 amalan pembuka jalan keluar saat hidup terasa berat itu seperti apa? Kudu disimak nih, ya. Bersama Ustaz Dr. Hendra Holid MA, ya. Silakan no WhatsApp dan telepon WhatsApp ditunggu 0812-112-4928. Udah terhubung bersama Ustaz Dr. Hendra Holid MA. Assalamualaikum Ustaz.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Apa kabar,
1: how are you
0: Ustaz?
1: My friend,
0: I'm
1: Bang Awan Ranca.
0: Mr. Ustaz.
1: Kefal.
0: Syukran. How about you? Ni hao.
1: Alhamdulillah, Allah khair.
0: Insyaallah.
1: Mudah-mudahan para pendengar kita juga dalam kondisi sehat.
0: Amin,
1: yang
0: pasti
1: kita doakan semoga Allah berikan kekuatan dan kesehatan dan penuh keberkahan insyaallah, rezeki melimpah untuk semua insyaallah.
0: Amin, baik. Ustaz, tadi udah ayah paparin 3 amalan pembuka jalan keluar saat hidup terasa berat. Kita tahu bahwa nobody perfect, ya enggak Ustaz ya. Sebaik-baiknya kita, mungkin dalam hati nurani, ya Allah, kita kagak mau ngomong keluar, tapi ada rasa ya Allah gimana ya, begini. Tapi bagaimana caranya agar kita lebih aman, nyaman, dan kita mendapatkan jalan keluar atau solusi yang baik? Nah, ini tadi Ustaz dengan tema kita 3 amalan pembuka jalan keluar. Seperti apa itu Ustaz? Tafadhol.
1: Baik Bang Awan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam
1: warahmatullahi. Alhamdulillah rabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Abang pok para pendengar RRI Sahabat Budaya di manapun saudara berada. Apa kabar di pagi hari yang baik ini? Mudah-mudahan abang pok sekalian dalam kondisi sehat. Bagi yang sakit melalui siaran radio ini, satu doa terbaik dari Sendra dan Bang Awan. Semoga abang pok semuanya dalam kondisi sehat. Yang dalam perjalanan menyimak siaran radio ini, ya, Hikmah Pagi RRI ini, satu doa terbaik. Semoga Allah berikan kekuatan, kesehatan, keselamatan sampai di tujuan. Yang lagi berjuang menjemput rezekinya Allah dengan berbagai macam aktivitas dan pekerjaan, satu doa terbaik, semoga Allah titipkan rezeki yang banyak, yang halal, penuh keberkahan. Bagi yang lagi punya masalah rumah tangga, masalah keluarga, masalah bisnis, masalah apapun dalam hidupnya di hari ini, semoga Allah berikan makhrajan, jalan keluar dari setiap persoalan hidupnya. Abang Pok, para pendengar RRI Sahabat Budaya, dimanapun saudara berada, dalam kehidupan ini, ada masa-masa ketika masalah datang bertubi-tubi, rezeki kadang-kadang terasa sempit, pekerjaan terasa berat, hati gelisah, dan jalan keluar seolah-olah belum terlihat. Namun seorang Muslim tidak boleh berhenti berharap. Ketika hidup terasa berat, jangan hanya mencari jalan keluar dengan kekuatan diri sendiri, tapi mari mendekat kepada Allah yang menjadikan kita semua lebih baik dan lebih kuat. Oleh karena itulah, tema kita di hari ini, 3 amalan pembuka jalan keluar saat hidup terasa berat. Abang Pok, para pendengar RRI Sahabat Budaya dimanapun saudara berada, pertanyaan kita sederhana, apa sih 3 amalan pembuka jalan keluar saat hidup terasa berat itu? Yang pertama adalah perbanyak istighfar. Ketika hidup terasa berat, jangan hanya bertanya bagaimana masalah ini bisa selesai, tapi tanyakan kepada diri sendiri, sudahkah aku beristighfar? Istighfar bukan hanya permohonan ampun atau dosa, tapi juga bentuk kerendahan hati seorang Muslim di hadapan Allah. Allah berfirman dalam surat An-Nuh ayat 10-12. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Mohon ampunlah kepada Tuhanmu, sesungguhnya Dia Maha Pengampun. Yursilus sama'a 'alaikum mitrara. Pastilah, niscayalah Dia akan menurunkan hujan yang lebat kepadamu. Wa yumditkum bi amwalin wa banin, dan memperbanyak harta dan anak-anakmu. Maka ketika hati gelisah dan kehidupan terasa sempit, perbanyaklah mengucapkan astaghfirullah, astaghfirullah, dan astaghfirullah. Abang Pok, para pendengar RRI dimanapun sahabat berada, ternyata di ayat itu Allah tidak mengatakan, ya, kerja-kerja, ya Allah perintahkanlah istighfar, ya, boleh jadi yang menghambat jalan keluar itu adalah dosa yang kita miliki. Oleh karena itu, ya, hilangkan, ya, dosa itu, atau dalam bahasanya Ustaz Nasrullah makna rezeki itu, hilangkan perisainya sehingga kemudian jalannya semakin terbuka. Ibarat air keran, ya, kalau tersumbat maka hilangkan penyumbatnya, dan insya Allah kehidupan kita akan lebih baik. Abang Pok, para pendengar.

0: pendengar RRI Sahabat Budaya dimanapun saudara berada. Yang kedua, jaga sholat dan perbanyak doa. Ketika hati sedang berat, jangan menjauh dari Allah. Justru saat itulah kita harus semakin mendekati kepada Allah melalui sholat dan doa. Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 45. Wasta'inu bis-sabri was-salah. Mohonlah pertolongan dengan sabar dan sholat. Sabar. Allah mengatakan sabar dalam Al-Quran. Qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi ini katakan sabar itu kembali. Ya, bahwa kita ini berasal dari Allah dan kembali kepada Allah. Dan sholat adalah merupakan jarak terdekat antara kita dengan Allah. Tidak ada jarak yang paling dekat kecuali ketika kita sholat. Abang Pok, para pendengar RRI Sahabat Budaya dimanapun saudara berada, jangan hanya berdoa ketika masalah datang. Jadikan doa sebagai bagian daripada kehidupan sehari-hari. Karena terkadang yang kita butuhkan bukan hanya perubahan keadaan, tapi juga ketenangan hati untuk menghadapi keadaan tersebut. Oleh karena itu, jalan keluarnya adalah yaitu sholat, ya, dan berdoa kepada Allah. Oleh karena itu, saya sudah sering sampaikan, rapikan sholat, Allah rapikan hidup kita. Sempurnakan sholat, Allah sempurnakan rezeki kita, dan seterusnya. Oleh karena itu, semangat terus. Sholat itu tiga yang dijaga. Pertama, waktunya di awal waktu. Yang kedua, caranya berjamaah. Dan yang ketiga, tempatnya, yaitu di masjid. Istiqomah terus tiga ini. Insya Allah, jalan keluar akan selalu ada bagi kita dan keluarga. Abang Po, para pendengar RRI Sahabat Budaya dimanapun saudara berada. Yang ketiga, bersedekah dan membantu sesama. Ketika kita sedang mengalami kesulitan, bukan berarti kita tidak bisa berbagi. Sedekah tidak harus selalu dalam jumlah besar. Kita bisa memberi makanan orang lain, membantu tetangga, menolong orang yang sedang kesusahan, memberikan air minum, atau berbagi, ya, sesuai kemampuan kita. Allah berfirman dalam surat Saba ayat 39, wama anfaqtum min syai'in fahuwa yukhallifahu. Dan apa saja yang kamu infakkan, Allah, ya, Allah menggantinya. Nah, Bapak para pendengar RRI Sahabat Budaya dimanapun saudara berada, mudah-mudahan, ya, kita termasuk orang yang semangat, ya, semangat, ya, semangat untuk bisa berbagi. Bahagia itu bukan pada saat kita menerima, tapi bahagia itu pada saat kita mampu berbagi kepada sesama. Abang Pok, para pendengar RRI dimanapun saudara berada, jangan menunggu kaya untuk bisa bersedekah, tapi bisa jadi sedekah kecil yang kita lakukan dengan ikhlas menjadi sebab datangnya pertolongan Allah. Abang Pok, para pendengar RRI dimanapun saudara berada, oleh karena itu, ketika hidup terasa berat, jangan putus asa, tapi perbanyaklah istighfar, jaga sholat dan perbanyak doa, perbanyak sedekah membantu sesama. Kita tidak pernah tahu dari amalan yang mana Allah memberikan jalan keluar itu. Masalah mungkin besar di mata kita, tetapi tidak pernah besar di hadapan Allah. Tetaplah berikhtiar, berdoa, bersabar, dan bertawakal. Insya Allah, setiap kesulitan akan Allah sertai dengan jalan keluar. Allah tidak membebani seorang, melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Surat Al-Baqarah 286. Barakallah untuk Abang Pok, para pendengar sekalian. Saya hendak tutup dengan sebuah pantun, ya. Pergi ke masjid membawa kurma, hingga sebentar membaca Al-Quran. Saat hidup terasa penuh derita, istighfar, sholat, sedekah jadi jalan keluarnya. Bunga melati harum mewangi, tumbuh indah di tepi taman. Jangan berputus asa dalam hati, Allah selalu punya jalan keluar dari setiap kesulitan. Ke perpustakaan mencari ilmu, membaca kitab menambah wawasan. Perbanyak doa yang maha tahu, semoga hidup penuh keberkahan. Barakallah, salam sehat, salam sukses, salam rezeki. Salam RRI juga untuk Abang Po sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Abang Po, encang-cingnya Babe. Demikian tadi pemaparan untuk tema kita pagi ini. Sekali lagi temanya adalah 3 amalan pembuka jalan keluar saat hidup terasa berat. Nah, ya tadi udah disampaikan, silakan WhatsApp dan telepon WhatsApp 0812 112 4928. Silakan, ya, biar hati tenang, lapang, gimana itu. Ya, oke. Udah ada Mas Orik di Jember. Assalamualaikum Ustadz dan Bang Wawan. Ada 2 pertanyaan Ustadz. Maaf kalau salah satu atau keduanya keluar dari tema. Bisakah kita warga negara Republik Indonesia bebas dari dam haji? Jika iya, bagaimana caranya? Yang kedua, apakah menunda-nunda pelaksanaan sholat wajib itu termasuk orang yang munafik? Lalu apakah hubungannya dengan ciri orang munafik itu Ustadz? Munafik yang ketiga itu Ustadz. Baik, terima kasih Bang Wawan dan Ustaz.
0: Yang pertama apa tadi Bang?
1: Yang pertama tadi adalah, bisakah kita warga NKRI bebas dari dam haji? Jika iya, bagaimana caranya?
0: Baik. Waalaikumsalam ya. Bang Mas Orik ya.
1: Di Jember.
0: Di Jember ya. Ya. Pendengar setia kita ini, insya Allah. Baik, yang pertama adalah pertanyaan yang pertama adalah
1: kita warga negara Republik Indonesia bebas
0: ya
1: dalam ya dari dam haji.
0: Dam haji itu maksudnya adalah denda ya. Jadi Abang Pok, para pendengar sekalian, jadi begini. Haji Ifrad ya, haji itu ada haji Ifrad, ada haji tamattu, ada haji qiran ya. Jadi pada dasarnya kalau di haji Ifrad tidak wajib membayar dam karena tamattu atau qiran. Tapi kalau haji tamattu wajib dam jika mampu karena melakukan umroh terlebih dahulu pada bulan haji ya. Kalau haji qiran wajib dam ya karena menggabungkan umroh dan haji dalam satu ihram. Nah, jika dam wajib ya, tetapi tidak mampu, ada ketentuan pengganti berupa puasa sesuai tuntunan syariat di dalam Al-Baqarah 196. Nah, jadi itu yang Bang Olik ya. Jadi kalau tidak mampu bayar dam, maka puasa ya, sebagaimana anjuran Al-Baqarah 196. Nah, jadi itu kira-kira. Nah, lalu kemudian yang kedua
1: itu oke, sebentar Ustaz. Yang kedua itu adalah apakah menunda-nunda pelaksanaan salat wajib itu termasuk orang yang munafik, Ustadz? Lalu apakah hubungannya dengan ciri orang munafik yang ketiga itu?
0: Jadi begini, kalau salat itu kan jelas sekali, wailulil musallin, celakalah, neraka wail ya, bagi orang yang lalai salatnya. Jadi salat itu kebutuhan atau kemudian hanya sekedar kewajiban. Jadi kita harus sampai kepada kebutuhan. Kita yang butuh Allah. Ya. Kalau kita tidak sholat, ya, yang rugi ya kita. Lalu apa kaitannya dengan ciri orang munafik tadi? Ya. Ciri orang munafik itu ya 3. Ya. Kalau dia idza haddatsa kadzdzaba dan seterusnya itu kan? Ya. Apakah bisa dikatakan itu? Ya, kalau dia menyeru kepada kebaikan, ayo sholat bang, kira-kira gitu. Tapi dia nggak sholat, apa sih termasuk dia munafik? Kira-kira gitu ya, kira-kira kaitannya.
1: Okay.
0: Bang Orik ya. Sholat bro, sholat bro, kira-kira gitu.
1: Dia diam aja gitu.
0: Dia nggak sholat. Dianya, sholat tepat waktu bro, sis. Dianya sholatnya belakangan. Berarti dia munafik gitu kan. Nggak sesuai antara ucapan dengan perbuatan.
1: Seperti itu ya.
0: Baik. Yang paling bagus adalah, ya, ibda mulai dari diri kita, baru kita ajak orang lain. Nah, gitu kan.
1: Ngasih contoh dulu yang baik gitu Ustaz ya.
0: Iya, jadi kan itu namanya teladan kan.
1: Okay.
0: Jadi orang sekarang tuh kan melihat, Bang.
1: Betul.
0: Digugu dan ditiru, guru digugu dan tiru.
1: Iya.
0: Kalau dosen dodok bareng absen.
1: Oke, udah ada yang mau telepon langsung Kong Dani Komarudin di Kemayoran. Assalamualaikum Kong.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Silakan Kong Dani.
2: Pak Ustaz dan Bang Wawan. Mungkin pertanyaan saya sekitar jumarah gitu ya. Pada saya beribadah haji, waktu jumarah itu kami niatkan untuk napak awal gitu ya, napak akhir gitu. Jadi kalau nggak salah hari keempat ya Pak Ustaz. Tapi ternyata kami ternyata bisa menyelesaikan jumarah itu pada hari ketiga. Kemudian akhirnya kami putuskan untuk pulang saja ke hotel gitu ya. Dan kami biasanya tuh tiap malam pulang pergi berjalan gitu Pak Ustaz. Apakah itu tidak menyalahi rukun atau syarat waktu itu dalam haji gitu ya? Atau tidak melanggar aturan di dalam haji itu sendiri gitu Pak Ustaz? Terima kasih atas penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz.
0: Waalaikumsalam Kong apa?
1: Kong Dani.
0: Kong Dani ya. Sehat selalu ya. Amin ya Rabb. Semoga hajinya menjadi haji yang mabrur ya, dan juga Allah izinkan untuk bisa kembali berhaji dan juga untuk abang po yang lainnya. Nah, jamarat itu dalam haji itu ada tiga ya. Jumrah ula ya, lalu jumrah wusta dan jumrah aqabah ya. Yaitu pada 10 Zulhijjah biasanya itu melempar jumrah aqabah ya, saja ya 7 kerikil ya. Biasanya seperti Senda kemarin juga pas haji ya, sama ini dilakukan oleh para jamaah haji yang lainnya. Kira-kira demikian. Nah, jadi pada 11 dan 12 ya melempar ketiganya masing-masing 7 kerikil ya. Jika memilih nafar awal ya, keluar dari Madinah setelah 12 ya, sebelum matahari terbenam. Jadi tidak, insya Allah sudah benar ya. Dan mudah-mudahan. Ya. Nah, itu kira-kira Abang Pok para pendengar sekalian ya. Dan mudah-mudahan Allah berkahi kita semuanya. Dan mudah-mudahan penuh keberkahan insya Allah ya. Amin. Tapi kalau nafar tani, nah, dia tetap tinggal di Mina sampai 13 Zulhijjah. Ya. Jadi ada yang 12 sudah keluar, ada 13. Tapi kalau saya enggak lebih suka 13 ya, tapi suka-suka, tapi semuanya ada dalilnya insyaallah.
1: Oh begitu. Jadi menyesuaikan dengan mungkin kondisi ya, atau
0: ada nafar awal, ada nafar tsani.
1: Oke. Jatuhnya makruh atau apa Ustaz? Apabila
0: Tidak apa-apa. Sedangkan nafar awal itu meninggalkan Minanya setelah melempar jumrah pada 12 Zulhijjah. Itu sesuai dengan ketentuan waktunya.
1: Baik. 0812-112-4928 melalui WhatsApp dan telepon WhatsApp. Udah ada Ibu Helmi di Tangerang. Assalamualaikum Bu Helmi.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Apa kabar Bu Helmi? Sehat?
3: Alhamdulillah.
1: Masya Allah, ceria bener dah. Langsung Bu Helmi, silakan.
3: Baiklah. Assalamualaikum Pak Ustadz.
0: Waalaikumsalam Bu Helmi. Kabar sehat ya?
3: Saudara Bahwat Rancang. Baik-baik saja, elok-elok saja Pak Ustaz.
0: Alhamdulillah.
3: Ya. Begitu juga dengan Pak Ustaz ya, sehat selalu.
0: Amin. Insyaallah. Amin ya Allah.
3: Begini Pak Ustaz. Saya punya teman. Dulu dianya orangnya beradat yawah gitu deh. Tetapi dia sekarang agak kekurangan begitu. Berubahlah gitu. Tapi kita mau mengasih dia. Tapi dia agak istilahnya agak gengsi gitu. Agak kurang enggak mau gitu. Jadi tetap saya kasih juga semampunya kita yang untuk keperluan dia gitu. Terus tapi dia di belakang juga ngomong mengguanu banget apa, padahal kita tahu gitu. Ya keadaannya begitu. Nah, terus itu ada teman saya, mendingan jangan kasih dia, kasih aja ke mak yang keadaannya begitu, juga nggak ada pahalanya orang begitu kan begitu. Nah itu bagaimana tuh Pak Ustaz, kalau kita kasih juga kepada dia, pahalanya ada apa keada atau tidak? Itu aja Pak Ustaz. Terima kasih. Bang Awan, sehat selalu.
1: Sami-sami.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
0: Warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Terima kasih Bu Helmi ya, sehat selalu bersama keluarga dan juga untuk Abang Po yang lainnya. Pertama, penting untuk kita catat nih ya, Bang Awan dan Abang Po, Bu Helmi, bahwa yang merubah sikap dan berbagai macam ucapan gitu ya, itu cuma tiga. Satu, ilmu. Yang kedua, harta. Yang ketiga, popularitas. Tiga itu merubah tuh bang. Jadi kalau ente tambah duit, ente bisa berubah tuh ucapannya tuh agak-agak gimana gitu ya. Terus yang kedua ilmu tuh, gue lebih baik, kan gitu ya. Yang ketiga popularitas, viewer gue lebih banyak gitu kan, subscribe lebih banyak beralah lo, gitu nggak lawan gitu ya, gitu kira-kira gitu kan. Nah itu kira-kira yang berubah. Jadi dalam kondisi apapun kita punya ilmu, punya harta, ya punya popularitas, tetap bahwa kita ini nggak bukan siapa-siapa, mati kita selesai nggak ada gitu kan. Jadi tetap semuanya titipan Allah. Nah kembali pada pertanyaannya Bu Helmi tadi, mana Ustadz yang lebih pantas kita berikan sedekah itu? Di dalam Al-Quran dijawab, sedekah itu yang pertama untuk orang terdekat kita. Perhatikan ya, bantu ayah mak kita, habis itu saudara kita, keluarga kita, habis itu baru yang agak jauh sedikit. Nah, jadi ketika ditanyakan ya, sama zakat itu kan innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin dan seterusnya. Nah, begitu pula dengan sedekah ya, tanya as'alunaka, untuk siapa sedekah ini? Untuk kedua orang tua ya, sedekah boleh untuk kedua orang tua, boleh. Yang enggak boleh zakat karena mereka kita nafkahi. Tapi kalau sedekah biasa, tapi jangan pula nanti bilang sama orang tua, "Mak, ya ini sedekah ini." Enggak, jangan. Ini pemberian, hadiah atau apa itu. Nah, lalu tadi Bu Helmi, ada orang mengatakan mungkin ya, saya enggak tahu nih. Mungkin dalam pandangan Bu Helmi ini pantas dan wajar untuk dibantu. Mungkin orang terdekat gitu kan. Nah, itu sudah pas. Lanjutkan. Apapun kata orang jangan ikuti. Ikuti kata Allah. Kira-kira gitu ya. Kadang-kadang kita ini berubah kata-kata orang bang. Jadi bukan kata Allah. Jadi ikuti. Kalau dalam panduan Al-Quran kan begitu. Pada orang terdekat kita.
1: Baik.
0: Nah, jadi semangat terus ya. Kuncinya apa? Jaga ikhlas Bu Helmi.
1: Okay.
0: Ikhlas itu sederhana. Dua L. Dua L. Lakukan, lupakan. Nah, lakukan itu apa? Dilihat, tidak dilihat manusia, Allah pasti lihat.
1: Baik.
0: Dibalas, tidak dibalas manusia, Allah pasti balas. Nah itu, lakukan aja. Yang kedua apa? Lupakan. Jangan diingat. Kamu nggak tahu diri dulu kok bantu, bla bla bla bla. Jangan. Okay. Udah lupakan.
1: Jangan gitu ya.
0: Ya, semakin banyak kita mengikhlaskan, semakin banyak Allah memberi pada kita.
1: Baik.
0: Nah, semangat terus, Bu Helmi, dan apa-apa yang
1: lain. Baik. Kita ke Magelang, ada Mas Slamet Nursani. Assalamualaikum Ustadz dan Bang Wawan. Kalau kita membersamai orang tua kita, niatkan sebagai tawasul, boleh nggak ya?
0: Mas Slamet Nursani, Magelang. Waalaikumsalam, sehat selalu ya. Jadi tawassul itulah perantara ya. Jadi biasanya dilakukan pada ulama, orang-orang alim dan berbagai macamnya ya. Mungkin didoakan sajalah bagi saya kira-kira untuk orang tua yang kalau masih ada, kalau masih ada muliakan. Kalau sudah tiada, doakan. Nah, gitu ya. Apa tadi? Kalau masih punya orang tua, ya masih ada, muliakan, ya, bantu, berikan senangkan, bahagiakan, ya. Tapi kalau sudah tiada, gimana caranya Ustaz? Nah, bersedekah atas nama dia, berwakaf atas nama dia, dan seterusnya, kira-kira gitu.
1: Okay.
0: Jadi bukan meminta ya, kira-kira tawassul, bukan minta ya kan gitu ya, ya kepada orang yang sudah meninggal. Tapi caranya dua tadi, kalau dia masih hidup, muliakan. Ya, sama seperti ada seorang pengusaha yang saya sering katakan, jadikan orang tuamu raja, maka rezekimu seperti raja. Itu kira-kira muliakan
1: ya.
0: Hampir semua orang sukses, saya perhatikan dia kuncinya, keywordnya itu memuliakan kedua orang tua. Lalu yang kedua, kalau dia sudah meninggal sudah tiada, gimana cara Ustaz? Mau dikirim makanan nggak bisa, dikasih pakaian nggak bisa. Nah, bersedekah sama dia. Itu diajarkan Rasulullah.
1: Baik.
0: Wallahualam.
1: Baik. Ada mungkin WhatsApp terakhir, mungkin ada Ibu Dindin yang mewakili Pak Ali Topan. Assalamualaikum. Ini saya mewakili Ali Topan, Pak Ustadz dan Bang Awan. Pak Ali Topan bertanya, kalau di pesawat hanya niat aja karena udah waktunya, dan kedua saya bawa istri 4 orang, hukumnya gimana ya Pak Ustadz?
0: Maksudnya apa ya?
1: Iya. Ini saya mewakili Ali Topan. Kalau di pesawat hanya niat aja, karena udah waktunya, dan kedua saya bawa istri empat, hukumnya gimana? Oh, mungkin mengajak istrinya yang semua istrinya berlibur, gimana hukumnya mungkin gitu? Ada nggak dalam artian harus sendiri-sendiri atau bagaimana? Mungkin seperti itu pemahamannya.
0: Ya, waalaikumsalam Bu Titi ya, dan juga Pak Topan, sehat selalu
1: Bu Dindi.
0: Keluarga. Mungkin ya, mungkin maksudnya adalah kalau di atas pesawat kita niat saja untuk berdoa kah, ya boleh saja, atau kemudian sholat kah, atau pas waktu sholat ya, kemudian kita bisa melakukan sholat di atas pesawat, atau kemudian kalau memang belum waktu masuknya nanti bisa dijamak ya, dan berbagai macamnya. Nah, itu kira-kira kalau umpama yang dimaksudkan itu. Tapi kalau yang dimaksudkan tadi lalu bawa istri empat
1: berlibur atau kemana gitu, mungkin kali ya, kurang enggak ya, sedikit kurang paham.
0: Tergantung niatnya. Bagi saya memuliakan. Kuncinya pada dasarnya memuliakan. Karena kalau kita ingin mulia, maka muliakan. Maka kuncinya sederhana gitu. Tapi kalau yang dimaksudkan tadi boleh jadi kita tidak tahu persis nih. Kalau boleh jadi kata niatnya niat apa tadi, sholat atau apa? Nah, bagi saya adalah bisa niatnya adalah apa? Kalau niatnya adalah ibadah, ya beribadah, maka insya Allah menjadi ibadah yang terbaik. Kalau kemudian sholat gimana Ustaz Endra? Ya tadi saran Ustaz Endra adalah kalau mungkin ya, kalau perjalanan jauh bisa tayamum, ya lalu kemudian bisa kemudian sholat di atas pesawat, ya. Tetap menjaga sholat tadi, dan kemudian kalau tidak terlalu jauh misalnya hatusannya 1 jam atau berapa gitu ya, bisa dijamak dan berbagai macam, kira-kira itu ya,
1: seperti itu. Wallahualam. Baik Ustadz, mungkin untuk lebih mendalami lagi agar supaya kita mendapatkan 3 amalan pembuka jalan keluar di saat hidup ini terasa berat, seperti apa conclusionnya, kesimpulan?
0: Baik Abang Wawan dan Abang Pok, para pendengar RRI dimanapun saudara berada, tidak ada seorang pun di antara kita yang tidak diuji oleh Allah dengan berbagai macam cara Allah. Tapi pada dasarnya adalah apapun yang terjadi ya, maka Allah mengajarkan kepada Ustaz Hendra dan kita bersama ya, ketika hidup ini terasa berat ya. Satu, tentu Allah mengatakan jangan putus asa. Wala ta'asum min rahillah. Jangan kau putus asa menggapai rahmat Tuhanmu. Artinya selama napas ini masih ada, selama itu kesempatan untuk mendapatkan kebaikan itu pasti ada. Akhirnya. Lalu ketika terjadi sesuatu dalam hidup kita ya, yang mungkin ya, yang tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan, satu, tentu berbaik sangka kepada Allah. Nah, yang kedua, ya, caranya lah perbanyak istighfar tadi, jaga sholat, perbanyak doa, perbanyak sedekah, dan membantu sesama. Insya Allah, ya, masalah mungkin besar di mata kita, tetapi tidak pernah besar di hadapan Allah. Boleh jadi itulah cara Allah agar kita kembali kepada Allah, bukan kembali kepada selain Allah. Kita doain mudah-mudahan siapapun yang hari ini dalam posisi ini, ya, insya Allah, Allah berikan jalan keluarnya. Dan umpama kita tidak di posisi ini, tetap istiqomah terus melakukan kebaikan. Angkat tangan kita secara berdoa pada Allah. Mudah-mudahan doa kita di pagi hari nan baik ini, mudah-mudahan Allah berkahi, Allah jaga, Allah lindungi, dan Allah kabulkan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin sayyidil awwalin wal akhirin. Allahumma ghfir lana dzunubana wa li walidina warhamna kama rabbana shaghiran. Ya Allah, ampunkanlah dosa kami, ya Rabb. Dosa yang kami sengaja maupun dosa yang tak kami sengaja. Dosa kecil maupun dosa besar kami, ya Rabb. Allahumma ghfir li jami'il muslimina wal muslimat. Al-ahya' minhum wal amwat. Innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Ya Allah, ya Razzaq, ya Ghani, ya Al-Mughni, ya Zu Quwwatil Matin. Ya Allah, Engkau yang maha pemberi rezeki. Engkau yang maha kaya. Engkau yang maha pemberi kekayaan, ya Rabb. Bimbing kami, ya Rabb, dan keluarga dalam menjemput rezekimu dengan cara yang halal. Dengan cara yang jujur. Dengan cara yang kau ridhai, ya Rabb. Itulah rezeki yang banyak, yang halal, penuh keberkahan untuk kami dan keluarga, ya Rabb. Allahumma qfina bihalalika an haramika. Ya Allah, cukupkan hanya yang halal bagi kami dan keluarga. Jauhkan kami dari sesuatu yang kau haramkan, ya Rabb. Wa aghnina bifadlika amman siwaka. Ya Allah, kayakan kami hanya mengharap kepada Engkau, ya Rabb, bukan selain Engkau, ya Rabb. Warzuqna wa anta khairur raziqin. Ya Allah, anugerahkan kepada kami rezeki yang banyak. Engkaulah sebaik-baik pemberi rezeki itu, ya Rabb. Allahumma ya Rabb, Muliakan kedua orang tua kami, saudara kami, istri kami, suami kami, anak-anak keturunan kami, dunia akhirat, ya Rab. Andai kata hari ini kau pertemukan kami sekeluarga di dunia ini, satu harapan kami, pertemukan kami kembali kelak di sorgamu. Amin. Jauhkan kami dari api nerakamu, ya Rab. Allahumma ya Rab, Allahumma ya Rab, kami rindu ya Rab untuk bisa berhaji, berumrah ke rumahmu, ya Rab. Izinkan kami ya Rab, panggil kami sekeluarga untuk bisa berhaji, berumrah ke rumahmu, ya Rab. Labbaik Allahumma labbaik ya Rab. Allahumma ya Rab, Allahumma ya Rab, jadikanlah negeri kami Indonesia ini, Rab, negeri yang baldah thayyibah wa rabbun ghafur, di mana para pemimpinnya taat padamu, sayang pada kami rakyatnya, Rab. Allahumma ya Rab, jika kami meninggal ya Rab, meninggalkan kami semua dalam keadaan sudah bertaubat, dalam keadaan iman Islam, dalam keadaan khusnul khatimah. Rabbana ya Rab, siapapun di antara kami, ayah, mak, saudara, keluarga, istri, suami yang lagi sakit ya Rab, berikan kesembuhan ya Rab. Engkaulah baik-baik pemberi kesembuhan itu ya Rab. Siapapun di antara kami ya Rab, siapapun di antara kami ya Rab yang hari ini lagi punya hutang, mampukan untuk melunasinya dengan Amin. Caramu ya Rab. Bimbing kami ya Rab. Engkaulah sebaik-baik pemberi rezeki, Rab. Siapapun di antara kami yang di hari ini punya masalah rumah tangga, masalah keluarga, masalah bisnis, masalah Amin. Apapun dalam hidupnya, Rab, berikan makhrajan, jalan keluar dari setiap persoalan Amin. Hidupnya, Rab. Rabbana hatimna bi khusnil khatimah wa la tahtimna bi su'il khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Makasih Bang Awan Ranca, makasih ya Bang Pok, para pendengar sekalian. Pergi ke masjid membawa kurma, tinggal sebentar membaca Al-Quran. Saat hidup terasa penuh derita, istighfar, sholat, sedekah jadi jalan keluarnya. Barakallah, burung Irian, burung cendrawasih. Cukup sekian Bang Awan Ranca, dan terima kasih.
4: Iya, syukur.
0: Happy next weekend with your family.
4: You
0: selamat
4: too,
0: perayaan pekan untuk Bang Awan Ranca.
4: Sama-sama.
0: Kalau susah-susah, tinggal jalan-jalan dari depan RRI ke Monas.
4: Baik. Syukran Ustaz, sihat-sihat selalu.
0: Apa, salam buat keluarga.
4: Assalamualaikum Ustaz.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Abang Po, PT Jakarta Industrial Estate Pulau Gadung, Perseroda atau PT JIEP memperkuat pemilahan dan pengolahan sampah sejak dari sumbernya di kawasan industri Pulau Gadung, Jakarta Timur. Menurut Dharma, pengelola sampah dari sumber merupakan langkah penting untuk mengurangi sampah yang berakhir di tempat pemrosesan akhir. Langkah tersebut tentu menjadi bagian dari dukungan JIEP terhadap instruksi Gubernur DKI Jakarta nomor 5 tahun 2026 tentang gerakan pemilahan dan pengelolaan sampah dari sumber. Melalui kebijakan tersebut, pengelolaan sampah didorong agar kagak hanya berorientasi pada pengangkutan, tapi juga dimulai dengan pemilahan dan pengolahan sejak dari sumber. Darman juga jelasin bahwa PT JIEP menerapkan pengelolaan sampah melalui TPS 3R dengan mendorong pemilahan sampah serta pengolahan sampah organik menjadi kompos di kawasan industri Pulau Gadung. Beralih ke berita lainnya, Asosiasi Perusahaan Perjalanan Wisata Indonesia ASITA menjalin kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan untuk ngembangin dan mempromosiin wisata batik di sejumlah daerah di Indonesia. Ketua Umum ASITA Rusmiati kepada media menyatakan secara prinsip asosiasi terus membangun kolaborasi dengan Kementerian Pariwisata dan berbagai pemangku kepentingan pariwisata dalam mengembangin dan promosi produk wisata Indonesia. ASITA siap mendorong anggota agen perjalanan dan tour operator untuk menjadikan kekayaan budaya itu sebagai bagian dari produk wisata yang memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat. Dan nilai batik dapat dikemas dalam bentuk paket wisata berbasis pengalaman seperti kunjungan ke sentra batik, workshop, membuat batik, bertemu perajin, hingga membeli produk batik lokal. Sampai di mari dulu beritanya. Ayah Darmon Ismail, jumpa lagi di kabar berita jam 7 waktu Indonesia Barat.

Saatnya kabar Jakarta, Propat FM, suara budaya Jakarta. Kabar Jakarta, kabarnya sih gini nih.

0: Wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera Bang Po, Cangcingnya Babe. Apa kabar? Demen banget Aye Bang Wawan. Darmon Ismail kembali hadir di kebersamaan kita kali ini. Ini hari Sabtu, tanggal 3 Oktober 2026 di Pro 4 FM Suara Budaya Jakarta. Yo, pagi ini pade ngapain ya? Sebagian besar mungkin ya berleha-leha, santai aja karena libur ya Sabtu dan Minggu. Ataupun ada juga yang berjibaku bekerja ya, kayak aye, kerjaan itu ibadah dan tanggung jawab lah, kudu kita ikutin ya. Tapi kalau misalkan ada omongan-omongan atau tingkah laku yang kagak enak, gampang bener dah kita tersinggung. Buduh, sedih bener hati kita atau marah emosi. Nah, ini dia tema kita pagi ini berkaitan dengan tersinggung ya. Pernah kagak nih Abang Po, Encang Cing, ya Babe tersinggung karena suatu perkataan atau perbuatan orang lain? Nah, bagaimana nanggapinya ya? Diem aja, sedih, bodo amat ya, apapun itu ya. Ditunggu telepon dan WhatsApp-nya di 021 350 4510, WhatsApp dan telepon WhatsApp 0812 112 4928. Jangan lupa deh ya pasportnya, Pro 4 FM Suara Budaya Jakarta. Gak mudah tersinggung tuh.
1: Kabar Jakarta, kabarnya sih gini nih.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 4 FM, Suara Budaya Jakarta.

0: Satu lagu dari Margasari Kacrit Putra dengan Jakartaku Jakarta Kite.
1: Kabar Jakarta, kabarnya sih gini nih.
0: Kabar Jakarta, kabar gini 0213504510 WhatsApp dan telepon WhatsApp 0812-1124928 ya. Yang pasti ditunggu dengan tema kita kali ini, tersinggung. Nah, Abang Poncang Cinya Babe ya, gimana? Pernah kagak tersinggung karena sesuatu perkataan atau perbuatan orang lain? Gimana sih nanggapinnya? Ya, oke. Udah ada Pak Iwan Santoso, CEO Ketoprak. Ketoprak gado-gado di mana? Di Kemayoran. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kepriwe kabare, sombong banget sih. Katanya mau ikutan acara ngapak. Sehat ya, alhamdulillah.
2: Alhamdulillah.
0: Udah buka belum warungnya?
2: Lagi masak.
0: Lagi masak apa sih yang dimasak? Kacangnya udah diulek, udah ditumbuk.
2: Aduh ya, ini rebus.
0: Rebus
2: kangkung
0: gitu. Toge bihun, bihun kagak ya?
2: Tahu
0: tempe, masya Allah. Pasportnya dulu dong. Pro 4 FM.
2: Pro 4 FM.
0: Suara Budaya Jakarta.
2: Suara Budaya Jakarta.
0: Terus apa?
2: Tersinggung.
0: Gak tersinggung tuh, begini.
2: Gak tersinggung tuh.
0: Tapi kalau Pak Iwan Santosa sendiri, kaitannya dengan tema kita kali ini, gimana ngadapinya? Untuk ada omongan
2: kalau
0: atau tingkah laku?
2: Ya, orang mau bilang apa ya? Kita nggak pernah tersinggung
0: gitu.
2: Oh, mau ngomong apa, mau ngapa, yang penting kan saya pada jalur yang benar gitu.
0: Tapi ade aja tuh orang sono nyelekit bener dah, omongannya kayak cabe pedes bener tuh. Gimana itu? Masih tetap bu kata orang Sunda sabodotei.
2: Masa bodoh ya.
0: Masa bodoh aja. Oke. Cakep dah tuh ya.
2: Iya.
0: Tapi kan gini, Pak Iwan pun juga manusia. Sesekali kadang disinggung hatinya dengan perbuatan atau mulut orang yang lemes tuh, gimana? Masih tetap juga cuek bebek.
2: Masa bodoh,
0: udah cakep ya.
2: Gitu aja kok repot-repot.
0: Bener-bener. Malah atit gitu kali ya.
2: Iya.
0: Siap-siap. Tapi nih, pendengar-pendengar lain kagak kesinggung nih dengan sapaan Pak Iwan Santoso. Seperti halnya ada Mas Ori.
2: Tergantung manusianya itu.
0: Oh iya, beneran banget. Nah, ini ada sapa salamnya dari Mas Orik nih. Assalamualaikum, suka ngejang Pak Iwan. Welah dalah, jenengan luar biasa lan unik nggih. Ya, asli tiang ngapak nanging sate. Apa nih? Satenipun kuliner khas Betawi. Sukses kanggem jenengan nggih.
2: Alhamdulillah, terima kasih.
0: Gitu dah, cakep dah tuh. Ada lagi Bang Haris di Kalianyar. Selamat pagi, Bang Iwan, sehat selalu ya katanya.
2: Alhamdulillah Bang Haris. Bang Haris juga semoga selalu sehat.
0: Amin. Oke, bye. Oke, mau kirim salam buat siapa nih?
2: Buat Bu Umi di Pesanggerahan. Bu Wigati yang gak pernah nongol-nongol nih.
0: Iya, lagi sibuk di Hongkong kayaknya.
2: Bu Alma yang digital.
0: Pengusaha
2: lagi kue. Bikin lemper apa enggak?
0: Kayaknya begitu dah tuh. Bikin lemper. Bagi-bagi, kirim-kirim. Tukeran kayaknya cendera mata ame gado-gado gitu ya kali ya. Asik dah tuh ya.
2: Terus. Pak Bawan.
0: Iya, Masya Allah.
2: Gitu aja.
0: Gantian
2: sama yang lain.
0: Siap, baik. Oke, baik. Gak apa-apa. Kita kasih kesempatan dengan yang lain. Semangat ya, Pak Iwan ya.
2: Yuk, okay. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakangnya Pak Iwan melalui 021. Halo, assalamualaikum, selamat pagi.
3: Selamat pagi.
0: Pagi juga, dengan siapa dan di mana?
3: Ari di Samarinda.
0: Hai Ari, apa kabar Ari?
3: Baik.
0: Baik ya, pasportnya dulu Ari.
3: Selamat dari Jakarta.
0: Terus, gak tersinggung tuh? Oke, baik. Ari, berbicara masalah tersinggung, Ari pernah kagak kesinggung sama orang lain yang bikin Ari kesel, emosi?
3: Ya.
0: Pernah?
3: Ya.
0: Pernah. Terus gimana Ari?
3: Ya.
0: Ari marah, kesel, atau diem aja?
3: Diem aja.
0: Diem aja gitu ya. Ari dua diemin aja, cuekin aja begitu ya. Wow, baik. Ngomong-ngomong Bang Ari udah makan belum? Udah sarapan belum? Sudah ya. Wah, mantap. Oke. Baik. Ini Bang Ari ada salam nih dari Mas Orik di Jember. Ya, assalamualaikum, selamat pagi Bang Ari. Gimana nih kota Samarinda, udah hujan belum? Sukses selalu ya Bang Ari, katanya begitu. Dari Mas Orik bilang, Mas Orik makasih gitu dong.
3: Makasih,
0: Mas. Terus ada lagi nih Bang Haris di Kalianyar. Selamat pagi Ari, sehat selalu ya. Tuh, disapa dong.
3: Ya.
0: Iya.
3: Terima kasih Mas Orik.
0: Terima kasih Mas Orik. Lanjut lagi, ada Pak Lutfi di Tajur Halang Bogor nih. Nyapa lagi nih. Halo Bang Ari.

0: Kirim salam buat siapa ya?
1: Salamnya buat semuanya.
0: Semuanya aja. Oke, baik. Terima kasih ya, Bang Ari. Sehat selalu ya, Bang Ari ya.
1: Ya.
0: Oke, assalamualaikum. Oke, Ari di Samarinda ya. Baik, ayo bacain dulu WhatsApp-nya boleh ya. Yang udah melalui telepon WhatsApp, kita tahan dulu bentar aja ya. Kagak lama kok, cuma 5 bulan. Itu mah lama bener dah. Ya Allah, kagak bercanda kita. Ada Mas Orik di Jember ya. Mas Orik di Jember, assalamualaikum, Bang Wan, Perompet FM Suara Budaya Jakarta. Nggak mudah tersinggung tuh. Sebelumnya ayah ucapin selamat hari kesaktian Pancasila 1 Oktober 2026, dan hari Batik Nasional 2 Oktober 2026 ya. Oke, ayah udah beberapa kali tersinggung ame perkataan orang lain. Salah satunya perkara yang ayah pilihin perihal ada anggota PIC Grab Jakarta yang berkunjung ke Jember nih, terus order mobil ayah. Dia minta hidupin AC dong ya, padahal tarifnya murah amat ya, non tunai pula. Maklum order jarak dekat. Jujur nih, ayah gede dah sih sebenarnya, tapi mau gimana lagi. Nah, salah satu SOP driver ke penumpang, ya udah ayo lakuin aja daripada entar dapat bintang atu. Berabe urusannya. Yang penting ayo bisa kasih penilaian bintang 1 ke dia di aplikasi katanya ya. And then apa lagi nih? Itu sih salah satu pengalaman yang bikin ayah kesel, Bang. Kalau diceritain semuanya panjang kali lebar. Waktunya kagak cukup beneran dah. Oke deh, salam buat Bang Owen, terutama semoga lancar siarannya. Amin. Terima kasih Mas Orik nggih, matur nuwun nggih. Sampai kelar nanti katanya. Salam buat seluruh pendengar setia Pro 4 Jakarta, semoga sehat selalu dan lancar rezekinya. Salam khusus buat seluruh warga Pulau Sebira, Kepulauan Pulau Harapan, Kecamatan Kepulauan Seribu Utara, Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu sebagai gerbang utama Provinsi Jakarta. Jangan lupa buat dengerin Pro 4 ya, terutama RRI Pro 4 Jakarta, biar kalian semuanya kagak ketinggalan informasi terkini yang positif. Oke, terima kasih Mas Ulrich ya. Oke, udah ada Pak Tupar Teng Yogyakarta. Assalamualaikum, selamat pagi. Mantep po. Oke, pasport ya, pasport. Aja kalalen.
2: FM Suara Budaya Jakarta. Gak tersinggung
0: tuh. Oke, baik. Ya, berbicara masalah tema kita, apa yang kita kudu pahami dengan tersinggung versinya Pak Tupar? Apakah Pak Tupar sosok yang mudah tersinggung atau moh lah boten apa-apa? Ben, begitu aja atau gimana?
2: Masalah tersinggung mah hobi ayah waktu masih muda dulu.
0: Oh gitu. Emosi jiwa dah ya waktu zaman-zaman Ricky Plik ya.
2: Oh, terutama kalau enggak dapat undangan. Nah, itu
0: lah, baru. Lah, Edda, kenapa? Oh, enggak makan gratis gitu ya?
2: Enggak gitu.
0: Jadi gimana tuh?
2: Maksudnya ya temanku dekat aja diundang, kok aku enggak diundang.
0: Oh, pilih-pilih kan, mungkin gitu.
2: Kan kayak enggak dianggap
0: itu gitu, Bang. Kali gini kali ya, itu tahu si Tupar itu makannya banyak, suka ngebungkus mungkin gitu kali. Ini contoh jelek aja, mohon maaf. Gitu. mungkin misalkan gimana tuh
2: ya mungkin begitu mungkin tapi sekarang ini udah mana lu di umur yang begitu banyak
0: gimana tuh
2: kalau sekarang sih nggak dapat undangan ya biasa aja,
0: duit nggak keluar banyak ya.
2: Karena mungkin ya keterbatasan karena atau gimana gitu.
0: Husnul zon, cakep benar dah tuh.
2: Masih muda pun sih, nggak dapat ya. Emang aku ini nggak dianggap, nggak diundang ya.
0: Iya. Harusnya kudu dinyanyiin tuh Pak Tupar. Ada lagunya. Gimana? Kan tuh. Aku maapa atuh gitu. Bukan teman spesial kamu gitu. Bahasa Sundanya gitu. Kita ganti liriknya dikit. Hai.
2: Kalau sekarang kan
0: gimana?
2: Enggak diundang malah kebetulan enggak kehilangan 100.000.
0: Ya Allah, segitunya entar, ya Allah, entar ayo bilangin dah ya, bagi siapa temannya Pak Tupar di mana aja berada, ya undang dah tuh. Lumayan 100.000 dikasihnya. 100.000 kali 5, 500.000 ya.
2: Lah kalau kondangan kan otomatis kan bawahnya segitu.
0: Itu makanya dia kalau kebetulan jangan lihat dari covernya, wuduh dari dompetnya, entu dia ya nggak sih?
2: Iya makanya
0: belum
2: kan
0: tahu dia.
2: Kalau kita nggak dapat undangan, 100.000 kan bisa gunakan untuk beli brambang.
0: Nah entu dia nambah-nambah beli apa iwa atau apa?
2: Beli telur.
0: Nah entu dia.

0: Di undangan kan cuma satu kali habis itu udah tiba.
1: Iya benar ya Allah, ada aja dah. Iya, tapi yang ini pendengar-pendengar lainnya pun kagak tersinggung dengan menyapa Pak Tupar nih. Katanya Pak Lutfi, wes mantap, hebat Pak Tupar. Sudah mudah tersinggung seiring dengan usia. Semoga bahagia dengan tidak mudah tersinggung. Di usia senja kurangi rasa tersinggung itu. Bagus katanya. Udah cakep.
0: Terima kasih Pak Lutfi.
1: Aha. Terus ada lagi dari Bang Haris. Selamat pagi Pak Tupar, sehat selalu ya Pak Tupar ya.
0: Ya, sama-sama Pak Haris.
1: Aha, lanjut lagi ada TEP di Ciomas Bogor. Katanya begini Pak Tupar, pengalaman kita sama nih, gak apa deh, gak diundang jadi hemat amplop kita ya. Siapa ya lu, bukan orang penting bagi hidup gue, katanya TEP. Nah, ya Allah.
0: Kalau gak diundang sekarang harus banyak-banyak bersyukur karena itu, bisa beli.
1: Itu dia, istilah katanya nih kalau kita nyablak nih, siapa lu, lu so yes, katanya begitu katanya ya kalau yang ini. Ya udah kagak nape, gue mau bersyukur kagak diundang, ya kagak nape diundang gue datang gitu kali ya.
0: Kalau diundang ya kita lepasin, kalau nggak diundang ya alhamdulillah
1: itu dia. Jadi amplop yang kayak TEP ini bisa ini ya, bukan isinya, amplopnya bisa hemat sampai tahun 2050 gitu.
0: Amplopnya hemat, isinya bisa digunakan ke pasar kalau
1: itu dia, masya Allah. Baik Pak Tupar, singkat saja mau kirim salam buat siapa?
0: Yang sudah masuk tadi
1: yang
0: ya, ada Bang Iwan yang nggak pernah fales ya.
1: Yoi, neber.
0: Tentunya dengan persiapan aktivitasnya ya. Ha-ha. Terus ada Bang Ari, ada Bang narasumber utama belum masuk ya?
1: Dereng, belum. Ini tapi sebentar, kita tahan dulu. Ada Mas Orik di Jember. Assalamualaikum, Sugeng Kenjang Pak Tupar. Kalau yakin yen salah sawiji trik jenengan ibu supados mboten gampang tersinggung nggih. Niku ngunjuk teh anget plus maempuh goreng. Sukses kanggem jenengan nggih, katanya gitu.
0: Amin. Terima kasih Mas Orik yang tadi
1: sempat. Terus ada lagi CEO ya, Pak Iwan Santoso Kemayoran, CEO Gado-Gado, suka ngencing Pak Tupar, mantan Kapolri zaman Gus Dur nggih. Sehat nggih? Ade-ade aja ditambah gitu. Enggak apa-apa, aminin aja ya. Mudah-mudahan rezekinya sami.
0: Ya, gado-gadonya laris mudah-mudahan.
1: Amin. Buat. Siap saik. Baik deh.
0: Ya. Terus buat semua-muanya aja deh ya. Siap. Ada Pak Uni Linda dan semuanya aja buat. Lupakan pokoknya ya. Buat semua rekan-rekan yang ada di Perumpat Jakarta, selama tugas semoga selalu dimudahkan segala urusannya.
1: Amin ya.
0: Untuk pengawalan juga mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan.
1: Amin.
0: Oleh Allah.
1: Amin. Terima kasih sami-sami ya. Oke, terakhir seruputan monggo.
0: Oke. Tapi aku mau tanya boleh
1: Bang? Apa tuh? Tanya apa?
0: Setiap itu kan yang siang itu kan jaringan budaya Nusantara ya. Itu kok aku nggak pernah dengar yang namanya Perumpat Purwokerto, Perumpat Bogor, apa nggak ada ya?
1: Perumpat Bogor gini, Bogor itu kagak ada Bogor, Perumpat. Jadi cuma Pro 1 sama Pro 2. Jadi klasifikasinya RRI tipe A, ada tipe B, tipe C. Nah, Perumpat Bogor itu tipenya C begitu. Kagak semua seluruh Indonesia ada Pro 4-nya gitu. Paham.
0: Seruputannya.
1: Oh iya monggo, silakan.
0: Bismillah.
1: Masya Allah. Wih mantep pol.
0: Alhamdulillah
1: disyukuri ya. Alright. Oke.
0: Siap.
1: Saya. Ada lagi nih Mbak Rini di Bintaro. Suka ngencing Pak Tupar. Salam sehat. Pengalamannya sami kalih kulo Pak. WKWKWK. Gitu katanya.
0: Harus gitu.
1: Sami. Alright. Baik deh kalau begitu.
0: Terima kasih Bang Wawan.
1: Sama-sama. Sehat selalu.
0: Sehat selalu.
1: Oke. Waalaikumsalam Pak Tupar di Yogyakarta. Sebentar yang telpon, ayo bacain dulu WhatsAppnya bentar ya. Yang telpon 021 tahan dulu bentar. Ade Pak Lutfi di Tajur Halang Bogor ya, Perempat FM Suara Budaya Jakarta nggak mudah tersinggung mah. Oke, menghadapi zaman yang banyak berubah dan perubahan, kita kuatkan mental dan tidak mudah tersinggung dengan cara tidak usah menyinggung orang lain ya. Kagak terlalu pengen tahu urusan orang lain, benar. Sekalipun itu terhadap anak dan istri atau sekedar terdekat kita. Jalani kehidupan dengan keseimbangan antara dunia akhirat, balance ya, dunia akhirat. Ya, pendengar RRI Perempat mah sudah dibekali kehidupan dengan ceramah pagi dan penyiarnya membawa materi yang baik, membuat kita jadi lebih tenang dan bahagia. Di bringing music dan lagu yang sederhana dan membuat bahagia. Demikian Bang Wan, monitor Bang jam 11 mau ke bandara jemput anak 20 bulan bekerja di Denpasar. Wih, di kangen pol ya, Pak Lutfi ya. Hati-hati di jalan ya. Satu lagi, oke, ada TEP di Ciamas Bogor. Waalaikumsalam, alhamdulillah kabar baik. Kami baik. Semoga Bang Wan juga selalu sehat walafiat. Amin. Aslinya saya mudah tersinggung bang tuh dengan kata bestie, cenderung gak suka dengan ungkapan tersebut karena kesannya pilih kasih ya. Bila iseng kepo pada suatu saya sama teman nih, dia menulis captionnya bestie karena sedang jalan bareng teman-temannya, muncul komen dalam hati, lah gue siapa ye katanya. Kalau lagi susah, lagi sedih, termasuk lagi butuh duit, curhatnya dan minjemnya ke gue. Makan dah tuh bestie-bestian. Ya, begitu juga dalam perkumpulan pengajian nih, ada aja temen yang pilih-pilih, istilah bahasa Sundanya. Nah, tema gaul nawawarehan gitunya. Lah gimana sih temennya kok milih-milih, kan kita jamaah pengajian. Nah solusinya cukup tahu dan jaga jarak aja seperlunya. Saya berusaha nggak milih-milih dalam hal berteman, saya nggak mau bikin orang lagi tersinggung. Terima kasih Bang Wan, selamat tugas, semoga sehat dalam lindungan Allah. Terima kasih. Oke, udah ada penelpon. Halo, assalamualaikum. Iya, waalaikumsalam Bang Wardy. Kasih pantun dulu dah. Yo,
2: bubur sumsum yang dimakan.
1: Cakep.
2: Yang dimakan, dicampur jagung. Assalamualaikum buat Bang Wawan. Temanya hari ini enggak mudah tersinggung.
1: Oke, siap, cakep. Nah, berbicara masalah tema, Bang Wardy di Pontianak saat ini, apakah tipikal yang mudah tersinggung atau pernah tersakiti dengan omongan orang yang lemes atau apa gitu?
2: Oh, yang lemes. Bisa aja, Bang Wawan.
1: Iya.
2: Pernah sih kemarin, cuman ini apa, Bapak sendiri bercandain saya. Bercanda, gitu loh, Bang.
1: Gimana itu?
2: Ini HP-nya kata Bapak, anak saya HP jadul. Jadi saya tersinggung deh, Bang, dibilang HP jadul.
1: Oh, gitu ya Allah.
2: Jadi bilang marah sedikit sih marahnya. Bapak kok tega amat bilang HP anaknya jadul banget. Kata dia ke saya.
1: Langsung ngambek gitu.
2: Ya ngambek sih adalah.
1: Ada ya. Ya Allah, tapi enggak sampai sekarang enggak sampai ngambek kan?
2: Enggak, udah dimaafin sekarang. Alhamdulillah.
1: Gitu ya. Siap.
2: Namanya bikin saya ketemu sendiri kalau itu kemarin, Bang.
1: Oke.
2: Tadi saya naik sama Bapak aja kemarin, enggak sampai.
1: Oke, siap.
2: Alhamdulillah.
1: Gitu ya, alhamdulillah. Bye.
2: Saya enggak mau tersinggung sih, Bang.
1: Amin. Itu dia ya. Jadi dalam arti belajar mengontrol diri, walaupun orang di sono nganggap kita gimana dengan tingkah laku atau mulutnya gitu ya. Baik. Nih pendengar-pendengar kita nih kagak tersinggung enggak membuat Bang Wardy tersinggung nih. Seperti halnya.
2: Iya, alhamdulillah.
1: Iya, ada Mas Orik di Jember. Assalamualaikum, selamat pagi Bang Wardy. Saya percaya sangat kalau Bang Wardy itu kagak mudah tersinggung. Apa pula karakter orang Melayu ke? Tak mudah tersinggung. Sukses selalu ya.
2: Oh iya. Alhamdulillah, terima kasih Bang Orik. Amin.
1: Alright. Oke. Bisa aja. Oke. Bang Wardy ada juga nih dari Bang Haris di Kalianyar. Assalamualaikum Bang Wardy, sehat-sehat ya.
2: Iya, makasih juga, saya selalu keluarga. Amin.
1: Siap. Berikut ada TEP. Bener. Apa kabar Bang Wardy? Sehat-sehat ya. Tetap semangat. Dan Bang Wardi tetap semangat ceria selalu ya katanya. Yakin aja besok lusa Bang Wardi bakal punya ponsel yang lebih bagus.
2: Amin. Doanya aduh saya terharu. Terima kasih TFI.
1: Baik, nanti kalau ada TFI banyak duit mau dibeliin. Oh enggak, ayo tambahin aja enggak. Enggak, ayo tambah-tambahin aja biar lebih ceria. Ya tapi kita doain siapa tahu rezekinya Bang TFI lebih banyak insyaallah. Waduh, amin, amin. Yeah. Bagi-bagi rezeki, iya. Yeah.
2: Bagi-bagi rezeki, bisa aja Bang Wawan.
1: Iya, yeah, bisa aja. Terus ada Kakung Jo, Bang Wardi, pagi Bang Wardi, sama Bapak kagak boleh tersinggung ya. Entar Kakung apa nih? Entar kagak dikasih uang jajan, WKWKWK.
2: Terima kasih Kak Kunjo, amin, gak tersinggung kok, cuma bercanda.
1: Iya, bercanda, alright. Terus ada Pak Lutfi di Tanjung Alang Bogor, Bang Wardi, selalu bahagia, cerminan tak mudah tersinggung, hidup dengan tersederhana dan bersahaja. Salam buat keluarga ya.
2: Amin, Pak Lutfi juga.
1: Alright, siap. Oke, okay. Singkat aja Bang Wardi, mau kirim salam buat siapa ya?
2: Mungkin salam buat yang tadi nyapa saya, Pak Haris, Pak Lutfi juga, Bang Ori. Semuanya aja tanpa
1: kecuali Bang Wardi. Alright, siap Bang Wardi. Udah sarapan belum? SOP? SOP?
2: SOP-nya udah ada, tinggal udah sarapan ada. Doang.
1: Masya Allah, nah, iya deh. Oke, selamat menikmati ya sarapannya. Sama-sama. Waalaikumsalam ya. Bang Wardi di Pontianak. Dari Bang Wardi di Pontianak, kita ke Kalianyar. Ada Bang Harris. Assalamualaikum, selamat pagi Bang Harris.
3: Waalaikumsalam, selamat pagi Bang Wawan.
1: Pasportnya TE, pasport, jangan lupa.
3: Perempatnya PM, Suara Budaya Jakarta. Nggak mudah tersinggung nih.
1: Cakep dah tuh. Nah, kalau Bang Harry sendiri gimana? Beneran kagak mudah tersinggung atau ada mewek-meweknya dikit atau emosi jiwa atau apa tuh?
3: Ya, kalau bisa mah, kalau yang omongan dari orang nyinggung kita ya antepin aja bang,
1: antepin
3: gitu
1: aja. Siap.
3: Jangan terbawa emosi lah,
1: jangan, maksudnya gitu bang. Iya beneran.
3: Kalau ngomong enggak apa ya,
1: iye.
3: biarin aja. Kata kan Allah juga mau tahu bang.
1: Yoi, kan, beneran.
3: Kan, apa yang ngomong kita ya,
1: itu dia.
3: Semua ada balasannya nanti bang.
1: Yoi, saik bener dah ya. Yang pasti kita tahu di hati dalamnya Bang Haris pasti, aduh sedih banget atau apa, tapi berupaya untuk kakak adik.
3: Iya.
1: Siap.
3: Karena kan kata di celah-celah apa di singgung-singgung itu pasti ya di hati kita, hati kita pun sedih lah.
1: Iya, beneran. Hati-hati dah sama kan, mulut sama tingkah laku gitu deh ya.
3: Iya,
1: benar banget. Yoi, nebar. Seperti halnya hatinya pendengar-pendengar lain untuk menyapa kagak menyinggung Bang Haris nih dari Akiadi di Ponogedi tadi juga menyapa untuk Bang Wardi. Assalamualaikum Bang Wardi, gimana sehat Bang Wardi? Salam dari Akiadi. Terus assalamualaikum juga buat Bang Haris. Apa kabar? Tetap semangat ya, katanya gitu.
3: Alhamdulillah, terima kasih Akiadi. Akiadi juga sehat selalu.
1: Lanjut lagi ada Mas Orik di Jember. Assalamualaikum, selamat pagi Bang Haris. Kalau lihat wajah Bang Haris nih roman-roman nih, saya yakin kalau abang adalah tipe orang yang penyabar dan selalu menyebarkan kesabaran dalam seluruh ujian hidup. Sehat selalu ya, amin. Bang. Nah, begitu dah tuh.
3: Terima kasih, Rick. Mas Arif juga ya, sehat selalu, Rick.
1: Terus ada lagi CEO Taylor. Ya, siapa itu kalau tahu CEO Taylor? Ayo.
3: Bu Epita Mala.
1: Oh, Epita Mala, ya Allah. Oke, katanya begini Bang Aris, hidup zaman sekarang harus sering istighfar ya. Omongan kagak enak mah biarin aja dah. Ya, biar hanyut aja dikali dengan sendirinya.
3: Benar itu, emang kita harus banyak istighfar lah. Ya benar Bang. Terima
1: kasih banyak. Sami-sami. Lanjut lagi deh. Bentaran masih ada lagi nih. Pak Lutfi Tanjuralang Bogor, Bang Harris dan istri yang setia dan bahagia selalu karena mentalnya udah teruji. Kagak mudah terpancing emosi karena Bang Haris dan istri selalu dalam lindungan Allah dalam menghadapi kehidupan di tengah ibu kota dengan lika-liku aneh-aneh, katanya.
3: Amin, terima kasih Pak Lutfi. Pak Lutfi juga selalu ya. Hati-hati jalan Pak, nanti
1: siap.
3: Kalau ke bandara.
1: Baik. Kakung Jo, pagi Bang Haris, salam sehat selalu dan tetap semangat. Udah berjemur belum? Ini Bang Haris, katanya.
3: Belum Kakung Jo.
1: Lebom, nasi merah masih dibeli, makan dulu gitu ya.
3: Ini lagi beli nih sim.
1: Saik. Oke, satu lagi ada
3: Kakung Jo.
1: Ada CEO Gado-gado.
3: Bang Iwan.
1: Yoi. Sehat Bang Haris dan ibunya ya.
3: Amin, amin.
1: Terus ada Mas Afif. Mas Afif di Sumeneb. Aha, apa kabar Ma, Bang Hari, sehat-sehat nggih?
3: Amin.
1: Alright, baik. Siap. Oke. Bang Hari, singkat aja mau kirim salam buat siapa ya?
3: Ya, salam-salam untuk semua yang
1: semuanya
3: udah nyapa. Ya, semoga tetap sehat selalu dan selalu dilindungi Allah Subhanahu wa taala.
1: Amin ya Rabbi.
3: Dan juga untuk Bang Wawan tetap sehat dan semangat Bang ya.
1: Amin amin ya. Terima kasih. Bang, ya, bang. Siap, 87. Oke, tetap semangat ya.
3: Amin.
1: Oke. Sama-sama ya.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Kabar Jakarta. Kabarnya sih gini nih.

0: Eh Din, tumben loh, biasanya mampir ke warung Leha buat beli makanan.
1: Iya nih Sob, pagi ini gue bawa bekal dari rumah. Nyak gue udah masakin. Yah, jadinya kagak mampir deh tuh ke warung Leha. Kangen juga sih gue sama dia.
0: Emangnya bekalnya apaan Din?
1: Itu, nyak gue bikinin lauk ame sayurnya. Duh, sayur lodeh ame ikan goreng selar. Duh, sedep banget dah. Apalagi pakai sambal terasi tuh. Wah, enak dah pokoknya.
0: Aduh jadi mau. Jadi lo mau bawa bekal terus-terusan nih?
1: Kayaknya iya deh Sob. Mulain hari ini sampai seterusnya, tiap hari gue mau bawa bekal aja deh. Hemat, sehat, dan lebih nyaman juga di kantong. Yah gak apa-apa dah, gue kangen-kangen dikit sama si Leha. Ya tapi kan ini kan juga bekal bikinan nyak gue. Rasanya beda. Ya namanya juga dibikinnya pakai cinta.
0: Iya juga ya. Ternyata bekalnya lo tuh gak cuma enak, tapi juga penuh cinta gitu. Jadi gue terinspirasi juga, jadi pengen bikin.
1: Maksudnya lo mau bikinin buat gue?
0: Ih, biar aja lo.
2: Bawa bekal dari rumah, bikin hari lebih sehat, hemat, dan hangat penuh cinta. Yuk mulai bawa bekal dari rumah.
3: Eh, Abang Empo, pada mau kemana sih? Ya Allah, udah dimari aja.

0: dong.
1: Mau es degan?
0: Iya.
1: Nih, dengerin.
0: Kok es degan didengerin? Bukannya diminum.
1: Hai, abang, ini es degannya beda, bang.
0: Hah?
1: Ini chart dangdut di Pro 4 Jakarta.
0: Oh.
1: Namanya Es Degan. It's 10 lagu dangdut andalan. Tiap Sabtu jam 4 sore. Begitu, bang.

0: Ente jam 7.
1: Abang Po, pemerintah Provinsi DKI Jakarta segera ngelakuin peletakan batu pertama atau groundbreaking penataan kawasan Blok M Hub, Jakarta Selatan pada pekan depan. Pramono ngejelasin bahwa akan ada dua menara baru yang dibangun di tempat tersebut entuh. Namun,